0: langkah strategis pemerintah dalam mengentaskan kemiskinan dan bukan dipergunakan untuk bermain judi online.
1: Sampai hari ini terus kita atasi ya, langsung yang menggunakan bantuan sosial untuk judol langsung otomatis dicoret dari penerima bantuan.
2: Sudah ada datanya berapa tentu sekarang?
1: Sudah, tapi di Kemensos lengkap.
0: Sementara itu Menteri Sosial Mensos Saifullah Yusuf mengatakan terdapat penurunan penyalahgunaan bansos untuk judol yang dicoret dari daftar keluarga penerima manfaat KPM tiap tahunnya. Mensos yang akrab disapa Gus Ipul itu mengatakan untuk triwulan pertama tahun 2026 ini Kemensos telah mencoret 11.000 KPM yang menyalahgunakan bansos untuk bermain judi online.
3: Bahwa ini sudah ada penurunan yang luar biasa. Ya. Dari 600.000 tinggal 11.000 dan 11.000 pun itu sudah kita coret di triwulan pertama. Di triwulan kedua ini menyisakan 75 keluarga atau KPM itu pun sudah kita coret. Artinya apa? Artinya sudah ada penurunan secara drastis ya, pemanfaat bantuan sosial untuk kepentingan judol.
0: Meski terus mengalami penurunan tingkat penyalahgunaan bansos untuk judol tersebut, namun kembali Mensos Saifullah Yusuf menegaskan bahwa pihaknya terus melakukan pendampingan kepada masyarakat keluarga penerima manfaat. Bila nantinya masih ditemukan penyalahgunaan bansos untuk bermain judol, Saifullah Yusuf menegaskan bahwa Kemensos akan langsung mencoret keluarga penerima manfaat bansos secara permanen. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pendampingan jangan sampai mengulang lagi. Kalau mengulang lagi akan kita coret selamanya.
4: Pemerintah mengkaji pengembangan proyek Giant Seawall atau tanggul laut untuk menjadi titik pertumbuhan ekonomi baru. Berikut laporan selengkapnya Sugandi Avandi.
5: Contoh nelayan, contoh petambak, dan ini hampir semua pantura ada kegiatan ekonomi rakyat kecil ataupun masyarakat yang bergiat di bidang kelautan dan perikanan.
6: Kita sedang melihat dan juga memberikan masukan dan juga melakukan pengkajiannya sehingga nanti ini bisa tercipta suatu titik perekonomian baru di tidak hanya di Jakarta tapi juga di tempat yang akan dibangun.
7: Pemerintah terus mematangkan rencana pembangunan proyek Giant Seawall atau tanggul raksasa di kawasan pantai utara Pantura, Pulau Jawa. Menteri Investasi dan Hilirisasi sekaligus Kepala Danantar Indonesia Rosan Roslani mengatakan pemerintah tengah mengkaji pengembangan proyek tanggul laut sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru dan meningkatkan investasi sehingga tanggul raksasa tidak hanya berfungsi sebagai infrastruktur untuk melindungi masyarakat pesisir dari banjir. Penjelasan itu disampaikan Menteri Rosan pada wartawan usai rapat terbatas dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka Jakarta kemarin.
6: Tidak hanya dibangun Giant Seawall saja, tapi juga titik-titik untuk meningkatkan ekonomi, meningkatkan investasi dan juga memberikan dampak positif terhadap perekonomian. Nah itu kita sedang melihat dan juga memberikan masukan dan juga melakukan pengkajiannya sehingga nanti ini bisa tercipta suatu titik perekonomian baru di tidak hanya di Jakarta tapi juga di tempat yang akan dibangun.
7: Sementara itu Kepala Badan Otorita Pengelola Pantai Utara Jawa Didit Herdiawan mengatakan pemerintah telah memetakan ada 15 segmen mulai dari Serang Banten hingga Gresik. Nantinya setiap segmen ada aktivitas perekonomian. Namun pemerintah masih mengkaji dan mendalami dari masing-masing wilayah.
5: Di Pulau Jawa ini khususnya di Pantura ada 15 segmen dan sedang didalami baik dari Serang sampai dengan Gresik untuk tematik daerah-daerahnya. Sehingga perlu ada penilaian ataupun asesmen lebih lanjut. Pertama itu. Yang kedua, memang di daerah tersebut terdapat kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh masyarakat. Justru dengan masalah mitigasi dan sosek ini yang akan kita dampingkan nanti di dalam rangka pelaksanaan kegiatan pembangunan.
7: Sebelumnya Presiden Prabowo Subianto mengatakan pembangunan tanggul laut raksasa akan segera dimulai. Presiden menilai pembangunan tanggul sangat penting untuk melindungi masyarakat dari dampak cuaca ekstrim. Presiden Prabowo Subianto mengatakan pembangunan tanggul raksasa telah direncanakan sejak tahun 1995 atau sekitar 30 tahun lalu. Presiden Prabowo tidak ingin lagi menunda pembangunan tanggul raksasa. Tanggul akan membentang sepanjang 500 km dari Banten hingga Gresik, Jawa Timur. Adapun nilai investasi diperkirakan mencapai 80 miliar dolar Amerika Serikat atau setara 1.371 triliun rupiah dari

0: Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRD Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pertemuan bilateral Menlu RI Sugiono dan Menlu Singapura Vivian Balakrishnan di Gedung Pancasila Jakarta menyepakati penguatan kerjasama bilateral di berbagai sektor, mulai dari ekonomi, energi hingga ketahanan pangan. Berikut informasinya disampaikan Retno Madasari.
2: But first of all, I would like to express great pleasure welcome you in Jakarta for this.
3: Indonesia dan Singapura sepakat untuk memperkuat kerjasama bilateral di berbagai sektor. Hal itu merupakan hasil pertemuan bilateral Menteri Luar Negeri RI Sugiono dan Menteri Luar Negeri Singapura Vivian Balakrishnan kemarin di Gedung Pancasila, Jakarta. Menteri Luar Negeri Sugiono mengatakan di bidang energi, kedua Menteri Luar Negeri membahas perdagangan listrik lintas batas serta pengembangan dan investasi energi. Indonesia dan Singapura mengharapkan hal itu dapat menjadi proyek listrik terbesar, khususnya bagi proyek listrik berkelanjutan. Menurut Menteri Luar Negeri Sugiono, inisiatif ini bukan hanya proyek ekonomi, tetapi juga membuka peluang bagi kedua negara untuk menyediakan lebih banyak lapangan kerja bagi masyarakat, menciptakan peluang, dan meningkatkan kesejahteraan.
4: Hal penting lainnya adalah di bidang ketahanan pangan. Kami sepakat untuk memperluas kemitraan agribisnis dan teknologi. Dalam kerjasama industri, kami akan melanjutkan keberhasilan Batam, Bintan, Karimun, dan Kendal Industrial Park, serta menjajaki perluasan kawasan industri berkelanjutan bersama.
3: Di sisi lain, Menteri Luar Negeri Sugiono turut menyoroti hubungan diplomatik Indonesia-Singapura yang akan genap terjalin selama 6 dekade pada 2027.
4: Ini bukan sekadar peringatan diplomatik, tetapi juga kesempatan untuk menghidupkan kembali kemitraan kita untuk dekade-dekade mendatang, sekaligus merumuskan arah strategis baru bagi kedua negara kita.
3: Sementara Singapura telah menjadi investor asing terbesar di Indonesia selama lebih dari satu dekade. Menurut Menteri Luar Negeri Vivian, hal ini mencerminkan keyakinan dan kepercayaan Singapura terhadap kekuatan ekonomi jangka panjang Indonesia.
5: Kami memiliki proyek bilateral seperti Nongsa Digital Park di Batam dan Kendal Industrial Park di Jawa Tengah. Proyek-proyek tersebut terus berkembang dan kami juga melihat prospek pertumbuhan lebih lanjut, terutama di sektor ekonomi digital dan hijau. Karena itu, kami mencari lebih banyak peluang untuk meningkatkan keterlibatan dengan berbagai provinsi di Indonesia.
3: Pertemuan bilateral Menteri Luar Negeri RI dan Singapura turut membahas mengenai persiapan Leaders Retreat 2026, serta mengenai penguatan kerjasama di ASEAN, isu regional dan internasional yang menjadi perhatian bersama. Dari Jakarta, Retno Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: So thank you very much.
6: Saatnya kita ikuti Info Haji.
1: Pengiriman air zam-zam untuk jemaah haji Jawa Barat mulai tiba di Embarkasi, Jakarta, Bekasi. Air zam-zam kemasan 5 liter ini telah diterima oleh PPIH dan nanti akan dibagikan kepada jemaah usai menunaikan ibadah haji dari Tanah Suci setibanya di Embarkasi, Jakarta, Bekasi. Berikut informasinya Dani Sumpena. Dani.
7: Ya. Ribuan kemasan air zam-zam secara bertahap tiba di Asrama Haji Kelas 1 Bekasi, Embarkasi, Jakarta, Bekasi. Air zam-zam dikirim langsung dari Arab Saudi untuk dibagikan kepada jemaah haji setibanya di tanah air nanti. Setiap jemaah nantinya akan mendapatkan 5 liter air zam-zam dalam kemasan galon. Sekretaris PPIH Embarkasi, Jakarta, Bekasi, Elvin Fahdias mengharapkan jemaah tidak memasukkan air zam-zam ke dalam koper saat nanti pulang ke tanah air, karena ada larangan dari maskapai untuk tidak membawa benda cair yang berlebihan.
8: Air zam-zam ini akan dibagikan kepada para jemaah haji nanti pada saat kepulangan di Embarkasi Jakarta Bekasi. Masing-masing jemaah akan mendapatkan satu dus yang
7: berisi 5 liter. Pihak PPIH Embarkasi Jakarta Bekasi dalam hal ini akan menyiapkan sekitar 12.295 galon kemasan 5 liter sesuai dengan jumlah jemaah dan petugas haji. Sementara PPIH Embarkasi Jakarta Bekasi subuh tadi menerima kloter 18 asal calon jemaah haji dari Kota Depok. Kloter 18 ini tiba di Embarkasi Jakarta Bekasi lebih cepat 1 jam dari jadwal semula. Kloter 18 dengan jumlah jemaah 441 orang ditambah 4 orang petugas ini akan berada di embarkasi Jakarta Bekasi sekitar 16 jam untuk proses administrasi. Dan pukul 22 lewat 55 nanti malam akan diberangkatkan menuju Soekarno-Hatta dan dijadwalkan terbang pukul 03.55 besok subuh. Dari embarkasi Jakarta Bekasi dan Supena Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
6: Demikian telah kita ikuti Info Haji.

0: Terima kasih masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyatakan pemerintah terus menjaga stabilitas rupiah melalui intervensi di pasar obligasi di tengah tekanan global. Selengkapnya disampaikan oleh Eliana Zahra.
1: Laporan khusus. Nilai tukar rupiah mengalami tekanan di tengah ketidakpastian global. Pada Selasa pagi 12 Mei 2026, nilai tukar rupiah melemah 0,56% ke level Rp17.512 per dolar Amerika Serikat. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyatakan APBN masih relatif aman meski nilai tukar rupiah berada di atas asumsi APBN. Kementerian Keuangan berkomitmen melakukan intervensi di pasar obligasi untuk membantu menjaga stabilitas nilai tukar rupiah.
2: Bond market supaya yieldnya nggak naik terlalu tinggi. Kalau yieldnya naik terlalu tinggi artinya apa? Asing yang pegang bond di sini kan ada capital loss, dia akan keluar. Jadi kita kendalikan itu supaya asing yang nggak keluar atau masuk malah kalau yieldnya membaik sehingga rupiah akan menguat.
1: Purbaya menjelaskan upaya menekan imbal hasil surat utang melalui mekanisme pembelian kembali atau buyback akan segera dimulai. Menurut Purbaya, langkah tersebut dilakukan untuk menjaga minat investor asing di pasar obligasi domestik. Sebelumnya, Bank Indonesia menilai tekanan terhadap rupiah bersifat jangka pendek dan dipengaruhi faktor global serta musiman. Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio menegaskan nilai tukar rupiah berada pada level undervalued atau di bawah nilai fundamentalnya. Menurut Perry, tingginya permintaan valuta asing untuk pembayaran utang luar negeri dan repatriasi dividen menjadi salah satu pemicu tekanan di pasar domestik.
3: Memang dalam secara musiman, April, Mei, Juni ini memang permintaan terhadap dolarnya tinggi. Ada untuk pembayaran repatriasi dividen, ada pembayaran utang dan juga untuk jemaah haji. Tapi rupiah adalah under value dan ke depan akan stabil dan cenderung menguat. Itu nomor satu. Nomor dua, ya, kami melaporkan kepada Pak Presiden dan Pak Presiden merestui dan kemudian memberikan suatu penguatan-penguatan 7 langkah penting yang ditempuh Bank Indonesia.
1: Bank Indonesia memperketat pengawasan pembelian dolar Amerika Serikat di pasar domestik serta mendorong penggunaan mata uang lokal bersama mitra dagang internasional. Perry menyebut pengembangan transaksi mata uang lokal seperti rupiah dan yuan dilakukan untuk mengurangi ketergantungan terhadap dolar Amerika Serikat.
3: Di dalam negeri itu adalah pasar yuan, Chinese yuan dengan rupiah sudah berkembang di dalam negeri. Sekarang sudah mulai terbentuk pasar domestik yuan sama rupiah termasuk ini local currency sehingga itu mengurangi atau melakukan diversifikasi dari dolar sehingga itu bisa memperkuat. Nomor 6 adalah penguatan untuk pasar intervensi kami di offshore non-delivery forward. Supaya kita lebih mampu mengendalikan perkembangan nilai tukar di offshore, di luar negeri.
1: Dari sisi pelaku pasar, Direktur PT Trades Andalan Futures, Ibrahim Aswaibi memproyeksikan rupiah masih berpotensi melemah hingga level Rp17.550 per dolar Amerika Serikat dalam pekan ini. Ibrahim menilai ketegangan di Selat Hormuz berdampak pada kenaikan biaya logistik serta tekanan terhadap industri padat karya di dalam negeri.
4: Nah, ini yang membuat indeks dolar kembali lagi mengalami penguatan yang cukup signifikan sehingga apa? Sehingga berdampak terhadap kenaikan harga minyak mentah terutama dalam Brent crude oil. Ya, nah, kenaikan dari Brent crude oil ini berdampak terhadap transportasi dengan biaya yang cukup mahal. Itu dari segi eksternal.
1: Sementara itu, Ketua DPR RI Puan Maharani menegaskan seluruh pemangku kepentingan perlu bersinergi untuk mengantisipasi dampak situasi global terhadap perekonomian nasional.
5: Yang ke depan ini DPR juga akan masuk dalam pembahasan KMPPKF yaitu APBN 2027. Karena itu juga termasuk dalam mengantisipasi APBN dan fiskal yang akan datang. Bagaimana dengan situasi global? Ini kan juga bukan hanya Indonesia, ini terkait dengan situasi global. Apa yang akan dilakukan oleh pemerintah termasuk dengan BI? Situasi ini jangan sampai pengaruhnya itu nantinya akan membuat Indonesia jadi terpuruk.
1: Pemerintah dan Bank Indonesia terus memperkuat koordinasi guna menjaga stabilitas nilai tukar rupiah di tengah tekanan ekonomi global. Upaya tersebut dilakukan melalui buyback surat utang serta pembatasan pembelian dolar Amerika Serikat tanpa underlying di atas 25 ribu dolar. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berikut tanggapan masyarakat terkait dengan pelemahan nilai tukar rupiah hingga menyentuh level di atas 17.500 rupiah per dolar Amerika Serikat.
6: Kalau menurut saya, pelemahan rupiah seperti ini tentu aja jadi perhatian ya Mbak. Karena kan bisa aja berdampak ke harga barang, harga kebutuhan sehari-hari. Jadi harapannya kondisi ini bisa segera stabil supaya masyarakat tidak terlalu terbebani.
7: Menurut saya, masyarakat pasti berharap ya rupiah bisa kembali menguat. Karena kalau nilai tukar terus melemah, biasanya harga barang itu ikut naik dan itu cukup terasa sih bagi kebutuhan sehari-hari.
8: Kalau melihat kondisi sekarang, memang situasi ekonomi global juga sedang tidak baik-baik aja ya Mbak. Nggak mudah juga, nggak cuma di Indonesia. Tapi mudah-mudahan ada langkah dari pemerintah kita yang bisa menjaga rupiah tetap stabil, supaya aktivitas ekonomi kita sebagai masyarakat tetap berjalan baik.
9: Saya melihat kondisi nilai tukar yang melemah memang cukup mempengaruhi perekonomian kita. Yang penting sekarang bagaimana pemerintah bisa menjaga stabilitas supaya dampaknya ke masyarakat tidak semakin besar.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik rupiah dan tantangan ekonomi Indonesia. Naskah disusun oleh Tomo Hakim, dibacakan Hamdani Sabil.
10: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Nilai tukar rupiah kembali menjadi sorotan tajam. Sempat menunjukkan penguatan tipis, mata uang Garuda justru berbalik arah, melemah hingga menembus level 17.500 per dolar Amerika Serikat. Ini merupakan salah satu titik terlemah dalam sejarah perjalanan mata uang kita. Berdasarkan data Selasa siang, 12 Mei 2026 kemarin, kurs rupiah terkoreksi ke kisaran 17.512 per dolar Amerika Serikat. Angka ini merosot dibanding penutupan hari sebelumnya yang berada di level 17.414 per dolar Amerika Serikat. Kondisi ini tentu memicu kekhawatiran kolektif, sebab pelemahan rupiah tidak hanya sekedar angka di pasar keuangan, tetapi berdampak langsung pada dapur masyarakat. Potensi kenaikan harga barang impor, melonjaknya biaya produksi industri, hingga ancaman inflasi kini membayangi di depan mata. Pendengar dan pemirsa, melemahnya rupiah merupakan imbas dari kombinasi faktor eksternal dan domestik. Secara global, eskalasi konflik geopolitik, kenaikan harga minyak dunia, serta kebijakan suku bunga Amerika Serikat yang agresif memaksa investor menarik dana dari negara berkembang menuju aset yang dianggap lebih aman atau safe haven. Sementara dari dalam negeri, pasar tengah mencermati defisit transaksi berjalan, tingginya ketergantungan pada impor energi hingga persepsi terhadap stabilitas ekonomi nasional kita. Lalu, bagaimana seharusnya pemerintah menyikapi kondisi ini? Menjaga kepercayaan pasar adalah harga mati. Stabilitas kebijakan fiskal dan moneter harus tetap solid, agar investor tetap memiliki keyakinan penuh terhadap fundamental ekonomi Indonesia. Bank Indonesia perlu terus melakukan langkah stabilisasi yang progresif, baik melalui intervensi di pasar falas maupun optimalisasi cadangan devisa guna memastikan volatilitas rupiah tetap dalam koridor yang terkendali. Selain itu, penguatan sektor real dan akselerasi hilirisasi industri harus terus dipacu. Tujuannya jelas, agar Indonesia memiliki struktur sumber devisa yang lebih kuat dan tidak mudah goyah oleh sentimen global. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, pelemahan rupiah memang menjadi alarm yang patut kita waspadai, namun bukan alasan untuk tenggelam dalam kepanikan. Yang kita butuhkan saat ini adalah langkah cepat, terukur, dan konsisten dari seluruh pemangku kebijakan demi menjaga stabilitas ekonomi tetap terjaga. Sekian editorial Pro 3 RRI. Selamat pagi.
0: Presiden Tiongkok Xi Jinping menegaskan dukungan Tiongkok terhadap multilateralisme dan juga peran UNESCO dalam tata kelola global saat bertemu Direktur Jenderal UNESCO Khaled El Enani di Beijing. Dalam pertemuan itu, kedua pihak sepakat memperkuat kerjasama di bidang pendidikan, kecerdasan buatan, sains terbuka, dan juga pelindungan warisan budaya untuk mendorong perdamaian dan pembangunan global. Dari dunia olahraga, tim nasional U17 Indonesia gagal lolos ke Piala Dunia U17 setelah kalah 1-3 dari tim nasional U17 Jepang pada laga terakhir grup B Piala Asia U17 2026 di Jeddah, Arab Saudi. Kekalahan tersebut membuat Indonesia finish di dasar klasemen grup B dengan 3 poin, sementara Jepang dan Tiongkok melaju ke perempat final sekaligus memastikan tiket ke Piala Dunia U17.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.go.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Katedral Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan, dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti, siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif. Apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang wah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
0: Kilau Pancasila.

Ya, pendengar Pro 1 RRI Madiun, ada yang sudah punya rencana mau pergi kemanakah di libur panjang, utamanya di periode Mei ya, yang lumayan cukup memberikan waktu untuk bersama dengan keluarga, karena di long weekend 14 sampai 17 Mei besok sangat penting tentunya mengutamakan keselamatan, tidak hanya sekedar liburan saja yang berkesan dan aman, tapi keselamatan juga jadi hal yang harus terus dilakukan begitu ya. Keamanan bisa dilakukan di mana saja pendengar, mulai dari keamanan di rumah sebelum Anda meninggalkan rumah untuk libur panjang. Misalnya saja dengan mematikan dan juga mencabut alat-alat elektronik yang tidak diperlukan, TV, dispenser, charger yang seringnya nancep ya. Kemudian AC untuk menghindari korsleting listrik. Karena faktanya ada beberapa orang yang memang malas mencabut steker ya untuk colokan listrik. Padahal hal tersebut juga bisa jadi salah satu antisipasi untuk hal-hal yang tidak kita inginkan, utamanya kebakaran, korsleting dan sebagainya. Akses pintu dan jendela juga harus terkunci rapat pendengar, apalagi kalau misalnya Anda bepergian dalam skala yang cukup lama. Informasikan juga ke tetangga ataupun juga kalau perlu ke keamanan ya, kalau misalnya rumahnya akan ditinggal dalam kurun waktu sekian hari misalnya. Anda juga perlu menyimpan barang berharga di tempat yang aman. Anda bisa menitipkan file-file yang kiranya penting, yang krusial sekali dan bikin pusing kalau misalnya hilang. Anda bisa menyimpannya di tempat-tempat yang lebih aman dan tidak terjangkau pada hal-hal yang tidak diinginkan, misalnya kebakaran, banjir dan sebagainya ya. Kemudian pendengar, ketika dalam perjalanan Anda tentunya juga memilih transportasi kan ya, mulai dari transportasi yang sifatnya pribadi, misalnya kendaraan Anda sendiri, atau transportasi umum yang seringkali dipilih sebagai moda untuk menuju ke tempat tujuan supaya lebih cepat karena ada schedule yang jelas dan terjadwal. Kalau misalnya Anda memilih untuk menggunakan kendaraan pribadi karena lebih leluasa, kalau misalnya nanti kemana-mana, yang pasti dicek dulu ya secara umum bagaimana kondisi kendaraan Anda ketika akan berangkat, mulai dari kondisi fisiknya, kemudian persiapan kesehatan drivernya, sampai dengan ketika Anda sudah terlibat dalam moda lalu lintas, Anda harus memaksakan hal-hal yang mungkin sebelumnya tidak pernah terpikirkan, misalnya harus patuh rambu lalu lintas, harus cek surat-surat berharga, surat-surat keamanan berkendara Anda, supaya sebagai penumpang yang Anda angkut juga lebih nyaman pendengar ya. Kemudian di tempat tujuan Anda seperti tempat wisata misalnya atau di kampung halaman, pastikan juga selalu mengawasi ya putra-putri Anda kalau misalnya diajak ke tempat keramaian, selalu juga jaga protokol kesehatan juga, apalagi saat sekarang ini juga isu kaitannya dengan virus-virus yang berseliweran di Indonesia, tentunya Anda juga harus tetap menjaga yang namanya kebersihan. Ikuti instruksi petugas yang ada di tempat tujuan Anda pendengar, menjadi salah satu hal yang paling penting juga supaya libur panjang Anda yang akan Anda laksanakan bersama dengan keluarga biar lebih nyaman gitu ya. Jadi ketika Anda setelah pergi meninggalkan rumah, paling tidak ketika di tempat tujuan Anda bisa mendapatkan harapan yang sudah Anda rencanakan sebelumnya bersama dengan keluarga, yaitu kebahagiaan menikmati waktu liburan panjang.

0: Si Dimas kemarin bilang, katanya daripada kita pacaran terus difitnah tetangga, mending kita langsung nikah aja. Sari bingung, Bu.
1: Sari, Nduk, menikah itu bukan cuma soal menghindari omongan orang loh. Menikah itu soal tanggung jawab. Apa kamu sudah siap melepas masa sekolahmu? Siap urus dapur dan anak di usia sedini ini?
0: Tapi Bu, katanya nanti Dimas aja yang kerja, Sari tinggal di rumah aja.
1: Membangun rumah tangga itu butuh pondasi yang kuat, bukan cuma modal nekat. Sekolahmu lo masih tinggi, cita-citamu jadi guru gimana? Jangan sampai kamu menyesal karena terburu-buru. Kejar dulu mimpimu, siapkan mentalmu. Ibu ingin kamu bahagia, bukan sekedar sah.
2: Pernikahan bukan perlombaan. Cegah pernikahan dini untuk masa depan anak bangsa yang lebih cerah dan sehat. Mari rencanakan masa depan, bukan

Ya, pendengar Pro 1 menit 44 lewatnya dari pukul 7 pagi. Nanti pukul 8 kami hadirkan dialog AERA yang menyapa, bagaimana penataan daerah, pemilihan dan alokasi kursi pemilu yang tentunya harus menjadi literasi juga bagi masyarakat yang mengaku sebagai rakyat berdemokrasi. Nanti bersama rekan saya Imam Malik, pendengar, kami hadirkan dialognya bersama rekan-rekan dari KPU Kota Madiun yang bisa Anda ikuti siarannya secara audiovisual di YouTube channel RRI Madiun dan juga di aplikasi RRI Digital. Masih dalam rangka menyambut libur panjang Lebaran, peringatan kenaikan Yesus Kristus, pendengar, yang pasti juga moda transportasi di beberapa pilihan transportasi akan ramai oleh peminatnya masing-masing ya, mulai dari bus, kemudian juga kereta api yang kabarnya juga masih jadi transportasi pilihan masyarakat karena ketepatan waktu, kemudian juga lebih efisiensi, kabarnya seperti itu. Ataupun juga ada yang memilih tetap menggunakan kendaraan pribadi karena mereka beranggapan bahwa ketika menggunakan kendaraan pribadi bisa kemana-mana tanpa harus mengeluarkan budget lebih lagi untuk menyewa sekedar kendaraan roda 2 ataupun juga roda 4 atau termasuk juga menggunakan ojek online. Tetapi yang perlu dicatat kembali perihal keselamatan, pendengar, keselamatan tidak hanya dalam perjalanan Anda, tetapi bagaimana Anda mempersiapkan segala sesuatunya sebelum Anda menikmati momen liburan panjang bersama dengan keluarga, dimulai dari besok tanggal 14 Mei 2026 sampai nanti hari Minggu ya, sebelum mungkin Anda beraktivitas kembali pada awal pekan di tanggal 18 Mei 2026. Kira-kira apakah Anda juga sudah menentukan mana tempat tujuan Anda, pendengar, di libur panjang kali ini? Bagi umat Nasrani pastinya juga momen berkumpul bersama dengan keluarga pada hari raya Yesus, hari kenaikan Yesus Kristus ini menjadi salah satu momen yang paling ditunggu-tunggu ya. Bagaimana kebersamaan dengan keluarga, saudara menjadi momen yang cukup langka juga dirasakan, mengingat mendapatkan libur panjang, libur bersama juga tidak mudah, pendengar. Baik, pendengar, tentunya nanti kami juga undang Anda untuk berdiskusi bersama di dialog AERA yang menyapa untuk mengisi kegiatan pagi Anda supaya lebih banyak mendapatkan insight dari wawasan yang kami hadirkan dalam dialog AERA yang menyapa pukul 8 waktu Indonesia Barat. Penataan daerah pemilihan dan alokasi kursi pemilu dipilih menjadi topik pada kesempatan pagi hari ini. Nanti pukul 8.

0: Selamat siang, saya Rudy dari Bank BBC. Ingin memberikan kemudahan pelayanan bank kami. Jika berkenan, silakan klik link yang saya kirimkan di WA.
1: BBC? Maaf, ini bukan dari stasiun TV. Pak, ngomong-ngomong lucu ya. Padahal saya nggak punya rekening di situ.
0: Sebentar.
1: Gue tunjukin, orang mau nipu udah ketangkep basah. Hah, untung aja gue udah cari tahu dari sebelumnya. Waspada voice phishing, penipuan lewat telepon. Hindari mengklik tautan yang mencurigakan.
2: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Kami update info terkini pendengar, PT Kereta Api Indonesia mencatat angka penjualan tiket sebanyak 504.655 kursi pada Selasa 12 Mei 2026. Jumlah tiket tersebut terjual untuk masa keberangkatan periode 13 sampai 17 Mei 2026. Yogyakarta serta Kota Bandung menjadi tujuan paling favorit bagi para penumpang kereta api selama libur panjang pekan ini. Masyarakat juga terpantau banyak memilih Kota Semarang sebagai destinasi wisata utama selama masa libur nasional tahun ini. Vice President Corporate Communication KAI Ana Purba menjelaskan perjalanan kereta api didominasi kota tujuan wisata populer. Ia menyatakan perjalanan terasa jauh lebih santai bagi para pelanggan saat mereka hendak mengunjungi berbagai pusat keramaian kota. Tingginya perjalanan menuju Yogyakarta menunjukkan daerah tersebut masih menjadi destinasi andalan bagi masyarakat untuk berwisata saat ini. Wisatawan dapat menikmati keindahan kawasan Malioboro serta suasana Tugu Yogyakarta dengan mudah menggunakan transportasi kereta api tersebut. Selengkapnya info lain pendengar bisa Anda baca di laman resmi rri.co.id. Sesaat lagi, Dialog Air Raya Menyapa kami hadirkan untuk Anda bersama rekan saya Imam Malik.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Imam Malik dalam dialog AE Raya Menyapa bersama dengan KPU Kota Madiun terkait dengan penataan daerah pemilihan dan alokasi kursi pemilu. Pendengar dan juga pemirsa RRI Madiun, dimanapun Anda berada, mungkin Anda penasaran kenapa sih di dalam

0: Dewan ataupun DPRD ini kursinya mendapatkan sekian untuk wilayah kabupaten, katakanlah 36 untuk Kota Madiun, kemudian ada juga yang sampai 36 lebih begitu. Nah, ini seperti apa mekanismenya dan bagaimana aturannya? Ini kita akan bahas dengan KPU Kota Madiun. Dan mungkin juga ada yang penasaran, kenapa daerah kecamatan ini masuk ke Dapil 2, kemudian daerah kecamatan A masuk ke Dapil 3. Nah, seperti itu. Nah, ini terkait dengan hal ini akan kita bahas bersama dengan beliau. Telah hadir di studio kami dari KPU Kota Madiun ada Bapak Rafif Ramadan dari Divisi Teknis Penyelenggaraan KPU Kota Madiun. Selamat pagi, Pak Rafif.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Selamat pagi. Ya.
1: Pagi, Mas. Ya,
0: okay. Semangat. Dan beliau ini juga tidak sendiri, didampingi dengan Kasubag Teknis Penyelenggaraan dan Hukum KPU Kota Madiun ada Bapak Dwi Arifianto. Selamat pagi, Pak Arif.
2: Selamat pagi, Mas.
0: Oke. Okay. Ini di luar suasana panas tapi di studio suasana dingin ini ya.
2: Dingin, Mas.
0: Oke, okay, siap.
1: Mantap.
0: Terkait dengan penataan daerah pemilihan Dapil kemudian alokasi kursi. Nah, ini kan ada yang berbeda-beda. Untuk daerah pemilihan sendiri ini sebenarnya seperti apa sih penjelasan dan mekanismenya ini, Pak Rafif, silakan.
1: Iya, jadi yang perlu dipahami sebenarnya kenapa ada dapil begitu kan, apa tujuannya begitu. Jadi dapil itu kan sebenarnya artinya adalah kecamatan atau bagian dari kecamatan gitu ya, yang membentuk satu wilayah berdasarkan untuk berdasarkan jumlah penduduk untuk mengetahui jumlah alokasi kursi begitu. Nah, kenapa harus ditata? Karena kenapa harus disusun itu karena tujuannya itu adalah menjamin prinsip kesetaraan dan proporsionalitas serta keadilan dalam melaksanakan pemilu tersebut gitu.
0: Nah, berarti berdasarkan jumlah penduduk ya?
1: Iya, berdasarkan jumlah penduduk.
0: Ini kalau penduduknya banyak berarti dapilnya lebih luas atau alokasi kursinya juga lebih banyak atau bagaimana ini?
1: Ya, jadi kalau kita bicara tentang dapil lalu alokasi kursi, maka itu diatur di Undang-Undang 7 tahun 2017 di pasal 191 huruf A sampai huruf apa H begitu ya. Misalkan Kota Madiun gitu Mas ya, di huruf C bahwa warga Kota Madiun ini berdasarkan penataan dapil yang sudah kita yang sudah dilakukan KPU Kota Madiun di tahun 2022 untuk melaksanakan pileg DPRD Kota Madiun di tahun 2024 ya Pak Arif ya.
2: Betul.
1: Nah, Pak Arif ini juga salah satu yang secara empiris apa namanya mengalami penataan dapil dan melaksanakan pemilu 2024. Jadi disebutkan bahwa jika penduduk berjumlah 200 sampai 300 ribu, maka kursinya adalah 30. Seperti itu. Itu diatur, Mas. Jadi kalau kurang dari itu bisa 25, kurang dari itu lagi bisa 20, seperti itu.
0: Ini berarti paling kecil di Kota 20. Madiun ada berapa dapil ini?
1: Kalau di Kota Madiun sesuai dengan peraturan KPU nomor 6 tahun 2023, maka ditetapkan ada 4 dapil
2: daerah pemilihan.
1: Ya, dapil pertama adalah dapil 1 Kartoarjo, kebetulan satu kecamatan. Dapil 2 itu ada Kota Madiun 2 ada Taman 1. Orang-orang mengenalnya Taman 1, lalu dapil 3 ada Taman 3. Dapil 4 ada Manguarjo satu kecamatan. Itu.
0: Okay. 4 dapil ini masing-masing dapil kalau untuk jumlah kursinya sama atau bagaimana?
2: Untuk dapil di Kota Madiun sejumlah 30. Nah, sebelum melanjut ke sana, memang saya jelaskan di awal bahwa pelaksanaan penataan dapil ini sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang daerah pemilihan yang tersirat di dalam pasal 185 sampai dengan pasal 197. Di sana disebutkan bahwa 7 prinsip penataan dapil itu harus tercukupi untuk menyatakan bahwa sesuai dengan ketentuan undang-undang dan juga ketentuan PKPU 6 tahun 2022 Kemudian ada keputusan KPU 457 tahun 2022 serta PKPU 6 tahun 2023. Di sana disebutkan di ketentuan-ketentuan itu tidak ujuk-ujuk nggih KPU Kota Madiun itu mendapatkan alokasi kursi sejumlah 30. Sesuai dengan ketentuan undang-undang PKPU dan ketentuan yang lain itu sudah diatur bahwa jumlah penduduk di dalam ketentuan pasal 192 ayat 2 poin C KPU Kabupaten Kota dengan jumlah penduduk lebih dari 200 sampai dengan 300 ribu itu alokasi kursinya 930 gitu. Demikian Mas. Gitu.
0: Kalau masing-masing dapilnya berapa, Pak?
2: Masing-masing dapilnya Kota Madiun 1 sejumlah 8, Kota Madiun 2 sejumlah 7, Kota Madiun 3 sejumlah 6, Kota Madiun 4 sejumlah 9. Jadi total ada 30 kursi di Kota Madiun.
0: Ini yang membedakan jumlah tadi kan ada 8, 7, 6. Ini kan beda-beda. Ini kenapa ini, Pak?
2: Ya, mekanisme penyusunan dapil itu kan paling sedikit 3, paling banyak 12. Nah, karena di dalam ketentuan dan undang-undang dan PKPU diatur dengan 7 prinsip tadi, 7 prinsip dalam penyusunan dapil yaitu kesetaraan nilai suara, proporsionalitas, kemudian ada kohesivitas, ada prinsip berkesinambungan, itu ada 7 poin kalau tidak salah, itu harus betul-betul dilaksanakan. Apabila tidak dilaksanakan, maka tidak sesuai dengan ketentuan dalam ketentuan peraturan, baik itu ketentuan undang-undang ataupun ketentuan peraturan KPU. Itu.
0: Oke, baik. Berarti harus sesuai dengan 7 prinsip itu.
2: Harus.
0: Nah, ini langsung sambil membahas di channel YouTube kami yang masuk ini ya, Pak ya. Ini pendengar dan juga pemirsa RRI Madiun dimanapun Anda berada yang ingin bertanya terkait dengan pemilu maupun dapil ataupun segala hal terkait dengan KPU juga boleh. Nah, ini bisa chat di WA kami di nomor 0811-366-9907. Bisa di chat nomor WA, bisa juga komentar di channel YouTube kami, di channel YouTube RRI Madiun, bisa dibuka di chat di situ. Nah, ini langsung sekalian Mbak, ini ada beberapa yang masuk, ini diantaranya dari Miftahur Rahman. Nah, ini mumpung Mbaknya ini terkait dengan dapil ya. Ya. Apakah dapil ini bisa berubah atau tetap? Misalnya, oh ini yang ditanya luar kota ini, Ponorogo, Pacitan, Madiun, Kabupaten Madiun. Nah, apakah pengaruh suara masyarakat dalam pemilihan, apakah dipengaruhi suara masyarakat dalam pemilihan umum? Nah, misalkan tadi kalau kita tarik ke bawah, ya ada Taman 1, Taman 2, Taman 3, dan Taman 4. Kemudian alokasi tadi, jumlah kursinya juga. Nah, apakah jumlah kursi dan alokasi dapil ini bisa berubah atau bagaimana ini?
1: Bisa. Jawabannya bisa. Jadi begini Mas, sebelum tadi kan ada pertanyaan yang mungkin belum kejawab ya. Kaitannya dengan kenapa Kartoarjo kursinya 8, kenapa kok Taman kursinya 7, 6 dan lain-lain. Sebenarnya kalau di apa namanya pemilu pileg gitu, teman-teman partai politik, teman-teman yang apa pegiat atau yang memahami pemilu begitu ya, biasanya mereka memahami istilah BPP. Bilangan pemilih penduduk. Nah, kuncinya di sini sebenarnya.
0: Jumlah suara ya.
1: Ah, nanti ini akan bukan jumlah penduduk. Ini dari jumlah penduduk. Jadi, ini nanti akan muaranya akan menjawab pertanyaan Mas Miftahur tadi ya. Jadi, pertama adalah bilangan pemilih penduduk, bilangan pembagi penduduk. Bilangan pembagi penduduk. Dapatnya dari mana? Dapatnya adalah dari jumlah penduduk dibagi kursi sesuai dengan pasal 9191 tadi. Jadi misalkan jumlah penduduk yang Madiun 100.000, nggih. Nanti itu harus dibagi dengan apa namanya? Sesuai pasal yang ada di 191 yang huruf A ya Pak Arif ya, berarti.
2: C.
1: Huruf enggak, kalau 100.000 misalkan dibagi huruf A begitu. Misalkan dibagi berapa itu 20 ya?
2: 20.
1: Nah, nanti ketemu BPP-nya, berarti bilangan pembagi penduduknya adalah 50.000, seperti itu nggih. Nah, seperti itu Pak. Anu apa Mas Imam itu. Nah, kenapa bisa berubah? Kenapa memungkinkan untuk berubah itu berdasarkan pada jumlah penduduk begitu. Jadi kalau misalkan kita lihat pemilu 2024 penataan dapilnya ada di tahun 2022, maka jika menggunakan undang-undang yang sama yang masih berlaku, undang-undang 7 tahun 2017, maka Kemungkinan penataan dapil ini juga akan dilakukan di tahun 2027 menggunakan data paling mutakhir, data penduduk paling mutakhir.
0: Ini jumlah penduduk atau jumlah sebaran penduduk?
1: Jumlah penduduk.
0: Jumlah penduduknya jumlah aja. Berarti dikatakanlah dari beberapa kecamatan di Kota Madiun ini langsung diakumulasi berapa ya, begitu ya?
1: Itu okay. Itu untuk menentukan bilangan pembagi penduduk. Nah, kenapa Kartu Harjo kursinya 8? Kenapa taman kursinya 6? Kenapa taman 1 kursinya 7 ke taman 2 kursinya 6 dan seterusnya? Karena jumlah penduduk per dapil tadi yang sudah disatukan menjadi kesinambungan tadi, menjadi satu wilayah untuk apa? Dapil tadi itu dihitung jumlah penduduknya. Begitu. Lalu dibagi bilangan pembagi penduduk seperti itu. Jadi ketemu angkanya. Misalkan Kartu Harjo 8 begitu. Dan seterusnya 7, 6, 9 begitu.
0: Oke, baik. Berarti
1: jadi dibagi. Tidak ujuk-ujuk seperti ini. Dan prosesnya juga enggak serta-merta KPU itu memutuskan karena prosesnya panjang, Pak Arif ya. Pak Arif mungkin sangat-sangat paham dengan apa kemarin yang pernah dialami bahwa juga ada apa namanya FGD dengan para ahli gitu, akademisi yang juga memberikan masukan kepada KPU Kota Madiun untuk penataan dapil dan alokasi kursi seperti itu, Mas Imam.
0: Oke, baik. Ada baik. FGD juga.
2: Iya, terkait dengan tahapan penataan dapil ini sebenarnya ada dua poin, yaitu tahapan persiapan dan tahapan pelaksanaan. Nah, tahapan persiapan ini mekanismenya adalah kita meminta data dari kementerian yang mengurusi bidang kependudukan, dalam hal ini adalah Dispenduk Capil, baik KPU RI maupun KPU Kabupaten Kota, meminta data itu, data agregat kependudukan atau jumlah penduduk itu berapa. Semisal karena KPU Kota Madiun sudah melaksanakan tahapan pemilu kemarin, yaitu jumlah penduduknya 201 sekian ye. Jadi itu tetap
1: tahun 2022
2: tadi. Karena pelaksanaan tahapan ini kan 20 bulan sebelum hari pemungutan suara sudah dilakukan. Oleh sebab itu tahapan penetapan dapil yang kemarin dilakukan itu di tahun 2022 gitu.
0: Ini setiap pemilu, setiap pemilihan haruskah ada penentuan dapil lagi, katakanlah dirumuskan lagi dapilnya, atau yang sudah ada nanti bisa digunakan untuk pemilu-pemilu berikutnya begitu, Pak?
1: Ya, jadi kalau memperhatikan prinsip di PKPU 6 atau di Undang-Undang 7 tadi ya, bahwa ada tadi 185 ya Pak Arif pasalnya ya. Jadi ada prinsip, salah satu prinsipnya adalah kesinambungan. Memang bisa digunakan lagi untuk pemilu-pemilu berikutnya, tapi juga melihat bahwa di dalam penentuan dapil dan alokasi kursi itu juga memperhatikan perkembangan jumlah penduduk. Begitu. Jadi bisa jadi sama begitu ketika pertumbuhan penduduknya tidak signifikan gitu. Bisa jadi berkurang. Nah, kurangnya ini enggak main-main ini. Kalau misalkan berkurang, misalkan gitu nggih. Masuk dari kita kan, kita ini Kota Madiun ini ada di pasal 191 huruf C misalkan 200 sampai 300.000. Misalkan penduduk Kota Madiun nantinya di tahun 2027 yang data paling mutakhir itu turun, maka bisa jadi kehilangan 5 kursi seperti itu.
2: Tetapi kalau melihat perkembangannya kok kayaknya
0: tambah
2: tidak nggih. Kalau tambah juga tidak, karena jumlah penduduk di Kota Madiun kan tidak mengalami kenaikan yang signifikan karena dikunci di pasal 192 ayat 2 poin C itu kan kabupaten kota dengan jumlah penduduk 200 sampai dengan 300.000 sampai dengan 300.000 itu alokasi kursinya sejumlah 30. Jadi itu, jadi salah satu faktor yang mempengaruhi perubahan dapil salah satunya adalah itu tadi pertumbuhan penduduk yang signifikan, kemudian adanya masukan tanggapan dari masyarakat, kemudian dua faktor itu yang menentukan perubahan dapil yang ada di Kota Madiun, demikian.
0: Baik. Berarti ini yang banyak orang yang berada di Kota Madiun ini mungkin KTP-nya bukan Madiun ya?
1: Iya, karena penduduk kan pengertiannya adalah warga negara yang berdomisili di wilayah Kesatuan Negara Republik Indonesia.
0: Baik. Nah, ini untuk perubahan sendiri ini berarti yang menetapkan ini katakanlah tadi ada FGD ya. Ini yang menetapkan dari KPU berdasarkan persetujuan berbagai pihak atau bagaimana ini, Pak?
1: Ya. Berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 80 PUU 20 tahun 2022, maka untuk daerah pemilihan DPR RI, DPR di provinsi, dan DPR di kabupaten kota, maka kewenangannya untuk menentukan daerah pemilihan itu diberikan kepada KPU di tingkatan masing-masing. Seperti itu.
0: Oke, di tingkatan masing-masing ya.
2: Nggih, tahapan-tahapannya seperti itu nggih. Pada prinsipnya itu tadi bahwa pelaksanaan ada tahapan persiapan itu tadi meliputi meminta data, kemudian data itu kalau sudah kemudian KPU menetapkan jumlah kursi yang ada di Kota Madiun berapa, sejumlah 30 itu, kemudian sebelum kita tetapkan tadi kita uji publikan dulu. Penataan dapil kita uji publikan, ada tanggapan masukan masyarakat atau tidak, ada dengan mengundang partai politik, kita dengan mengundang Bawaslu, stakeholder terkait, pemerintah daerah, akademisi, tokoh adat, tokoh masyarakat, ataupun dengan stakeholder terkait yang lain terkait dengan penetapan daerah pemilihan ini. Nah, setelah dilakukan uji publik, kita melaporkan kepada KPU provinsi, kepada KPU RI melalui KPU provinsi bahwa jumlah dapil di Kota Madiun sekian, kalau tidak ada perubahan jumlahnya tetap di angka 30 itu. Nah, setelah itu KPU RI melakukan konsultasi kepada DPR, setelah KPU Kabupaten Kota, KPU Provinsi menetapkan jumlah dapilnya, kemudian KPU RI menyampaikan rancangan kalau tidak ada perubahan, KPU RI tetap menetapkan itu dengan berkonsultasi kepada DPR RI. Demikian.
0: Oke, berarti tetap konsultasi dengan DPR.
2: Betul. Yeah. Nah, sesuai ini dengan ketentuan pasal 192.
0: Nah, selain dari
2: 195,
0: Selain dari jumlah penduduk, kemudian tadi kan sudah ditentukan jumlahnya ini, sebenarnya pengaruhnya dari jumlah kursi kemudian jumlah dapil dengan dampak kepada masyarakat termasuk penyaluran suara ataupun aspirasi pembangunan dan sebagainya, ini seberapa besar sih sebenarnya, Pak?
1: Nah, jadi sebenarnya begini, Mas. Tadi ada step yang mungkin kita juga lupa ya berdua ya, bahwa ada peta daerah yang harus kita minta dari institusi terkait ya Pak Arief ya.
2: Betul.
1: Supaya apa? Ada prinsip namanya integralitas wilayah. Nah, ini nyambung dengan pertanyaan jenengan tadi bahwa apakah ini memudahkan kan? Memudahkan atau tidak untuk pemilih begitu. Maka sebenarnya dalam penataan dapil kita juga memperhatikan wilayah. Misalkan dalam satu kecamatan itu tidak nyambung, tidak ada jalannya. Nah, maka itu kami juga masukkan pertimbangan untuk tidak menjadikan wilayah tersebut menjadi dalam satu dapil begitu. Jadi pasti tapi diuntungkan di Kota Madiun ini Mas ya, yang kita sama Kota Madiun, sama-sama teman-teman Kota Madiun, maka kita tidak melihat integralitas wilayah itu sebagai hambatan begitu. Karena kita tersambung semua ya, daratan itu tersambung semua, nggak ada jembatan, nggak ada masuk ke hutan dan lain-lain. Jadi ini juga memudahkan pemilih untuk datang ke TPS. Tapi juga jangan lupa bahwa yang ini juga memudahkan caleg tersebut untuk berkampanye dan fokus kampanye ke kelurahan atau kecamatan di dapil masing-masing seperti itu.
0: Oke, baik. Berarti geografis juga berpengaruh ya?
1: Sangat berpengaruh.
2: Okay. Faktor juga penentu.
0: Ini pertanyaan yang masuk ada juga ini dari DST, terima kasih yang telah menyimak. Kemudian ada juga Aura dari Maria. Nah, di channel YouTube kami ini cukup lumayan banyak. Ada Nila, kemudian ada juga Selesa, Ahmad, ada Nuriana, kemudian ada Moda. Moda ini kalau nggak salah Pak Moda yang
2: Bawaslu.
0: Bawaslu. Oke. Ini langsung ini tak tanyakan sekalian ini dari Pak Moda ya. Pernah periode kemarin mengusulkan perubahan dapil. Apa yang membuat tidak disetujui? Seiring perkembangan penduduk di wilayah dapil Manguharjo, apakah ada potensi bisa menjadi dua dapil? Silakan penjelasannya.
2: Baik, di dalam ketentuan Juknis 488 tentang petunjuk teknis pelaksanaan penataan dapil dan alokasi kursi di KPU Kota Madiun, maksimal ada tiga rancangan, yaitu rancangan dapil yang pertama itu rancangan existing pemilu sebelumnya. Dalam hal ini adalah pemilu tahun 2019 kemarin dipergunakan untuk pemilu tahun 2020 24. Nah, kalaupun nanti ketentuan regulasi masih sama, maka tiga rancangan ini, pemilu tahun 2024 yang sudah kita laksanakan kemarin, kemudian ditambah dengan dua rancangan yang betul-betul fresh atau baru. Demikian. Jadi, nah, terkait dengan kenapa kok kemarin ada tiga rancangan, kenapa yang dipakai tetap rancangan yang masih pemilu tahun 2019, karena itu tadi, selain ada 6 prinsip, prinsip yang terakhir, prinsip berkesinambungan, itu tetap dilaksanakan. Karena apa? Adanya masukan dari pada partai politik, ada masukan dari tokoh masyarakat, ya di Kota Madiun itulah yang terbaik. Rancangan pertama, oleh sebab itu maka rancangan yang pertama itu tetap diajukan untuk pemilu tahun 2024. Demikian. Oke. Mungkin Pak Rafid ada yang menambahkan.
1: Ya. Jadi kebetulan saya nggak terlibat ya kebetulan di tahun itu, tapi yang jelas bahwa penentuan dapil itu memang tidak sepihak. Yang pertama itu yang perlu dipahami adalah itu. Dan yang kedua, kita juga mempertimbangkan salah satu dari prinsip penataan dapil, yaitu proporsionalitas. Baik itu proporsionalitas nilai suara atau proporsionalitas istilahnya harga satuan kursi atau kuota satu kursi. Maka dari 4 dapil itu diusahakan angkanya itu tidak boleh, sebaiknya tidak terlalu jomplang. Jadi misalkan dapil apa namanya Kartoarjo dengan Mangu deh, misalkan sama-sama 9. Jangan sampai dapil Kartoarjo dan Mangu ini kuota satuan kursinya itu jauh, misalkan
2: terlalu jauh.
1: Misalkan 5.000 satunya 10.000. Nah, ini kan terlalu jauh seperti itu. Misalkan begitu. Nah, kenapa bisa keluar angka-angka seperti itu berdasarkan jumlah penduduk. Nah, nanti kita akan kemudian akan ngopi lagi dengan Pak Moda, akan kita bahas lagi kaitannya dengan perkembangan jumlah pertumbuhan jumlah penduduk Manguarjo, nanti kita bisa sama-sama cek angkanya begitu ya. Okay. Terutama di tahun-tahun penataan dapil yang sebenarnya di tahun 2027. Berarti kalau 27 angkanya datanya 2026 semester 2 ya Pak. Oke, 2026 semester 2. Berarti hari-hari inilah, begitulah Mas
2: ya. Dalam waktu ini,
1: dalam waktu dekat ini.
0: Oke, baik. Ini diskusinya semakin menarik nih terkait dengan dapil, karena memang ini kursinya kursi panas ini.
1: Iya.
0: Oke, namun untuk kali ini kita jeda sejenak nanti dengan beberapa hal berikut ini, dan kita akan bahas lagi beberapa pertanyaan yang masuk di channel YouTube kami. Bagi Anda yang penasaran, boleh bertanya di channel YouTube kami, bisa juga chat di WA kami di nomor 0811 366 9907. Kita akan bahas setelah jeda berikut ini. Iya.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja, ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogianya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogianya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama. Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama. Mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
0: Kilau Pancasila.
2: Kembali lagi di RRI Madiun Pro 1 Dialog AE Raya menyapa penataan daerah pemilihan dan alokasi kursi pemilu. Ini kursi panas ini. Oke. Ini pertanyaan yang masuk di channel YouTube kami semakin banyak ini. Ada Aura, kemudian ada juga Selsa, ada juga dari Ahmad dari Aura. Kak, ingin tahu kegiatan-kegiatan KPU saat proses pemilu masih lama, kalau boleh tahu kegiatan sekarang ini seperti apa? Kemudian dari Selsa hampir sama, apa saja persiapan KPU untuk pemilu selanjutnya? Nah, seperti apa ini? Ini berarti sekarang ini kegiatannya apa ini?
3: Iya, jadi KPU Kota Madiun dan KPU seluruh kabupaten kota provinsi itu hari ini sedang melaksanakan PDPB.
4: Apa itu PDPB, Pak?
3: Apa itu PDPB? Mungkin kemarin ada Mas Herdi yang sudah kesini ya. Jadi PDPB itu pemutakhiran data pemilih berkelanjutan, begitu. Pemutakhiran data pemilih berkelanjutan. Yang juga itu masuk dalam program strategis nasional. Maka tiap tiga bulan sekali kami melakukan pencocokan dan penelitian terbatas, begitu, untuk mengecek seseorang itu secara de facto itu masih ada, biasanya yang lansia, begitu, yang warga negara asing, kita verifikasi, kita cek lah, begitu. Itu salah satunya. Yang kedua juga kaitannya dengan sosialisasi, juga masuk dalam program strategis nasional. Kami juga masih membersamai sekolah-sekolah, biasanya ada pemilihan ketua OSIS, gitu, demokrasi, menanamkan demokrasi di sekolahnya sejak dini, begitu.
2: Berarti sebelum punya hak di pemilu ini dicoba dulu untuk pemilihan OSIS, gitu.
3: Sosialisasikan.
2: Baik.
4: Selanjutnya ada tambahan lagi selain yang disampaikan oleh Bapak Ketua Divisi bahwa KPU tugasnya apa lagi? Nah, ini pemutakhiran data partai politik semester 1 tahun 2 ada 2 semester semester nanti ya, semester 1 dan semester 2. Pemutakhiran dilakukan di akhir bulan Juni. Jadi di bulan Juni kita akan melakukan pemutakhiran data partai politik. Apakah nanti di pemutakhiran data itu orang-orang mana-mana, orang-orang tertentu yang tidak lagi memenuhi syarat sebagai keanggotaan partai politik, mungkin dia sudah diterima di pegawai negeri, mungkin dia diterima di pegawai pemerintah yang lain. Oleh sebab itu dia melaporkan nih kepada KPU bahwa namanya dicatut sebagai keanggotaan partai politik padahal realnya tidak. Jadi dia bukan menjadi keanggotaan parpol tapi namanya tercatat di salah satu parpol tertentu. Nah, itu yang akan kita mutakhirkan dengan adanya masukan tanggapan daripada masyarakat. KPU tidak bisa serta-merta untuk men-TMS-kan. KPU tidak bisa serta-merta untuk mencoret, tetapi kita akan laporkan kepada pimpinan partai politik di semester 2 nanti. Kalau apabila ada pemutakhiran data itu, kita akan laporkan kepada pimpinan partai politik. Nah, dari pihak parpol yang menentukan itu akan mencoret keanggotaannya. Demikian.
2: Oh, berarti hanya KPU hanya mendata kalau ini sudah
4: betul.
2: Bukan yang menentukan ini masih anu
4: tetap
2: partainya.
4: Partai politik.
2: Oke, baik.
4: Karena itu keanggotaan daripada partai politik. Baik. Jadi kita tidak berhak. Demikian.
2: Kemudian dari pertanyaan dari Ahmad ini, apakah lokasi suara untuk satu kursi di setiap kota kabupaten menyesuaikan jumlah pemilih daerah tersebut? Tadi sudah dibahas sekilas ya. Ini kalau di era sekarang ini, di era digital, apakah ada alat bantu ini untuk KPU untuk menentukan daerah pemilihan ataupun menyusun dapil dan sebagainya ini?
4: Baik, terkait dengan ketentuan itu atau sistem informasi yang dipakai, merujuk pada ketentuan PKPU 6 tahun 2022 pasal 29, di sana disebutkan KPU menggunakan sarana teknologi informasi melalui Sidapil untuk membantu dalam menyusun, kemudian dalam mengelola, dalam merancang penataan dapil yang akan dijadikan sebagai landasan untuk pelaksanaan pemilu tahun 2029. Nah, apakah ini nanti akan tetap digunakan? Kita tunggu regulasinya, Pak Nggih.
3: Yang jelas teknologi pasti mempermudah, Mas.
4: Betul.
2: Oke, baik. Ditunggu nanti di hari-hanya.
4: Tunggu di hari-hanya.
2: Nah, ini ada yang menyimak ini cukup aktif dari Budi. Nah, dalam tanggapan narasumber ya, mungkin tadi ya, nilai satu kursi dalam tiap dapil harusnya tidak jumplang antar dapil. Nah, bagaimana jika ini terjadi sedangkan alokasi kursi secara alami ditentukan oleh jumlah penduduk? Seperti ya, itu bagaimana penjelasannya?
3: Yang pertama adalah dapil adalah bagian dari kecamatan. Dapil adalah kecamatan atau bagian dari kecamatan. Bagian dari kecamatan adalah kelurahan, ya. Jadi ketika kursi apa harga satuan kursi atau kuota satu kursi itu agar tidak jomplang, maka kita harus lihat peta. Kita harus melihat peta dalam, kalau konteksnya Madiun misalkan ya, dalam satu kelurahan begitu, dia nyambung dengan kelurahan mana. Kita pasang-pasangkan misalkan, kenapa dulu ada Pandean, Mojorejo, Taman dan Kejuron, kenapa dia tidak bergabung dengan Manisrejo dan lain-lain, begitu loh. Kenapa kok jadi 5-4? Nah, itu pasti sudah ada hitungannya, proporsionalitasnya kuota satuan kursi, seperti itu, Mas. Jadi dulu tidak mungkin langsung ditemukan bahwa dapil Taman 1 atau Kota Madiun 2 itu Mojorejo, Taman, Kejuron dan Pandean. Pasti itu diutak-atik berdasarkan peta geografis selama dalam satu kelurahan ke kelurahan lain itu tersambung, begitu. Jadi kalau misalkan lihat peta nih, Mas G, taman tidak bisa ke Manisrejo mungkin karena di tengah-tengah taman ada Mojorejo, seperti itu. Jadi tidak bisa lompat begitu, nggak bisa. Nah, makanya itu harus diutak-atik sampai ketemu kuota satuan kursi yang proporsional, begitu, yang paling mendekati, begitu. Oke, dan seimbang.
4: Ya, saya menambahkan di dalam jumlah kursi dalam satu dapil itu kan di dalam ketentuan itu minimal 3, maksimal adalah 12. Kenapa di dalam satu apa daerah pemilihan itu di Kota Madiun itu bisa jadi tadi 8, 7, 6,
2: 7 lagi.
4: 9. Jadi 30 kursi itu tadi supaya tidak jomplang katakanlah kalau di daerah kecamatan yang lain atau di daerah dapil yang lain tidak sampai dari 3, maka itu akan digabungkan dengan dapil yang lain. Tetapi kalau sudah seperti disampaikan Pak Rafif tadi, bahwa supaya tidak jomplang, maka perhitungannya dalam satu dapil itu tadi 7, kemudian ada 6, kemudian ada 9. Itu yang proporsionalitas gitu nggih Pak nggih. Jadi seperti itu kurang lebih.
3: Itu kursinya. Tapi ini menyangkut ada kuota satuan kursinya, Arif. Jadi angka-angka komanya itu loh sebetulnya, Mas. Okay, dapatnya dari mana? Dari jumlah penduduk tadi.
2: Nah, ini ternyata yang dibahas terkait dengan kursi ini juga membahas dari pertanyaan Noverik. Nah, ini kenapa dapil taman dibagi dua dapil? Kenapa dapil taman dibagi dua dapil sedangkan kecamatan lain tidak, kalau melihat jumlah penduduknya tidak jauh berbeda. Ini juga sekali lagi untuk menjawab itu ya. Kemudian ini dari Pak Moda lagi ini. Secara geografis kita ada kendala sedikit di salah satu kelurahan yang TPS-nya terpisah wilayah karena sungai, yaitu Kelurahan Demangan. Beberapa TPS terletak di daerah Keranggan, aksesnya harus memutar. Ini tapi masih ada jalan-jalannya ya.
3: Masih ada jalan.
2: Masih ada,
3: walaupun masih ada jalan. Oke. Okay. Pamoda. Mantap, Pamoda. Okay.
2: Nah, ini dari ini pertanyaan lagi. Nah, dari Bersinar, pada waktu hari H. Nah, ini bersambung ini dua komentar jadi satu pertanyaan kayaknya. Di dalam keputusan KPU. KEP itu keputusan ya?
3: Iya.
2: Di dalam keputusan KPU 488/2002
4: Juknis nih.
2: Yang dipakai KPU dalam menghitung alokasi kursi ada jumlah penduduk dalam satu wilayah. Tapi pada waktu hari H pemilihan yang dipakai adalah hanya penduduk yang mempunyai hak pilih. Nah, ini bagaimana tanggapan dari KPU terkait dengan hal ini?
3: Iya. Yang pertama Mas Noveri dulu ya. Mas Noveri tadi bertanya tentang kenapa taman itu dipisah begitu. Itu seperti yang dijelaskan Pak Arif tadi, bahwa DPRD Kabupaten Kota itu minimal kursinya 3, maksimal 12. Jadi kalau dikatakan misalkan data penduduk taman dan Manguarjo dan Kartoarjo itu berimbang, itu sebenarnya tidak, karena kita mengerti bahwa kenapa taman dipisah itu karena memang penduduknya paling banyak.
2: Okay.
3: Ini ingatan saya sebagai PPK misalkan ya. DPT saja, DPT Manisrejo aja 12.000. Penduduknya pasti lebih. Begitu juga dengan taman. Taman kelurahan Mojorejo. Jadi memang kebetulan taman itu DPT gemuk, daftar pemilih tetap gemuk. Jumlah penduduknya juga gemuk. Nah, ketika mencari kursinya tadi kan 8, 9, di tengah ada 13. Bagaimana 13 ini bisa jadi satu kecamatan atau satu dapil, kan tidak mungkin karena adanya aturan tadi Pak Arif ya, 3 maksimal 12. Maka harus dipisah untuk mencari proporsionalitas harga atau kuota satu kursi dan menentukan kursi mana yang 7, mana yang 6. Begitu. Itu juga ditentukan. Terus yang tadi dari keputusan 488 kaitannya dengan Juknis, DPT dan
2: waktu penentuan menggunakan jumlah alokasi kemudian jumlah penduduk. Nah, tetapi waktu pelaksanaan hari H ini mempunyai dengan DPT, nah dihitung dengan DPT ini sebagaimana penjelasannya.
3: Jadi harus dibedakan penduduk dan daftar pemilih tetap. Daftar pemilih tetap adalah orang yang terdata, kita cocokkan, ada pencocokan dan penelitian yang mana dia memiliki hak ya, yang memiliki hak di TPS sesuai dengan domisilinya. Itu DPT. Sedangkan penduduk artinya adalah warga negara yang menempati atau berdomisili di wilayah Kesatuan Negara Republik Indonesia. Maka sesuai dengan peraturan undang-undang dan undang-undang 7 tahun 2017, bilangan pembagi pemilih itu didapat dari jumlah penduduk, bukan dari DPT. Nah, bukan, jadi jangan dipikir bahwa pembaginya adalah penduduk, tapi yang bisa milih adalah DPT. Nah, penduduk yang lain itu mempunyai hak di tempat yang lain, begitu Mas.
2: Oke.
3: Supaya terintegrasi, maka karena TPS, ya kan? Terus apa namanya DPT mereka, pencocokan penelitian mereka itu dilakukan sesuai dengan domisili mereka masing-masing begitu.
2: Oke, baik.
3: KTP ya, sesuai dengan KTP mereka masing-masing.
2: Oke, sesuai dengan KTP ini berarti DPT-nya hanya untuk memilih saja.
3: Iya.
2: Nah, jumlah kursinya tetap dengan jumlah penduduk. Berarti ini kalau bisa dibilang anak-anak kecil itu juga masuk dalam hitungan untuk membagi kursi ya?
3: Iya.
2: Oke, baik. Ya, ini di menit-menit akhir perbincangan kita ini ternyata sudah banyak panjang kali lebar ini perbincangan kita terkait dengan kursi panas. Ini mungkin bisa disampaikan kesimpulan dari Pak Rafiq maupun Pak Arif, silakan.
3: Iya, pada dasarnya KPU Kota Madiun kami tetap akan melakukan tugas kami tentang penataan dapil ini sesuai dengan prosedur, dengan jadwal, selama undang-undang masih sama ya dan berlaku, maka kami akan mencoba melakukan yang terbaik, yaitu pastinya kami tidak akan melakukan dengan sepihak ya. Seperti yang dikatakan Pak Arif tadi, setiap tahun, setiap pemilu kita juga pasti ada FGD, mengundang tokoh masyarakat, mengundang sosialisasikan seperti itu, lalu mengundang partai politik juga. Jadi stakeholder-stakeholder terkait kami usahakan, kami berusaha untuk tetap memberikan informasi sebisa mungkin dan sebaik mungkin seperti itu.
2: Oke, baik. Ini selalu ada berusaha untuk menentukan, melibatkan berbagai pihak dalam penentuan dapil. Dari Pak Arif, tambahan silakan.
4: Baik, pada prinsipnya bahwa apa yang kami sampaikan tadi itu merujuk pada ketentuan Undang-Undang 7 tahun 2017 tentang penyelenggaraan pemilu dan ketentuan PKPU yang lama. Nah, kita lihat saja nanti di dalam apakah nanti pembuat regulasi dalam hal ini DPR yang ada di Senayan, DPR RI, apakah nanti ada revisi yang signifikan terhadap Undang-Undang Penyelenggaraan Pemilu. Nah, kita sebagai pelaksana ketentuan di daerah ya hanya bisa menunggu. Betul. Ketentuan aturannya bagaimana, kita tunggu untuk pelaksanaan pemilu tahun 2029. Demikian Mas, terima kasih.
2: Oke, baik. Menunggu regulasi yang baru apakah ada perubahan atau tidak. Kalau tidak ada berarti menggunakan regulasi yang lama untuk dilaksanakan ya Pak ya. Oke, baik. Pendengar dan juga pemirsa RRI Madiun dimanapun Anda berada dan juga netizen, terima kasih yang telah menyimak dan juga bergabung di channel YouTube kami. Dan juga terima kasih, ini walaupun tidak komentar, pastinya yang menyimak, terima kasih yang berkomentar maupun yang tidak berkomentar. Ini ada yang berkomentar, kemudian ada yang berpartisipasi juga di channel YouTube kami, ada di HST, kemudian ada Aura Miftah, ada juga Maria Dorita, ada Nila Kandi, kemudian Silsa, Anis Puspita Ahmad, kemudian ada juga Nuriana Dila, tadi ada Pak Mohda, kemudian ada juga Suhardi, kemudian ada The Buddhist, ada juga Bersinar Noverik, dan juga kembali dari Pak Moda. Dan kami dari tim Kerabat Kerja Tugas ada kurang lebihnya kemohon maaf dan undur diri. Sampai jumpa di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Beredar unggahan video di media sosial TikTok dengan narasi yang mengklaim Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa salurkan dana hibah 11 triliun rupiah.
1: Tapi itu hoax.
0: Klaim tersebut adalah tidak benar.
2: Faktanya,
0: dilansir dari tembekhoax.id, setelah memeriksa konten yang beredar menggunakan alat pendeteksi AI Hive Moderation, audio konten yang beredar merupakan hasil rekayasa kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence AI dengan probabilitas mencapai 99,1%.
3: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
4: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Unduh sekarang di Android RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: RRI. Sampaikan keluhan, masalah, dan informasi pelayanan publik di wilayah Anda untuk mendapatkan jawaban solutif dari pihak terkait. Halo RRI.
1: Halo RRI.
2: Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Madiun. Halo RRI, menyapa Anda kembali di kesempatan hari ini di hari Rabu ya. Tentunya juga kami masih akan menampung terus aspirasi yang sudah masuk, kemudian nanti akan dikaji ulang oleh tim Halo RRI untuk kemudian nanti kami cross-checkan pada instansi yang terkait. Dalam hal ini pendengar, informasi yang sudah masuk Anda juga boleh untuk menyusulkan kembali, mungkin ada aduan lagi yang ingin Anda sampaikan, nomor 0811 366 9907 bisa Anda manfaatkan dengan berkirim voice note ataupun juga pesan teks dengan menyertakan foto ataupun juga video terkait, bisa menjadi bukti dukung juga ya atas laporan yang Anda kirimkan pada kami. Pagi ini pendengar, sudah satu informasi yang masuk ke tim Halo RRI. Halo RRI, tolong diteruskan ke Kepala Satpol PP Kabupaten Madiun ya, harap ditertibkan pedagang kaki lima atau UMKM sepanjang jalan Pagotan Dagangan karena bahu jalan dan trotoar digunakan berdagang sehingga membahayakan lalu lintas terutama sore dan malam hari. Yang kedua, sisi selatan Pasar Pagotan harap diberi rambu garis marka untuk parkir sepeda motor, parkir mobil, kemudian kendaraan bongkar muat karena seringnya kemacetan dan kesemrawutan di antrian kendaraan utamanya di traffic light. Terima kasih ya untuk Anda yang sudah berkirim kabar pendengar untuk kami, teman-teman tim Halo RRI. Dalam hal ini mencoba untuk menghubungi Kabid Penegak Perda Kabupaten Madiun, Pak Dani, yang saat sekarang ini masih belum bisa tersambung. Informasi kedua pendengar dari Buru Studi Madiun, saya sering kali ke CFD Taman Praja. Nah, saya itu mau buang sampah aja sampai bingung setelah makan bubur ayam. Usul dong, setiap pedagang diwajibkan punya keranjang sampah meski minimalis. Masa mau buang sampah aja harus lari dulu ke depan kantor DPRD? Karena CFD Taman Praja ini cukup favorit loh, jadi jujukan warga Kota Madiun, please pengelolaan sampahnya diawasi lagi. Terima kasih, Halo RRI. Terima kasih juga pendengar yang sudah berkabar. Tim Halo RRI coba menghubungi Wakil Ketua Paguyuban UMKM Taman Praja Kota Madiun, Pak Supri ya. Nanti kita akan hadirkan informasi lebih lanjutnya juga pendengar, sembari kami menantikan juga kabar dari Anda. Semoga kalau misalnya gak ada masalah, alhamdulillah ya, artinya Kota Madiun dan sekitarnya semuanya dalam kondisi yang kondusif. Karena memang untuk keberadaan fasilitas umum yang saat ini sudah diberikan oleh pemerintah setempat tentunya tidak hanya dijaga oleh dinas ataupun juga instansi yang terkait, tetapi juga sinergisitas dari masyarakat yang turut menjaganya juga ya pendengar ya. Kita di menit 15 lewatnya dari pukul 9 pagi, kita hadirkan dulu lagu-lagu yang satu ini untuk Anda semuanya sembari Anda beraktivitas juga ya di kesempatan hari ini.

0: upload ke medsos. Nah, ini lagi fasilitas umum koyok-koyok ngene, dibiarkan terbengkalai. Gak beres ini. Foto dulu ah, upload ke medsos. Lulululul lagi pasar kok semrawut ini. Foto dulu, upload ke medsos.
1: Gak semua permasalahan selesai dengan upload di media sosial. Anda memiliki keluhan, masalah terhadap layanan fasilitas publik di sekitar Anda? Suarakan dalam Halo RRI melalui WhatsApp 0811-366-9907.
2: Tapi ya itu kadang bikin macet jalanan karena
3: keberadaan pasar kerempyang atau pasar yang ada di tepi jalan.
1: Dan Anda akan mendapatkan jawabannya dari pihak terkait.
4: Untuk di Kota Madiun, pasar kerempyang itu ada di...
5: Pemerintah kita sekarang menurut program nasional kan sedang mempertahankan...
4: Jadi kalau dari sisi BAD tidak terlalu berpengaruh.
1: Halo RRI, setiap hari Senin dan Jumat mulai pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI Madiun.

0: Halo RRI, sampaikan keluhan, masalah, dan informasi pelayanan publik di wilayah Anda untuk mendapatkan jawaban solutif dari pihak terkait. Halo RRI. Halo RRI.
1: Ya baik pendengar, kita hadirkan kembali informasi dari masyarakat pada Halo RRI yang masuk pada hari Senin lalu ya. Kita akan coba bacakan sekarang. Jadi ada video dari pendengar tentang kondisi sampah yang kabarnya banyak di selokan depan pasar Karangjati Ngawi. Jadi ada netizen yang mengirimkan video berupa kondisi sampah yang banyak pendengar di depan pasar Karangjati, utamanya di selokan ya. Nah, tim Halo RRI dalam hal ini menghubungi Kabid Pasar Disperindak Kabupaten Ngawi, Bu Yunika, namun masih belum berhasil tersambung ya. Tapi sebelumnya tim Halo RRI juga mencoba menghubungi Bu Bulkis DLH Ngawi melalui pesan WhatsApp. Kemudian beliau merespon dengan pernyataan bahwa DLH akan berkoordinasi dengan Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Pasar. Karena kebersihan pasar ternyata kewenangan dari Dinas Pasar, pendengar. Tentu kalau bicara tentang sampah, banyak pesan ataupun juga himbauan ya yang seringkali disampaikan oleh dinas terkait bahwa pertanggungjawaban sampah selain juga pembersihan dari dinas yang sudah disediakan oleh pemerintah daerah setempat, peran dari masyarakat juga diwajibkan ataupun juga seyogianya membuang sampah ke tempat yang sudah disediakan. Berlaku bijak pendengar, ketika membeli produk buanglah sampah pada tempatnya ya. Di 2026 menjelang 2027 nanti tentunya masyarakat juga disibukkan bukan dengan adanya penerimaan murid baru pendengar atau SPMB. Nah, Dinas Pendidikan Kota Madiun kabarnya mulai memperketat pelaksanaan sistem penerimaan murid baru SPMB tahun ajaran 2026-2027. Tetapi ada salah satu netizen pendengar bernama Kobar yang merespon bahwa larangan sekolah terima siswa titipan, apakah di lapangan akan berjalan sesuai arahan Dinas Pendidikan? Mengacu pada tahun-tahun sebelumnya, kabarnya tidak sesuai dengan harapan. Informasi dari Koran Radar, pendengar, pagi ini Dinas Pendidikan Kota Madiun juga sudah melarang tes membaca, menulis, dan berhitung atau calistung untuk masuk SD negeri. Kemudian sekolah juga mewanti-wanti supaya tidak bermain-main dengan siswa titipan. Jadi penegasan juga sudah disampaikan ketika sosialisasi tahapan dan regulasi SPMB SD SMP kepada kepala sekolah ya kemarin 12 Mei 2026. Jadi Kepala Dinas Pendidikan Kota Madiun Lismawati sudah menyampaikan bahwa semua operator harus memedomani aturan yang ada, kemudian melaksanakan tugas sesuai dengan pedoman SPMB. Dia juga menegaskan pendengar, penerimaan siswa SD negeri tidak boleh disertai tes calistung. Syarat utama masuk SD adalah usia minimal 6 tahun, sedangkan anak usia 5 tahun hanya diperbolehkan mendaftar apabila berkebutuhan khusus atau memiliki kecerdasan istimewa. Sementara itu pendengar, Dindik juga memperketat validasi jalur domisili. Jadi nanti calon murid wajib memiliki kartu keluarga yang diterbitkan minimal 1 tahun sebelum pendaftaran. Poin penting domisili ini nanti titik tempat tinggal berdasarkan alamat yang tercantum di KK. Kemudian untuk memastikan validitas data, Dinas Pendidikan akan berkoordinasi langsung dengan Dispenduk Capil Kota Madiun. Semoga hal ini bisa menjawab ya pertanyaan yang dilontarkan oleh netizen kaitannya dengan siswa titipan. Memang isu-isu seperti ini santer terjadi ya ketika mulai penerimaan siswa baru, dan harapannya memang panitia pihak sekolah juga bisa berlaku baik dan bijak ya untuk penerimaan siswa, sehingga hak dari siswa kemudian juga orang tua mendapatkan sekolah yang layak dan sesuai dengan kemampuan putra-putrinya bisa terakomodir dengan baik.

0: Proyek ini untuk saya saja. Bapak potong saja 10%. Bagaimana?
1: Maaf. Tidak bisa begitu.
0: Saya salah ngomong tadi. Maksud saya, potong saja 15%.
1: Tidak bisa, Pak. Begini, Pak.
0: Begini maksud saya. Supaya kita sama-sama nyaman, potong saja untuk komisi 20%. Kita sudah sama-sama enak, Pak.
1: Pak, kalau tangan Bapak saya potong, mau tidak? Hah? Mau tidak?
0: Maaf, Pak. Saya permisi.

0: Ya baik pendengar Pro 1 RRI Madiun, Halo RRI masih berlangsung untuk Anda semuanya. Utamanya juga informasi kaitannya dengan penerimaan siswa baru ya. Kemudian juga beberapa informasi tentang kebersihan yang ada di area CFD Taman Praja yang jadi perhatian. Nah, saat ini kita akan coba bahas dulu tentang SPMB di tingkat sekolah dasar Kota Madiun ya. Kita sudah tersambung dengan Pak Kurniawan, pendengar. Selamat siang, Pak.
1: Selamat siang.
0: Ya. Terima kasih Pak ya sudah meluangkan waktu untuk Halo RRI menyambung dengan tim Halo RRI yang mendapatkan informasi Pak tentang penerimaan siswa baru di ajaran 2026-2027. Mekanismenya seperti apa Pak selama ini yang sudah dilakukan?
1: Ji, terima kasih dari Mbak siapa? Mohon maaf.
0: Mbak Mada Pak, salam kenal ya, kita belum
1: Mbak
0: kenalan.
1: Salam kenal. Salam kenal Mbak Mada. Terima kasih. Jadi untuk saat ini kami dari Dinas Pendidikan Kota Madiun memang pada tahapan untuk melakukan sosialisasi terhadap pelaksanaan SPMB untuk jenjang SD dan SMP. Jadi nanti monggo kalau memang ada masyarakat yang membutuhkan, silakan. Kalau memang ada membutuhkan, kita siap memberikan informasi.
0: Baik. Kabarnya untuk penerimaan tahun ini ada larangan tes calistung ya Pak ya. Bagaimana informasi yang selengkapnya Pak kaitannya dengan informasi tersebut?
1: Terima kasih Mbak Mada. Untuk pelaksanaan SPMB, jadi sesuai dengan Permendikdasmen nomor 3 tahun 2025, jadi memang ada satu klausul bahwa calon murid kelas 1 SD tidak dipersyaratkan untuk mengikuti tes kemampuan membaca, menulis, berhitung, dan atau bentuk tes yang lain. Jadi memang tidak dipersyaratkan untuk adanya tes calistung seperti yang disampaikan tadi.
0: Baik.
1: Jadi nanti untuk yang SD memang hanya pure hanya berdasarkan usia. Jadi memang menjadi persyaratan utama adalah anak-anak yang berusia 7 tahun ini menjadi satu prioritas untuk bisa diterima. Kalau memang ada siswa calon murid baru yang berusia di bawah 7 tahun, dalam hal ini 6 tahun sampai 7 tahun, ini bisa ikut mendaftar SPMB untuk kelas 1. Tentunya nanti seleksi akan berdasarkan usia. Usia yang lebih tua atau lebih 6 tahun apa 7 tahun, 6 tahun 10 bulan, 11 bulan, ini pasti mempunyai peluang yang lebih besar daripada yang usianya 6 tahun, 6 tahun 1 bulan, kurang lebih seperti itu.
0: Kemudian
1: tergantung dari pagu dan peminat di sekolah tersebut.
0: Oh gitu. Kalau validasi jalur domisili seperti apa Pak yang sekarang diperketat?
1: Jalur domisili untuk untuk yang SD ini nanti kan jalur domisilinya kan tetap berdasarkan usia. Sedangkan memang untuk SMP untuk pendaftaran jenjang SMP, jadi untuk jalur domisili ini berdasarkan alamat ada di KK Pak.
0: Gitu.
1: Jadi, kalau sebelumnya mungkin ada sedikit informasi, sebelumnya ada tahun sebelumnya itu ada surat keterangan untuk jalur domisili untuk beberapa pegawai di TNI, Polri dan lain sebagainya. Untuk tahun ini memang tidak ada, jadi memang kita sesuaikan dengan kartu keluarga dari calon murid baru.
0: Baik.
1: Kurang lebih seperti itu.
0: Untuk pendaftaran resminya dimulai kapan Pak?
1: Jadi untuk tahapannya ini kami mulai minggu depan, tanggal 18 Mei, tapi ini masih berupa pendataan, data siswa yang akan mendaftar ke jenjang berikutnya. Jadi tanggal 18 Mei itu kami meminta data dari PAUD, dari PAUD, data lulus tamatan PAUD ini siapa saja, begitu juga dari SD, SD maupun MI, yang kelas 6 ini nanti siapa saja. Nah, data ini nanti mulai tanggal 18 akan kita buatkan user ID.
0: Oh gitu. Oke.
1: Okay. Nah, dari user ID itu nanti tanggal 2, 3, 4 baru kita nanti ada surat permohonan, surat keterangan yang memang harus dilalui oleh calon murid baru untuk proses kami.
0: Baik.
1: Untuk SPMP.
0: Iya. Mindsetnya orang tua ini kan kadang-kadang kan cari SD yang masih favorit, Pak. Kalau misalnya ada over kapasitas pendaftarnya di salah satu SD yang favorit tersebut, antisipasinya seperti apa, Pak?
1: Ya, terima kasih Mbak Mada. Jadi untuk over kapasitas dari salah satu sekolah, gitu. Jadi proses kami nanti setiap calon murid baru ini nanti memilih dua, minimal memilih dua sekolah, maksimal tiga sekolah. Okay. Jadi nanti kalau dari SD pilihan pertama yang mungkin tadi disampaikan Pak Mada adalah favorit, dia tidak diterima, dia akan secara sistem dia akan masuk di pilihan berikutnya atau pilihan kedua, dan juga berikutnya sampai pilihan ketiga. Jadi mohon dari Bapak Ibu orang tua jangan hanya bermindset di satu sekolahan, dua sekolahan, tapi mohon juga ada pilihan-pilihan sekolah lain yang memang memberikan layanan yang sama kepada anak-anak kita.
0: Oke, jadi bisa dipastikan bahwa sistem titip siswa tidak ada ya Pak ya?
1: Kami melakukan seluruh proses yang ada ya Pak Mada, gitu, dari sistem aplikasi yang sudah kita tentukan, dengan tahapan-tahapan yang sudah kita sosialisasikan kepada sekolah, komite, Bapak Ibu guru semuanya. Ini kami melalui proses yang sudah kita tentukan tersebut.
0: Baik.
1: Seperti itu.
0: Baik. Ada pesan Pak yang mau disampaikan ke calon wali murid, singkat saja monggo.
1: Yeah, terima kasih Mbak Mada. Jadi Bapak Ibu sekalian, mohon terkait dengan proses ini Bapak Ibu bisa memilih sekolah yang ada di Kota Madiun, silahkan. Tapi kami mohon ada komunikasi dengan anak-anak kita jangan sampai ada salah pilih dan kedepannya malah apa ya, anak-anak ini akhirnya grundel gitu di sini. Ya, ini kami mohon dari Bapak Ibu orang tua ada komunikasi dengan anak. Jangan sampai ada salah pilih atau seperti apa. Mohon dikomunikasikan dan juga memperhatikan proses ketentuan yang sudah ada.
0: Terima kasih banyak Pak Kurniawan. Selamat bertugas kembali. Selamat siang. Assalamualaikum.
1: Selamat siang. Waalaikumsalam.
0: Pendengar, masih ada satu informasi lagi yang harus kami sampaikan untuk Anda, kaitannya dengan sampah yang ada CFD di CFD Taman Praja ya. Jadi pihak dari tim Halo RRI hari ini tadi sudah mendapatkan respon dari Ketua Paguyuban UMKM Taman Praja Kota Madiun Pak Supri, yang sempat melakukan komunikasi dengan Ketua UMKM Pak Jarwo yang kebetulan saat ini sedang melaksanakan ibadah haji, pendengar. Jadi responnya seperti ini. Sebetulnya sudah disampaikan ke pedagang setiap pertemuan, bahkan sudah ada jadwal kerja bakti setiap bulan. Namun kami sampaikan ke masyarakat ucapan banyak terima kasih atas kepeduliannya sebagai wujud rasa cintanya terhadap Kota Madiun yang kita banggakan. Insya Allah kami akan tindak lanjuti setelah saya pulang dari haji. Maaf, saat ini saya berada di Mekah. Sekali lagi kami atas nama PKL mohon maaf atas kekurang nyamanan Bapak Ibu saudara-saudaraku semuanya. Sekali lagi kami, oh sama ya. Jadi tentunya pendengar sudah terespon dengan baik melalui WA, karena kondisi yang bersangkutan dalam hal ini Pak Jarwo Ketua UMKM sedang berada di Mekah. Kami ucapkan terima kasih juga atas responnya pendengar. Dan kami juga informasikan untuk Anda yang masih ingin menyampaikan keluhannya, boleh disilahkan, nanti kita akan ketemu lagi pada edisi Halo RRI berikutnya. Dan jangan lupa pendengar, Sesaat lagi pukul 10 kita akan hadirkan program Madiun siang ini, menyapa Anda semuanya di program Sanksi.
2: Baru saja Anda ikuti Halo RRI. Anda bisa sampaikan keluhan, masalah, dan informasi pelayanan publik di wilayah Anda melalui Halo RRI. WhatsApp 0811-366-9907 dan melalui media sosial Instagram @pro1madiun. Halo RRI, setiap Senin dan Jumat mulai pukul 9 waktu Indonesia Barat hingga 10 waktu Indonesia Barat. Halo RRI.
3: Halo RRI.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

Kami hadirkan info terkini. Pendengar, PPIH Arab Saudi meminta jamaah haji menjaga kesehatan selama menjalankan ibadah di Tanah Suci. Imbauan itu disampaikan untuk mencegah gangguan kesehatan akibat komorbid dan kelelahan. Kepala Seksi Kesehatan Dakar Mekah, Edi Supriyatna, meminta jamaah menyesuaikan aktivitas dengan kondisi fisik. Ia mengingatkan jamaah tidak memaksakan tenaga selama berada di Mekah. Edi mengatakan tim kesehatan memetakan tren kesehatan jamaah yang baru tiba di Mekah. Langkah itu dilakukan untuk menentukan antisipasi kesehatan.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Info stok darah hari ini.
4: Ya, pendengar, selamat siang. Kami hadirkan informasi ketersediaan stok darah khususnya untuk unit donor darah PMI Kota Madiun pada hari ini Rabu 13 Mei 2026. Untuk paket darah lengkap golongan darah A tersedia 118 kantong, kemudian trombosit pekat 5 kantong, serta plasma darah segar yang dibekukan 8 kantong. Untuk golongan darah B, paket darah lengkap 113 kantong, kemudian trombosit pekat 3 kantong, serta plasma darah segar yang dibekukan 4 kantong. Berikutnya 118 kantong paket darah lengkap tersedia untuk golongan darah O, 11 kantong untuk trombosit pekat, 8 kantong untuk plasma darah segar yang dibekukan. Sementara golongan darah AB untuk paket darah lengkap tersedia 54 kantong, kemudian trombosit pekat 5 kantong, dan 3 kantong untuk plasma darah segar yang dibekukan. Agenda berikutnya, Sabtu 16 Mei 2026, Anda bisa datang di Auto 2000 mulai pukul 8 sampai dengan selesai, kemudian di Gereja Advent Kalasan pukul 11 sampai dengan selesai, di SH Winongo pukul 16 sampai dengan selesai, atau Anda juga bisa ikuti agenda donor darah Palang Merah Indonesia di UDD PMI Kota Madiun yang buka setiap hari mulai pukul 7 sampai 9 malam ya. Atau Anda juga bisa menghubungi nomor WA 081-330-665589 untuk informasi berikutnya.
3: Demikian info stok darah hari ini.

0: Anda ikuti acara Sanksi, siaran pemberantasan judi, anti narkoba dan korupsi melalui program 1 RRI Madiun.
1: Ya, pendengar Madiun siang ini, Anda masih bersama kami di program Sanksi, siaran anti narkoba, judi online dan juga korupsi ya. Aduh, kalau kita bicara tentang narkoba, judi online dan juga korupsi, tentunya saat sekarang ini isu tersebut juga masih sering dibicarakan oleh masyarakat. Kami hadirkan informasi, edukasi serta wawasan kritis tentunya pendengar untuk membangun masyarakat supaya lebih sadar hukum ya, sekaligus juga berintegritas. Di mana edisi kita hari ini kita akan bahas tema yang cukup menarik tentang fenomena kredit fiktif. Jadi perspektif korupsi di sektor jasa keuangan perbankan. Mungkin selama ini Anda juga pernah mendengar kredit fiktif itu sendiri seperti apa, atau jangan-jangan Anda juga termasuk orang yang menjadi korban dari kredit fiktif tersebut. Tapi pendengar, siang ini kami juga tidak berdiskusi di studio saja, kami undang Anda juga untuk bertanya di 459198 atau juga di kolom komentar YouTube channel RRI Madiun. Kita live di sana juga ya. Yang membersamai saya hari ini di kesempatan siang ini dari Universitas Merdeka Madiun, beliau ini adalah dosen Fakultas Hukum pendengar, ada Mbak Din Novita Sari SH MMMH yang sudah hadir di studio Pro 1 RRI Madiun. Selamat siang, assalamualaikum Mbak Din. Sehat ya?
2: Sehat, alhamdulillah.
1: Nah, ini obrolan yang bisa dibilang mantik masyarakat ya, karena kalau kaitannya sama kredit fiktif Mbak Din, biasanya masyarakat tuh langsung tanya, oh iya aku pernah dibohongin, aku juga pernah jadi korbannya, aku itu padahal begini begitu. Nah, nanti biasanya yang nyambung itu adalah emak-emak, korban-korban dari kredit fiktif yang pengennya itu mendapatkan profit sebetulnya, tapi justru malah berimbas yang kurang baik gitu. Mbak Din, tapi kalau melihat fenomena kredit fiktif yang ada di masyarakat sendiri, gimana sih Mbak Din melihatnya?
2: Terima kasih, selamat pagi, salam cantik.
1: Salam cantik.
2: Masih
1: ya.
2: Pagi ya ini?
1: Masih pagi, kita gak boleh bilang malam ya. Kita harus selalu pagi meskipun malam.
2: Iya, terima kasih RRI Pro 1 ya. Sekali di udara tetap di udara. Yes. Tuh, ya. Jadi kali ini tuh mengangkat kredit fiktif itu karena memang saat ini lagi hangat ya dibicarakan. Betul. Banyak sekali kasus-kasus yang bahkan mungkin kalau saya selaku akademisi membacanya itu agak miris ya. Sudah jatuhnya tuh kayak kriminalisasi bengkir gitu ya. Okay. Padahal sebenarnya kredit fiktif ini banyak Mbak, latar belakangnya sendiri sebenarnya karena target ya, yang apa kita ketahui bersama. Jadi target yang cukup di ranah perbankan itu cukup besar, maksudnya itu membawa dampak kurangnya hati-hati dari bankir itu sendiri. Ketika dia mau melakukan proses analisa, kan pasti ada analisa ketika ibu-ibu mama tadi ngajukan gitu ya. Otomatis kan pasti dicek dulu nih usahanya apa gitu ya, atau keperluannya apa gitu, keperluan sehari-hari untuk konsumsi atau produktif ya. Kalau produktif pasti untuk UMKM untuk apa usahanya dia kan gitu. Betul. Ya, tidak ada masalah dengan itu. Tapi ketika yang menjadi masalah adalah proses analisanya itu. Jadi titik analisa kredit ini itu ketika tidak dilakukan dengan konsep dan prinsip kehati-hatian yang tentunya menjadi kode etik perbankan ya, ini menjadi satu satu chaos nantinya di belakang gitu ya. Jadi di ranah ketika kita bicara tindak pidana, ini sudah nanti mengarah kepada sebelum ada pembuktiannya sudah proses ke situ gitu. Kalau di ranah tindak pidana itu delik formilnya sudah memenuhi dalam proses analisa yang tidak sesuai dengan standar operasional prosedur di perbankan.
1: Tapi sebelum kita mengarah jauh nih pendengar dan juga pemirsa, disclaimer dulu, kredit fiktif ini yang seperti apa sih kategorinya? Apakah ada beberapa jenis atau secara garis besar supaya masyarakat paham kategori kredit fiktif ini seperti apa Mbak Din?
2: Kredit fiktif ini sebenarnya kategorinya masuk di tindak pidana perbankan. Jadi ada dua ya, tindak pidana perbankan sama tindak pidana di bidang perbankan. Tindak pidana perbankan itu melibatkan orang dalam. Nah, kalau tindak pidana di bidang perbankan itu bisa melibatkan titik-titik lain di luar perbankan, menggunakan bank sebagai objek dan subjeknya. Ya gitu ya. Saya kembali lagi ke kredit fiktif karena pembicaraan kita di situ. Nah, dia melibatkan orang dalam di perbankannya itu siapa? Yaitu pejabat yang tentunya mempunyai kewenangan untuk memutus kredit itu secara tidak benar, ya. Jadi di apa di ketentuan Undang-Undang Perbankan itu ya 10 tahun 98 yang sekarang dijadikan satu di Omnibus Law. Kan sekarang ada penguatan dan pengembangan sektor keuangan ya Mbak, itu di 4 tahun 2023 itu menjelaskan bahwasanya pejabat bank atau pegawai bank yang melakukan proses ya, proses dalam rangka penyelesaian kredit atau pencairan kredit itu tidak boleh mengaburkan data, melakukan penipuan, memalsukan ya seperti itu. Ya itu ada di pasal 37 kalau tidak salah itu tidak boleh. Nah, di situ itu titiknya. Pada saat kredit itu mau dicairkan, dia harus sesuai dengan data-datanya dan cukupnya berapa harusnya bisa dicairkan misalkan 100 juta. Lah karena ada proses yang kurang pas atau mungkin malah ketika tindak pidana itu sudah diproses oleh pegawai banknya sama mungkin ada mohon maaf ada titik juga kolusi dengan nasabahnya, itu sudah menjadi berbeda angkanya Mbak Mada. Dan di situ titiknya kredit fiktif yang banyak kita temui saat ini. Tapi enggak ya banyak lah, maksudnya nanti ceritanya kan pasti ada sharing dari masyarakat yang tentunya saling kita dengarkan bersama.
1: Itu yang disebutkan Mbak Din tadi mungkin salah sedikit banyak faktor yang mempengaruhi biasanya muncul praktek kredit fiktif seperti itu ya biasanya di lembaga perbankan ya. Tapi kalau misalnya bicara tentang sistem, ini kan pasti kan di dalam sebuah sistem pastinya diatur sedemikian rupa yang seharusnya dilakukan, tetapi ada beberapa oknum yang memang tidak mengindahkan praktek sistem yang memang sudah sesuai dengan regulasi yang ada di perbankan tersebut. Nah, lemahnya sistem ini apakah juga jadi salah satu pintu masuknya terjadinya kredit fiktif itu sendiri, Mbak?
2: Sangat betul Mbak Mada. Jadi proses pengawasan itu ada internal dan eksternal. Dan kita tahu perbankan itu kan sebenarnya dia lembaga trust ya. Semua di sektor jasa keuangan itu lembaga trust. Sangat berat sekali ketika trust itu bertemu dengan masyarakat dan itu tidak pas gitu ya. Itu konsep internalnya kita punya SPI ya dulu ya. Maksudnya teman-teman perbankan itu saya dekat dengan teman-teman itu mereka punya sistem audit internal yang dari mereka sendiri, tapi di luar itu sebenarnya mereka sangat ketat diawasi terutama oleh Otoritas Jasa Keuangan, kemudian Bank Indonesia pengaturannya gitu ya, dan tentunya oleh lembaga penegak hukum yang lain gitu ya, termasuk juga PPATK pasti masuk, BPK juga masuk gitu ya, untuk ngecek setiap apa yang terjadi atau permohonan kredit ketika kita di sini bicara kredit fiktif, karena salah satu bentuk korupsi di perbankan itu yang bisa sangat bisa dimunculkan itu ya
1: kredit fiktif itu ya. Tapi pasti masyarakat kan juga tanya, modusnya kan rata-rata sebenarnya hampir sama ya, tapi yang seringnya digunakan oleh pelaku untuk mengelabuhi si calon korban ini biasanya seperti apa sih Mbak Din kalau untuk kredit fiktif?
2: Macam-macam Mbak, modus itu. Jadi ada yang saya tadi saya sempat bilang ya, kolusi ya. Kolusi itu ketika pegawainya atau analisnya atau pejabat banknya. Tapi satu hal yang harus kita pahami di sini bahwa berdasarkan Undang-Undang Korupsi juga itu di pasal 2 dan 3 itu harus ada mens rea-nya. Mens rea itu ada niat jahatnya. Itu yang di di pasal kedua dan ada unsur merugikan negara. Nah, saya bilang di sini merugikan negara itu konsepnya begini. Jadi ada di beberapa bank pemerintah itu ya, itu yang dananya itu tidak murni dari masyarakat semua. Jadi kan kalau fungsinya bank itu kan intermediari, dia mengumpulkan dana masyarakat kemudian menyalurkan dalam bentuk kredit ke masyarakat. Tapi dananya kan selama ini kita tahu itu dari masyarakat. Tapi di dalam perbankan yang punya pemerintah itu ada dana yang diserap di situ. Jadi ada penyerapan dana atau penempatan dana. Nah, dari pemerintah. Nah, itu kan otomatis kalau misalkan disampaikan kepada masyarakat tidak dalam prosedur yang sesuai dengan modus-modus tertentu, itu kan nanti akhirnya terjadi penyalahgunaan wewenang itu di pasal 3 ya. Cara modusnya selain dari pegawai banknya sendiri juga dia ada itu tadi kolusi dengan debiturnya. Jadi sudah janjian nih Mbak Mada. Ada loh yang kayak gitu, jadi janjian. Nanti kalau misalkan saya cairkan segi, minta tolong dicairkan segini, saya kasih sekian persen deh gitu.
1: Ada komisi.
2: Ya, tapi ya mohon maaf nih, kayaknya aku belum bisa memenuhi ini karena sebenarnya saya harus memberikan laporan laba secara benar. Tetapi labanya ternyata tidak benar, yang diberikan itu tidak sesuai. Lah, analisnya akhirnya menulis atau menjelaskan, menguraikan itu dalam bentuk labanya itu nggak benar. Nanti otomatis kan pengaruhnya ke kredit yang diberikan, Mbak. Karena kalau labanya digelembungkan, otomatis berpikirnya, oh ini bisa diberikan plafon kredit sekian supaya bisa cair sekian.
1: Kalau tadi Mbak Din menyinggung tentang kerugian negara, emang seberapa besar sih kerugian negara dengan adanya kredit fiktif ini, Mbak Din?
2: Ya, terima kasih, ini bagus banget ya Pak pertanyaannya. Jadi sebenarnya tindak pidana perbankan itu salah satu bentuk extraordinary crime ya. Jadi saya bilang extraordinary karena memiliki dampak yang luar biasa bagi masyarakat. Salah satunya adalah merugikan keuangan negara. Ini sampai dalam hukum pidana kita itu sangat melindungi sekali. Jadi untuk dendanya selain hukuman pidana penjara ya 1-20 tahun ya, itu juga ada ini apa denda itu bahkan sampai miliaran Mbak gitu. Jadi sebenarnya konsep merugikan negara itu dari uang negara yang dititipkan kepada bank pemerintah kemudian disalurkan kepada masyarakat, lah itu dilakukan audit. Nah di sini auditnya kan fungsinya dari BPK. Namun ketika kredit fiktif itu terjadi, yang mengaudit atau menyidik di situ itu OJK Mbak, karena itu kewenangannya OJK.
1: Tapi masyarakat kan juga seharusnya mengetahui bahwa ini juga masuk ke tindak pidana juga ya. Tetapi sepertinya juga praktik-praktik yang sama masih terus dilakukan. Ada backup nggak sih sebetulnya yang dirasakan oleh masyarakat sehingga mereka masih berani melakukan kredit fiktif ini?
2: Kalau backup itu sebenarnya gini Mbak, jadi di dalam mekanisme sektor jasa keuangan ya, atau semua sektor ya, itu ada namanya lembaga pelindungan saksi dan korban. Pastinya itu ada keinginan dari masyarakat ketika suatu saat terjadi hal yang tidak diinginkan dalam ranah sudah ada unsur niat jahat tindak pidana ini, dia bisa melakukan whistleblower ya gitu. Di dalam akun dari pelayanan publik kita semuanya, jadi institusi pelayanan publik baik itu OJK, BPK, ya semuanya PPATK itu semuanya sudah punya mekanisme pengaduan.
1: Harusnya ya,
2: sudah punya Mbak, jadi bisa diklik di situ. Tapi untuk yang di ranah perbankannya sendiri itu sebenarnya Mbak Mada, itu ada ketentuan bahwasanya harus memberikan pelayanan untuk pengaduan nasabah itu maksimal 14 hari dari proses ininya, proses apa pengajuan masalah itu. Jadi kalau ada misalkan keluhan atau ada indikasi nih, wah ini kayaknya nggak benar nih kredit saya nih, Mbak Mada bisa lapor dulu ke dalam. Bisa lapor ke dalam, tapi itu nanti pasti dilindungi Mbak selama 14 hari. Dijelaskan dulu sama perbankannya, kemudian dari sisi yang eksternal itu bisa melakukan apa istilahnya penginputan ya di database mereka gitu. Untuk yang desk help seperti itu Mbak.
1: Kalau dari hukum pidana, Mbak Din, yang sebetulnya harusnya dimintai pertanggungjawaban dalam kasus-kasus seperti ini siapa sih, Mbak?
2: Ya, kalau
1: Misal katakanlah case-nya itu bukan case yang simple ya, udah di case yang cukup sulit begitu.
2: Kalau itu kita belajar hukum itu satu Mbak yang perlu kita ini kan ya sebagai akademisi ya, kita belajar bersama. Jadi hukum pembuktian dulu, jadi dulu. Jadi titik kesalahannya di mana? Tadi saya sempat menyinggung bagaimana sekarang ramai-ramai di sosial media Mbak Mada kriminalisasi bangkir gitu ya.
1: Iya betul.
2: Itu sebenarnya mana dulu ini titiknya di mana dulu? Kalau tadi sudah memenuhi yang disampaikan oleh Undang-Undang Tidak Pidana Korupsi tadi ya, bahwasanya itu ada mens reanya ya, keinginan niat jahatnya, kemudian ada penyalahgunaan dari pejabatnya, dan di Undang-Undang Perbankan sendiri juga sudah menyampaikan Mbak Mada. Jadi di situ kalau ada pejabat yang menyalahgunakan gitu ya, menyalahgunakan wewenang gitu. Kemudian ada lagi di KUHP. KUHP itu juga menyampaikan kalau misalkan dalam pelaporannya itu ada pemalsuan atau penipuan, itu ada Mbak. Jadi sebenarnya hukum pidana itu sudah melindungi melindungi kejadian ini di masyarakat. Tentunya aparat penegak hukum pasti melaksanakan ini. Cuman yang harus ya, yang harus, karena kebetulan izin Mbak Mada, saya juga mengajar mata kuliah etika dan tanggung jawab profesi. Di situ sangat ingin mendidik masyarakat bagaimana kita itu meningkatkan integritas kita, terlepas dari semua profesinya. Saya kalau sharing dengan mahasiswa saya itu, hidup tuh yang penting jujur dulu gitu. Sulit memang. Ya jujur dulu, memang orang jujur tidak enak ya, tapi kita berusaha dulu gitu. Kalau misalkan kita tidak bisa lah ya, itu nanti wallahu a'lam urusannya hati. Itu
1: benar, itu Mbak, di
2: etika
1: ya, ya. Karena yang lagi rame main perasaan ya, aduh.
2: Waduh.
1: Tapi kalau sekarang nih kan orang-orang seringnya berdigitalisasi, Mbak Din ya. Kalau di layanan perbankan ketika sudah menyentuh area digitalisasi, ini justru malah akan mengurangi praktek fiktifnya untuk kredit, atau malah ada celah baru lagi untuk tindak kredit fiktifnya, Mbak Din?
2: Bagus, bagus. Kalau kalau apa digitalisasi itu pasti tetap ada celahnya. Ya. Tadi saya menyampaikan ada dua hal, tindak pidana perbankan dan tindak pidana di bidang perbankan. Kalau kita bicara digitalisasi itu lebih ke tindak pidana di bidang perbankan. Contohnya misalnya ini sedikit ya Mbak, kalau misalkan Mbak ke ATM tuh, Mbak Mada ke ATM, terus habis itu tuh lupa tuh apa, nggak ngecek dulu misalkan nggak tutup, atau Mbak Mada nggak sadar kalau diteka pas pada saat ngetik pin tuh ternyata ada plastiknya di situ. Lah ini kan pinnya tuh bisa dibaca Mbak. Nah itu ya hal yang seperti itu ya, digitalisasi itu. Tapi sisi positifnya di dalam memerangi dua jenis tindak pidana itu digitalisasi itu membawa kita untuk tertib administrasi
1: sebenarnya.
2: Betul, sehingga kita kan sudah terbiasa untuk melakukan kan pelaporan secara satu angka tuh ya, misalkan ada apa call center gitu ya, kita lapor ke situ lah, itu yang bagus gitu. Jadi kalau kita lapor ke banknya langsung, rata-rata itu mesti gini, ke call center aja Bu. Itu kenapa? Tujuannya untuk merapikan pengaduan itu, supaya pengaduan itu bisa diselesaikan satu persatu Mbak, sesuai dengan ketentuan perlindungan konsumen ya, undang-undang perlindungan konsumen itu ada waktunya, dan di perbankan itu di sektor keuangan itu sekitar 14 hari atau 2 minggu Mbak Mada. Seperti itu. Jadi sangat sangat penting sekali ya digitalisasi itu. Jadi ada positif, ada negatifnya. Negatifnya tadi yang saya bilang, positifnya adalah yaitu tadi itu akan membawa kita menjadi lebih tertib dalam administrasi.
1: Gitu. Ya, oke. Kalau melihat feedbacknya dari masyarakat Mbak Din sejauh ini, literasi mereka terhadap sistem perbankan, digitalisasi atau bahkan pengawasan untuk sekelas OJK lah, masyarakat ini sudah cukup melek nggak sih dengan sistem tersebut, atau gara-gara mereka yang cukup riskan sehingga banyak korban yang berjatuhan juga kalau untuk kredit fiktif ini?
2: Iya, jadi gimana ya, saya kembali lagi ke konsep dari perbankan itu sendiri. Perbankan itu bisnis kepercayaan Mbak. Tetapi kita tahu sekarang yang terjadi itu kan no justice no viral.
1: Betul.
2: Gitu ya. Jadi bagaimana ketawa ya, jadi kan memang mau tidak mau ya, kita dalam masyarakat ini kan sekarang sudah sangat pinter ya, bahkan itu sangat ini ya, saya baca Instagram itu sangat ini sekali ketika membela bankir gitu ya. Itu gak salah, itu kan judge apa bisnis judgment rule itu, bagaimana apa itu sesuatu konsep yang meminta dari perbankan itu, dari pejabat perbankan untuk memberikan putusan bisnis itu berdasarkan kondisi tertentu Mbak. Jadi itu tidak bisa ditarik ke ranah pidana, dalam hal tertentu itu harus di diambil keputusan itu untuk menyelamatkan, misalkan seperti itu. Nah itu makanya kemarin ada beberapa putusan yang di lagi viral di Instagram tuh itu bebas gitu Mbak ya. Nah itu sempat rame terus akhirnya bebas. Nah itu kembali lagi tadi Mbak Mada ke pembuktian. Tapi lepas dari itu saya berharap masyarakat bisa lebih ini ya, lebih aware gitu ya. Maksud saya itu kalau misalkan masuk ke perbankan itu, ya itu bisnis kepercayaan, tapi harus harus aware juga sama dirinya sendiri. Jadi kalau misalkan dalam ranah pengajuan pinjaman gitu Mbak, saya bisa memberikan harapan dan edukasi kepada masyarakat, tolong sesuaikan dengan diri sendiri. Jadi jangan sampai kita itu berusaha tapi sebenarnya kita belum butuh itu gitu. Karena sebenarnya konsep kredit itu kan untuk ada dua, produktif dan konsumtif. Ya jangan sampai kita mengambil untuk konsumtif yang kita tidak menyiapkan repayment capacity dengan baik. Nah, kemampuan bayar kita enggak pas, tapi kita pede aja pokoknya.
1: Pokoknya juga sih
2: apalagi ini Mbak Mada mau nijin ikut ke temennya itu apa misalkan mobilnya baru terus kepengen. Nah itu juga ini kan satu edukasi ke masyarakat ya Mbak. Ibaratnya itu ya kita sederhana aja, tapi kita
1: aman bisa, ya yang penting ya. Oke. Okay. Tapi kalau dari intern Mbak Din, budaya organisasi, kemudian integritas SDM perbankan, ini kan pastinya menentukan ya kasus kredit fiktif ini bisa terjadi. Tapi sejauh ini Mbak Din melihat, apakah juga integritas dari SDM perbankan sudah cukup atau dalam hal ini masih butuh sebuah sistem atau pengawasan dan regulasi yang mesti harus ditingkatkan lagi, mengingat tadi Mbak Din mengatakan bahwa yang ada di dalam perbankan tersebut itu juga menentukan trust dari masyarakat juga, kan gitu.
2: Ya, baik, kalau dari sisi kita pengamat ya, di luar ya, dari sisi kita melihat integritas pegawai bank saat ini, ya kita lihat kasusnya nih, mulai sudah rame, jadi agak dipertanyakan, mau gak mau bisnis perbankan harus menerima ini. Oh ternyata ini hari ini tuh ada kejadian-kejadian seperti ini. Kalau dari sisi pengawasan sebenarnya mereka tuh gak bisa bergerak, Mbak. Jadi perbankan tuh salah satu entitas yang sangat diawasi ketat, semua sektor keuangan ya itu ya, tapi yang sendiri-sendiri itu kamarnya tuh kan itu. Nah, perbankan itu sangat ketat ya, punya SOP di dalam dan di luar diawasi seperti itu, apalagi dia pegang dananya nasabah. Cuman masalah integritas ini sebenarnya kembali ke, saya sedikit menyulik sedikit boleh ya, kata-kata bagus dari Pak Prof. Ari Ginandjar itu, saya suka sekali Mbak Mada, tentang 165-nya itu. Jadi ketika satu pendidikan itu kembali lagi ke IQ, SQ, dan EQ, di mana dimensi intelektual, spiritual, dan emosi itu jadi satu, bagus gitu. Jadi integritas itu bisa dibangun ketika hubungan dengan yang di atas, dengan apa, Tuhan baik, kemudian apa, emosionalnya baik, ya, pinter tapi meledak-ledak terus, udah nggak bisa ngerem ya, gimana ya jatuhnya, gimana? Nah, tapi kemudian juga ada lagi sisi apa, spiritual tadi. Jadi kalau spiritual toh ya nanti kita merasa benar terus di depan orang lain. Jadi itu Mbak Mada yang kalau dari sisi saya, satu kunci integritas yang sering saya sampaikan, saya sharing ke mahasiswa saya, itu kunci sukses itu. Jadi kan nggak apa-apa kita ngambil dari prof ya kalau
1: bagus karena kejujuran itu adalah langkah awal menuju kesuksesan, katanya sih begitu, seharusnya gitu ya. Tapi memang menuju sebuah kesuksesan ini ada banyaklah kerikil-kerikil yang memang seharusnya dihadapi ya. Kadang-kadang orang-orang carinya jalan pintas sih, itu yang jadi masalahnya kan begitu. Kami sudah mendapatkan beberapa pertanyaan dari pendengar dan juga pemirsa Mbak Din, tapi nanti kita bahas di segmen yang kedua. Jangan kemana-mana, tetap di Sangsi Pendengar.

0: itu. Nah, barusan dia telepon ngabarin mamanya masuk rumah sakit dan butuh dana 3 juta. Dia tuh minta tolong aku. Gimana dong, Rin?
1: Jangan! Jangan pernah kamu transfer dia kalau kamu gak mau terjebak love scamming.
2: Pernah merasa jatuh cinta dengan orang yang baru Anda kenal di media sosial? Emang boleh? Segampang itu jatuh cinta? Hati-hati terhadap love scamming atau penipuan cinta. Sebuah penipuan yang semakin marak di era digital. Penipuan ini biasanya dilakukan dengan membuat hubungan romantis palsu untuk memanfaatkan orang lain secara finansial.
3: Direktorat Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri mengungkap jaringan internasional kasus love scamming.
4: Dengan total kerugian Rp630 juta.
1: Rin, untung semalam kamu ingetin aku tentang love scamming itu. Makanya, daripada 3 juta kamu transfer ke cecunguk penipu itu, gimana kalau buat traktir aku aja makan siang?
5: Oh, boleh, boleh. Lagian traktir kamu paling juga gak habis 100 ribu, ya kan?
6: Yuk ke kantin.
5: Yuk, yuk, yuk.
2: Satu keputusan salah bisa menghancurkan hidup. Judi online, narkoba, dan korupsi bukan solusi. Anda masih mengikuti acara Sanksi, siaran pemberantasan judi, anti narkoba, dan korupsi melalui program 1 RRI Madiun.
7: Ya, baik pendengar, di segmen yang kedua di program Sanksi kali ini kami coba bedah pertanyaan yang sudah masuk ya di kolom komentar YouTube RRI Madiun ataupun juga di WhatsApp-nya Pro 1. Selamat siang untuk akun dia yang sudah bergabung. Kemudian, wah ini kalau ini teman sendiri ya, ada Bu Mirza yang sudah gabung. Kemudian dari akun Koiru, semangat Budin, dosen idola Eva Unmer Madiun. Waduh, ini bawa masa sendiri ternyata ya. Dari Miftah, apakah bank juga komitmen itu harus jujur? Ya gimana nih maksudnya, komitmen itu harus jujur yang kepada nasabah, yang penting jangan selipkan ambil uang tanpa melihat atau mengetahui itu. Ini ketikannya agak random ini di sini. Mungkin kaitannya dengan komitmen dalam sebuah perbankan kali Mbak Din ya, supaya jujur dengan nasabah tuh. Kalau menurut Mbak Din, kalau tadi sebenarnya sudah dijelaskan secara gamblang, tetapi yang namanya celah ini kan pasti juga akan muncul di beberapa kesempatan begitu ya. Tapi sebagai seorang perbankan pasti mereka juga akan mencoba untuk menahan ya. Tapi kalau ada semacam kesempatan yang terjadi di situ Mbak Din, ini kan pasti masyarakat juga nggak akan tahu bagaimana sistem di dalam itu akan berubah-ubah. Mbak Din gimana mengamatinya?
6: Begini Mbak, jadi mereka itu tentunya di seluruh instansi pelayanan publik ya, terutama yang di sektor jasa keuangan tuh mereka ada fakta integritas yang mereka tanda tangani di situ pada saat mereka masuk ya kemudian ingin mengabdikan diri menjadi bankir yang melayani masyarakat. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan, itulah kenapa adanya kode etik itu tadi. Jadi masyarakat tidak perlu khawatir karena di dalam profesi, setiap profesi itu pasti ada kode etiknya, dan termasuk bankir itu karena dia bisnisnya kepercayaan. Kalau tanpa kepercayaan dia nggak bisa jualan, intinya begitu. Nah itu dia trust. Udah sekali nggak percaya itu mungkin Mbak Mada udah ketemu lagi tuh di jalan, atau hati-hati tuh kalau sama Mbak Din tuh pasti itu nanti jadinya bisa diselipin amplop tuh ya. itu kayak gitu sudah ya, itu pasti seperti itu. Jadi yang perlu masyarakat perhatikan tadi ya, selain saya bicara aware tadi, tetap usahakan ketika kita mengajukan proses itu ke perbankan, usahakan on track. Jadi secara administrasi tadi sudah disinggung sama Mbak Mada tadi, secara digitalisasi gitu kan ya. Jadi kalau bisa dimasukkan data itu secara ini gitu ya, ya dimasukkan dengan baik gitu ya, ikuti administrasinya dengan baik. Kemudian pastikan tidak ada itu ya, apa istilahnya, bisa lah masyarakat tuh bisa melihat niat jahat apa enggak. Maksudnya gini, nanti kalau dicairkan jangan lupa nanti saya kasih sekian. Nah itu
7: kalau misi ya,
6: itu usahakan jangan gitu
7: ya. Jangan membiasakan ada sajen ya. Itu tidak bagus ya. Terima kasih. Kemudian dari akun Iman, tips cara mudah mengidentifikasi apakah itu scamming atau informasi asli dari perbankan supaya terhindar kejahatan keuangan digital, Kak. Gimana ya, Mbak Din?
6: Ya, Kalau scamming itu kan tadi sudah saya sebutkan ya. Terima kasih pertanyaannya ya Mas Iman ya. Jangan-jangan temen ya.
7: Iya, saya kenal sama anak orang ini.
6: Iya, kenal kayaknya. Ya kalau scamming kan pasti itu kan kejadiannya karena kartu ya, gitu ya. Jadi kalau digitalisasi kan beda. Jadi ranahnya memang kurang lebih ya, tapi di tataran yang saya bahas di sini itu karena kredit fiktif ya. Tadi yang dimaksud dengan digitalisasi kredit fiktif adalah pelaporannya yang baik kan, gitu, supaya tidak terjadi kekaburan dan lain sebagainya. Tapi kalau kita bicara scamming itu sendiri. Jadi skimming itu yang tadi kartu itu. Kalau scamming itu scam kamera. Scamming sendiri. Jadi kalau sekarang itu kalau misalkan narik uang ya, itu seingat saya kalau ke bank itu kadang kan lepas kacamatanya cek KTP-nya. Nah, itu dulu, mungkin maksud betul. Yang dimaksud pertanyaan ini mungkin scamming ya, itu juga bentuk digitalisasi ya. Jadi salah satu proses pengambilan data nasabah yang tepat. Jadi supaya tidak terjadi salah nih, meskipun saya sama Mbak Mada sama kacamatanya tapi retina kita beda.
7: Iya, betul.
6: Beda, gitu. Ya enggak membo-membo gitu Mbak Mada.
7: Iya, saya udah lama enggak dengar kata membo-membo. Ya Allah. Oke, bicara tentang identitas, ini ada pertanyaan dari Bu Rika yang ada di Ponorogo. Mbak mau tanya, apakah masyarakat biasa bisa jadi korban pencatutan identitas dalam kredit fiktif? Caranya antisipasi gimana gitu?
6: Kalau bicara pencatutan ya, kalau sebentar kita ke perlindungan data pribadi dulu. Kalau perlindungan data pribadi itu sebenarnya semua data itu sudah dilindungi secara baik ya, di semua sektor jasa keuangan. Tapi kok bisa? Ini jadi bicara pinjol nggak apa ya? Jadi kayak kok bisa?
7: Ini misalkan, kayak kode nanti berarti berikutnya ada pinjol ya kan yang dibicarakan ya.
6: Misalkan KTP ya Mbak Mada ya. Mbak Mada ke kasuistik aja ke hotel terus habis itu KTP-nya gitu. Itu bisa jadi juga KTP-nya kan juga disalahgunakan. Itu di semua bidang ada gitu. Tapi jangan khawatir gitu. Jadi maksudnya dalam hal itu tadi, kita itu tetap bisa mengantisipasi itu dengan awareness dari kita sendiri kan. Kita tidak mungkin kalau tidak menunjukkan data pribadi. Tapi ketika itu di ranahnya sektor jasa keuangan, saya bilang itu tadi ada dibantu scamming. Tadi saya bacanya skimming atau scamming ya. Kalau skimming ya tentang ATM, kalau scamming mata tadi gitu. Nah, itu juga salah satu bentuk pengamanan data pribadi yang dilakukan oh. oleh perbankan selain sidik jari Mbak ya kan, kalau misalkan mau ngambil atau mau ini ATM itu kan seingat kita kan juga kita pakai sidik jari ya untuk cek itu. Nah, itu juga tidak mungkin sidik jari kita sama gitu.
7: Jadi jangan khawatir ya. Terima kasih ya yang ada di Ponorogo. Kemudian selamat siang dari Ibu Sita yang ada di Madiun. Biasanya praktik kredit fiktif kalau sudah masuk perkara hukum lama tindaknya. Jadi masyarakat suka males akhirnya mengikhlaskan. Bagaimana narasumber menanggapi hal ini? Aduh agak berat nih ya.
6: Nah, terima kasih ya Bu Sita. Jadi kan tadi sudah sempat saya singgung di awal percakapan itu kan kita ada mekanisme whistleblower gitu ya. Jadi disampaikan itu kita ada LPSK ya di Indonesia ini, saya bicara kita itu Indonesia itu ya. Jadi ada lembaga saksi korban, perlindungan saksi korban itu bisa disampaikan di situ. Itu ada websitenya atau bisa dilaporkan juga di instansi instansi sektor jasa keuangan. Jadi misalkan perbankan bisa. Jadi itu kan ada official resminya ya Mbak ya. Jadi media sosialnya mereka itu punya websitenya resmi. Di situ ada silahkan DM atau apa itu ditanggapi kok Mbak. Jadi dalam mekanisme pengaduan nasabah atau call center, kalau call center misalnya tidak di kurang ditanggapi ya larinya ke itu tadi, ke website itu ya, atau DM itu ditanggapi Mbak itu. Jadi itu tidak, karena itu ada mekanisme sidaknya juga dari internal internalnya mereka, pengawas internalnya mereka gitu ya gitu. Jadi ada berapa pengaduan nasabah yang belum terselesaikan itu Mbak Mada? Itu mereka punya datanya. Nah, makanya itu kan ada tadi call center, ada yang juga di luar itu yang tadi saya bilang langsung datang ke kantornya terus bikin selembar pengaduan. Nah, itu juga juga diregister Mbak sama mereka dan itu dilaporkan. Kalau mekanismenya lama dan mohon maaf sudah ada efek tidak nyaman dan karena sudah merugikan yang sangat, nah itu bisa ranah pidana. Nah, kalau pidana kan otomatis ke aparat penegak hukum pastinya.
7: Betul, sudah ke pihak yang lain lagi ya. Jadi memang harus sabar ya, karena tahapan-tahapan dari penyelesaian kasus kredit fiktif ini juga tidak mudah. Tapi artinya kabar baiknya adalah banyak kok kasus yang bisa selesai gitu ya, Mbak Din ya. Itu. Oke. Okay. Terima kasih Bu Sita. Kemudian ada Pak Sumarno yang ada di Madiun, Mbak. Tanda-tanda awal yang seharusnya bisa dideteksi auditor agar kredit fiktif tidak berkembang besar itu seperti apa?
6: Tentunya auditor ngecek dari sisi analisanya dulu. Nah, karena jadi pada saat pencairan kredit itu ada beberapa langkah ya, terutama harus menilai dulu 5C ya.
7: Apa tuh?
6: Karakter ya kan, karakter peminjam, kondisi ekonomi ya, kemudian modalnya atau capital. Jadi mau ngajukan nih, contohnya saya aja, saya mau ngajukan. Nah, saya punya bisnis misalkan gitu ya. Misalnya bisnis keripik gitu lah.
7: Somai lah.
6: Somai lah. Waduh, ini somai kayaknya nih.
7: Oke.
6: Ya, bisnis somai lah ya. Lah, bisnis somai ini misalkan izin, kalau kita lihat keadaannya tidak terlalu besar dalam bentuk kedai, mungkin enggak Mbak kita bisa pinjam sampai 2 miliar.
7: Di
6: analisa enggak masuk akal. Yeah. Pasti itu bisa kita larikan ke plafon dulu, Mbak. Jadi plafon di situ ada analisa. Okay. Auditor melihat analisa. Analisa ini, di dalam analisa itu ada ini ya, jaminan ya, dalam hukum kita belajar hukum jaminan diperbankan. Nah, hukum jaminan itu jaminannya dia memberikan apa dulu gitu ya. Nah, itu jadi kalau misalkan legalitas dari jaminannya dan jumlahnya, kalau misalnya pinjamnya tadi 2M, jaminannya tuh minimal 130 dari yang saya pelajari ya. 130 dari pinjamannya, berarti kan 2M sekian. Masa iya, bukan gimana ya, tapi yang kedai kecil, saya tidak bilang resto besar. Jadi di sini tidak ada proses anu ya saya ya. Jadi saya hanya mencontohkan saja gitu. Jadi bukan kok terus mengedilkan penjual somai, tidak, tetapi konteks dari repayment capacity dan besarnya usaha itu berpengaruh, sudah bisa dilihat sedikit oleh auditor. Oh, ini ada celah ini. Nah, mungkin seperti ini. Dari situ dulu. Karena bisa jadi pada saat kredit fiktif itu dilakukan, itu pegawai banknya juga otomatis main ya. Jadi dia berusaha menutupi itu gitu. Tapi dalam rangka penggelembungan plafon itu bisa dikejar di situ, Mbak, di auditornya, kemudian ke hal yang lain, jaminan dan lain sebagainya itu tadi.
7: Baik, makasih ya Pak Marno. Kemudian yang terakhir, nggak ada namanya, kenapa ya Mbak, kadang-kadang ada debitur yang namanya dipakai tapi ternyata dia merasa tidak pernah mengajukan sebuah pinjaman. Ini memang bisa terjadi, Mbak Din?
6: Ini kalau terjadi kolusi tadi, Mbak. Ini pertanyaan bagus banget ini. Ya. Jadi terjadi kolusi tadi. Jadi ada titik di mana pegawai bank itu juga bekerja sama dengan debitur. Nah, ini yang beberapa terjadi di kebanyakan di perbankan pemerintah. Nah, ini juga perlu diwaspadai. Makanya tadi saya bilang kenapa ini bisa sangat istilahnya kawin ya dengan korupsi gitu ya. Ini karena ada uangnya negara, nggak semua uangnya negara, pasti uangnya rakyat, tapi tetap ada penyertaan modal yang diberikan negara di situ. Nah, ini kalau misalkan tidak dilarikan dengan baik, apalagi ada kong kali kong itu tadi, atau kolusi bahasa hukumnya gitu ya, antara pencair kredit atau bankersnya dengan debiturnya. Nah, ini yang bahaya gitu ya. Jadi itu juga salah satu modus yang perlu diwaspadai gitu. Jadi ini buat auditor ini sangat sangat harus digarisbawahi gitu ya, karena melihat titik kredit fiktif itu tidak selesai atas kesalahan analisa daripada pegawai bank, tapi dilihat dulu ini ada hubungan afiliasi apa atau ada enak apa nih yang di belakang ya gitu.
7: Oke. Paling tidak masyarakat ini kan pasti mau tidak mau butuh kredit ya. Perlu nggak sih sebuah konsultan, Mbak Din?
6: Sebenarnya kalau yang saya amati ya, Mbak, sebenarnya pegawai bank yang di sini, analis kredit atau pejabat bank itu sudah memberikan edukasi, Mbak. Mereka sudah melaksanakan tupoksi itu dengan baik dan benar. Cuman sangat bagus kalau misalkan ada sinergi. Saya bilang bukan konsultan ya, sinergi yang baik antara masyarakat, pihak praktisi dan akademisi di sini. Nah, akademisi ini luas, Mbak ya. Jangan terus berpikiran dosen, enggak. Jadi ketika misalkan ada, kita ketemu di masyarakat, pegiat-pegiat sosial yang dia juga concern di situ ya, untuk diskusi masalah bagaimana sih perekonomian ini supaya sehat, bagaimana sih supaya masyarakat ini baik ekonominya gitu ya, supaya penyalurannya sehat, supaya stabilitas lembaga keuangan di Indonesia ini kuat bagus. Nah, itu kita juga bisa bersama-sama untuk duduk dan bicara.
7: Iya, diskusi enak loh ya sambil ngopi sebetulnya. Jadi Terakhir nih Mbak Din, sebenarnya yes, kita butuh reformasi yang paling urgent supaya praktik ini nggak terulang. Tapi kalau nggak terulang itu hanya sebuah harapan sih ya saya pikir. Bisa nggak sih ada semacam apa ya, hal-hal yang kiranya paling mendesak bisa lah untuk yeah, untuk dilakukan begitu, untuk yeah, paling tidak membatasi.
6: Iya, sampai DM ya saya karena merasakan mungkin beratnya negara betul, yang mikir ini ya.
7: Waduh, betul, belum lagi lihat dolar hari ini ya kan. Aduh.
6: Berapa ya, Pak? Jublesan tadi.
7: Iya.
6: Nah, jadi sebenarnya reformasi itu sudah dilakukan di tubuh pengawas dalam hal ini OJK. Jadi, kalau dulu ya Mbak, BI itu pengawas sentral semua sektor keuangan di perbankan. Sekarang dipegang OJK, bahkan di penyidiknya untuk tindak pidana perbankan itu sekarang OJK yang pegang. Jadi sebenarnya secara reformasi hukum dari BI kemudian OJK sampai saya bawa ini untuk mengedukasi masyarakat.
7: Itu
6: ada ini ya Pak, omnibus law. Jadi tentang pengembangan dan penguatan sektor keuangan ini di sini semua ada.
7: Komplit ya.
6: Nah, komplit di sini termasuk undang-undang OJK gitu. Jadi sekarang itu bagaimana negara sudah mengupayakan transformasi untuk melindungi masyarakat. Nah, namun ya dalam pelaksanaannya ini juga harus ada timbal balik dari masyarakat yang aware.
7: Harusnya.
6: Gitu. Jadi penegakan hukumnya sudah kuat, kemudian integritas tadi yang kita bicarakan tadi sampai saya mengambil dari Prof. Ari Ginanjar tadi. Kemudian satu lagi dari masyarakat harus berani sekarang. Itu. Jadi kalau ada sesuatu yang kurang pas, speak up enggak apa-apa. Mekanismenya tadi sudah saya sampaikan, ada whistleblower, ada yang lain tadi Mbak Mada kita bedah bersama nanti bisa diputar lagi YouTube-nya gitu ya. Jadi ada mekanismenya seperti itu.
7: Kita sudah cukup dewasa kan ya, masa anak SMA aja berani speak up, kita gak berani. Gitu. Mbak Din, terima kasih banyak sudah hadir di Pro 1 RRI Madiun. Tonton ulang pendengar yang terlambat, banyak literasi di sana, banyak edukasi di sana yang bisa Anda dapatkan dari apa yang sudah disampaikan sama Mbak Din ya, kaitannya dengan sektor jasa keuangan perbankan, supaya Anda paling tidak yang mungkin akan mengajukan kredit bisa aware dengan apa-apa sih yang seharusnya dipersiapkan dulu supaya tidak terjebak dalam kredit fiktif itu sendiri ya. Pendengar, pukul 11 waktu Indonesia Barat nanti kita gabung bersama program A3 Jakarta untuk menyimak dinamika olahraga. Sekaligus saya undur diri dari ruang dengar Anda. Selamat siang, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
8: Baru saja Anda ikuti acara Sanksi, siaran pemberantasan judi, anti narkoba dan korupsi melalui program 1 RRI Madiun. Kami hadir setiap Rabu pukul 10 hingga 11 waktu Indonesia Barat. Sanksi, berani

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Timnas di bawah usia 17 Indonesia tersingkir dari Piala Asia usai kalah dari Jepang. Atletico Madrid amankan posisi 4 besar Liga Spanyol. Ganda putra dan putri Indonesia memastikan tempat di babak 16 besar turnamen bulu tangkis Thailand Open 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Rabu 13 Mei 2026 bersama saya, Safira Walia.

Pendengar Dinamika Olahraga siang, informasi pertama kita awali dari cabang olahraga sepak bola. Atletico Madrid amankan tempat di empat besar Liga Spanyol musim 2025-2026 usai menaklukkan Osasuna dini hari tadi. Informasi selengkapnya disampaikan Nurdiansyah.

Atletico Madrid memastikan finish di empat besar sekaligus mengamankan tiket menuju Liga Champions musim depan setelah merebut kemenangan tandang 2-1 atas Osasuna dalam laga pekan ke-36 La Liga Spanyol 2025-2026 bertanding di Stadion El Sadar, Pamplona. Klub dengan julukan Los Rojiblancos atau si Merah Putih memecah kebuntuan gol dengan cepat lewat tendangan penalti Ademola Lukman pada menit ke-15. Penalti tersebut dihadiahkan kepada Atletico Madrid setelah Javi Galan, bek Osasuna, melakukan handball. Atletico kemudian menggandakan kedudukan di babak kedua lewat sundulan Alexander Sorloth pada menit ke-71. Osasuna terus mendominasi, melepaskan tendangan hingga 23 kali, 4 kali lipat bila dibandingkan Atletico Madrid yang hanya melepaskan tendangan sebanyak 5 kali. Namun, satu-satunya gol yang tercipta dari usaha keras itu baru datang di waktu tambahan pertama babak kedua lewat tendangan Kike Barha. Selesai pertandingan, manajer klub Atletico Madrid Diego Simeone mengatakan pemainnya telah bermain dengan sangat baik hari ini. Selalu ada yang dipertaruhkan, bisa finish di peringkat yang lebih tinggi serta mewakili tim kami. Dalam pertandingan pekan lalu, menurutku kami bermain bagus, tapi kami tidak seagresif hari ini. Hal itu jelas membantu kami unggul, mengendalikan jalannya pertandingan dan menghadapi tim yang jelas-jelas memiliki motivasi tinggi, baik itu tim yang berada di papan bawah maupun di papan atas. Sementara manajer klub Osasuna, Alessio Lisci, mengatakan bahwa pemainnya kurang bermain dengan efektif. Kamu tahu, kalau kami melakukan kesalahan, seperti minggu lalu, aku yang pertama kali disalah.

0: Dari Spanyol kita beralih ke kabar seputar Piala Dunia. Argentina menjadi salah satu tim favorit dalam turnamen Piala Dunia 2026 yang akan berlangsung di Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Sang juara bertahan dipastikan akan diperkuat sejumlah nama besar seperti Lionel Messi dan Julian Alvarez yang akan menyulitkan lawan-lawannya. Bagaimana peluang Argentina di edisi kali ini? Kita simak bedah tim dari Ilham Akbar.
1: Bedah tim Argentina. Jadi kalau kita ngomongin Piala Dunia, nggak afdol rasanya kalau kita itu nggak ngebahas sang juara bertahan, La Albi Celeste Argentina. Ngomongin Piala Dunia tahun ini ya, ini kan bisa jadi era terakhir, Piala Dunia terakhir dari seorang legenda Lionel Messi. Tapi bukan berarti ini akhir dari timnas Argentina. Di timnas Argentina sekarang itu di bawah asuhan Lionel Scaloni, mereka akan membawa beberapa pemain muda yang sedang naik daun, mulai dari Franco Mastantuono, Nico Paz, lalu ada Julian Alvarez dan beberapa pemain lagi. Nah, Argentina ini secara permainan mereka ini punya ciri khasnya sendiri. Kalau di timnya masing-masing, para pemain ini mengikuti sistem yang sangat rigid. Jadi pemain A bakal main di posisi A, B di posisi B. Sedangkan di timnas Argentina, Scaloni ini mengedepankan permainan yang fluid tetapi kolektif. Julian Alvarez misalnya, dari striker bisa jadi gelandang, atau winger bisa jadi wingback. Nah, permainan inilah yang membuat La Albi Celeste menjadi unggulan yang harus diperhatikan lawan-lawannya. Selain itu, timnas Argentina ini juga terkenal dengan striker-striker yang tajam, mulai dari zamannya Gonzalo Higuain, lalu ada Carlos Tevez, Sergio Aguero, dan sekarang Julian Alvarez. Lini depan yang sangat menakutkan ini akan menjadi momok yang mematikan tim-tim lawan. Namun, bukan berarti tidak ada kemahan. Timnas Argentina ini cukup kesulitan mencari regenerasi baru di lini belakangnya. Ada Pezzella, lalu ada Otamendi yang sudah berkepala tiga, yang sudah memasuki fase-fase akhirnya. Jadi, ini bisa menjadi suatu bumerang bagi Argentina apabila tidak mereka memastikan pemain muda di lini belakang naik step up di Piala Dunia kali ini. Nah, pertanyaan pertama Argentina di Piala Dunia nanti adalah melawan Aljazair. Apakah Argentina bermain full menyerang atau bagaimana ini? Karena Scaloni bisa bermain 4-3-3 atau 4-4-2. Menarik untuk kita nantikan bagaimana kiprah timnas Argentina fase akhir Lionel Messi di Piala Dunia nanti.

0: that's good.
1: Kita beralih ke informasi seputar tenis. Jannik Sinner melaju ke putaran perempat final turnamen tenis Italian Open 2026 usai tampil dominan di Foro Italico Roma tadi malam. Petenis nomor satu dunia itu mengalahkan kompatriotnya Andreas Pelegniro dua set langsung dengan skor 6-2 dan 6-3. Sinner mengendalikan pertandingan sejak awal dan belum kehilangan satu set sepanjang turnamen berlangsung. Usai pertandingan, Sinner mengaku senang menghadapi sesama petenis Italia dan puas dengan performanya meski menghadapi kondisi sulit.
2: Today, Andrea made an incredible
3: turnamen. Andrea menjalani turnamen yang luar biasa dengan banyak kenangan indah baginya. Semoga hasil ini bisa memberinya kepercayaan diri lebih besar. Saya merasa pertandingan hari ini berjalan sangat baik dari kami berdua dan juga sangat menguras fisik. Karena itu, saya sangat senang dengan level permainan yang saya tampilkan. Dia juga bermain di level yang sangat bagus. Saya hanya mendoakan yang terbaik untuknya sepanjang sisa musim ini. Semoga hasil ini bisa memberinya dorongan kepercayaan diri yang besar untuk sisa musim dan juga kariernya.
2: Kemudian
1: itu memperpanjang catatan impresif Sinner pada turnamen.

0: level Masters 1000 musim ini. Pada perempat final, Sinar akan berhadapan dengan unggulan ke-12 Andrei Rublev. Sementara itu, dari nomor tunggal putri, unggulan ketiga asal Amerika Serikat, Coco Gauff, sukses mengamankan tempat di putaran semifinal usai menaklukkan petenis muda Rusia Mira Andreeva 4-6, 6-2, 6-4 di Foro Italico dini hari tadi.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Pecinta sepak bola tanah air, timnas Indonesia usia di bawah 17 kalah 1-3 dari Jepang pada partai ketiga grup B Piala Asia yang berlangsung di lapangan A Kompleks Stadion King Abdullah Sports City, Jeddah, Arab Saudi, Rabu dini hari tadi waktu Indonesia. Pelatih timnas Indonesia usia di bawah 17, Kurniawan Dwi Yulianto, usai laga menyampaikan permintaan maaf kepada seluruh rakyat Indonesia. Karena gagalnya Indonesia lolos dari grup juga otomatis menggugurkan kesempatan Garuda Asia ke Piala Dunia usia di bawah 17.
1: Atas nama pribadi dan juga sebagai head coach, sebagai penanggung jawab di tim ini, saya mohon maaf atas kegagalan ini, tapi saya tetap berterima kasih kepada semua staff yang ada di belakang tim, dan juga terima kasih atas kerja keras para pemain, dan karir mereka masih panjang. Saya berharap mereka terus tumbuh, berkembang, dan menjadi pemain-pemain yang akhirnya bisa berprestasi ke depannya. Dan sebagai head coach tentunya saya akan bertanggung jawab penuh atas kegagalan untuk mengulang sukses tim yang tahun lalu.
0: Hasil pertandingan ini menempatkan Indonesia di dasar klasemen akhir grup B dengan 3 poin dari sekali menang dan 2 kali kalah. Sementara peringkat pertama menjadi milik Jepang yang mengoleksi 9 poin dari 3 kali kemenangan. Sedangkan Tiongkok yang sempat kalah dari Indonesia di pertandingan pertama justru lolos sebagai peringkat kedua grup B dengan poin yang sama, namun unggul agregat gol atas Indonesia.

0: Informasi dari kabar timnas sepak bola, timnas senior Indonesia akan bertarung di grup neraka pada Piala Asia 2027 dengan menghadapi tim sekelas Jepang, Qatar, dan juga Thailand. Lantas bagaimana peluang timnas Garuda di Piala Asia tahun depan? Berikut beritanya bersama dengan Rosihan Anwar.
1: Juga hari ini akan ada lagi drawing Piala Asia.
2: Dari hasil pengundian grup untuk Piala Asia 2027, Indonesia telah dipastikan berada dalam grup F untuk Piala Asia tahun depan yang berlangsung di Arab Saudi. Tak hanya itu saja, timnas Garuda akan bertarung di grup neraka karena bakal bertemu lawan yang terbilang berat, mulai dari kontestan Piala Dunia seperti Jepang, timnas Qatar, serta tim negeri Gajah Putih Thailand yang menjadi rival terberat di Asia Tenggara. Meski demikian, pelatih timnas Indonesia John Hartman menyatakan optimis untuk berjuang lolos ke babak selanjutnya. Menurutnya tidak ada grup yang mudah untuk ajang sekelas Piala Asia.
3: Yeah, I think many people will see it as a difficult group.
2: Banyak yang bilang kita berada di grup yang sulit, tapi ini adalah kompetisi AFC dan pada level ini, saya rasa setiap grup tidak ada yang mudah. Ini akan menjadi peluang bagi timnas Indonesia mengeluarkan kemampuan terbaik dan bersaing melawan tim papan atas seperti timnas Jepang. Kami juga akan berusaha sebaik mungkin menghadapi Qatar serta membawa semangat yang sama besarnya untuk mengalahkan Thailand.
3: You know, bring out our best version of ourselves to compete against Qatar, and then you know to bring that fight and desire and passion that's required to beat a team like Thailand.
2: John Hartman menegaskan dirinya akan menanamkan mental bertanding dan semangat juang yang tinggi bagi skuad Garuda yang bakal dipersiapkan di Arab Saudi.
3: I think every game has.
2: Jadi saya pikir setiap pertandingan pasti memiliki tantangan tersendiri. Saya rasa akan ada pola pikir yang berbeda yang diperlukan ketika menjalani setiap pertandingan. Sebab itu, daripada melihat grup ini sebagai tantangan yang besar, saya malah berpikir ini benar-benar menjadi peluang besar bagi kami. Terpisah Yunus Nusi, Sekjen PSSI, ketika diwawancarai awak media usai final Pegadaian Championship di Yogyakarta menyebutkan, apapun hasil pengundian grup akan menjadi tantangan tersendiri bagi timnas senior Indonesia.
4: Kita berharap timnas kita akan mendapatkan grup yang sepadan, karena kita lihat juga bahwa namanya drawing bebas, tapi kita mohon dukungan, mohon doanya, mudah-mudahan kali ini kita yakin mudah-mudahan akan juara.
2: Piala Asia 2027 akan berlangsung pada 7 Januari hingga 5 Februari tahun depan dan diikuti 24 tim terbaik dari benua Asia. Pemerintah Kerajaan Arab Saudi sendiri menyiapkan 9 stadion untuk menyukseskan perhelatan Piala Asia ke-19 tersebut. Rosihan Anwar, RRI.

Sementara itu, kabar baik datang dari cabang olahraga bulu tangkis. Ganda putra Indonesia Leo Rolikar Nando dan Daniel Martin melaju ke babak 16 besar Thailand Open 2026. Leo dan Daniel menang meyakinkan atas pasangan Taiwan Lai Po Yu dan Sai Fu Cheng di Stadion Nimi Butter tadi malam. Pasangan Indonesia itu menang 2 game langsung dengan skor 21-9 dan 21-8. Leo dan Daniel langsung menekan sejak awal laga, di mana keduanya tetap mampu mengontrol permainan meski arena pertandingan dipengaruhi angin kencang. Kemenangan ini juga menandai kembalinya Daniel Martin ke turnamen internasional setelah cedera panjang. Sementara dari nomor ganda putri, pasangan Indonesia Isyana Syahira Meida dan juga Rinjani Kwinara Nastin juga berhasil melangkah ke babak 16 besar usai mengalahkan pasangan Malaysia Ong Sin Ye Karmenting dengan skor 16-21, 21-14 dan 21-14.

0: Kita beralih ke cabang olahraga futsal. Federasi Futsal Indonesia atau FFI menetapkan perubahan nama menjadi Asosiasi Futsal Indonesia atau AFI. Keputusan tersebut disampaikan dalam Kongres Biasa FFI tahun 2026 di Jakarta kemarin. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Hal yang kedua yang juga signifikan adalah dari Kongres juga sudah menyetujui untuk adanya perubahan nama.
2: Kongres Biasa Federasi Futsal Indonesia tahun 2026 menetapkan perubahan nama organisasi dari Federasi Futsal Indonesia atau FFI menjadi Asosiasi Futsal Indonesia atau AFI. Keputusan itu disahkan dalam Kongres yang berlangsung di Jakarta kemarin. Perubahan nama dilakukan dengan mengikuti pedoman organisasi internasional dan penyesuaian statuta PSSI serta FIFA. Transformasi ini dinilai dapat mempertegas integrasi futsal dengan ekosistem sepak bola nasional. Dalam konferensi persnya, Ketua Umum Federasi Futsal Indonesia, Michael Victor Sianipar, menjelaskan perubahan nama juga menjadi langkah guna memperkuat fungsi organisasi.
1: Hal yang kedua yang juga signifikan adalah dari Kongres juga sudah menyetujui untuk adanya perubahan nama. Perubahan nama dari FFI menjadi Asosiasi Futsal Indonesia. Tapi hal ini kita setelah Kongres, kami tentu akan melaporkan hasilnya kepada PSSI untuk bisa ditindaklanjuti. Kenapa? Karena memang mengacu kepada statuta PSSI, di mana di statuta tersebut futsal adalah asosiasi yang berhak. Dan dari dulu memang sudah seperti itu, bahwa futsal adalah bagian yang tidak bisa dipisahkan dari sepak bola. Futsal kita bisa maju 2 tahun terakhir karena dukungan dari PSSI, karena dukungan dari pemerintah juga, karena kerja keras dari banyak pihak. Tapi kami punya keyakinan bahwa prestasi ini dibangun bersama, sinergi bersama, dan bahkan bisa lebih lagi ke depan kalau sinergi tersebut terus kita perkuat.
2: Sebelumnya, Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir turut mengapresiasi perkembangan futsal Indonesia. Erick, yang juga merupakan Ketua PSSI, menilai sinergi futsal, PSSI, dan pemerintah menjadi kunci peningkatan prestasi tim nasional futsal dalam 2 tahun terakhir.
3: Dan itu kita bisa buktikan hasilnya, bisa kita lihat hari ini tim nasional kita punya prestasi yang luar biasa. Dan tentu saya juga apresiasi bagaimana sinergisitas juga tidak hanya futsal dan PSSI dan juga dengan pemerintah yang punya hubungan yang erat, terbuka, yang sehingga bisa punya hasil-hasil yang maksimal selama ini.
2: Transformasi FFI menjadi AFI diharapkan dapat memperkuat hubungan pusat, daerah, dan klub anggota. Sinergi antar lembaga juga dinilai penting untuk mendukung pengelolaan futsal yang lebih profesional. Pembenahan organisasi ini diharapkan dapat mendukung pencalonan Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia Futsal 2028. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Ya, pendengar, sebelum melanjutkan dinamika olahraga, kami hadirkan informasi di mana Komisi 7 DPR RI menggelar rapat dengar pendapat bersama dengan LPP RRI, LPP TVRI, dan juga LKBN Antara pada hari ini. Selengkap dilaporkan oleh Hana Syarif. Hana?
1: Pendengar 3 RRI, saat ini saya melaporkan langsung dari Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, di mana saat ini Komisi 7 DPR RI menggelar rapat dengar pendapat yang berlangsung sejak pukul 10:30 tadi di ruang rapat Komisi 7 Gedung Nusantara 1 DPR RI. Rapat ini menghadirkan jajaran Dewan Pengawas dan Direktur Utama LPP RRI, Dewan Pengawas dan PLT Direktur Utama LPP TVRI, serta Direktur Utama LKBN Antara. Agenda rapat sendiri membahas perkembangan terkini seleksi Direktur Utama TVRI, seleksi Dewan Pengawas RRI, serta progres persiapan penyiaran Piala Dunia 2026. Berdasarkan pantauan saat ini, rapat dipimpin oleh pimpinan Komisi 7 DPR RI dengan suasana yang berlangsung aktif dan tertib. Para anggota Dewan mendengarkan langsung paparan dari masing-masing lembaga penyiaran publik dan kantor berita nasional Antara. Dari pantauan ruang rapat juga, jajaran Radio Republik Indonesia hadir dengan lengkap dipimpin oleh Direktur Utama LPP RRI I. Hendra Smoot bersama Direksi dan Perwakilan Dewan Pengawas. Dalam paparannya, RRI menyampaikan kesiapan lembaga dalam mendukung Agenda Nasional 2026 termasuk penguatan transformasi digital dan perluasan jangkauan layanan publik. Selain itu, rencananya akan disampaikan pula sinergi antara RRI, TVRI, dan LKBN Antara dalam mendukung penyiaran agenda nasional dan internasional, khususnya kesiapan publikasi Piala Dunia 2026. Mari kita dengarkan bersama pemaparan Direktur Utama LPP RRI, I. Hendra Smoot, dalam rapat dengar pendapat Komisi 7 DPR RI pada hari ini.
2: Ada dialog, ya, TikTok, ya, pecah tim, ya. Ini program-program yang kita lakukan untuk menghadirkan pembahasan yang lebih mendalam terkait sahulan, ya. Kemudian strategi pertandingan hingga perspektif para tokoh.
3: Ya, program seperti Griteng Promo, ya, ini untuk membangun awareness publik terhadap siaran sepak bola di RRI. Juga ada dialog, ya, deep talk, ya, bedah tim, ya. Ini program-program yang kita lakukan untuk menghadirkan pembahasan yang lebih mendalam terkait sepak bola, ya. Kemudian strategi pertandingan hingga perspektif para tokoh, ya, dan pengamat olahraga. Kami juga menghadirkan format kreatif seperti namanya podcast sepak bola, ya, feature legenda Piala Dunia, ya. Jika ada program yang namanya Keyball Man and versus Machine, ya, yang menggabungkan interaksi penyiar dengan AI personality, ya, dalam pembahasan sepak bola. Selain itu kita juga ada variety show, ya, di balik bola, ya, VAR visual asal review yang menghadirkan sisi ringan, humanis, dan menghibur dari dunia sepak bola. Seluruh program ini diproduksi oleh berbagai programmer dan satuan kerja. Ada 69 satker di RRI di seluruh Indonesia, supaya kita terasa lebih dekat dengan karakter dan identitas lokal masyarakat. Kemudian jumlah diseminasi, ya, atau jumlah konten. Nah, ini terlihat bahwa siaran kami, ya, diseminasi kami melalui media sosial mencapai lebih dari 3.300 konten, ya. Kemudian kita juga memiliki siaran terestrial mencapai lebih dari 1.800 siaran. Juga ada berita online dalam kurun April-Mei ini lebih dari 457 item berita. Ya, angka ini menunjukkan intensitas kami dalam secara konsisten melakukan diseminasi tentang untuk membangun antusiasme publik terhadap Piala Dunia. Strategi multiplatform ini kami lakukan karena pola konsumsi informasi saat ini yang sangat dinamis. Publik tidak lagi hanya mengakses radio konvensional, tetapi juga media sosial, portal berita, ya, podcast, dan platform digital lainnya. Oleh karena itu, RRI hadir secara simultan di seluruh kanal agar jangkauan informasi semakin luas dan relevan dengan berbagai kelompok audiens. Selanjutnya adalah berita online RRI Co.id. Pada portal berita RRI Co.id, kita juga melakukan dukungan. Kita memproduksi lebih dari 457 item, ya, tadi sudah saya sampaikan. Pemberitaan tersebut mencakup informasi pertandingan, perkembangan tim peserta, jadwal dan analisis pertandingan, ya, juga kesiapan penyelenggaraan, komentar tokoh, antusiasme publik, maupun berbagai isu lain yang menarik, ya. Kemudian melalui penguatan portal berita digital ini, kami ingin memastikan bahwa media publik tetap relevan di tengah perubahan pola konsumsi informasi masyarakat. Transformasi digital yang dilakukan ini bukan sekedar pemindahan platform, tapi bagian dari upaya memperluas jangkauan layanan publik, memperluas kredibilitas informasi dan menjaga kehadiran RRI di ruang digital nasional. Selanjutnya adalah highlight Pesta Bola Dunia.

Selanjutnya kami juga punya greeting ya, model ini berikutnya misalnya kita greeting dari Menteri Komdigi terkait dengan Piala Dunia ini.

0: Saya Muti Afif, Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, menyambut amat gembira kehadiran siaran Piala Dunia yang dipersembahkan oleh RRI melalui program Pesta Bola Dunia 2026. Di tengah kemajuan teknologi, akses informasi dan juga hiburan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke adalah hal yang amat penting. Karena lebih dari olahraga biasa, sepak bola sudah lama menjadi bahasa persatuan yang mampu menghubungkan seluruh pelosok negeri kita. Dengan semangat sportivitas, mari kita dukung tim favorit kita dengan penuh semangat. Mari jadikan momen ini sebagai perayaan solidaritas global. Selamat menikmati euforia Piala Dunia 2026 melalui berbagai kanal siaran dan platform digital RRI. Sekali di udara, tetap muda.
1: Kita juga melakukan launching Pesta Bola Dunia 2026 ini. Ya. Berikutnya kami perlihatkan pelaksanaan launching ya. Ini dan berikutnya nih seperti ini. Kita juga melakukan kerjasama nonton bareng bersama TVRI ya. Ini ada di 20 titik ya. Ini untuk memastikan bahwa atmosfer Piala Dunia dapat dirasakan secara merata oleh masyarakat di berbagai daerah termasuk di luar kota-kota besar. Kita juga kerjasama dengan kelompok Pertuni Difabel ya. Video ini menjelaskan kerjasama antara RRI dan Pertuni sebagai bagian dari komitmen RRI untuk menghadirkan layanan penyiaran publik yang inklusif dan dapat diakses oleh lapisan masyarakat termasuk penyandang disabilitas netra. Coba

0: Saya Joy, penyandang sensorik netra asal Manado. Saya ini mewakili teman-teman sensorik netra di seluruh Indonesia. Mengucapkan terima kasih kepada RRI, khusus kepada Bapak Presiden Republik Indonesia atas kesempatan dapat menikmati kegembiraan penyelenggaraan Piala Dunia melalui program Dengar Barang RRI.
1: Kami juga melakukan program promosi media luar ruang, ya, menyampaikan yang dilakukan RRI dalam mendukung publikasi program Pesta Bola Dunia 2006. Ya. Promosi ini dilakukan melalui berbagai media visual seperti banner, billboard, ya, videotron, backdrop, dan materi publikasi lainnya. Ya. Kami juga lakukan tentu saja melalui media sosial, ya. Pendekatan media sosial. Berikutnya, ini penting karena sebagian besar audiens, khususnya generasi muda, saat ini mengakses informasi dan hiburan melalui program digital yang bersifat cepat, visual, dan interaktif. Ya, kita juga lakukan itu. Saya kira demikian, Bapak Ibu. Seluruh program yang kami paparkan hari ini menunjukkan komitmen RRI untuk menghadirkan Piala Dunia. Ya,
2: Hana. Usai pemaparan nanti, rapat akan dilanjutkan dengan pendalaman dari anggota Komisi 7 DPR RI terkait perkembangan seleksi pimpinan lembaga serta kesiapan penyiaran dalam mendukung agenda strategis nasional khususnya dalam Piala Dunia 2026. Rapat dengan pendapat ini menjadi bagian dari penguatan peran antara RRI, TVRI, dan LKBN antara sebagai media publik yang adaptif, kolaboratif, dan terpercaya. Demikian laporan langsung dari Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, karena Syarif Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar, dengan disampaikannya informasi tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, Programa 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprograma3. Saya Safira Amalia pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: Baiklah, kita ikuti bersama pendengar informasi dari dunia olahraga dalam dinamika olahraga bersama Pro 3 Jakarta. Dan selanjutnya kami kumandangkan azan duhur untuk wilayah Kota Madiun dan sekitarnya pukul 11.32 menit.
1: Allahu Akbar, Allah.

الله أكبر. أشهد أن لا

أشهد أن لا

wilayah Kota Madinah dan sekitarnya. Untuk Anda kaum muslimin dan muslimat di mana saja Anda berada, selamat menunaikan ibadah salat duhur untuk kaum muslimin dan muslimat. Semoga amal ibadah kita senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya, pendengar, kami hadirkan untuk Anda di kesempatan siang hari ini sampai jelang pukul 13 waktu Indonesia Barat, lagu-lagu genre campur sari untuk Anda. Tetap bersama kami di program Satu dari Madin, kanal informasi dan inspirasi.

0: kala itu sebaiknya Anda tahu.
1: 13 Mei 1940, Ratu Wilhelmina dari Belanda tiba di Inggris dengan selamat demi mengamankan dirinya selama Perang Dunia Kedua. Ia mengungsi ke Inggris setelah pasukan Jerman menginvasi dan melakukan serangan besar-besaran ke Belanda.
0: Kala itu sebaiknya Anda tahu.

Selamat siang, pergerakan info terkini pukul 12 waktu Indonesia Barat. Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar atau Caimin optimis kemiskinan ekstrim mencapai 0% pada 2026. Upaya menekan angka kemiskinan ekstrim sebagai upaya pemerintah menghapus kemiskinan di tanah air. Dikatakan Caimin dalam keterangan pers di Istana Kepresidenan usai menghadap Presiden Prabowo Subianto Selasa 12 Mei 2026 kemarin. Caimin menjelaskan data-data kemiskinan di tanah air yang trennya mengalami penurunan setiap tahun. Caimin mengatakan angka kemiskinan pada 2024 yakni 8,57%, selanjutnya turun menjadi 8,25% pada tahun lalu. Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa tersebut mengatakan ada 88 kabupaten kota yang akan menjadi prioritas pengentasan kemiskinan. Target pengentasan kemiskinan menjadi fokus kementerian-kementerian dan lembaga sehingga kemiskinan ekstrim 0% pada 2026 dapat terwujud. Informasi yang baru saja kami hadirkan pendengar, bisa Anda baca selengkapnya di portal resmi kami rri.co.id dan RRI News.

0: apa sing paling cilik?
1: Gurem.
0: Salah.
1: Tumo.
0: Salah.
1: Lha apa ya?
0: Cacing.
1: Lho gak iso cacing.
0: Tumo mbek gurem lho kadang si cacingen.

juga ada Walang Keke kami hadirkan untuk Anda dari Niken Salindri ya. Burger. Lagu Walang Keke pertama kali dipopulerkan oleh Waljina sekitar tahun 1985 ya kalau tidak salah ya. Kalau tidak salah Miftah pernah baca informasi ini. Yang tentunya juga awalnya di tahun 1995. Pendengar, ini lagu Walang Keke ini lagu keroncong ya awalnya. Ya, dan pendengar, Anda masih bersama kami di program Satu dan Madin. Selain lagu-lagu campur sari, juga kami hadirkan untuk Anda informasi tentang hobi. Dan kalau beberapa waktu yang lalu atau minggu yang lalu, kita hadirkan hobi-hobi yang bisa menghasilkan. Dan kali ini ada 7 kolektor dunia yang hobi mengoleksi barang unik. Iya, mungkin Anda juga demikian pendengar. Saat traveling gitu ya, saat jalan-jalan, ada loh yang suka banget ngumpulin. Miftah punya teman ngumpulin kalau dia kemana-mana gitu ya, kan singgah atau bermalam di hotel. Nah, yang ia koleksi itu adalah apa istilahnya, itinerary ya, hal-hal yang berkaitan dengan fasilitas yang ada di hotel, kayak sendal hotel, pasta gigi yang ada di satu paket itu ya, sabun itu nggak dipakai tapi dibawa pulang gitu. Nah, tak jarang ya berburu barang unik juga di tempat-tempat wisata di tempat yang dituju. Nah, bahkan saking banyaknya barang yang dikumpulkan, banyak juga yang menjadi kolektor akhirnya. Nah, kalau kali ini ada kolektor barang-barang unik di dunia, ada Herbert Caves, kolektor Superman. Nah, Herbert Caves merupakan kolektor yang berasal dari Filipina dan sangat menyukai sosok superhero Superman. Ia bahkan memiliki banyak sekali koleksi Superman. Koleksinya mulai dari boneka, bantal tidur, foto, dan segala peralatan rumah miliknya yang bernuansa Superman. Bahkan yang lebih mengejutkan lagi, Herbert juga pernah melakukan beberapa kali operasi di bagian wajahnya karena ingin menyerupai wajah pahlawan Superman tersebut. Oplas ya. Dan selanjutnya ada James Burns, koleksi Star Wars. Iya, seorang penggemar Star Wars bernama James Burns memiliki ribuan koleksi berupa action figure dan kepingan Star Wars. Dilansir dari Mirror, ia memiliki kurang lebih 35.000 koleksi Star Wars di rumahnya yang berada di London. James sangat menyukai tokoh Darth Vader yang membuat sebagian koleksinya merupakan action figure tokoh fiksi tersebut. Bahkan ia juga memiliki situs web utama Star Wars, Jedi News, yang diluncurkan pada Mei 2007.

Ya, selanjutnya pendengar, ada Li Tao memiliki koleksi jam antik yang disimpan di museum jam pribadi miliknya. Tahu nggak berapa koleksinya? Ya, lebih dari 5.500 jam antik yang sudah dikoleksinya. Pria asal Cina itu tertarik mengumpulkan jam-jam tersebut pada usia 6 tahun karena pengaruh ayahnya. Namun, saat perjalanan ke Tianjin bersama sang ayah, ia menyaksikan betapa berharganya jam antik dan memutuskan untuk mengumpulkannya. Li memiliki museum jam pribadi yang berada di Shenyang, Provinsi Liaoning, China. Selanjutnya ada Celine dan Andre Cornet, kolektor boneka panda. Celine dan Andre Cornet sangat menyukai boneka panda. Pasangan suami istri yang berasal dari Belgia itu memiliki sekitar 2.000 boneka panda di rumahnya. Mereka mulai mengoleksi panda-panda tersebut sejak tahun 1978. Celine dan Andre juga berencana menyumbangkan boneka koleksinya kepada anak-anak yang sakit yang mereka saat mereka meninggal nanti. Selanjutnya ada kolektor boneka Genome, Gilbert Rasat. Seorang kolektor yang memiliki ratusan boneka Genome, dilansir dari Reuters. Seorang pemain gitar dan juga mantan agen bea cukai yang berasal dari Belgia mulai mengumpulkan boneka tersebut pada tahun 2009, pendengar. Hobi yang unik-unik gitu ya, pendengar. Sementara kalau di Indonesia, ini juga ada kolektor unik yang tentunya juga, pendengar, kami hadirkan untuk Anda next week ya. Mudah-mudahan kita bisa jumpa kembali untuk Anda semuanya di hari Rabu. Nah, pendengar, masih bersama kami dengan hadirkan lagu-lagu keroncong. Masuk kami campur sari sampai tuntas di jam 1 siang. Hanya Miftah Musti pamit undur diri. Setelah ini kami hadirkan Dinamika Siang dan juga Perdangdut untuk Anda setelah Warta atau Dinamika Siang. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Madiun.

0: pukul 13 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Siang RRI Madiun.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang saudara, Dinamika Siang kembali hadir mengudara dengan serangkaian informasi, di antaranya sebuah gudang bengkel alat berat di Desa Jalen, Kecamatan Balong, Ponorogo hari ini terbakar hebat hingga terjadi beberapa kali ledakan. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian DKPP Kota Madiun menggelar pelatihan penyembelihan syar'i guna memperkuat pengawasan dan pelaksanaan penyembelihan hewan kurban. Satreskrim Polres Madiun berhasil meringkus seorang residivis kambuhan, dan inilah Dinamika Siang selengkapnya bersama saya Miftah El Karim.
2: Dinamika Siang.
0: Sebuah gudang bengkel alat berat di Desa Jalen, Kecamatan Balong, Ponorogo hari ini terbakar hebat hingga terjadi beberapa kali ledakan. Laporan Eka Wulan.
3: Kebakaran hebat melanda sebuah gudang bengkel alat berat milik Slamet Supriyadi di Desa Jalen, Kecamatan Balong, Ponorogo pada Rabu dini hari 13 Mei 2026. Kapolsek Balong AKP Triyono mengatakan, informasi yang diterima aparat kepolisian kebakaran terjadi pukul 00.30 waktu Indonesia Barat. Diakuinya dalam kebakaran itu sempat terjadi ledakan beberapa kali.
4: Memang ada kejadian kebakaran, tepatnya pukul 00.30, setengah satu malam. Jadi tuan rumah mengetahui ada kebakaran di bengkel.
5: Kabarnya ada ledakan juga nanti?
4: Iya, karena kemungkinan karena di dalam ini ada minyak ataupun oli yang ada di bengkel di belakang sini.
6: Berapa kali ledakan, Dan?
4: Ada 3 kali kalau nggak salah.
3: Ditanya soal dugaan penimbunan bahan bakar minyak BBM bersubsidi di lokasi kejadian, AKP Triyono menyatakan pihaknya masih melakukan pendalaman. Di lokasi kejadian pun juga ditemukan beberapa tong berisi oli dan solar. Atas kejadian itu sang pemilik gudang bengkel selamat. Hanya saja petugas pemadam kebakaran, damkar, terpaksa harus dilarikan ke RSUD Dr. Harjono karena saat melakukan pemadaman ada kabel listrik yang putus dan tidak sengaja terinjak korban hingga mengakibatkan luka bakar. Adapun proses pemadaman berlangsung lama. Personil damkar dibantu kepolisian bersama TNI dan masyarakat berjibaku memadamkan kobaran api yang membumbung tinggi. Setidaknya dalam insiden tersebut, kepolisian telah memanggil 5 orang saksi untuk dimintai keterangan, termasuk pemilik dan tetangga. Polisi juga melakukan olah TKP untuk memastikan penyebab kebakaran. Sedangkan kerugian materi akibat insiden tersebut mencapai sekitar 50 juta rupiah. Dari Ponorogo, Eka Wulan melaporkan.
0: Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian DKPP Kota Madiun menggelar pelatihan penyembelihan syar'i guna memperkuat pengawasan dan pelaksanaan penyembelihan hewan kurban. Berikut laporan Ulfa Larasati.
7: Sebanyak 60 peserta mengikuti pelatihan penyembelihan syar'i yang digelar Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Madiun hari ini. Kegiatan tersebut meliputi pemberian materi hingga praktik penyembelihan hewan kurban. Medi Veteriner Muda DKPP Kota Madiun, Yeri Anissa, mengatakan pelatihan tersebut merupakan kegiatan rutin tahunan sebagai penyegaran bagi para juru sembelih halal atau juleha dan takmir masjid. Menurutnya, pelatihan tersebut bertujuan mendukung proses penyembelihan hewan kurban agar berjalan sesuai syariat serta meningkatkan pengawasan produk hewan kurban.
8: Ini seperti apa, Mbak?
9: Ya, sebenarnya ini kegiatan rutinan, Mbak, setiap tahun. Jadi diadakan penyegaran, misalnya penyegaran pelatihan penyembelihan syar'i. Dan ini bekerjasama dengan MUI, DMI, dan Juleha yang sudah diberangkatkan oleh DKPP untuk pelatihan Juleha di BPP Batu. Jumlah masjid dan musola di Kota Madiun kan 250-an ya, Mbak ya. Dan Juleha kita

0: Materi diberikan oleh sejumlah pemateri dari berbagai bidang, seperti MUI yang menyampaikan materi fikih kurban, dokter hewan yang menjelaskan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah penyembelihan, serta Juleha yang memberikan materi teknik penyembelihan dan praktik langsung. Lebih lanjut, Yeri menambahkan, menjelang Idul Adha 1447 Hijriah, DKPP Kota Madiun juga akan melakukan pengawasan kesehatan hewan kurban di lapak-lapak penjualan ternak pada 18 hingga 20 Mei 2026 mendatang. Ulfa Larasati, RRI Madiun, melaporkan.
1: Dinamika siang.
2: Gerakan percepatan tanam di Kabupaten Madiun menjadi strategi penting menghadapi ancaman iklim ekstrim tahun 2026. Berikut laporan Dayu Suwarno.
3: Gerakan percepatan tanam di Kabupaten Madiun menjadi strategi penting menghadapi ancaman iklim ekstrim tahun 2026. Hal itu diungkapkan Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Jawa Timur Heru Suseno saat berada di Kecamatan Balerjo beberapa waktu lalu, di mana ia menjelaskan bahwa dengan dukungan alsistan modern dan pembenah tanah, proses olah lahan hingga tanam dapat dilakukan lebih cepat. Heru menargetkan capaian luas tambah tanam Jawa Timur minimal mampu menyamai tahun 2025 yang mencapai sekitar 2,43 juta hektar. Bahkan pemerintah daerah optimis angka tersebut bisa meningkat. Heru juga melaporkan bahwa Pemprov Jawa Timur telah menyiapkan dukungan APBD bagi Kabupaten Madiun berupa bantuan pertanian yang saat ini tengah diproses administrasinya untuk kelompok tani penerima.
4: Ada 3 unit helikopter tersangka yang diperlukan pada Kabupaten Madiun, kemudian 4 unit kultivator, kemudian 6 unit kombinasester, dan 1 unit rotavator yang nanti akan diserahkan oleh gubernur secara simbolis kepada kelompok tani sumber pun. Ini ketua kelompok tani sudah siap menerima itu, dan semuanya nanti akan kami segera proses untuk penyelesaian pengadaan. Kabupaten Madiun luar biasa, produksi padi adalah bagian dari penghasil padi di Jawa Timur, masuk 10 besar.
3: Sementara itu, pelaksana harian Dirjen Tanaman Pangan Kementerian Pertanian, Tin Latifa, menegaskan Jawa Timur memiliki posisi vital dalam menjaga swasembada pangan nasional.
5: Pada tahun 2026 tentu kita ingin tetap mempertahankan swasembada yang kemarin sudah dideklarasikan oleh Bapak Presiden.
3: Menurut Tin Latifa, pada Mei 2026 pemerintah menargetkan luas tanam nasional mencapai 1,7 juta hektar dengan kontribusi Jawa Timur sebesar 238 ribu hektar. Dan ia optimistis target tersebut dapat tercapai melihat dukungan penuh dari pemerintah daerah dan petani. Selain itu, Kementerian Pertanian juga menyiapkan bantuan benih untuk 60 ribu hektar lahan, serta ratusan unit alat dan mesin pertanian, mulai traktor roda 2 dan 4, transplanter reading, combine harvester, hingga bantuan irigasi perpompaan dan perpipaan. Tin Latifa juga mengingatkan pentingnya mitigasi risiko gagal panen akibat organisme pengganggu tanaman dan ancaman kekeringan, di mana menurutnya prediksi peningkatan produksi padi Jawa Timur hingga 5% pada semester pertama 2026 hanya bisa tercapai apabila ancaman puso berhasil ditekan. Dari Kabupaten Madiun, Dayu Suwarno melaporkan.
2: Pemerintah Kabupaten Ngawi berharap adanya peluang kerja di perusahaan investasi yang berkembang di Kabupaten Ngawi dapat dimanfaatkan oleh warga setempat. Laporan Imam Malik.
6: Pemerintah Kabupaten Ngawi berharap masuknya perusahaan investasi di Kabupaten Ngawi dapat menambah peluang kerja bagi warga Ngawi. Hal ini disampaikan Wakil Bupati Ngawi Durianto Chatmiko Anto saat berkunjung di PT Sintek Industri Indonesia. Anto menyampaikan kesempatan kerja yang akan dibuka oleh perusahaan yang baru berkembang di Kabupaten Ngawi agar dapat dimanfaatkan oleh warga Ngawi.
7: Berbagai macam treatment kita lakukan, intinya agar setiap perusahaan yang masuk di Kabupaten Ngawi ini kesempatan kerjanya bisa didapatkan, dimanfaatkan oleh anak-anak kita di Kabupaten Ngawi. Polanya seperti apa? Yang pertama pemagangan, sudah disepakati juga. Pemagangan ini bagian dari kewajiban perusahaan bersama dengan Pemda. Pemda menyediakan tenaga kerjanya, perusahaan menyediakan pola pemagangannya.
6: Untuk menambahkan, lulusan SMA SMK sederajat di Kabupaten Ngawi berkisar 27

0: 20.000. Namun dari jumlah itu, diperkirakan ada yang melanjutkan kuliah maupun wira swasta. Dicontohkan, kebutuhan perusahaan PT Sintek mencapai sekitar 10.000 karyawan. Sedangkan di Kabupaten Ngawi, ada beberapa perusahaan yang mulai pembangunan. Untuk menegaskan, Pemkab melalui dinas terkait menjalin komunikasi terkait keterampilan skill yang dibutuhkan oleh perusahaan. Imam Malik, RRI Madiun.
1: Pemerintah Kota Madiun serius melakukan pemanfaatan bangunan pasar barang bekas di Jalan Hayamuruk Kota setempat. Kedepan, rencananya akan digunakan oleh pedagang dari pasar kotak selama tempat jualan mereka direvitalisasi. Berikut laporan Aris Deka.
2: Pemerintah Kota Madiun menyeriusi pemanfaatan pasar barang bekas yang ada di samping Rusunawa Jalan Hayamuruk Kota setempat. Saat ini pemanfaatan bangunan tersebut dinilai belum maksimal karena baru digunakan beberapa pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM di area depan. Pelaksana tugas PLT Wali Kota Madiun F. Bagus Panuntun saat meninjau lokasi belum lama ini mengatakan pasar barang bekas tersebut diharapkan dapat segera dimanfaatkan. Salah satunya bagi para pedagang pasar Srijaya Baru atau Pasar Kotak saat nanti tempat mereka berjualan direvitalisasi. Bagus menilai kondisi bangunan pasar barang bekas cukup baik serta sudah terdapat tempat pembuangan sampah sebagai penunjang yang kedepannya akan dikembangkan untuk mengolah sampah organik.
3: Kita cek bangunan yang rencananya untuk pasar barang bekas gitu, yang ada di dekat Rusunawa Mangguwarjo. Yang nanti saya masih mau cek, nanti yang rencananya nanti beberapa pedagang yang di pasar kotak nanti dialihkan pada saat revitalisasi di sini begitu, sambil nata tempatnya yang baik nanti untuk apa begitu. Apalagi sekarang ini sudah jadi tempat lapak UMKM yang di depannya, jadi mau kita setting dulu. Jadi hari ini kita lihat, kita rencanakan nanti di berikutnya mau kita rapatkan.
2: Bagus mengatakan akan membahas pemanfaatan pasar barang bekas tersebut dengan organisasi perangkat daerah atau OPD terkait, sehingga kedepannya pasar tersebut dapat menjadi tempat yang hidup dari aktivitas jual-beli. Untuk diketahui, pemerintah Kota Madiun berencana merevitalisasi pasar kotak. Hal itu disampaikan Bagus saat melakukan peninjauan di lokasi yang melihat kondisi pasar yang kotor dan perlu perbaikan. Dari Kota Madiun, Aris Deka, RRI Madiun melaporkan.
1: Dinamika siang. Satreskrim Polres Madiun berhasil meringkus seorang residivis kambuhan. Kembali Dayu Suwarno menurunkan laporannya.
4: Satreskrim Polres Madiun berhasil meringkus seorang residivis berinisial SRT 46 tahun usai melakukan pembunuhan terhadap pemilik warung. Kasatreskrim Polres Madiun AKP Agus Andi Anto Prabowo menyebut peristiwa itu terjadi pada 16 Oktober 2025 lalu di Dusun Petung, Desa Pajaran, Kecamatan Saradan, Kabupaten Madiun.
5: Dari hasil penyelidikan kami kurang lebih 7 bulan, alhamdulillah kemarin per tanggal 8 Mei 2026 bisa terungkap untuk pelaku pembunuhan yang di wilayah Saradan. Untuk motif, pelaku ini menguasai niat untuk menguasai barang ataupun benda dari korban. Untuk penangkapan ada di wilayah Sukoharjo. Pada saat kami berupaya, di dalam tas pelaku juga selalu ada sajak, ada sajak. Kami sampaikan, jadi untuk seluruh masyarakat wilayah Kabupaten Madiun untuk selalu tetap berhati-hati. Kepada seluruh orang yang tidak dikenal, silakan nanti apabila ada orang yang tidak dikenal berupaya untuk mengenal ataupun sok kenal, untuk silakan untuk tetap berhati-hati, silakan koordinasi dengan mungkin perangkat desa, Babin Kamtibmas, untuk dilaporkan ke tingkat atas.
4: Menurut AKP Agus, saat itu korban Mak Santi 55 tahun ditemukan meninggal dunia di dalam warung miliknya dengan luka tusuk di bagian dada yang menembus jantung. Selain menghilangkan nyawa korban, pelaku juga membawa kabur telepon genggam dan sejumlah uang milik korban. Tim melakukan serangkaian penyidikan intensif dan pelacakan digital terhadap ponsel korban. Dan hasil penelusuran menunjukkan keberadaan perangkat sempat berpindah-pindah dari wilayah Demak, Salatiga hingga Sukoharjo, Jawa Tengah. Saat diamankan, tersangka membawa senjata tajam berupa pisau daging sepanjang 45 cm serta puluhan anak kunci berbagai jenis. Tersangka ini diketahui merupakan residivis kambuhan dengan riwayat kasus penganiayaan berat pada 2018 serta kasus pencurian pada 2023 dan 2024. Dan atas perbuatannya tersangka diancam pidana penjara paling lama 15 tahun sesuai ketentuan KUHP. Dayu Suwarno, RRI Madiun melaporkan.
1: Polres Madiun Kota mengamankan 9 terduga pelaku perusakan yang terjadi di Jalan Dadali, Kota Madiun, serta masih mendalami keterlibatan pelaku lainnya. Kembali, laporan Aris Deka.
2: Polres Madiun Kota berhasil menangkap 9 terduga pelaku konvoi dan perusakan yang berlangsung di Jalan Dadali, Kota Madiun, minggu lalu. Mereka yang mayoritas masih berusia remaja tersebut kini harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Wakapolres Madiun Kota Kompol Bambang Eko Sujarwo mengatakan, kejadian di Jalan Dadali berlangsung pada Rabu 6 Mei 2026 sekitar pukul 23.30 waktu Indonesia Barat. Saat itu puluhan orang dengan mengendarai sekitar 50 sepeda motor melakukan provokasi di lingkungan tersebut. Menurut Bambang, mereka melakukan perusakan fasilitas umum dan rumah warga dengan benda keras seperti paving, batu bata, dan lainnya. Peristiwa ini kemudian dilaporkan ke Polres Madiun Kota. Bambang mengatakan 9 terduga pelaku kini telah diamankan, di antaranya inisial RLP 18 tahun, AKP 18 tahun, MP 18 tahun, A 16 tahun, SA 16 tahun, HAS 16 tahun, DAM 17 tahun, LDN 16 tahun, dan FRZ 17 tahun. Mereka diantaranya warga Kota Madiun, Kabupaten Madiun, Magetan, dan Sidoarjo.
6: Setelah dilaporkan kepada kami, tentunya dari tim penyidik Polres Madiun Kota langsung melakukan penyelidikan dan mengidentifikasi terhadap para pelaku. Atas kerja keras dari para penyidik, saat ini sudah berhasil diamankan 9 orang terduga pelaku. Kemudian pasal yang akan digunakan terhadap para terduga pelaku yaitu pasal 262 dan atau pasal 521 KUHP Undang-Undang 21 tahun 2023 dengan ancaman pidana paling lama adalah 5 tahun.
2: Bambang mengatakan saat ini penyidik masih mendalami terkait pelaku lainnya dan motif penyebab terjadinya perusakan tersebut. Bambang menegaskan Polres Madiun Kota berkomitmen untuk menjaga situasi tetap aman dan kondusif, serta akan melakukan tindakan tegas pada siapapun yang melakukan pelanggaran hukum dan meresahkan masyarakat. Dari Kota Madiun, Aris Deka, RRI Madiun melaporkan.
7: Dinamika siang.
1: Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Ngawi akan membentuk Desa Tangguh Bencana Destana. Kembali laporan Imam Malik.
8: Dinamika siang.
0: Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Ngawi akan membentuk Desa Tangguh Bencana Destana di tahun 2026. Kasih Kesiapsiagaan BPBD Kabupaten Ngawi, Fadil Hadi Wijaya menyampaikan pembentukan Destana menyesuaikan historis kebencanaan di wilayah setempat. Sejauh ini telah terbentuk 68 Destana. Rencana tahun ini akan dibentuk 2 Destana di wilayah Ngawi.
9: Sampai terakhir tahun 2025 kemarin sudah 68 kita bentuk Destana. Baik itu program dari BNPB yang dulu-dulu, yang sekarang dari Pemda sendiri, dari BPBD sendiri, ataupun dari Provinsi Jawa Timur. Totalnya ada 68. Tahun ini rencana nanti dari provinsi ada 1, dari kita ada 1.
0: Fadil menjelaskan pembentukan Destana diprioritaskan di daerah rawan bencana. Peralatan kebencanaan di Destana juga menyesuaikan jenis bencana yang rawan terjadi di daerah itu. Fadil menyampaikan Destana di Kabupaten Ngawi mencapai 50% lebih dari jumlah desa rawan bencana. Berdasarkan data kerawanan bencana, ada sekitar 80 desa rawan bencana dari 217 desa kelurahan di Kabupaten Ngawi. Fadil menambahkan proses pembentukan Destana menyesuaikan kemandirian desa. Beberapa item yang perlu dipenuhi diantaranya surat keputusan SK Relawan Desa dan ada Forum Pengurangan Risiko Bencana FPRB. Sehingga pemerintah desa juga siap mengelola mengurangi potensi bencana baik pra-bencana, saat bencana maupun pasca bencana. Imam Malik, RRI Madiun.
1: Per- Agar pemerintah Provinsi Jawa Timur kini meningkatkan kewaspadaan terhadap ancaman kekeringan serta kebakaran hutan dan lahan Karhutla. Terlebih, kekeringan tahun ini diprediksi akan lebih parah dibandingkan tahun sebelumnya. Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menyampaikan laporan komprehensif mengenai dampak bencana hidrometeorologi serta potensi bencana pada musim kemarau tahun 2026. Berdasarkan data BMKG, Stasiun Klimatologi Jawa Timur pada April 2026 menunjukkan bahwa asal awal musim kemarau sebagian besar dimulai pada bulan Mei sebesar 56,9%. Puncaknya diprediksi terjadi pada bulan Agustus 2026 yang akan mencakup 70,9% wilayah Jawa Timur. Lama kemarau terpanjang diperkirakan mencapai 22 hingga 24 dasarian atau sekitar 220 hingga 240 hari. Gubernur menekankan pentingnya sinergi antara BPBD, BMKG, dan masyarakat untuk menghadapi siklus bencana ini agar dampak kerugian dapat diminimalisir. Mitigasi Karhutla dilakukan melalui pemantauan hotspot via satelit Sipongi, penyiagaan Satgas Karhutla, hingga opsi pemadaman udara menggunakan water bombing. Untuk kekeringan, pemerintah fokus pada dropping air besi dan pemberian bantuan tandon air ke lokasi terdampak.
7: Dinamika Siang RRI Madiun.
1: Pendengar, Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Kabupaten Pacitan mengapresiasi para peserta yang telah mengikuti Festival Olahraga Sastra dan Seni Force Seni 2026. Berikut laporan Angela Reska.
8: Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Kabupaten Pacitan, Sasmito Pribadi, mengapresiasi para siswa yang telah mengikuti ajang Festival Olahraga Sastra dan Seni For Seni 2026 yang telah diselenggarakan pada tanggal 28 April kemarin. Menurutnya, kompetisi berjenjang tersebut dapat menunjukkan kapasitas dan kompetensi para siswa. Sasmito juga memberikan motivasi kepada para siswa yang belum meraih juara pada perlombaan tersebut.
10: Jadi kami senantiasa untuk memberikan motivasi pada anak-anak untuk senantiasa semangat dan berprestasi, baik yang sudah meraih kejuaraan maupun yang belum meraih kejuaraan pada kesempatan perlombaan tersebut. Tetap kita berikan apresiasi bahwa masih ada waktu dan kesempatan berikutnya untuk kita bisa berprestasi, karena banyak laga dan event perlombaan yang nanti bisa kita ikuti untuk menunjukkan kapasitas dan kompetensi siswa atau siswi ya, di tingkat SMA, SMK, SLB.
8: Selain itu, Sasmito juga berpesan kepada para guru berkaitan dengan momentum Hari Pendidikan Nasional tahun 2026 agar terus mengembangkan diri. Hal tersebut dilakukan demi memberikan yang terbaik untuk para siswa yang menjadi generasi penerus bangsa. Dari Pacitan, Angela Reska, RRI Madiun, melaporkan.
1: Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Kabupaten Pacitan ungkapkan tindak lanjut para pemenang For Seni 2026 untuk dilatih secara intensif. Kembali, Angela Reska.
8: Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Kabupaten Pacitan, Sasmito Pribadi, menyatakan Festival Olahraga Sastra dan Seni For Seni tingkat kabupaten yang telah terselenggara tanggal 28 April 2026 kemarin merupakan motivasi bagi para siswa untuk berprestasi. Kompetisi yang diikuti oleh siswa SMA, SMK, SLB sekabupaten Pacitan tersebut juga berguna untuk menunjukkan komitmen sekolah terhadap prestasi siswa. Sebagai tindak lanjut dari kompetisi tersebut, Sasmito Pribadi mengungkapkan para pemenang di tingkat kabupaten akan dibina dan dilatih secara intensif.
10: Iya, jadi setelah perlombaan di tingkat kabupaten, maka para pemenang yang nanti siap menjadi delegasi dari cabang dinas wilayah Kabupaten Pacitan yang akan berlaga di provinsi akan kita berikan dan kita fasilitasi untuk pembinaan dan pelatihan secara intensif, karena ini adalah jenis kejuaraan berjenjang.
8: Diketahui For Seni diikuti oleh sedikitnya 41 sekolah sekabupaten Pacitan. Sasmito juga mengapresiasi seluruh peserta, baik yang telah menjadi pemenang maupun yang belum meraih juara, karena telah menunjukkan kompetensi mereka di ajang For Seni. Dari Pacitan, Angela Reska, RRI Madiun, melaporkan.
1: Berikut informasi terakhir sekaligus menutup jumpa kita di Dinamika Siang kali ini. Kembali hadir dari informasi dunia olahraga, cabang olahraga panjat tebing untuk pertama kalinya dipertandingkan dalam Olimpiade Olahraga Siswa Nasional U2SN tahun 2026 tingkat SMP di Kota Madiun. Catatan Ulfa Larasati.
11: Cabang olahraga panjat tebing untuk pertama kalinya digelar dalam Olimpiade Olahraga Siswa Nasional atau O2SN tingkat SMP tahun 2026 di Stadion Wilis Kota Madiun. Kegiatan tersebut diikuti puluhan pelajar dari Kota Madiun. Penyelenggara O2SN Dinas Pendidikan Kota Madiun, Ardi Kusuma Irawan, mengatakan panjat tebing menjadi cabang olahraga baru dalam pelaksanaan O2SN tahun ini. Menurutnya, juara pertama putra dan putri nantinya akan mewakili Kota Madiun ke tingkat selanjutnya.
12: SMP, jadi ini cabang baru ya, cabang olahraga baru dari O2SN, dan pesertanya juga cabang permulaan ini termasuk cukup bagus ya, diikuti oleh 11 sekolahan putra putri, dan harapannya nanti yang juara satu ini juga di bulan Juni akan kita naikkan ke tingkat provinsi untuk mewakili Kota Madiun.
11: Tidak hanya sebagai kompetisi, Ardi berharap kegiatan tersebut juga menjadi wadah pengembangan bakat dan minat siswa di bidang olahraga, terutama panjat tebing. Salah satu peserta dari SMP Negeri 6 Kota Madiun, Nancy, mengaku sempat gugup saat pertama kali mencoba panjat tebing. Meski menghadapi tantangan fisik, terutama pada kekuatan tangan, ia menilai pengalaman tersebut tetap menyenangkan.
13: Pastinya deg-deg, terus sini langsung sakit karena terlalu tergantung sama tangan, kakinya nggak ngebut.
14: Suka. Nggak takut ketinggian ya?
13: Nggak, seru banget.
11: Nancy berharap panjat tebing dapat menjadi bagian dari kegiatan pembinaan di sekolah sehingga semakin banyak pelajar yang memiliki kesempatan untuk mencoba cabang olahraga tersebut. Sementara itu, Koordinator Pelaksana O2SN Panjat Tebing Dindi Kota Madiun, Dwijo Kuncoro, menyebut perlombaan terdiri dari dua nomor, yakni lead dan speed. Ia menjelaskan nomor speed menilai kecepatan peserta saat memanjat, sedangkan nomor lead untuk mengukur kemampuan peserta dalam mencari jalur panjat dan penilaiannya berdasarkan ketinggian meter yang dicapai. Menurut Dujo, pelaksanaan cabang panjat tebing perdana ini masih menghadapi sejumlah tantangan, salah satunya karena olahraga tersebut belum banyak dikenal masyarakat.
15: Oh jelas sekali, yang pertama itu adalah kurangnya memasyarakat olahraga ini karena baru pertama kali. Yang kedua adalah tentang mengenai aturan. Nah aturan, kemudian syarat-syaratnya dan bagaimana, ya sekali lagi tadi kurang memasyarakat. Dan yang terakhir itu adalah minatnya peserta ini. Tadi harapan kami juga bisa bermasyarakat atau memasyarakatkan di Kota Madiun ini.
11: Untuk mengatasi tantangan tersebut, Dujo mengaku panitia berkoordinasi dengan Dindik, musyawarah kerja kepala sekolah, serta pihak sekolah agar kegiatan dapat berjalan optimal dan siswa dapat mengikuti kompetisi panjat tebing. Nantinya, peserta yang lolos akan menjalani pembinaan khusus selama sekitar 3 minggu untuk persiapan menuju tingkat provinsi. Dujo berharap cabang olahraga panjat tebing semakin dikenal di kalangan pelajar dan mampu melahirkan bibit atlet berprestasi dari Kota Madiun hingga tingkat nasional maupun internasional. Ulfa Larasati, RRI Madiun, melaporkan.
7: Demikian Dinamika Siang RRI Madiun.

Anda pendengar dimanapun berada, senang sekali saya kembali hadir menemani suasana siang Anda dalam alunan musik penuh goyang, penuh cerita dan pastinya penuh kenangan ya. Karena dangdut-dangdut yang kami hadirkan juga gak hanya yang terbaru tapi juga yang lawas-lawas pula ya. Nah, ini dia pendengar di program kebanggaan kita, Pro Dangdut, dengan password dangdutnya ada di Madiun, mantap hanya di Pro 1 RRI Madiun. Selama kurang lebih 90 menit ke depan ya, kita bakal ditemani deretan lagu-lagu dangdut terbaik, mulai dari dangdut klasik, koplo, dangdut Jawa gitu ya, hingga hits terbaru yang lagi viral di mana-mana. Nah, buat Anda pendengar yang lagi santai di rumah, nemenin kerja, di jalan, maupun yang masih semangat beraktivitas, jangan kemana-mana, karena siang ini bakal makin seru dengan hadirnya lagu-lagu dangdut untuk Anda ya. Seperti yang satu ini, pendengar, ada Tasya yang bakal Miftah hadirkan untuk Anda, Tasya Golek Liane. Aduh, ini dia lagunya untuk Anda.

0: Baik, pendengar, kita ada di Prodangdut dan besok tuh libur. Jumat libur, Sabtu Ahad atau Sabtu Minggu juga libur. Long weekend dong jadinya ya. Nah, ngomongin tentang long weekend dan tentunya juga berkaitan dengan keselamatan berkendara juga nih pendengar ya. Kalau Anda di musim long weekend gitu ya, kalau Anda memanfaatkannya untuk apa nih, berlibur dengan menggunakan moda transportasi umum atau bawa mobil atau motor pribadi nih pendengar, atau kendaraan pribadi gitu ya. Nah, yang pengen gabung silakan deh di siang hari ini di telepon 459198. Ya, yang bergabung silakan. Sudah Mifta buka line teleponnya untuk siang hari ini. Halo Prodangdut, dari Awi di Ngawi. Request lagu Negara Angin dari Deni Caknan. Salam untuk keluarga di Ngawi dan kakak penyiarnya, semangat selalu. Terima kasih. Terima kasih juga buat Awi di Ngawi. Cocok ini. Nanti kita hadirkan lagu dari Deni Caknannya ya. Yang jelas kami hadirkan untuk Anda pendengar lagu-lagu dangdut yang tentunya juga bisa menghibur Anda, melepas penat Anda di kesempatan siang hari ini. Yang masuk di 459198. Perlu dangdut. Terputus tampaknya. Ada Bu Samiran dulu deh kita terima di 0811-366-9907. Perudangdut.
1: Dangdutnya RRI mantap.
0: Mantap pol.
1: Halo Mas Mita.
0: Assalamualaikum Bu.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pangestuni pun.
1: Alhamdulillah.
0: Bu Samiran nggih sehat nggih?
1: Alhamdulillah aku sekeluarga sehat walafiat Mas.
0: Nggih, alhamdulillah. Nggih. Pripun?
1: Aku nanti diparingi
2: apa ya Mas?
0: Napa? Napa kinten-kinten Bu?
1: Mas. Aku janji tidak pakai apa lagi.
0: Tanpa kamu, oke. Oke, kita hadirkan.
1: Bila.
0: Oke.
1: Jamari Nawijaya.
0: Oke.
1: Jakarta Ji.
0: Oke.
1: Mangga. Juga ada Bisut.
0: Oke.
1: Ada di TKP Ponorogo, BPD Nusworo, dan Nenek Maninten, Lajeng Wonten Mbak Erni, Mbak TKP, TKP Sampun Gus.
0: Nggih.
1: Bapak Mustajab, BPD Nusworo nggak mengundang juga, Mas Nurian, Mas Dianto.
0: Sinten male?
1: Enggak sekar taji, Mas Muhammad, Mas.
0: Nggih. Kok suantane saya tebih Bu Samiran? Oh, ngaten. Nggih. Nggih. Nggih. Nggih. Halo? Suantone ical. Tapi mireng nggih, sakit mireng nggih.
1: Mireng nek suantene jenengan mireng banget, oh, tapi okay. Kok suarane wonge ning ndi to iki aku ngono. Kok ditinggal ngunjuk kopi apa tinggal ngunjuk teh es teh ya.
0: Pripun? Kelas standby ten mriki. Suantene jenengan saya hilang.
1: Oh, ngoten. Oh, HP-ne sing error, Mas.
0: Oh, ngoten.
1: Nggih, matur nuwun sanget.
0: Nggih, nggih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih. Matur nuwun Bu Samiran, mangke tanpa kamunya Imam S. Arifin ya, kita hadirkan. Dan nanti juga ada Negor Angin dari Melik Deni Caknan juga bakal Miftah hadirkan spesial buat Awi yang ada di Ngawi sana. Pendengar, untuk Anda yang juga ingin bergabung bersama kami di telepon 459198, silakan juga di WhatsApp boleh di 0811-366-9907. Kembali, berikut kami hadirkan untuk Anda pendengar satu lagu dari milik Deni Caknan spesial buat Awi, Negoro Angin.

Selamat siang, pagar info terkini pukul 14 waktu Indonesia Barat. Direktur Utama LPPRRI Hendras memberkomitmen RRI menghadirkan siaran Piala Dunia 2026 yang inklusif bagi seluruh masyarakat. Salah satu langkahnya dilakukan melalui kerjasama dengan Persatuan Tunanetra Indonesia Pertuni dalam program publikasi Piala Dunia. Menurut Hendras, RRI ingin memastikan atmosfer Piala Dunia dapat dirasakan seluruh lapisan masyarakat. Karena itu RRI tidak hanya menghadirkan siaran olahraga, tetapi juga memperluas akses layanan publik yang inklusif. Hal ini dikatakan Hendrasmo dalam pemaparannya saat rapat dengar pendapat bersama Komisi 7 DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta hari ini Rabu 13 Mei 2026. Dirut RRI memastikan lembaga publik menyiapkan program siaran Pesta Bola Dunia atau Bola Gembira 2026 melalui 3 fase utama. Meliputi fase pra-pertandingan, pertandingan berlangsung, dan fase pasca pertandingan. Informasi yang baru saja kami hadirkan, pendengar, bisa Anda baca selengkapnya di portal resmi kami, rri.co.id dan RRI News.

Baik, bergerak masih bersama kami di Pro Dangdut, Dangdutnya ada di Madiun. Mantap di Pro 1 ada di Madiun ya. Untuk siang hari ini, ini long weekend. Nanti biasanya itu kumpul dengan keluarga, anak cucu datang ke rumah gitu ya. Nah, moda transportasi yang menurut Anda paling nyaman dan aman untuk digunakan untuk long weekendan gitu ya, libur panjang. Kira-kira apa nih, dan biasanya Anda menggunakan moda transportasi apa nih pendengar kalau bepergian jauh gitu ya? Ya, masuk di 459198 di telepon untuk siang hari ini. Kita coba cek modulasinya aman. Untuk kalian yang ingin bergabung, akan juga berakhir petualangan sampai nanti di jam 15 atau jam 3 sore ya. Untuk ada pendengar yang ingin bergabung kembali, silakan di 459198. Ini tadi ada di jalur WhatsApp, ada pendengar Ayu, Putri Ayu di Magetan, minta lagu Nada-Nada Cinta. Salam buat Popo Donosworo, Mbak Wulan, semua aja. Buat Kak Siarnya Metugas, tadi udah Mirta hadirkan ya, Nada-Nada Cinta. Kemudian Ada Octavia ini di rumah, minta diputarkan Meriang dari Cita-Cita Atas. Salam buat Mas Muhammad, Pak Ditena Suworo, Lekmut, Pak Desongo-Songo, Pak Rosdianto, Bu Mari, Bu Sekartaji, Bu Susi, Bu Misila, Bu Sumini, Bu Samiran, Bu Erni, Mbak Ulan, Mbak TKP, Mbak Dian, Bu Deno. Spesialnya buat Kak Mifta, selamat bekerja dari cantik Octavia ini di Ponorogo ya. Nah baik, dengar. Sambil menunggu Anda masuk di 459198, ini sepertinya ada yang bergabung tapi belum terdeteksi ya. Nanti kita coba perbaharui jalur WhatsAppnya. Tetap bersama kami, pendengar. Ini Miftah hadirkan ada Cinta Kelapa dari Omar untuk Anda.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Beredar unggahan video di media sosial TikTok dengan narasi yang mengklaim Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa salurkan dana hibah 11 triliun rupiah.
2: Tapi itu hoax.
1: Klaim tersebut adalah tidak benar.
3: Faktanya,
1: dilansir dari tembekhoax.id, setelah memeriksa konten yang beredar menggunakan alat pendeteksi AI Hive Moderation, audio konten yang beredar merupakan hasil rekayasa kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence AI dengan probabilitas mencapai 99,1%.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Baik, kita masih bersama-sama di Pro Dangdu, Dangdunya Rini Madiun mantap, dan ada Ibu Dewi Sekartaji yang masuk Pro Dangdu.
1: Pro Dangdu RRI Madiun.
0: Mantap. Apa kabar Bu Dewi Sekartaji?
1: Kabarnya baik, Mas.
0: Baik ya.
1: Gus Mitaf kabarnya baik juga.
0: Alhamdulillah kan? Sehat, baik-baik.
1: Semoga sehat lahir batin.
0: Amin ya rabbal alamin.
1: Sukses dunia akhirat.
0: Amin.
1: Dilancarkan segala urusannya.
0: Amin ya rabbal alamin.
1: Dan tetap senyum.
0: Optimis.
1: Aduh, senyumnya apiku.
0: Kenapa?
1: Kan di siang bolong kayak gini kuat. Mas, waduh.
0: Lah iya, panasnya cetar ya. Cetar iya. Banget berangkat tadi kena apa? Kena
1: iya, Mas Bro. Bentar, Mas Bro. Dicolek.
0: Bu Dewi, ini kan jelang long weekend ya. Kamis, Jumat, iya. Sabtu, Minggu gitu. Biasanya kemana?
1: Iya, Pak Rosdianto, salam kembali.
0: Lah, salam buat Pak Rosdianto itu. Lama enggak nongol.
1: Enggak
0: nongol, enggak gabung.
1: Lama enggak jumpa, lama enggak gabung.
0: Iya, gabung betul.
1: Gimana, Mas?
0: Nggih, di long weekend ini biasanya kemana ini, Bu Sekartaji? Kalau libur panjang.
1: Liburan ini, aku kan dengan anak-anak pinginnya healing, Mas.
0: Oh, healing.
1: Healing kemana-kemana gitu. Soalnya kalau di rumah, taunya sumur dapur kasur, nggak enak kan, nggak asik kan.
0: Betul
1: lah,
0: itu.
1: Kan kencan, Mas, sama dirimu.
0: Iya, iya.
1: Masuk malam minggu.
0: Jelali lo ya.
1: Di mana? Di Sarangan apa Bendungan Tugu?
0: Anu no, di ngebel.
1: Aduh, ngebel ke puan, pengalaman yang paling pahit lah.
0: Lu kenapa kok pahit?
1: Aku di sana itu ada durian katanya.
0: Oh, durian.
1: Kalau makan durian terlalu banyak kan mendem ya kan?
0: Mendemi.
1: Iya.
0: Siap.
1: Mas Mita.
0: Nggih, mau request lagunya
1: tadi
0: siapa?
1: Sudah banyak yang rawuh ya. Ada juga.
0: Nggih.
1: Siapa itu? Bu Samira. Ya, terima kasih singgolannya. Terus ada juga Mbak Diat. Iya kan? Terus
0: betul.
1: Terus siapa? Bu Suryani, terima kasih juga celakannya. Aku sampai ditutup dari belakang, dari muka, ya toh aku bingung. Terus aku jawab, kasih. Kaget aku.
0: Kaget
1: gitu
0: tenan
1: ya.
0: Pokoknya.
1: Maksud, iya kaget tenan loh. Apalagi denger petasan.
0: Tuh, jangan ngaget di pol ya.
1: Mas Mita, kalau aku nanti diputarkan lagunya Roma, Ku Sayang Padamu ya.
0: Roma, Ku Sayang Padamu, oke.
1: Ada?
0: Insya Allah aja, kita cari dulu.
1: Iya, terima kasih sebelumnya. Salamnya buat Pak Rusdianto bersama keluarga, semoga sehat selalu. Ada Bopo Bonjor, ada Mas Muhammad, Bapak siapa tuh, Tarmuji, siapa itu yang ada di ujung sana itu? Pak, siapa? Bantu, Mas.
0: Lemut bukan?
1: Itu Lemut, iya.
0: Tak bisa ngosongo.
1: Yang satu kan Masmu, iya Bopo Songo-songo. Terus siapa itu Bopo Agung Surya, ya. Terus itu Bopo Dono Suworo Biu-biu. Udah naik Pak belum tadi?
0: Belum.
1: Belum. Gimana ini, Mamlor? Enggak boleh dong. Ini loh ada Mas Cuakep ini loh. Bopo Biu-biu. Aku adu-adu udah naik loh.
0: Aku Biu-biu.
1: Iya. Terus ada Bu Mari Gunawijaya, ada Bu Deno, ada Bu Samiran, ada Bu Tika, ada Bu Suryani, ada Mbak Ulan, ada Mbak Dian, cantik Octavia. Terus Mbak siapa itu yang satunya itu, aduh lali lupa, pokoknya semuanya bunda-bunda yang cantik ya mas ya. Terus bapak-bapaknya yang terhormat. Buat mas Mitafnya semoga bahagia selalu bersama keluarga.
0: Amin. Tadi
1: mohon maaf bercandaan ya mas ya.
0: Siap.
1: Pokoknya mas Mitaf selalu sehat walafiat.
0: Amin ya, amin ya rabbal alamin.
1: Dan tetap senyum
0: optimis.
1: Allahumma
0: amin.
1: Terima kasih, aku tunggu lagunya.
0: Siap.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Ibu Dewi Sekartaji yang sudah bergabung. Bergar, mau minta lagu dari Roma Irama, Ku Sayang Padamu. Di belakang Ibu Dewi Sekartaji ini kita coba terima. Ini tampaknya ada yang bergabung kembali. Kita coba cek ya nanti ya. Yang di 459198 Perudangdut.
2: Dangdutnya RRI Macun Muantap.
0: Muantap.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mas Mita.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ih, baru pulang nih Mas dari.
0: Jadi mana?
2: Ada kegiatan nih apa? Ini baca tulis Al-Qur'an harfkan.
0: Wah, muantap itu.
2: Iya, harus belajar Mas.
0: Iya. Betul.
2: Enggak semudah apa yang kita bayangkan
0: Ya. Betul.
2: Jadi dan benar-benar belajar.
0: Ya wajibnya ya. Belajar.
2: Betul, Mbak. Betul, Mas. Namanya belajar itu namanya menuntut ilmu itu tidak pandang tua ataupun muda. Kalau masih punya tekad niat dan dan berani ya memang enggak ada yang ini apa harus menuntut kan gitu Mas harus
0: ini. Tapi ngomong-ngomong itu salahnya ilmu di mana ya kok dituntut terus ya?
2: ya itu. Ya salahnya ilmu ada. Maka ada harus dimanfaatkan.
0: Dimanfaatkan. Kan? Iya kan menuntut ilmu menuntut lah. Salahnya apa kok dituntut terus gitu ya ilmu itu ya.
2: Ilmu itu angel tapi kudu
0: ditemuan
2: gitu.
0: Oh gitu.
2: Ini temanya ilmu. Apa Mas?
0: Gimana?
2: Temanya apa?
0: Temanya long weekend, biasanya menggunakan moda transportasi apa kalau kemana-mana gitu?
2: Transportasi apa ya?
0: Yang menurut Mbak Wulan paling aman?
2: Paling aman apa ya?
0: Apa?
2: Apapun itu kalau
0: sebenarnya aman ya semuanya
2: kalau
0: ya.
2: Kalau memang sudah takdir ya apa ya walaupun naik apa kalau memang Allah menghendaki ya tetap aja tapi kalau
0: benar.
2: Allah belum menghendaki apa? Naik apapun juga aman.
0: Selamat ya.
2: Iya.
0: Betul.
2: Gitu ya. Apa namanya? Besok itu tanggal merah. Besok 4 hari lagi tuh libur.
0: Lah iya makanya long weekend.
2: Iya. Bener. Long weekend itu sebenarnya asik kok Mas. Asik sebenarnya kalau. Kalau punya duit.
0: Iya.
2: Kalau punya tekad yang bulat itu asik. Tapi asik. Kalau walaupun ada duit, kalau malas ya.
0: Iya, sama aja ya.
2: Enak itu di pulau di desa Anutal Surling.
0: Apa itu?
2: Bantal kasur sama
0: kulit. Lah, mending Palwi.
2: sama tarsel gitu Mas.
0: Apa Palwi? Tarik selimut. Iso ya.
2: Lah, memang ya begitu kok kalau kami-kami ini para senasib ini kalau memang nggak ada niatan kemana-mana ya malas aja di rumah. Tapi kadang-kadang ya
0: pengen juga ya.
2: Ayo rek jalan-jalan ya jalan. Kalau misalnya nggak punya kemauan ya udahlah di rumah aja lah kumpul-kumpul. Kayak ini tadi belajar kan bersama kan Mas ketemu sama teman-teman itu udah
0: seneng asik ya.
2: Di jalan kuyon. Di sana belajar bersama. Ada yang bisa ada yang enggak itu ketawa pokoknya bisa enggak bisa ketawa
0: iya. Iya ketemu teman-teman itu emang asik gitu ya.
2: Kan sama ustaznya disuruh nulis gitu ya. Kalau yang enggak bisa ya ketawa. Yang bisa ya ngajari yang ini tapi kadang-kadang sering ketawa lucu gitu enggak bukan
0: menertawakan
2: jadi nyantai tapi serius gitu loh Mas. Ketawa tapi ya serius enaknya gitu loh Mas.
0: Iya. Betul.
2: Itulah.
0: Oke, siap.
2: Jadi untuk long weekend terus terang aja kami khususnya ini para senasib nih belum ada rencana.
0: Oke, siap.
2: kalau menurut apa kalau menurut keamanan ya tergantung situasi
0: tergantung.
2: Dan kondisi gitu aja.
0: Semuanya bisa aman, semuanya juga bisa enggak aman gitu ya.
2: Iya betul.
0: Oke, siap. Oke, lagunya apa ini Mbak Ulan?
2: Aku lagunya tadi Roma Irama sudah diminta Bunda. Paling kalau aku minta paling sebenarnya terakhir.
0: Apa ini?
2: Anu, apa namanya?
0: Anu enggak ada lagu Anu.
2: Kabar dan dosa.
0: Kabar dan dosa. Kabar dan dosa. Dari milik siapa itu?
2: Kabar ya Roma Irama lah.
0: Oh, Roma Irama lagi. Oke, coba nanti
2: kabar
0: ya.
2: Kabar dan dosa. Oke. Ya, salamnya tadi buat Bunda Skartaji. Terima kasih simbolannya. Pak Dedono Suworo kalau belum ada kesempatan naik besok juga masih ada kesempatan. Ada pokoknya semuanya lah Mas yang sudah di sana tadi. Aku yakin nanti terakhirnya mesti Mas Miftah ketemu kok. Karena nyatanya nggak sekarang ada Bunda Skartaji nih tadi. Jadi untuk kalau aku itu pokoknya yang penting aku dikasih gitu aja. Mau ngasih kapanpun. Kalau misalnya nanti nggak kebagian besok kalau ketemu Mas Miftah pasti aku
0: kasih. Tagih ya. Kudu tagih ya.
2: Iya tak tahu, ayo kemarin gimana?
0: Rati puter nih laguku
2: tapi
0: ya.
2: Tapi insya Allah ini nanti
0: pasti. Gitu ya.
2: Walaupun nanti pada akhirnya itu apa waktunya nggak cukup paling-paling cuma separuh nggak
0: mah. Kebiasaan, wapal karena memang.
2: Ya iyalah pasti gitu ya.
0: Lagu udah disetel separuh.
2: Terus kalau waktunya melodi nggak ada kalah paling yang gigi lewong
0: ngopi nge siap
2: ya kita aja mas yang tak banyak omong dan tadi yang nggak berarti kasihan yang di belakang buat mas Panjenengan selamat bertugas sukses sangat sehat yang menyertai Panjenengan sekeluarga tak temenin sampai jam 18.00
0: siap.
2: Habis itu terus nanti ganti nemenin Mas Adi. Ya, kita aja Mas
0: Ustaz. Terima kasih.
2: Tak tunggu lagunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Biar sesaat lagi pukul 14.54 menit saat kami kumandangkan azan asar untuk wilayah Kota Madinah dan sekitarnya.

أكبر الله.

Boom! أشهد أن لا

أشهد أن لا

أشهد أن

Pendengar, mewakili seluruh kerabat kerja program Satu dari Madiun, kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat asar untuk kaum muslimin dan muslimat di mana saja anda berada. Semoga amal ibadah kita senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya pendengar, kami hadirkan untuk anda program acara inflasi dan investasi di kesempatan sore hari ini bersama dengan narasumber dari Unika, maksud kami Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya Kampus Kota Madiun, ada Bapak Petrus Kanisius Yosta dan juga Bapak Mujilan SC. Tetap bersama kami karena sore hari ini kami akan hadirkan topik lawan inflasi dengan investasi, strategi cerdas di era harga naik. Tetap bersama kami.

0: Hello AI, kerjakan tugas berikut.
1: Berikut tugas Anda.
0: Buat lebih ringkas lah.
1: Tentu, berikut tugas versi ringkas Anda.
0: Oh, singkat, padat, pulang.
2: Lo, kok main pulang-pulang aja? Masih juga jam segini?
0: Lah, yang penting kan kerjaanku udah selesai. Lihat tuh.
2: Oh alah, pantas cepet. Kamu pakai AI semua ya ini?
0: Lah, emang kenapa? Kita harus memanfaatkan teknologi Nina. Cepat siap, cepat pulang. Genius enggak tuh?
2: Genius. AI itu alat bantu Alvin, bukan alat pengganti. AI juga bisa salah kali.
0: Masa sih? Kamu sidik aja deh, karena aku udah siap kan?
2: Ya ampun, sini aku lihat tuh kan. Ih, data-datanya gak akurat, bahaya loh. Selain bergantung kepada AI itu bikin otak kamu melemah, kamu juga bisa jadi pelupa.
0: Oh iya, tadi kamu bilang apa? Bikin pelupa sama apa?
2: Tuh kan, udah langsung jadi pelupa.

0: Anda ikuti acara yang mengulas dinamika inflasi serta edukasi investasi yang aman dan berkelanjutan di Program 1 RRI Madiun.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat

0: Selamat sore, Pergar. Anda bersama kami, Perusahaan Dari Madiun, kanal informasi dan inspirasi. Dan tentunya kami hadir untuk menjumpai Anda di spesial program untuk sore hari ini. Ada program inflasi dan investasi. Pergar, tema di kesempatan sore hari ini, lawan inflasi dengan investasi, strategi cerdas di era harga naik. Bersama dengan narasumber yang luar biasa, ada Bapak Peter atau Bapak Petrus Canisius Yosta, Sarjana Akuntansi, Magister Akuntansi, yang merupakan dosen Fakultas Bisnis UKWMS Kampus Kota Madiun, dan juga ada Bapak Mujilan, Sarjana Ekonomi, Magister MSc ya, dosen Fakultas Bisnis UKWMS Kampus Kota Madiun. Di sambungan Zoom langsung saja kita sapa. Selamat sore Bapak Peter dan Bapak Mujilan.
1: Selamat sore.
2: Selamat sore.
0: Oke, dan sore hari ini kita akan bahas tentang lawan inflasi dengan investasi ya, strategi cerdas di era harga naik, begitu ya Pak Peter ya. Nah Pak Peter, untuk mengawalinya tentu kita harus memberikan semacam literasi kepada pendengar. Sebenarnya bahasa mudahnya, inflasi itu apa sih? Kan selama ini ada investasi, ada juga deflasi dan sebagainya gitu ya. Nah inflasi ini bahasa gampangnya yang bisa diterima oleh masyarakat itu seperti apa?
1: Oke, okay, baik, terima kasih, saya coba mengawali. Sebelumnya selamat sore pendengar Madiun dimanapun berada ya. Jadi topik kita hari ini sebenarnya suatu hal yang sangat penting ya, dalam membantu memenuhi kebutuhan hidup misalnya, atau memenuhi kebutuhan ekonomi kita masing-masing. Nah, kalau kita lihat secara sepintas topik yang kita akan diskusi bersama hari ini, setidaknya sangat menjadi insight ya, karena memang ini kan lebih dekat dalam kehidupan seharian kita masing-masing. Kait pertanyaan dengan inflasi itu sendiri, inflasi ini kan suatu kenaikan harga ya, secara terus-menerus dalam periode tertentu. Nah kalau misalkan kita sandingkan dalam kehidupan nyata kita di pribadi masing-masing ya, dari sisi ekonomi, tentu harga yang terjadi itu pasti sangat terus-menerus naik. Nah untuk menyikapi kondisi ini kan suatu hal yang sangat perlu kewaspadaan, kehati-hatian, bagaimana kita harus nanti supaya menemukan hasil atau menemukan manfaat atau menemukan titik keseimbangannya tanpa membuat adanya risiko atau korban dari menyikapi hal ini. Nah, salah satu yang kita tawarkan di sini sebenarnya adalah investasi. Nah, jalur investasi ini sudah sangat sering dibicarakan ya di berbagai macam media. Dan memang ini penting juga, investasi itu suatu hal yang sangat krusial di dalam kebutuhan hidup kita masing-masing. Nah memang cara yang paling strategis juga memang kan ini bagaimana kita untuk mengalokasikan dana dalam jumlah sekian untuk ditempatkan sebagai investasi, kemudian bagaimana kita mengalokasikan dana sekian untuk kita memenuhi kebutuhan hidup lainnya. Nah kalau kita coba lihat dari sudut pandang akuntansi sendiri ya, memang investasi ini kan bagaimana kita menyimpan uang suatu saat dengan harapan uang tersebut nanti bisa berkembang. Artinya misalkan kalau gini, kita menyimpan uang dalam jumlah misalkan ya, ini misalkan dalam jumlah 10.000. Nah beberapa tahun kemudian kita berharap bahwa uang tersebut bisa menjadi 1 juta misalkan. Dengan strategi seperti ini sekiranya bisa membantu kita untuk melindungi nilai terhadap inflasi. Nah inflasi ini kan suatu harga yang naik terus ya. Dan di dalam atau cara kita untuk membeli kebutuhan kita, kalau misalkan kita tanpa menyikapi dengan hati-hati ya, otomatis kita akan merasa bahwa untuk memenuhi kebutuhan itu sangat sulit. Dan namanya kan kebutuhan hidup, sesuatu hal yang sangat urgent. Bagaimana untuk bertahan hidup gitu ya, secara ekonomi. Nah memang investasi ini sangat penting sekali. Itu mungkin sebagai pengantar di awal ya, pengenalan sekilas saja untuk topik yang harusnya kita diskusi bersama hari ini. Jadi sangat luar biasa sekali.
0: Baik. Nah, lantas mengapa investasi dianggap sebagai salah satu cara untuk melawan inflasi, Pak?
1: Ya, baik. Terima kasih. Mengapa investasi ini suatu salah satu cara ya untuk bisa melawan inflasi? Ketika misalkan ya, karena harga inflasi ini kan ya harga di mana harganya kan cenderung naik ya. Nah, ketika kita lakukan dengan strategi investasi, tetapi di satu titik kita menginvestasikan dana tersebut dengan cara yang tepat juga, jangan asal-asalan investasi, karena di berbagai macam, karena sekarang kan ini kan digitalisasi ya, pasti arus atau pencobaan berbagai macam-macam itu pasti sangat menjebak kita juga, tergiur dengan berbagai tawaran investasi bodong. Nah, salah satu cara untuk bisa menyikapi itu ya, pilihlah investasi yang benar. Investasi ini kan dengan harapan kan nilainya atau uang kita bisa berkembang ya. Ketika misalkan seiring berjalannya waktu harga terus menaik, terus meningkat, tetapi uang kita juga terus meningkat, nah itu bisa ditemukan titik balance-nya, keseimbangannya. Ketimbang kalau misalkan, saya ambil contoh sederhana, misalkan kita menyikapi inflasi tanpa ada strategi cerdas misalkan, atau kita mungkin menyimpan atau hanya sekadar menabung saja uangnya. Itu. Di titik tertentu nanti kita akan temukan ketidakseimbangannya. Inflasinya, harga di pasaran semakin meningkat, tetapi uang yang sudah kita simpan nilainya tetap sama. Ambil contoh juga, misalkan kalau kita bandingkan harga beras ya di tahun 2010 lah katakanlah ya, ini simpel. Kemudian kita bandingkan sama tahun sekarang, 2026.
0: Betul.
1: Ah ya. Mungkin kalau misalkan saya ambil patokannya per 5 kg. Per 5 kg harga beras ini kalau kita sandingkan sama tahun 2010 ya, mungkin ya di tahun lalu ya mungkin bisa dibeli dengan uang 50.000 per 5 kg. Tetapi kalau misalkan kita sanding tahun sekarang, itu per 5 kg itu bisa nyampe 100 itu. 100.000. Artinya apa? Artinya kan harga, perubahan harga ini semakin tahun itu kan semakin melonjak. Nah, ini gambaran sederhana tentang pemahaman kita untuk memahami inflasi itu sendiri. Nah, itu tadi, makanya kita harus menyikapi kondisi seperti ini ya dengan investasi. Nah, gambaran investasi yang tadi itu ya, ketika misalkan dari 2010 ya, saya bandingkan saja ada tahun 2010 dan 2006. Ketika dari 2010 kita sudah melakukan investasi yang benar. Nah, di tahun 2006 dengan harga yang terus meningkat itu, kita sudah bisa berwaspada. Nilai uang kita sudah semakin terlindungi gitu. Jadi kalau misalkan kita tidak mengatur atau mengelola keuangan kita dengan cara yang benar, otomatis kan, karena inflasi ini kan menjebak atau daya membuat daya beli kita semakin menurun ya. Semakin menurun. Tetapi kalau misalkan kita punya pendapatan, kita punya stok keuangan yang cukup, ya setidaknya bisa membantu juga kondisi kebutuhan kita.
0: Itu Pak. Baik. Ini masih melanjutkan tentang bagaimana ya, inflasi bisa menjadi investasi bisa menjadi alternatif untuk melawan inflasi ya, investasi melawan inflasi. Nah, kalau menurut panjenengan sendiri, Pak, itu inflasi yang paling efektif, investasi apa yang paling efektif gitu ya untuk melawan inflasi ini?
1: Baik, terima kasih. Kalau misalkan saya pribadi menyarankan investasi apa yang paling efektif ya untuk melawan inflasi ini. Ya mungkin kalau dari sisi pribadi saya, karena sudah cukup mengenal juga dengan salah satu instrumen investasi itu yang namanya saham ya. Saham ini, ya betul, permisi ya. Saham ini kan ya punya, bisa melipat gandakan keuntungan kita. Cuman risikonya juga besar. Ya, selain kita memperoleh keuntungan yang berlipat ganda, tetapi risikonya juga selalu beriringan jalan dengan keuntungan tersebut. Cuman strateginya harus tepat. Strateginya harus tepat. Di saham, bagaimana kita harus menemukan misalkan perusahaan-perusahaan tertentu ya, dengan kondisi perusahaan secara komprehensif harus memiliki nilai ekonomi, memiliki kelangsungan yang sudah cukup baik lah, gitu. Dari segala, intinya kita menilai konteks perusahaannya itu secara komprehensif, jangan secara parsial. Tetapi kalau misalkan kita melihat konteks perusahaannya secara parsial, ya otomatis itu akan menjebak tabungan investasi kita di saham tersebut, gitu.
0: Oke.
1: Ya.
0: Oke. Nah, bagaimana dengan investasi emas yang selama ini sangat familiar di mata masyarakat ini, Pak?
1: Ya, sebenarnya bukan hanya saham juga ya, tapi karena saya menyampaikan saham ya, karena memang saya juga sering di saham.
0: Bermain dengan saham ya?
1: Terus, ya, selain saham ini kan ada jenis investasi lainnya, bisa obligasi, bisa emas, salah satunya seperti yang sampaikan tadi. Nah, memang emas ini kan punya nilainya yang selalu meningkat ya. Dan ketika misalkan kita berinvestasi di emas, ya tentu suatu hal yang sangat bagus juga. Tetapi tetap kembali kepada sesuai sisi kepentingan kita masing-masing. Kita harus mengenali profil kita masing-masing, profil risikonya.
0: Oke, baik. Kita ke Pak Mujilan, guys. Pak Mujilan, halo.
2: Siap-siap.
0: Oke, Pak, apa lantas yang menjadi apa ya perbedaan antara menabung dan berinvestasi dalam menghadapi inflasi? Nah, mengapa menyimpan uang atau menabung ini tidak cukup saat inflasi tinggi? Bagaimana?
2: Baik, saya kembali lagi ke apa itu harus invest di mana tadi ya, Pak Peter.
0: Siap.
2: Cuma menambahkan sedikit. Jadi sebenarnya investasi itu kalau yang apa ini orang yang sudah ya punya pengalaman gitu ya,
0: paham ya,
2: yang sudah paham, ya lebih paham. Itu dia biasanya mengandalkan namanya portofolio.
0: Oh, portofolio.
2: Betul. Portofolio itu dia tidak hanya menginvest di satu hal.
0: Oke.
2: Nah, kenapa kok seperti tadi Pak Peter bilang sudah sampaikan, misalnya di saham.
0: Saham.
2: Ya mungkin tidak habis total sih, jarang sekali ya Pak Peter ya. Cuma kan ketika terjadi penurunan orang mengatakan rugi misalnya. Nah, saat itulah kan apa ini namanya? Kita aset kita turun ya, nilainya turun. Nah, memang untuk yang berpengalaman itu dia mencoba untuk membagi saya di ini misalnya tadi sudah dijelaskan emas juga ya. Emas sekian, kemudian di saham sekian, kemudian tadi ada tabungan juga ya. Nah, terus kita sampaikan di sini tadi pertanyaannya tabungan itu kenapa gitu ya? Tabungan dan deposito itu kategori, deposito kan lebih, sudah lebih ya, lebih gitu. Itu kategorinya pendapatan tetap kalau deposito. Nah, kalau orang yang tidak suka resiko kan pendapatan tetap lebih aman gitu.
0: Betul,
2: ya.
0: Betul.
2: Nah, cuma ya biasanya terbatas dari sisi perkembangan apa ini asetnya,
0: profit, profitnya
2: ya dikatakan belum profit ya Pak Peter ya,
0: kalau kalau kalau hanya nabung dan deposito ya.
2: Kalau menabungan itu hanya sebenarnya pengganti untuk tadi menukar inflasi. Jadi bunga yang ada di tabungan itu sebenarnya itu pun belum mengcover kayaknya Pak Peter ya.
0: Kecil sekali ya. Karena kecil sekali begitu ya Pak persentasenya.
2: Jadi dibanding dengan nilai inflasi yang ada itu kalau tabungan biasanya lebih lebih kecil pendapatannya. Kan nanti pendapatan akan dipotong admin bank juga ya.
0: Iya betul, betul. Pajak juga ya. Ada pajaknya juga.
2: Betul, kalau kita lihat mungkin ya 10 juta itu mungkin masih negatif Pak Peter ya, kalau nggak salah di tabungan. Saya nggak sok lihat secara detail, tapi kayaknya masih negatif. Jadi bunganya hanya sekian ribu, terus adminnya mungkin di atasnya bunga sudah misalnya gitu loh.
0: Ada pajaknya juga nanti.
2: Pajak nanti, sehingga kalau dikalkulasi ya mungkin tidak naik gitu ya dari apa nilai yang kita tabungkan. Ya,
0: betul, betul.
2: Nah, kalau deposito nih yang kedua yang tadi apa itu pendapatan tetap ya, bukan profit, orang mengatakan pendapatan tetap itu. Nah, pendapatan tetap itu kan ya lumayan kalau nilainya mungkin ya 50 juta ke atas, 100 juta ke atas itu agak kerasa lah berapa juta dalam satu bulan. Nah, mungkin kalau di deposito ini ya apa namanya kalau Jawanya itu unda-undi itu.
0: Unda-undi.
2: Iya, ya cuma keseimbangan gitu ya, keseimbangan dengan inflasi yang ada. Memang itu, tapi itu bisa dilakukan, ditempuh jika memang punya dana yang cukup gitu ya. Jadi misalnya tabungan juga harus ada. Nah kalau tabungannya nggak ada, bagaimana kita ngambil ATM? Bagaimana kita bertransaksi ketika kita mau bayar? Kan sekarang orang ada yang bayar listrik lewat bank, ada yang bayar pajak lewat bank, PBB lewat bank, macam-macam gitu kan. Sampai ngisi dompet digital lewat bank gitu kan. Nah, kalau saya katakan di tabungan, kalau di perusahaan giro ya biasanya,
0: giro atau biliet ya.
2: Betul, biliet itu alatnya. Jadi kalau misalnya tabungan itu kita taruh sebagai operasional. Jadi seperti kalau kita punya kas itu loh, punya dana, kan kita ya walaupun uangnya banyak kan bawa uang di kas kan paling ya ya taruh 100 ribu gitu ya. Kan nggak semua dibawa di kas gitu ya.
0: Betul.
2: Kalau dalam investasi ya mungkin tabungan itu juga jalan gitu. Apa? Karena dia ketika nanti mau masuk ke investasi pun biasanya melalui rekening atau melalui tabungan juga gitu. Jadi itu yang dimaksud portofolio. Bahkan kalau kalau kita lihat yang investasi global itu ya, investasi global itu yang bisa US dollar atau apa itu pun gitu. Nah itu pun ada satu akun, akun itu namanya apa ya, sudah bertransaksi. Jadi transaksi di investasi global atau apa itu berjanjang ya. Jadi ini kemudian dari A kemudian B kemudian C gitu ya. Itu pun misalnya dari tabungan kita harus transfer ke rekening apa itu, rekening yang global, rupiah ya, masih rupiah. Kemudian rupiah dijadikan misalnya itu beli dolar yang apa itu, yang transaksional. Jadi ya semacam transaksional beli dolar. Nah setelah dibeli dolar yang transaksional itu baru bisa dibelikan yang lain juga. Jadi kayak apa itu, berjenjang dan bertahap. Nah jadi portofolio yang dimaksudkan di sini tadi itu adalah menghitung tadi loh. Ada yang pendapatan tetap, ada yang ini operasional, ada yang ini untuk apa itu peningkatan pendapatan, ada yang ini untuk aset produktif. Nah itu kemudian yang ini untuk, nah semacam itulah kira-kira inti sari dari portofolio investasi. Nah monggo dilanjut
0: dulu. Baik. Nah ya, bicara bicara tentang portofolio nanti kita Miftah potong sedikit ya Pak Mujilan ya. Kalau bicara tentang portofolio tadi kan harus memahami portofolio begitu kurang lebih ya. Karena setelah memahaminya tentu kita ada pilihan-pilihan gitu kan, pilihan untuk berinvestasi enggak hanya di satu bidang begitu. Nah, Pak Mujilan bisa tidak mencontohkan semacam apa ya, contoh portofolio portofolio investasi sederhana untuk menghadapi inflasi kan. Misalnya ada yang pemula mungkin ya yang belum mengetahui gitu. Nah, contoh portofolio investasi yang sederhana itu seperti apa Pak Mujilan?
2: Oke, ini yang dimaksud portofolio yang penempatan aset ya.
0: Iya, betul.
2: Jadi bukan portofolio yang lain-lain karena ada portofolio untuk yang lain gitu ya.
0: Iya.
2: Kalau penempatan aset nanti itu kalau di dalam report kita itu kadang ada berapa dihitung dalam persen. Jadi kalau pemula, pemula ini ya. Itu ya kalau yang paling aman ya aset apa ini, pendapatan tetap.
0: Pendapatan
2: itu lebih
0: tetap
2: tinggi. Ya misalnya taruh di sana misalnya 50% ataupun 60% dari aset yang nganggur ya. Aset yang tak, bukan aset yang panas. Kalau yang panas kan di tabungan. Sekarang dipakai, diambil gitu kan. Nah, kalau yang pemula itu mungkin itu lebih cocok di deposito.
0: Oh,
2: itu misalnya di deposito itu sekian persen. Jadi nah kemudian yang lain itu baru akan berkembang seiring dengan keahlian dan pengalaman kayaknya. Jadi kalau itu contohnya misalnya tadi ditanyakan emas, blue emas kemarin sampai kalau di kita 3 juta,
0: betul,
2: gitu ya.
0: Betul, 3 juta lebih bahkan.
2: Sekarang 2,5 2,5 loh sekarang ya Pak Peter ya. Kayaknya di angka itu kan. Nah kalau kita pas beli di 3 juta sekarang 2,5 turun berapa persen itu ya. Nah itu ada penurunan itu.
0: Betul, betul, betul.
2: Betul. Nah, mm-hmm. itu kalau pemula kan dia belum punya sensitivitas ya, mm-hmm. dan belum punya mental takutnya itu. Mm-hmm. Waduh, ini aset saya turun gitu, mm-hmm. bisa-bisa stres itu. Stres gitu ya. Mm-hmm. Malah enggak bisa tidur lah, kan sakit gitu ya. Jadi yang langkah pertama untuk portofolio itu memang di para investor besar atau apapun yang di apa dicari pertama itu adalah rasa nyaman dulu.
0: Rasa nyaman.
2: Betul. Kalau saya nyaman di porsi besarnya di deposito ya lakukan itu dulu. Mm-hmm. Oh saya sudah terbiasa kalau dulu kan kita pernah yang tanah barang itu ya Pak Pak Peter ya. Tapi uangnya kan besar. Lu, saya sudah sering kok ini transaksi begini dan saya nyaman. Nah itu memang konsep pertama itu nyaman. Kalau misalnya dipaksakan sekarang, kata teman saya, Bomo itu ya, kata teman saya kalau beli emas kemarin 2,3 jadi 3,5 ya. Dia panen pesta raya saya mau beli ya. Nah belinya pas 3.300.000 sekarang 2,5 ya bisa stres itu kayak gitu seperti itu kira-kira. Jadi yang dalam kalau tip pertama dari yang kan saya tahu itu ya saya ngumpulkan dari berbagai orang yang sudah sering di dunia investasi itu yang pertama nyaman. Ya kamu kalau memang nyaman ketika loss atau harga turun ya nggak masalah juga gitu. Yang jadi problem itulah biasanya kan tabungan yang ada, tabungan itu operasional ya sebenarnya Pak, bukan nilai lebih gitu ya. Itu dititipkan investasi ke pihak lain dan ternyata nilainya turun. Nah, itu biasanya terjadilah stres. Nah, kok bisa kok stres? Nah, semua tabunganku ada di situ.
0: Ya, amblas.
2: Iya, ya. Kalau di saham atau apa seperti yang Pak Peter bilang ya amblas sampai nol itu mungkin jarang ya, jarang terjadi ataupun sangat-sangat apa ya sangat sedikit lah persentasenya. Tapi ada yang memang benar-benar bisa langsung amblas itu ada gitu ya. Ya itu dulu ya, itu dulu tadi.
0: Baik, Pak Peter mau menambahkan atau kita punya pertanyaan juga ini tentang bagaimana apa ya semacam kalau kita dalam kondisi inflasi gitu ya, fokusnya investasinya jangka pendek atau jangka panjang saat inflasi meningkat ini Pak Peter?
1: Ya, kalau saya pribadi ya, melihat inflasi ini kan karena inflasi ini kan dia terus bergerak. Betul. Dalam jangka panjang. Mm-mm. Otomatis kita harus menyikapi dengan investasi yang jangka panjang jangka juga. Panjang
0: juga.
1: Oh. Kemudian ya menyambung tadi apa yang disampaikan sama Pak Muji juga ya, bahwa memang ada satu pepatah yang cukup menarik setidaknya menjadi gambaran penting juga bahwa memang kita tidak boleh menyimpan telur dalam satu karung. Ini suatu pepatah yang menggambarkan bagaimana kita menyikapi atau bagaimana kita berinvestasi sebenarnya. Artinya gini, uang kita yang kita miliki itu jangan simpan dalam satu instrumen investasi. Karena kalau misalkan kayak gambar contoh kan itu kalau misalkan kita nyimpan telur dalam satu karung, ketika misalkan karungnya jatuh ya otomatis pecah telurnya semua. Iya, itu kan risiko, rugi kita. Nah, itu juga sebenarnya konteks dalam investasi. Artinya kita harus menyimpan dana kita untuk berkembang itu bukan hanya pada saham, bukan hanya pada obligasi saja, tetapi kita cari investasi jenis instrumen investasi lainnya, bisa deposito dan macam-macam ya. Nah itu yang membantu kita ketika misalkan sahamnya turun ya udah berarti mungkin terlindungi oleh obligasi mungkin karena itu pendapatan tetap ya bunga atau mungkin deposito gitu. Kemudian menyambung tadi terkait misalkan kita mengenal apa profil risiko ya gitu dan memang bagi pemula kan memang ya itu menjadi suatu hal yang cukup mengagetkan juga ya ketika misalkan tiba-tiba ya terdesak ya karena adanya inflasi kan sudah semakin meningkat ya terdesak wah ini harus saya ngapain ini harus saya ngapain gitu. Nah sebenarnya salah satu cara strategi pertama itu kan bagaimana kita kenali risiko kita kalau misalnya kita merasa tidak nyaman dengan penuh risiko investasi berarti cari investasi yang betul-betul tidak mendatangkan risiko. Ambil contoh misalkan deposito seperti yang sampaikan sama Pak Muji tadi karena dia kan ada bunganya ya terus deposito kan ya, kemudian ada obligasi atau emas juga bisa. Tetapi kalau misalkan dengan investor yang sudah mungkin mentalnya sudah ter tahan banting ya. Hmm. Ya mungkin bisa terjun lah sekali-sekali di saham. Saham itu kan ya dipengaruhi oleh pasar juga kan. Hmm. Pasar global itu. Jadi semakin diserang oleh pasar, kondisi pasar itu otomatis secara real time juga ya pasti kondisi saham itu akan terus naik turun. Itu yang menggambarkan bagaimana kita harus sebagai pemula ya ataupun yang sudah lama berkecimpung ya bagaimana kita menyikapi investasi. Karena memang inflasi ini kan tadi seperti yang disampaikan di awal itu ya cukup membuat daya beli kita itu turun juga.
0: Turun,
1: akan mengganggu ya, akan mengganggu keseimbangan kebutuhan kita. Artinya kita ketika kita membutuhkan untuk beli ini tetapi lihat stok keuangannya menipis, terus lihat tempat-tempat investasi kita itu kadang ada yang turun, ada yang naik. Nah, itu semuanya kondisi lah ya, bermacam-macam, beraneka ragam. Semua itu ya ketika kita menyikapi kondisi ekonomi kita, Mas. Itu.
0: Pak Muji, bagaimana dengan seseorang yang mungkin punya dana kemudian pengen investasi gitu, tapi investasinya di bidang properti, apakah ketika ini inflasi sedang naik gitu ya, dalam tren naik, apakah bagus investasinya di bidang properti di Pak Muji?
2: Properti dibanding inflasi ya. Betul. Contohnya misalnya ya macam-macam sih itu cerita-cerita daripada orang yang sudah berjalan di sana itu macam-macam ya. Tapi biasanya kayak misalnya satu tanah. Itu mungkin akan terjadi apa itu rugi, pailit atau apapun. Itu kan ada peristiwa-peristiwa misalnya luar biasa. Ya bisa jadi apapun punya resiko ya Pak Peter ya. Beli tanah sama rumah, beli rumah rapayu Pak, enggak laku-laku. Jendelanya keropos.
0: Listrik PDAM akhirnya, harus aktif bayar setiap bulan.
2: Iya. Akhirnya kadang yang membangunnya habis, ini yang sederhana saja ya. Yang sederhana misalnya habis 100 juta. Enggak laku-laku. Nah ternyata dibeli ini rumahnya nggak saya hitung, yang saya hitung tanahnya, ya kan bisa jadi. Ya, tapi setahu saya kalau tanah itu kebanyakan meningkat. Setahu saya kalau tidak ada peristiwa tertentu ya, misalnya tadi apa bencana alam ataupun yang menyebabkan tanahnya menjadi tidak bisa digunakan ya rusak atau mungkin penggusuran karena apa itu mungkin hanya
0: kalau penggusuran masih enak ada ganti untung.
2: Ya kalau dihitung dari NJOP yo ambles. Kalau untung itu kalau bukan NJOP harga pasar. Pasar jelas
0: ganti ya. Untung.
1: Sip, mantap. Nah, sepertinya gangguan device.
0: Iya. Sepertinya gangguan gangguan sinyal ini ya, Pak Peter ya.
1: Iya.
2: Yang menjadi lebih dikenal kemudian ramai macam-macam itu. Nah, tapi itu kan butuh modal besar juga gitu. Kebanyakan yang dari pemula awal-awal itu kan ya wong nggak ada uang segitu kok gitu kan. Kalau karyawan itu ya, karyawan, pegawai atau sebagainya itu kan rata-rata lebih besar di tabungan ya. Punyanya di tabungan. Nabunglah, pokoknya nabung terus, pokoknya nabung terus gitu ya. Ditawari yang lain ya pokoknya bisa punya rumah dulu ya. Artinya ya mungkin beli rumah tapi bukan invest. Nah, kalau di properti balik lagi pertanyaan itu yang memang bergerak di bidang itu biasanya membelinya properti yang ini ada penurunan biasanya. Penurunan itu yang apa ya terbengkelai kemudian di set up ulang kayak gitu loh modelnya itu. Atau propertinya itu apa yang beku, tidak dimanfaatkan, itu kan mungkin belinya lebih murah gitu ya.
0: Betul.
2: Tapi memang di dia tidak hanya menempatkan uang tok, tapi dia di sana juga punya keahlian untuk mengembangkan itu yang kalau dari orang para properti yang investnya di properti gitu. Dia punya bukan yang ini, bukan yang sekedar ditawarkan, oh dibeli mau ada, di Bali mau ada properti ini, hotel berbintang 5, silahkan mau kalau mau ikut. Nah itu kan cuma nyetor saja gitu ya. Nah rata-rata kita nggak mampu mau masukkan sebesar oh untuk bintang 5 apa ya MM-an itu ya
1: MM-an ya
2: kira-kira begitu. Jadi properti itu ya kita tetap harus apapun dimanapun tetap harus belajar memahami situasi, memahami lingkungan, memahami karakter, memahami kondisi, apapun tetap mengukur kemampuan kita sendiri dulu. Kita cocoknya gimana ya.
0: Baik. Jadi properti juga ada resikonya juga yang nantinya juga harus dipikirkan begitu ya Pak Muji ya. Baik Pak Muji dan juga Pak Peter, kita jeda sesaat ya. Nanti kita lanjut kembali di inflasi dan investasi. Tetap bersama kami pendengar di Pro 1 dari Medin, kanal informasi dan inspirasi.

0: masih mengikuti acara yang mengulas dinamika inflasi serta edukasi investasi yang aman dan berkelanjutan di program 1 RRI Madiun.
1: Ya baik, pendengar, Anda masih bersama kami Pro 1 dari Madiun, kanal informasi dan inspirasi, dan masih bersama-sama dengan narasumber yang luar biasa di kesempatan sore hari ini. Pendengar, ada Bapak Peter atau Petrus Canisius Josta dan juga Bapak Mujilan, dosen Fakultas Bisnis UKWMS Kampus Kota Madiun ya. Untuk sore hari ini kita bahas tentang strategi lawan inflasi dengan investasi, ini strategi cerdas. Dan tentunya juga sore hari ini Anda bisa bergabung bersama kami di 10 menit terakhir ya, di kesempatan sore hari ini. Nah, minta ke Pak Peter ini. Pak Peter, tadi kan kalau kita bicara tentang investasi yang berupa reksadana saham gitu ya, tentunya belum semua kita masyarakat ini mengenal tentang trading atau saham gitu ya. Nah, seberapa penting Pak kemudian peran literasi keuangan dalam memahami investasi di bidang saham ini, Pak Peter? Seperti apa?
2: Ya, terima kasih. Sebenarnya cara kita untuk melihat literasi keuangannya itu satu hal yang sangat penting lah pastinya. Yeah. Karena memang kehidupan kita ini kan tidak terlepas dari yang namanya uang. Segala sesuatu yang kita butuhkan, kalau kita kaitkan dengan ekonomi ya, segala sesuatu yang kita butuhkan itu pasti harus ada uang. Nah, ketika misalkan uang ini nilainya tidak mengikuti atau tidak balance lah sama perubahan harga yang terjadi di pasar misalkan, itu akan membuat kita risiko ketika misalkan menghadapi kondisi perubahan harga, apalagi kalau misalkan harganya semakin meningkat, itu inflasi. Itu bagaimana gitu. Artinya literasi keuangan ini penting. Nah, investasi ini kan salah satu gambaran yang menggambarkan bagaimana kita sudah menganggap bahwa literasi keuangan ini penting. Gitu. Kemudian terkait reksadana ini kan jadi bagian dari investasi juga. Ketika misalkan kita memilih reksadana ya, apakah memang profil risiko itu, kita ya di situ ya bisa silakan. Pada intinya bagaimana kita menyikapi atau melawan inflasi dengan hal-hal yang seperti investasi, strategi cerdas, itu semua adalah salah satu jalur bagaimana kita untuk bertahan, untuk memiliki kebutuhan hidup nanti.
1: Oke, artinya
2: memang apa ya, kalau misalkan kita secara logisnya saja ya, memang kebutuhan ini kan apa, sesuatu hal yang sangat penting lah. Namanya secara kebutuhan ya, kebutuhan berarti itu harus dibutuhkan. Ketika misalkan tetapi tidak seimbang atau tidak balance sama stok keuangan kita, itu berisiko itu. Kecuali kalau misalkan dengan kita lawan dengan strategi cerdas seperti investasi. Tapi kita sebenarnya memilih ya, investasi ini kan seharusnya tidak dapat memiliki untungan dalam waktu singkat. Karena banyak orang mungkin menganggap ketika misalkan kita memilih investasi itu akan melipat gandakan uang kita dalam waktu singkat. Mungkin ada yang berpikir seperti itu ya, mungkin. Lalu sebenarnya kan investasi ini kan harus membutuh proses juga, membutuh proses. Kemudian investasi inflasi dia perubahan naik harganya dalam jangka panjang, terus kita investasi lawan inflasi ini dengan investasi jangka panjang juga ya, satu hal yang sangat tepat, pilihan tepat. Terus kemudian kalau misalkan ada pertanyaan, apakah dengan investasi jangka pendek misalkan ya, apakah tidak bisa melawan inflasi? Nah sebenarnya bisa saja, tetapi ritme atau rentangan waktunya saya pikir belum terlalu tepat, kurang tepat ya. Artinya perlu kita membenahi kembali cara investasi kita, jangka waktu investasi kita. Di lain itu juga kita pilih investasi yang betul-betul mendatangkan manfaat untuk uang yang sudah kita tanam. Tetapi selain itu literasi keuangan itu cukup penting. Di dalam dunia digitalisasi ini berbagai macam tawaran-tawaran investasi bodong. investasi bodong ini sangat banyak sekali masa liburan di media.
1: Biasanya dan, menggunakan ajang mumpung masyarakat FOMO gitu ya.
2: Betul. Dan memang kan ya dengan tawaran-tawaran keuntungan yang sangat besar itu, terkadang orang juga ya tepat terjebak tertarik dengan tawaran-tawaran tersebut. Kembali kepada titik di mana kita melihat apakah investasi yang ditawarkan punya unsur legalitasnya. Ketika ketika misalkan kita melihat dari setiap tawaran investasi di dunia digital ini ya, dari sisi legalitasnya, kita artinya kan kita peduli nih, kita peduli, kita memverifikasi melihat apakah ini betul ya. Kalau misalkan ya tidak sesuai dengan standar-standar atau kriteria legalitas ya seharusnya kita lepas, kita cari yang betul-betul memiliki standar yang tepat gitu. Artinya, karena OJK di sini kan punya otoritas juga ya, ya bagaimana dia menyikapi atau bagaimana dia berkontribusi terlibat gitu, di dalam permainan investasi.
1: Jadi dalam kata lain bahwa literasi digital ini penting sekali untuk memutuskan kemana harus berinvestasi begitu ya Pak Peter ya? Baik, Miftah terakhir ke Pak Muji ini. Pak Muji, apakah semua investasi bisa mengalahkan inflasi?
3: Semua investasi, nah itu. Secara prinsip bisa. Secara prinsip karena kalau tidak memberikan potensi untuk meningkatkan yang itu namanya bukan berinvest, itu sedang mengeluarkan atau sedang ya namanya berperosok
1: nitip saja.
3: Cuma masalahnya memang yang perlu disadari juga kondisi global, kondisi makro. Kita kan tidak bicara mikro, kan ya. Betul, mikro itu kan satu lingkup kecil, gampangnya. Tapi kalau makro seperti kemarin tiba-tiba, kemarin nggak sadar kalau ternyata dua hari lalu ya, itu naik besar-besaran itu ada invest. Karena apa? Karena dampak dari ditandatangannya suatu apa undang-undang baru ya di luar negeri itu ada yang tanda tangan undang-undang baru, investnya naik gede-gedean itu karena disinyalir sekian billion itu sedang akan ditanamkan di dalam suatu investasi. Nah kalau pas dapat seperti itu ikut naik ya untung juga gitu kan. Tapi kadang kita nggak sadar, contohnya itu di mana ya, ada beberapa perusahaan di kita misalnya yang menjadi dalam pengawasan ya statusnya itu dibekukan. Ya kita mandek stop di situ, nggak bisa melakukan apa-apa lagi. Misalnya itu ada kendaraan-kendaraan yang online, sorry saya tidak menyebut merek tertentu, tapi di sana jlok, bisa cari kenapa ya dia kok ini kan di kita kan rame, kenapa kok nilainya kok turun ya? Ya karena ada kebijakan dari pemerintah, bukan Indonesia saja, kebijakan dari luar negeri yang itu mengakibatkan ya tidak tutup tapi mengakibatkan ini kok kayak tersendat. Nah itu aja namanya kalau di sana saya sebut sebagai sensitivitas, sensitivitas dan volatilitas, gitu. Jadi semakin volatil itu artinya potensi dia kita dapat profit yang tadi pertanyaannya apa semua profit, potensi dapat profit gede bisa 100%, bisa 200%, bisa 300%, tapi potensi loss juga seukuran sama. Itu juga. Maka kalau yang apa itu investasi dana itu penghasilan tetap ya kayak obligasi ya Pak ya tadi ya mau naik turun ya penghasilannya tetap dapat seperti itu
1: stagnan ya. Baik
3: Nah itu bisa dianggap pemasukan lah.
1: Baik, kita di pengunjung acara ini Pak Peter dan Pak Muji, singkat kami mohon untuk closing statementnya Pak Muji dan Pak Peter, silakan.
2: Ya baik, terima kasih. Saya sebentar. Sebagai closing statement, bahwa memang investasi cukup penting ya dalam kehidupan kita, dalam menjaga kelangsungan ekonomi kita, karena memang perubahan harga di pasar itu tidak bisa kita tentukan, tetapi pasar yang akan mempengaruhi yang lain di sana. Lalu strategi kita, karena memang kan kita tidak bisa memprediksi seperti apa perubahan harganya, mari kita coba berliterasi secara keuangan ya. Kemudian nah, salah satunya itu gambaran investasi, paling tidak ya cukup baik juga untuk untuk melawan
1: inflasi.
2: Inflasi. Salah satu ya. Artinya kan ada salah lainnya.
1: Iya, betul. Ada alternatif lainnya. Ya. Oh, okay.
2: Ada alternatif lainnya.
1: Baik.
2: Terima kasih.
1: Oke, terima kasih Pak Peter. Pak Muji, singkat untuk closing statement-nya.
3: Baik, yang saya sampaikan adalah untuk orang-orang yang sudah berpengalaman dalam investasi, itu saja akan terus belajar mengenai keuangan, portofolio dan sebagainya. Maka yang baru-baru, ya mungkin yang belum pengalaman, alangkah lebih baiknya wong yang berpengalaman saja masih belajar, apalagi yang belum berpengalaman harus.
1: Okay.
3: Saya beri satu saja, yang dapat diawali adalah silahkan dipelajari cash flow.
1: Cash flow-nya baik. Baik. Terima kasih Pak Muji, Pak Peter, waktunya sore hari ini sudah memberikan pengetahuan ya untuk melawan inflasi yang tentunya juga harus dibarengi dengan investasi. Terima kasih, sehat selalu. Kita berjumpa di lain waktu Pak Muji dan Pak Peter. Selamat sore Pak.
3: Terima kasih.
1: Oke. Okay.
2: Ya.
1: Baik, dan akhirnya dari Majen Pajatan 10 Kalamarin, saya Miftal Karim dan juga para narasumber pamit undur diri dari Inflasi dan Investasi. Pendengar, sampai jumpa dan permisi.
0: Anda telah menyimak acara Dinamika Inflasi dan Edukasi Investasi Programa 1 RRI Madiun. Selalu dengarkan ulasan mendalam bersama narasumber terpercaya untuk keputusan ekonomi yang lebih bijak. Setiap Rabu, pekan ketiga setiap bulannya, hanya di Programa 1 RRI Madiun.
1: Baik, pendengar, selanjutnya kami ajak Anda untuk memperbarui informasi Anda seputar Jawa Timur dalam Info Prima Jejaring Pro 1 Sekorwil Nusantara 10 Jawa Timur.

0: 16 waktu Indonesia Barat dari Jalan Urip Sumoharjo 26. Inilah Radio Republik Indonesia dengan info prima edisi Jejaring. Pukul 16
1: Jawa Timur.
0: Sari berita. Gerakan pengendalian inflasi dan pangan sejahtera di Jawa Timur diluncurkan untuk menjaga stabilitas harga pangan. Konsulat Jenderal Australia di Surabaya menggelar Fasi 2026 untuk memperkuat hubungan budaya melalui film. Inilah info prima selengkapnya, Rabu 13 Mei 2026 bersama saya, Nur Halili. Pendengar dan pemirsa, aksi berbagi kembali dilakukan komunitas kita berbagi sosial KBS Kabupaten Sumenep. Sebanyak 110 nasi bungkus dibagikan kepada warga di simpang 3 Mapolres Sumenep sebagai bentuk kepedulian sosial sekaligus upaya menumbuhkan semangat berbagi di tengah masyarakat. Berikut laporan Imam Mohlis.
2: Aksi sederhana namun syarat makna kembali dilakukan komunitas Kita Berbagi Sosial Kabupaten Sumenep. Bertempat di Simpang 3 Mapolres Sumenep, puluhan relawan turun langsung ke jalan membagikan nasi bungkus kepada masyarakat yang melintas. Sebanyak 110 nasi bungkus disalurkan kepada warga, khususnya mereka yang bekerja di sektor informal seperti tukang becak, pengemudi ojek, serta masyarakat kurang mampu. Ketua KBS Sumenep Ahmad Zahrudin menyampaikan, kegiatan ini merupakan bentuk kepedulian sosial sekaligus upaya menjemput keberkahan melalui aksi berbagi yang konsisten dilakukan. Ia menjelaskan, pembagian nasi bungkus tersebut tidak hanya sekedar memberikan makanan, tetapi juga menghadirkan kebahagiaan sederhana bagi masyarakat.
3: Kami Kita Berbagi Sosial tetap istiqomah menyalurkan nasi bungkus tujuan akhirat yang kesekian kalinya. Semoga para hamba Allah diberikan kesehatan, kelancaran rezeki dan keberkahan. Amin Allahumma amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Aksi tersebut pun mendapat respon positif dari masyarakat. Selain membantu memenuhi kebutuhan makan harian, kegiatan ini juga memperkuat rasa solidaritas di tengah kehidupan yang semakin dinamis. Imam Mohlis melaporkan.
0: Dan kesenian tradisional di Kabupaten Sumenep menghadapi tantangan regenerasi seiring menurunnya minat generasi muda terhadap budaya lokal. Pemerintah daerah mendorong promosi dan inovasi agar kesenian jaran serentak tetap eksis dan dikenal luas. Berikut laporan Muhammad Ali.
4: Wakil Bupati Sumenep Kiai Haji Imam Hasyim menyoroti semakin berkurangnya generasi muda yang meneruskan kesenian tradisional daerah, khususnya ceret-ceret saat membuka Festival Ceret-ceret 2026. Menurutnya, kondisi tersebut menjadi tantangan serius dalam upaya menjaga kelestarian budaya khas Kabupaten Sumenep di tengah perkembangan zaman dan modernisasi. Ia menegaskan, budaya daerah akan terancam punah apabila tidak ada generasi penerus yang menjaga dan mengembangkan kesenian tradisional tersebut. Wabuk mengatakan, kesenian tersebut memiliki nilai budaya dan identitas daerah yang harus terus dijaga bersama oleh pemerintah, masyarakat, dan generasi muda. Karena itu, ia mengajak generasi muda memanfaatkan media sosial sebagai sarana promosi budaya agar ceren-cerek semakin dikenal di luar daerah.
5: Oleh karena itu, pemerintah daerah, masyarakat, generasi muda khas harus bersama berkolaborasi untuk menjaga dan mempertahankan kelestarian kesenian tradisional yang ada di Kabupaten Sumenep ini, termasuk ceren-cerek yang sebenarnya akan kita
4: resmikan. Selain itu, ia mendorong para pelaku seni untuk terus menghadirkan inovasi dan kreativitas dalam pertunjukan tanpa menghilangkan nilai tradisionalnya. Ia juga menilai kesenian ceren-ceret tidak kalah menarik dibanding sape sono maupun kerapan capi yang selama ini lebih populer sebagai ikon budaya Madura.
0: Anda masih di jalur info priba RRI Sumenep berjejaring dengan RRI Surabaya, RRI Malang, Madiun, Jember, RRI Kediri, serta RRI Tuban. Berita ini juga dapat Anda dengar melalui www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Pendengar dan pemirsa RRI, selanjutnya kita beralih ke RRI Surabaya. Sudah ada rekan Celia Cahyani. Silahkan Celia.
6: Terima kasih, Holili. Pendengar, gerakan pengendalian inflasi dan pangan sejahtera di Jawa Timur diluncurkan untuk menjaga stabilitas harga pangan. Berikut laporan Anik Hasanah.
1: Pada grand launching Gerakan Pengendalian Inflasi dan Pangan Sejahtera atau GPIPS Jawa Timur, pemerintah menegaskan fokus pengendalian inflasi dilakukan melalui penguatan suplai, pengawasan distribusi hingga intervensi pasar di daerah. Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya mengatakan, pemerintah terus memonitor produksi dan cadangan pangan agar tidak terjadi gangguan distribusi yang memicu kenaikan harga.
7: Bagaimana kita memonitor angka konsumsi, kita lakukan edukasi ke masyarakat, dan apabila diperlukan daerah-daerah tertentu kita minta untuk intervensi pasar secara langsung dikoordinasikan dengan KL terkait. Dan yang terakhir adalah kelancaran arus barangnya, apakah perlu pengamanan. Nah, di sini kadang-kadang APH Pak Dandim, Pak Kapolres kita minta untuk turun atau

0: ada yang mungkin underestimate dan seterusnya.
1: Pemerintah daerah juga rutin memantau perkembangan volatile food di sejumlah daerah sebagai langkah antisipasi terhadap dinamika ekonomi lokal maupun global. Ani Hasana melaporkan.
2: Pendengar, DPRD Jawa Timur menegaskan pentingnya kolaborasi lintas organisasi untuk memperkuat perlindungan anak melalui regulasi baru. Berikut laporan Oni Arianto.
3: Anggota DPRD Provinsi Jawa Timur, Dr. Freddy Purnomo menegaskan pentingnya kolaborasi lintas organisasi dalam memperkuat perlindungan anak di Jawa Timur. Freddy Purnomo, Rabu siang menjelaskan Jawa Timur saat ini memiliki regulasi baru, yakni Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2025 tentang perlindungan anak. Perda tersebut menggantikan regulasi sebelumnya, yakni Perda Nomor 16 Tahun 2012.
4: Kita kebetulan kan punya perda tentang perlindungan anak ya. Jadi perda yang terbaru itu adalah Perda Nomor 8 Tahun 2025 ya, mengganti dari Perda 16 2012. Jadi ini adalah hal bentuk kolaborasi antara organisasi wanita yang memang kita harapkan memang ini ya, yaitu tadi kolaborasi itu ya dengan Yayasan Perlindungan Anak Indonesia. Saya sangat-sangat terima kasih ya.
3: Sementara itu, Profesor Dr. Mia Amiati menekankan pentingnya kolaborasi lintas lembaga dalam upaya pencegahan kekerasan terhadap anak di Jawa Timur. Menurut Mia Amiati, yang juga mantan Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur, sinergi antara aparat penegak hukum, pemerintah, dan legislatif menjadi kunci menciptakan perlindungan anak yang berkelanjutan.
5: Selama ini memang kamu belakang 3 tahun menjabat jadi ajar.
3: Melalui sinergi antara legislatif, organisasi masyarakat, dan lembaga perlindungan anak, DPRD Jawa Timur berharap kesadaran masyarakat terhadap hak-hak anak semakin meningkat. Upaya edukasi dinilai menjadi kunci agar perlindungan anak dapat diwujudkan secara menyeluruh di lingkungan keluarga maupun masyarakat. Uni Arianto melaporkan.
2: Pendengar, informasi selanjutnya, revitalisasi pasar Keputran Selatan Surabaya tidak hanya difokuskan pada pembenahan bangunan dan sanitasi, tetapi juga penataan area perdagangan agar lebih tertib dan nyaman bagi pengunjung maupun pedagang. Ermina Jen melaporkan.
6: Pemerintah Kota Surabaya mempercepat proses revitalisasi Pasar Keputran Selatan Kota Surabaya. Revitalisasi ini dilakukan sebagai bagian dari penataan pasar tradisional agar lebih bersih, sehat, dan nyaman, baik bagi pengunjung maupun pedagang. Dalam peninjauannya ke lokasi proyek, Wali Kota Erik menjelaskan bahwa sebelumnya di Pasar Keputran Selatan terdapat aktivitas pemotongan dan penjualan unggas hidup. Menurutnya, kondisi ini tidak lagi sesuai dengan ketentuan yang mengatur fungsi pasar tradisional. Wali Kota Erik mengatakan nantinya lokasi pasar dan tempat pemotongan unggas akan dipisah meski masih berada dalam satu kawasan Pasar Keputran Selatan. Hal yang sama juga akan diterapkan pemerintah kota di lokasi lain agar pedagang tidak lagi memotong unggas sembarangan.
7: Ya, kita bongkar semuanya pasar ini, nanti setelah itu kita bangun kembali. Ada titik yang memang dia itu untuk berjualan, ada titik yang memang untuk potong unggas hidup ini. Sehingga nanti di setiap wilayah Surabaya itu ada, di Keputran ini ada, di Pasar Kerbabaan ada, daerah utara, terus Nanjeruk, Ibuyo Meno, daerah barat, terus setelah itu di Wonokromo untuk pusat dan sehingga apa? Saya berharap setelah ini, maka unggas itu tidak boleh lagi dipotong sembarangan. Dia bisa potong di tempat yang terdekat. Dan yang terakhir, setelah itu pasarnya jadi pasar bersih. Pasarnya bisa, orang ketika masuk di pasar itu, maka dia itu akan merasa nyaman.
6: Selain pembenahan sanitasi, Wali Kota Erik menyebut konsep bangunan Pasar Keputran Selatan juga dirancang lebih terbuka agar sirkulasi udara berjalan lebih baik. Ia menambahkan revitalisasi direncanakan selesai akhir September. Revitalisasi ini menelan

0: anggaran 7,7 miliar rupiah. Saat ini jumlah stand di lantai 1 sebanyak 324. Nantinya setelah direvitalisasi pada lantai 2 bangunan akan dibuat stand los. Stand ini bisa untuk menampung pedagang baru terutama pedagang kaki lima. Ermina melaporkan.
1: Mendengar Konsultan Jenderal Australia di Surabaya menggelar FSAI 2026 Masterclass untuk memperkuat hubungan budaya melalui film. Berikut laporan Faiz Putra.
2: Konsulat Jenderal Australia di Surabaya menggelar Masterclass Festival Sinema Australia Indonesia atau FSAI 2026 yang dilaksanakan di Sheraton Hotel and Tower Surabaya pada hari Rabu 13 Mei 2026. Acara dimulai pukul 9.30 waktu Indonesia Barat sampai 11.30 waktu Indonesia Barat dan mengusung tema produksi partisipatif dan pencitraan lintas budaya. Pada kesempatan ini, Kepala Konsulat Jenderal Australia Surabaya Glenn Eskew mengatakan kegiatan ini dilakukan sebagai bentuk penguatan serta menjaga hubungan baik antara Australia dengan Indonesia melalui medium film. Ia menambahkan melalui FSAI diharapkan komunikasi Australia dan Indonesia kepada penikmat film dapat memperkuat pemahaman budaya masing-masing negara. Selain itu, kegiatan ini juga sebagai bentuk perayaan kemitraan industri kreatif Australia dan Indonesia.
3: In my opening remarks, I mentioned the film Indonesia Calling, which was made in Australia in 1948. So there were a lot of Indonesians who were living in Australia during the Second World War. And there was a Dutch filmmaker who made that film about the struggle of Indonesians living in Australia and the support that Australian ship workers, dock workers provided to those Indonesians and how it actually helped the process of kemerdekaan, of independence in Indonesia.
2: Sementara itu, pemateri sekaligus dosen Senior School of Media Creative Arts and Social Inquiry Curtin University Australia, Profesor Michelle Johnston, menilai dalam proses pembuatan film terdapat banyak nilai sosial yang positif, salah satunya kebersamaan.
4: Making the film brought everybody together, the filmmakers, the people who participated, the people telling the stories, and that's a really important outcome on its own. So the film is another outcome, but the process is equally as important.
2: Tidak hanya acara masterclass, Konsulat Jenderal Australia di Surabaya juga akan menggelar pemutaran film yang diselenggarakan serentak di seluruh Indonesia pada tanggal 8 sampai 23 Mei 2026. Untuk pemutaran film di Kota Pahlawan akan dilakukan pada tanggal 16 Mei 2026 di Ciputra World Mall Surabaya dengan menampilkan beberapa film, yakni film animasi 200% Wolf, film thriller Force of Nature, The Dry 2, dan film Indonesia, Rangga dan Cinta. Faiz Putra melaporkan.
1: Pendengar, jelang peresmian serentak pada tanggal 16 Mei mendatang, Dandim 0812 Lamongan pimpin langsung pelatihan kepada calon karyawan KDMP. Farin Regi melaporkan.
5: Jelang peresmian Koperasi Desa Merah Putih oleh Presiden Prabowo pada tanggal 16 Mei mendatang, Kodim 0812 Lamongan menggelar pembekalan bagi calon karyawan koperasi. Kegiatan pembekalan dipimpin langsung oleh Dandim Letkol Infantry Denis Suryo Anggodikdo dan diikuti 180 peserta dari 90 titik koperasi yang akan diluncurkan serentak secara daring di seluruh wilayah Lamongan. Letkol Deni mengatakan, peserta yang mengikuti pembekalan merupakan warga asli dari desa masing-masing dan telah ditunjuk sebagai calon pengelola koperasi. Ia menjelaskan, peresmian koperasi dijadwalkan berlangsung pada tanggal 16 Mei dan akan dilaksanakan langsung oleh Presiden Prabowo secara terpusat di Kabupaten Nganjuk. Pembekalan dilaksanakan selama 2 hari dengan melibatkan tim Agrinas untuk memberikan pemahaman terkait mekanisme operasional koperasi, mulai dari tata kelola hingga sistem distribusi barang.
6: Personil yang karyawan ini, calon karyawan ini, semua asli dari desa setempat. Nah, kebetulan yang sudah ditunjuk 2 orang ini adalah sebagai wakil manajer dan dia hari ini sampai besok melaksanakan pembekalan, dalam arti pembekalan oleh tim Agrinas, diajari gimana mekanisme operasional ke depannya sehingga pada saat tanggal 16 benar-benar dinyatakan operasi itu bisa melaksanakan operasional terkait jual beli barang.
5: Kemudian staf marketing sales dan distribusi PT Agrinas Pangan Nusantara Arnold Lanok menjelaskan materi pembekalan difokuskan pada penguatan pemahaman operasional toko bagi para calon karyawan. Mereka dibekali standar operasional prosedur terkait tugas kasir, pramuniaga, hingga mekanisme penerimaan barang di warehouse atau gudang penyimpanan.
7: Karena nanti yang hadir di sini adalah calon dari asisten kepala toko, jadi mereka berhak dan wajib untuk tahu setiap jenis operasional ataupun standar prosedur dari penerimaan barang, cara kasir bekerja, dan pembekalan untuk 2 hari ini diharapkan cukup untuk memberikan informasi dan pengetahuan bagi setiap calon asisten kepala toko di KDKMP di Lamongan ini.
5: Pelatihan ini menjadi langkah penting agar seluruh KDMP di Lamongan siap beroperasi secara optimal saat diluncurkan Ranti. Farin Reki melaporkan.
1: Mendengar kebun kelengkeng di Sidoarjo didorong menjadi destinasi wisata edukasi terpadu yang menggabungkan berbagai sektor. M. Januar Fahmi melaporkan.
8: Kebun kelengkeng di Desa Tulangan, Kecamatan Tulangan, Kabupaten Sidoarjo didorong menjadi destinasi wisata edukasi terpadu yang menggabungkan sektor pertanian, perikanan, peternakan hingga kuliner. Dukungan itu disampaikan anggota Komisi 7 DPR RI Bambang Harisutartono saat meninjau lokasi tersebut. Bambang menilai kawasan tersebut memiliki potensi besar sebagai pusat pembelajaran bagi pelajar dari berbagai jenjang termasuk SMA dan universitas. Menurutnya, kebun tidak hanya memberikan pengalaman wisata, tetapi juga edukasi tentang proses budidaya tanaman.
9: SD, SMP, SMA yang jumlahnya hampir 1000 ya kalau kita total, termasuk universitas, itu bisa memanfaatkan ini. Di samping berwisata di kebun kelengkeng ini menikmati kelengkengnya, tapi juga mendapatkan edukasi bagaimana cara menanam. Ya, pembibitan sampai menanam kelengkeng itu sehingga bisa dirasakan oleh kita semua, jadi dan manfaatnya untuk kita semua.
8: Bambang Haryo menambahkan jumlah lembaga pendidikan di Sidoarjo mencapai ratusan hingga ribuan dapat menjadi pasar sekaligus mitra edukasi bagi pengembangan kawasan tersebut. Karena itu pihaknya mendorong penguatan ekosistem pendukung termasuk sektor usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM serta akses transportasi dan permodalan. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar melaporkan.
1: Pendengar, UNP Kediri dorong literasi numerisasi PAUD yang dikembangkan lewat permainan tradisional. Ana Kusuma melaporkan.
10: Pembelajaran literasi numerasi bagi anak usia dini di Kota Kediri mulai dikembangkan melalui pendekatan permainan tradisional dan juga mini riset. Program tersebut dilaksanakan dalam kegiatan pengabdian kemitraan masyarakat atau PKN Litnum Mini Lab yang digelar di TK Putra Bangsa Anur pada Rabu siang hari ini. Ketua tim PKM Litnum Mini Lab UNP Kediri, Dr. Ika Santia menjelaskan bahwa pengenalan literasi numerasi sejak usia dini penting dilakukan melalui aktivitas bermain agar anak tidak hanya mengenal angka, tetapi juga mampu untuk memahami konsep sederhana dalam kehidupan sehari-hari.
11: Ya, numerasi itu dan literasi dan numerasi itu merupakan salah satu aspek yang sekarang digalakkan untuk yang di pendidikan dasar dan menengah, ya. Nah, di sini inovasi yang kami ambil dari pihak tim adalah berbasis riset mini atau percobaan mini anak-anak dan juga permainan tradisional. Jadi kenapa tadi kami bawa beberapa permainan nanti itu untuk digunakan saat implementasi bagaimana mengajarkan numerasi melalui permainan tradisional. Karena anak akan senang, joyful learning di situ.
10: Sementara itu, Kepala Sekolah TK Putra Bangsa Anur, Nurul Wakida, menyampaikan bahwa program tersebut memberikan tambahan wawasan bagi para guru dalam mengembangkan metode pembelajaran yang lebih kreatif dan juga sesuai dengan karakter anak usia dini.
12: Itu nantinya akan menambah referensi kami, guru-guru pendidik di TK Putra Bangsa Anur ini untuk mengembangkan kompetensinya, terutama dalam mengenalkan literasi dan numerasi kepada anak-anak dengan cara yang bermain tradisional yang menyenangkan.
10: Di sisi lain, Kaprodi PG PAUD UNP Kediri, Dr. Ani Lestaningrum, menilai penerapan literasi numerasi pada anak usia dini sejauh ini masih cenderung terlalu akademik. Melalui program tersebut pun, proses belajar diharapkan kembali menyesuaikan tahap perkembangan anak sekaligus juga mengurangi ketergantungan penggunaan gadget dengan memanfaatkan permainan tradisional sebagai media pembelajaran.
13: Konsep literasi numerasi yang dibawa itu masih sifatnya akademik, yaitu bagaimana anak belajar membaca, menulis, berhitung, di mana kadang masih melebihi dari tahapan perkembangannya. Oleh karena itu, tim PKM kami berusaha untuk kembali menggiatkan bagaimana nanti pembelajaran literasi numerasi yang sesuai tahapan perkembangan anak.
10: Melalui program PKM Litnum Mini Lab ini, UNP Kediri berharap pembelajaran literasi numerasi berbasis bermain dan juga eksplorasi dapat menjadi model pengembangan pendidikan anak usia dini di sekolah lainnya. Ana Kusuma melaporkan.
1: Pendengar dan pemirsa RRI, selanjutnya kita beralih ke RRI Madiun. Sudah ada rekan Miftah El Karim. Silakan Miftah.
14: Baik, terima kasih Celia. Kabar dari Madiun, Polres Madiun Kota mengungkap kasus pencurian kendaraan bermotor curanmor di Taman Bantaran dan pencurian mobil di Jalan Cokro Aminoto Kota Madiun. Dua kendaraan tersebut kini telah dikembalikan kepada pemiliknya dan berikut laporan Aris Deka.
15: Polres Madiun Kota berhasil mengungkap kasus pencurian sepeda motor curanmor di Taman Bantaran, kota setempat yang sempat viral pada 19 April 2026. Dari kasus tersebut, polisi menetapkan satu tersangka inisial AA, warga Kelurahan Kartoharjo, Kota Madiun. Polisi juga mengungkap kasus pencurian mobil yang berlangsung 23 Maret 2026 lalu di Jalan Cokro Aminoto, Kota Madiun. Dari kasus ini, inisial GG, warga Desa Pomahan, Kabupaten Ponorogo ditetapkan sebagai tersangka. Dari dua kasus tersebut, pada Jumat 9 Mei 2026, Polres Madiun Kota mengembalikan sepeda motor Honda Vario pada korban Vanin Kanuralisa, serta mobil Nissan Grand Livina pada korban Yopi Yustian. Kapolres Madiun Kota AKBP Wiwin Junianto mengatakan, untuk modus pelaku dari dua kasus tersebut memanfaatkan kelalaian atau kelengahan pemilik kendaraan. Seperti di Taman Bantaran, korban tidak mengunci stang atau ganda sepeda motor yang telah diparkir. Begitu juga untuk kasus pencurian mobil, di mana korban menitipkan mobil di rumah temannya beserta dengan kunci dan STNK yang ditempatkan di dompet kecil bersama kunci. Kemudian mobil tersebut diambil saat korban lengah. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, kedua tersangka AA dan GG dijerat pasal 476 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP tentang pencurian dengan ancaman pidana maksimal 5 tahun penjara. Kapolres menjelaskan untuk curanmor di Taman Bantaran ada dua perkara. Kasus lainnya belum terungkap dan terus didalami. Saat ini polisi juga terus mengumpulkan informasi dari masyarakat dan rekaman CCTV. Sementara itu, korban pemilik sepeda motor Honda Vario, Vanin Kanuralisa, mengaku senang sepeda motor yang sehari-hari digunakan bekerja dapat ditemukan. Dia juga mengapresiasi langkah yang dilakukan petugas dari Polres Madiun Kota.
16: Sebelumnya, saya mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang membantu, termasuk Polres Kota Madiun, karena sudah membantu mencarikan motor saya yang hilang di CFD Bantaran kemarin. Mungkin juga karena lalainya kita karena tidak mengunci double atau kunci stang juga. Kemarin ditinggal beli jajan aja, terus tiba-tiba pas mau pulang nggak ada. Kaget dan senang karena motor yang buat kerja udah ketemu.
15: Senada disampaikan Yopi Yustian yang tidak menyangka mobil yang hilang setelah lebaran bisa ditemukan kembali. Pria 48 tahun tersebut mengaku akan lebih berhati-hati dalam menjaga kendaraan dan barang berharga yang dimiliki. Dari Kota Madiun, Aris Deka, RRI Madiun melaporkan.
14: Selanjutnya bergeser ke Kabupaten Ngawi, pendengar. Dinas Perikanan dan Peternakan DPP Kabupaten Ngawi menggencarkan pemeriksaan terhadap hewan menjelang Idul Adha. Imam Malik melaporkan.
17: Dinas Perikanan dan Peternakan DPP Kabupaten Ngawi mulai menggencarkan pemeriksaan terhadap hewan kurban di sejumlah pasar hewan. Hal ini untuk memastikan kesehatan hewan ternak yang diperjualbelikan terbebas dari penyakit, termasuk penyakit mulut dan kuku PMK maupun lumpy skin disease LSD. Kepala Bidang Kabid Kesehatan Hewan DPP Kabupaten Ngawi, Tony Wibowo, menyampaikan pemeriksaan ketat dilakukan karena PMK dan LSD termasuk kategori penyakit hewan menular strategis. DPP melakukan upaya pencegahan dan penyekatan penyebaran PMK maupun LSD, khususnya di lokasi pada transaksi seperti pasar hewan.
18: Terpenting pada saat ini kita fokus pada pemeriksaan PMK dan LSD, di mana penyakit itu merupakan penyakit hewan menular strategis yang perlu kita waspadai. Jadi kita lakukan secara seksama dan detail sapi-sapi yang masuk di pasar hewan ini, terutama dalam rangka untuk menjaga penularan meminimalisir penularan penyakit yang masuk di Kabupaten Ngawi.
17: Tony menjelaskan pemeriksaan klinis secara detail dilakukan untuk meminimalkan masuknya virus PMK dan LSD ke wilayah Kabupaten Ngawi. Pengawasan lalu lintas dan kesehatan hewan kurban akan terus dilakukan hingga momen Idul Adha mendatang. Diketahui, ciri hewan terkena PMK diantaranya hewan mengalami gejala demam tinggi, luka di rongga mulut dan lidah, serta air liur keluar berlebih hingga luka pada area kuku yang menyebabkan hewan pincang. Sementara hewan terkena LSD ditandai dengan munculnya benjolan-benjolan keras pada permukaan kulit hewan, demam, nafsu makan berkurang, hingga penurunan bobot ternak. Imam Malik, RRI Madiun.
14: Demikian informasi dari Madiun. Selanjutnya kita bergabung dengan Eti di RRI Jember. Silakan Eti.
19: Terima kasih Miftah. Pendengar dan pemirsa, program Duta Hijau Cili GFC 2026 kembali digelar untuk menanamkan kepedulian lingkungan sejak dini. Anak-anak dibekali edukasi dan pelatihan agar menjadi generasi peduli lingkungan sekaligus agen perubahan di sekitarnya. Gia Deborah melaporkan.
20: Program Duta Hijau Cilik GFC 2026 kembali digelar sebagai upaya menanamkan kepedulian lingkungan kepada anak-anak sejak usia dini. Kegiatan tersebut disusun oleh Green Division WCTI Jember yang menghadirkan berbagai edukasi dan pelatihan yang bertujuan untuk membentuk generasi muda peduli lingkungan. Koordinator Green Division WCTI Jember Putu Catur Sulistiono menjelaskan bahwa program ini diharapkan mampu menumbuhkan rasa empati anak-anak terhadap lingkungan sekitar sekaligus membentuk kegiatan positif.
21: Saya Putu Catur Sulistiono sebagai koordinator Green Division terkait dengan kegiatan Duta Hijau Cilik GFC tahun 2026. Seperti tahun-tahun yang sebelumnya, kita sudah bisa memberi rasa empati buat anak-anak untuk bagaimana sih peduli dengan lingkungan, yang mana lingkungan ini sangat harus selalu kita jaga. Salah satunya adalah cara pemilahan sampah, menentukan jenis sampah, kemudian juga ada pelatihan public speaking dan juga ada pembuatan konten-konten yang berbau lingkungan nantinya. Nanti adik-adik ini kita proyeksikan untuk menjadi duta hijau cilik di sekolahnya masing-masing maupun di lingkungan rumahnya nanti.
20: Sementara itu, Wali Duta Hijau Cilik Ari Suari berharap dengan mengikuti kegiatan ini dapat menginspirasi dan mengedukasi teman sebaya terkait pentingnya menjaga lingkungan.
22: Menerapkan bahwa lingkungan itu perlu kita jaga, Mbak. Sehingga dia juga bisa nantinya mengedukasi teman ke yang lainnya juga, maupun di sekolah, di rumah, ataupun di mana saja. Terus juga pengalaman dari kecil itu kan penting ya, Mbak. Bisa kedepannya juga bisa agar lebih disiplin, karena juga akan menerapkan kedisiplinan juga ya, Mbak. Dan ya, berguna bagi Indonesia tentunya.
20: Selain meningkatkan kepedulian terhadap lingkungan, program tersebut juga dinilai mampu melatih kedisiplinan serta membangun pengalaman positif sejak usia dini. Gia Deborah, RRI Jember melaporkan.
19: Demikian kabar dari Jember. Selanjutnya kita menuju ke RRI Malang bersama Dia Laras. Silakan, Laras.
23: Ya, terima kasih Eti. Pendengar, GP Ansor Kota Probolinggo lakukan audiensi bersama DPRD untuk sampaikan aspirasi terkait kebijakan pendidikan dan kesejahteraan guru ngaji. Khairul Umam Masduki melaporkan.
24: Gerakan Pemuda Ansor atau GP Ansor Kota Probolinggo menggelar audiensi dengan DPRD Kota Probolinggo untuk menyampaikan sejumlah aspirasi terkait kebijakan pendidikan dan kesejahteraan guru ngaji. Audiensi berlangsung di gedung DPRD Kota Probolinggo dan dihadiri jajaran pengurus GP Ansor serta pimpinan dan juga anggota dewan. Dalam pertemuan tersebut, Ketua GP Ansor Kota Probolinggo Salamul Huda mempertanyakan kebijakan penghapusan alokasi bantuan operasional sekolah daerah atau BOSDA bagi lembaga swasta pada tahun 2026 ini. GP Ansor juga menyoroti perubahan aturan terkait tambahan penghasilan guru swasta di mana masa kerja minimal yang sebelumnya 2 tahun kini menjadi 5 tahun. Menanggapi hal tersebut, Ketua DPRD Kota Probolinggo Sinta Dwi Lasmi menyampaikan bahwa pihaknya menerima aspirasi tersebut dan siap mengawal dalam pembahasan anggaran ke depan.
25: Tadi bersepakat akan memperjuangkan guru ngaji, gaji guru ngaji dan
0: Musda, karena di 2025 sudah masuk rekomendasi DPRD bahwasannya honor tetap 500 akan tetapi sama pemerintah kota secara diturunkan. Jadi rekomendasi DPRD tidak digunakan oleh pemerintahan Kota Probolinggo.
24: DPRD juga akan berkoordinasi dengan tim anggaran pemerintah daerah atau TAPD untuk melihat kemungkinan penambahan anggaran termasuk bagi guru swasta dan juga guru ngaji. Audiensi berlangsung dialogis dan menghasilkan komitmen bersama untuk memperjuangkan peningkatan kesejahteraan guru khususnya di lembaga swasta dan pendidikan agama. Demikian informasi dari kontributor RRI Probolinggo yang Mas Dipin laporkan.
23: Ya, sekian berita dari Malang. Kita kembali ke RRI Sumenep bersama Holili. Holili, silakan.
2: Baik, terima kasih Laras. Selanjutnya kami akan menyampaikan berbagai perkembangan terkini seputar penyelenggaraan ibadah haji dalam segmen Info Haji.
3: Kita ikuti Info Haji bersama RRI Sejawa Timur.
2: Pendengar dan pemirsa, 3 jemaah haji wanita embarkasi Surabaya tertunda keberangkatannya ke Tanah Suci tahun ini karena dalam kondisi hamil. Farida Kusnia melaporkan.
4: 3 jemaah haji wanita embarkasi Surabaya tertunda keberangkatannya ke Tanah Suci tahun ini. Saat sesi wawancara, Ketua PPIH Embarkasi Surabaya, Muhammad As'adul Anam mengatakan ketiga wanita itu sedang hamil. Dari Kabupaten Pamekasan ada 2 orang dan satunya dari Lamongan.
6: Hamil terdeteksi ada 3. Ya, dari Lamongan, dari mana? Pamekasan ada 2. Berarti itu tunda berangkat, Pak ya? Tunda berangkat. Tunda berangkat karena memang tidak bisa untuk apa namanya melakukan perjalanan jarak jauh dengan pesawat dengan itu usia kehamilan berapa macam-macam, ada yang masih 6 minggu, ada yang sudah cukup besar bahkan sudah 7 bulan seperti itu.
4: Sementara itu jemaah haji tertua di kloter 83 asal Kabupaten Banyuwangi, Ropingi Rebin, bersyukur di umur 100 tahun lebih bisa beribadah haji.
25: Mbah, pripun Mbah, perasaane saged berangkat haji niki, Mbah?
26: Nggih, biasa mawon.
25: Seneng mboten?
26: Nggih, nggih, nem ambon wonten mantep alhamdulillah kalau si Pak Dinyal kalih Allah niku wonten dijabahi wonten kok.
25: Usia pinten Mbah saniki panjenengan, Mbah?
26: Nggih, 103 niku, Mbah.
25: 103?
26: Nggih.
25: Mbah persiapane Mbah niki napa jenenge badhe budal haji niki napa Mbah? Persiapane olahraga napa?
26: Nggih, ini diperintahkan mampah-mampah payon-payon ngoten. Kali iki kok kula niki.
4: Ropingi Rebin masih aktif bercocok tanam, namun beribadah haji menurutnya merupakan cita-citanya yang terwujudkan. Farida Husnia melaporkan.
3: Telah kita ikuti Info Haji bersama RRI Sejawa Timur.
2: Pendengar dan pemirsa RRI, kabar tadi mengakhiri info priba RRI Sumenep jejaring RRI Jawa Timur sore ini. Saya Noroh Lili mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore, salam priba.
3: Telah kita ikuti Info Prima, rangkuman informasi RRI Sejawa Timur. Salam Prima.

0: Kabar baik, murid dan andal semuanya di kesempatan sore hari ini. Dan sore hari ini, pendengar, ada kita dari Madiun sore ini. Miftah ajak anda untuk berjumpa dengan sosok penyanyi yang tentunya sore hari ini punya genre pop rock, rock, dan slow rock yang bertenaga namun tetap emosional ya. Ada di sambungan Zoom, ini penyanyi Inggit Wulan yang terkait dengan perilisan extended play-nya Memoir dengan tema perjalanan emosional pulang ke diri sendiri. Nanti akan kita ulik bersama dengan Mbak Inggit gitu ya. Langsung kita sapa di sambungan Zoom. Selamat sore Mbak Inggit.
1: Selamat sore Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ngobrol sore hari ini seputar perjalanan musiknya, pendengar, karya-karya terbarunya, dan tentu saja cerita di balik layar yang mungkin belum pernah anda dengar, baik itu di radio maupun juga televisi ya. Mbak Inggit, ini luar biasa sekali dan terima kasih. Sudah bersedia hadir di Pro 1 dari Madiun sore hari ini. Kita ada di Madiun sore ini. Dan Mbak Inggit, terkait dengan perilisan ya extended play Memoir yang berisi 4 lagu kalau tidak salah ya, dengan single Serupa Embun menjadi single pertama. Nah, Mbak Inggit, bisa diceritakan bagaimana awal mula terciptanya EP Memoir ini?
1: Baik, EP Memoir rilis tahun 2026, tepatnya di bulan Januari nih Kak.
0: Oh, Januari ya?
1: Iya, karena ada 4 single di situ. Yang pertama itu adalah lagu berjudul Cinta Bertahanlah. Songwriternya Dedi Hamid. Lalu lagu kedua berjudul Serupa Embun. Kebetulan saya sendiri yang menulis liriknya. Lagu yang ketiga itu adalah Kesepian, songwriternya Firman. Dan di bulan April sebagai penutup berjudul Teman Sejati, songwriternya Vian Yuan.
0: Oke. Firman ini Firman yang penyanyi Dennis Schneider itu bukan?
1: Oh, bukan Kak.
0: Bukan ya. Beda lagi ya.
1: Bukan. Beda. Okay. Nah, ini Firmannya pakai V.
0: Oh, pakai V bukan pakai F.
1: Bukan pakai Fanta ya.
0: Bukan pakai Fanta. Oke. Okay. Nah, Mbak Inggit, mengapa? Kenapa memilih tema perjalanan emosional pulang ke diri sendiri sebagai benang merah dalam EP ini?
1: Baik. Sebetulnya saya masuk di industri ini kan memang tahun 2023 Kak.
0: Oke. Okay.
1: Dengan rilisan pertama tuh single Ilusi dan tahun 2024 single Kucoba. Lalu itu sebenarnya lagu yang sudah 20 tahun yang lalu tuh kalau yang 2024 Kucoba. Nah, saya tidak mengambil semua lagu memang.
0: Oke. Okay.
1: Yang saya ambil itu rilisan tahun 2026 seperti yang tadi saya sebutkan karena mutlak jujur itu adalah perjalanan refleksi kehidupan yang saya alami, saya rasakan, dan bahkan saya lihat sendiri gitu. Kalau yang tadi itu dua lagu tersebut itu tidak saya alami. Hanya sebagian sih yang saya alami, tapi tidak keseluruhan. Jadi makna yang bertajuk dari Memoir itu adalah catatan perjalanan kejujuran dari seorang Inggit Awulan yang merefleksikannya melalui lirik-lirik lagu. Itu makanya saya berani mengambil hanya 4.
0: Oke. Nah, dalam perjalanan karir Mbak Inggit, kenapa sih memutuskan, boleh diceritakan juga ya, kenapa memilih untuk mengambil genre yang pop rock gitu ya, yang tentunya juga ini biasanya kan kalau cewek itu ke pop, ke jazz gitu ya, balad, country, dangdut bahkan, R&B.
1: Nah,
0: kenapa memilih pop rock dan juga rock? Dan mungkin bisa diceritakan juga Miftah dengar pernah juga silaturahim ke rumah almarhumah Nick Cardillo kalau gak salah ya.
1: Betul sekali.
0: Boleh dong diceritakan Kenapa alasan memilih
1: ini seru. Ini adalah bagian dari Memoir juga.
0: Okay.
1: Karena kami berempat ini adalah fans dari almarhumah Nick Cardillo.
0: Oh, saking fansnya berarti ya.
1: Betul, maka dari itu saya mengambil tajuknya memoir, karena yang bersifat kejujuran ya.
0: Oke.
1: Yang punya benang merah juga, kami berempat dipertemukan oleh takdir di sebuah komunitas, lalu kami berkarya bersama, mencoba berkarya dan mencoba di industri musik. Kami masing-masing sudah pernah berkunjung ke rumah, ke museum, bahkan ke rumah abadinya beliau di Ciamis.
0: Oke.
1: Jadi bolehlah ya kalau dibilang kami ini fansnya dari almarhumah Nika Ardila. Gitu.
0: Oke. Dan alasan kenapa memilih pop rock, satu di antaranya adalah karena ngefans sama Nika Ardila.
1: Nah, betul sekali Kak. Itu adalah benang merahnya, itu adalah spiritnya kami. Karena memang kami idolanya almarhumah, jadi ya kami ingin merefleksikannya juga dalam bentuk karya. Pastilah kami tidak melupakan rumah tersebut gitu. Walaupun sebelumnya di tahun di dua dekade yang lalu, di tahun 2004 saya genrenya pop.
0: Oh, pop.
1: Ya. Dengan rilisan lagu Ku Coba, itu saya genrenya pop, Kak. Asli pop band.
0: Kemudian beralih ke pop rock terinspirasi karena itu.
1: Iya betul. Okay. Setelah itu saya vakum dari band. Saya tidak melanjutkan dunia musiknya. Terus Allah izinkan kembali nih. Takdirnya ketemu dengan sebuah komunitas bernama Nika Ardila Fans Club, NAFC. Nah, kami ketemu akhirnya di situ. Sebelumnya juga kami punya grup musik bernama Suara. Fans Nika berkarya juga sudah mengeluarkan single lagu Selamat Tinggal Selamanya.
0: Selain dari membawakan lagu-lagu Nika Ardila pastinya.
1: Betul. Selain dari kami mengcover-cover lagunya almarhumah, kami membuat single lagu juga untuk beliau. Lalu akhirnya ya kami berani untuk berdiri sendiri gitu ya, mencoba. Lebih tepatnya sih mencoba untuk berdiri sendiri dalam industri musik ini. Tetapi kami tetap membawa rumah kami, yaitu genre slow rock.
0: Nah, Mbak Inggit, kembali ke EP Memoir ya. Kalau menurut Mbak Inggit sendiri, bagi Mbak Inggit secara pribadi, apa makna pulang ke diri sendiri?
1: Baik, makna pulang ke diri sendiri bagi Inggit pribadi itu adalah fase kesulitan sebenarnya, kesepian ya sebenarnya. Karena setiap manusia itu kan akan mengalami kehidupan emosional yang mungkin seperti roller coaster ya Kak ya. Jadi saya mengalami itu. Setiap perjalanannya, baik spiritualnya, baik emosionalnya, beserta konflik-konflik yang di situ, ujung-ujungnya kalau buat saya, ujung-ujungnya kita tuh lebih baik pulangnya ke diri kita. Sebelum kita mempermasalahkan dengan dunia luar, sebelum kita menyalahkan orang lain, lebih baik kita pulang ke diri kita. Itu kalau menurut saya.
0: Artinya apa ya, introspeksi diri dalam bahasa agama, muhasabah diri gitu ya.
1: Muhasabah diri, refleksikan diri dulu sendiri.
0: Luar biasa. Jadi mana pulang ke diri sendiri itu bagi Mbak Anggit ini karena sudah mengalami berbagai macam perjalanan yang tentunya akan lebih baik perjalanan itu kembali ke diri sendiri begitu ya.
1: Betul Kak.
0: Baik, di proses kreatifnya pembuatan EP Memoir ini Mbak Inggit, nah bagaimana proses penulisan lagu-lagu di EP ini berlangsung? Tadi kan kalau Serupa Embun ini ditulis Mbak Inggit sendiri, ini murni 100% Mbak Inggit sendiri atau ada bantuan dari teman-teman musisi yang lain?
1: Baik, kalau untuk liriknya Serupa Embun itu saya sendiri yang menuliskan, tapi untuk pencarian nada, komposernya itu bagian dari teman juga, support system Ditim. Juga. Iya, yang membuat lagu Cinta Bertahan lah. Ya, jadi memang beliau punya talenta, bakat, dan sukarela juga ingin membantu saya.
0: Oke. Untuk lagu-lagu yang lain ini Mbak Inggit yang ditawari atau Mbak Inggit yang menginginkan untuk dibuatkan dari teman-teman musisi lain?
1: Iya, sama Kak sifatnya, karena mungkin mereka ingin mencoba hal yang baru ya. Karena memang kan sebelumnya mereka itu belum pernah mencoba dunia baru seperti songwriter. Jadi seperti Kak Firman di lagunya Kesepian dan Kak Fian di lagu Cinta Teman Sejati, dia menuliskan itu ya pengen nulis aja mungkin pada waktu itu ya gitu, belum tahu siapa penyanyinya gitu kan.
0: Oke.
1: Okay. Akhirnya mereka menawarkan lagu-lagu yang dia tulis itu untuk Inggit karena support system terdekat memang saat ini adalah Inggit karena memang mereka bagian dari tim kreatifnya Inggit juga.
0: Oke.
1: Gitu.
0: Jadi karena bagian dari tim kreatif ya.
1: Iya. Okay. Ide-idenya akhirnya keluar juga dari mereka untuk menjadi seorang songwriter.
0: Oke, okay, setelah kumpul bareng, brainstormingan gitu ya. Muncul ide-ide. Nah, Mbak Inggi, dari seluruh lagu di EP ini, 4 lagu kan? Ada tadi disebutkan sama Mbak Inggi ada Cinta Bertahanlah, ada Surpa Embun, Teman Sejati dan juga Kesepian. Nah, di lagu ini mana lagu yang paling emosional untuk ditulis atau dinyanyikan menurut Mbak Inggit?
1: Baik, kalau untuk ditulis liriknya udah pasti Serupa Embun Kak, Serupa karena Embun kan Inggit yang menuliskannya sendiri. Okay, ya okay, dari 4 lagu di dalam EP ini Inggit hanya nulis satu.
0: Okay.
1: Itu adalah perjalanan spiritualnya si penyanyinya yang didapatkan setelah mengalami semuanya. Tapi kalau untuk menyanyikannya yang full dengan emosional itu adalah lagu berjudul Teman Sejati.
0: Oh, kenapa? Ada kisah karena, dengan teman sejati?
1: Akhirnya saya menemukan teman sejati saya.
0: Okay.
1: Tapi masalahnya bukan masalah, tapi beliau harus berpulang.
0: Oh,
1: saya kehilangan. Jadi ceritanya songwriter ini menuliskan lagu seolah-olah untuk almarhumah Nike Ardila. Karena beliau ngefans, tetapi bagian dari tim kreatif kami, bagian dari sahabat kami juga, teman kami bernama Moichino, almarhum Adina, dia berpulang saat kami masih menjalani sebuah hubungan pertemanan.
0: Oke.
1: Jadi rasanya itu kok harus relate ya dengan itu lagu.
0: Jadi itu dan yang menjadi sangat emosional ya Mbak Inggit.
1: Ya, yang tadinya lagu itu diciptakan oleh penciptanya, pencipta lagunya untuk Nike Ardila, sekarang untuk saya jadi untuk dia gitu.
0: Oke. Okay. Jadi ikutan ngerasa sedih.
1: Bahkan itu Kak, kalau di MV-nya di zoom, Kak perlu di zoom apa? Itu kelihatan masih ada
0: tetes air mata ya?
1: Yang turunnya itu dari pojok sini. Kalau kan bisa dilihat dari apa garis apa wajah ya, yang mana air mata bohong atau apa gitu. Itu real dari air mata yang dalam. Sekarang mungkin ya kami kehilangan itu bagian dari circle kami terdekat dengan kami. Kami sama-sama belajar, tapi beliau sudah dipanggil duluan. Dan kami harus meneruskan.
0: Iya, mudah-mudahan ditempatkan di tempat terbaik di sisi Tuhan ya.
1: Mbak amin, Mbak. Amin ya Allah, amin.
0: Baik, Mbak Inggit, apa tantangan terbesar selama proses produksi EP Memoir ini?
1: Pastinya kalau untuk tantangan mungkin dari finansial ya Kak ya. Selain dari emosionalnya tadi, tapi lebih kepada harapan ke depan sih, tantangan yang ke depan yang saya takutin sebenarnya. Kalau untuk produksinya alhamdulillah tidak terlalu mengkhawatirkan tantangan-tantangannya, tapi saya lebih mengkhawatirkan untuk ke depannya nih saya mau seperti apa. Karena saya kan berdiri sendiri, musisi indie yang masih awam, masih newbie, jadi masih sangat perlu bantuan dari support manapun, untuk link mungkin ya, jaringan-jaringan itu sih Kak, yang tantangannya sebenarnya.
0: Oke. Karena bagaimanapun perjalanannya luar biasa Mbak Inggit ini ya, yang terlahir di Nanggraha Darussalam, kemudian hijrah ke Jakarta gitu ya. Luar biasa. Dan kerasnya Jakarta ini yang menjadikan Mbak Inggit mencoba untuk menaklukkan Jakarta dan Indonesia dan juga dunia mungkin ya. Oke.
1: Mbak Inggit,
0: ini ada beberapa pertanyaan yang masuk di jalur di kanal YouTube Edi Madiun di kolom komentar. Ini sudah ada beberapa yang masuk, ini luar biasa. Ada komentar dari akun Dana Oke, suka dengan lagu Ilusinya Kak.
1: Oh, alhamdulillah okay. Suka dengan lagu Ilusi. Mm-hmm. Terima kasih. Berarti lulusan tahun 2023.
0: 2023. Oke. Okay. Kemudian ada akun Yastias. Ini kenapa sih genre slow rock? Apa mungkin kebiasaan sejak dulu dengar lagu-lagu slow rock?
1: Ya, tadi seperti pertanyaan, penjelasan, tapi nggak apa-apa. Inggit ulang, kakak, kenapa inggit dengan genre slow rock? Hmm? Karena saya mengidolakan almarhumah Nika Ardila,
0: terinspirasi,
1: lalu kami bertemu dengan support system yang sama-sama idolanya dan belajar juga sama-sama ingin berkembang di industri musik.
0: Oke, baik. Ada akun Amin Narsis ini, Kak Inggit, infonya juga aktif di hal-hal kemanusiaan atau sosial ya?
1: Iya benar sekali Kak, tapi juga masih baru ya. Karena kebetulan kan saya memang kalau lahir saya di Medan, tapi ibu saya asli Aceh. Saya lahir di Medan, ibu saya asli Aceh, keluarga besar saya semuanya di Aceh. Lalu kemudian baru beberapa bulan yang lalu kami warga Aceh mendapatkan musibah. Jadi saya kembali ke Aceh, kembali ke kampung halaman, ingin membantu saudara-saudara sebenarnya. Karena itu kan memang saudara saya sendiri yang saya bantu. Jadi saya mendirikan sebuah yayasan kemanusiaan. Giatnya untuk pertama kalinya itu untuk membangun desa-desa yang sudah kehilangan rumah. Yang sudah tidak punya sumur. Minimal saya hanya membantu apa yang bisa kami mampu. Karena ini kan mandiri Kak, saya masih independen juga untuk yayasan, walaupun sudah ada legalitasnya, insya Allah kalau memang ridhonya Allah ada, tidak menutup kemungkinan untuk para donatur dan dermawan yang ingin menitipkan, dipersilakan dicek websitenya Yayasan Kemanusiaan
0: garisdepan.org. garisdepan.org ini ya. Oke. Baik, ada lagi akun Wahyudi. Ini mantap, semangat terus Kak Inggit. Salam buat yang siaran dan Kakak Yuyun katanya. Kemudian ada akun Aura Aira. Kak, di project ini berarti indie atau manajemen sendiri?
1: Betul Kak, manajemen sendiri. Semuanya berdiri independen. Saya belajar mendirikan label juga yang sendiri. Saya memanage sendiri. Alhamdulillah masih punya support system yang sampai saat ini masih menjadi bagian tim kreatif dari Bulan Production.
0: Oke. Dan ini segala sesuatunya kayak mixing, mastering dan labeling dan sebagainya, ini berarti diproses secara mandiri ya, Mbak Inggit ya?
1: Betul Kak, semuanya secara mandiri.
0: Oke. Ada Aura Aira ini mungkin yang baru bergabung di extended play ini, lagu andalannya apa Kak katanya?
1: Iya. Kalau untuk jantung dari IP-nya adalah lagu Serupa
0: Embun. Okay. Yang masih terngiang-ngiang di play di Pusat Hari di Madiun ini pendengar ya.
1: Okay. Terima kasih.
0: Dan Mbak Inggit, bagaimana Mbak Inggit melihat perkembangan musik independen saat ini?
1: Baik, saya melihat sampai detik ini musisi independen sangat luar biasa pesat ya Kak. Karena dulu tahun 2003-2004 itu

0: Yeah. Tapi setelah itu saya vakum dan Allah ternyata mengizinkan kembali takdirnya buat Inggit Awulan memasuki dunia musik lagi setelah 2 dekade, tepatnya 20 tahun kemudian.
1: Iya.
0: Ya, okay, nah okay. Saya masih punya apa namanya jiwa-jiwa independennya masih ada, bahasanya idealis mungkin ya. Ya, masih ada idealisnya. Karena mungkin itu belum selesai dulu gitu kan.
1: Okay.
0: Jadi akhirnya saya melanjutkan dari apa yang sudah diberikan saat ini sama Allah, ya saya lanjutkan aja. Saya lihat tuh banyak sekali sekarang tuh musisi yang independen yang luar biasa. Saya malah punya rasa kepengen kayak mereka misalnya gitu kan. Kok mereka udah sampai di tahap ini ya, contohnya. Bisa, kalau sekarang tuh namanya gigs Kak. Kalau untuk apa namanya performnya para musisi itu namanya gigs. Saya juga baru tahu tuh bahasanya gigs, G-I-G-S. Jadi kita dikasih wadah untuk perform dengan lagu-lagu yang kita punya.
1: Oke, sudah ada wadahnya berarti ya.
0: Sudah ada wadahnya, baik musisi indie atau musisi-musisi juga yang sudah kawakan punya nama akan bertemu tuh di tempat-tempat gigs itu. Nah, dari situ tuh akhirnya saya melihat bahwa wow, performing yang ini tuh keren ya. Dia udah sampai punya tim yang banyak, solid gitu kan. Udah seperti layaknya penyanyi profesional.
1: Profesional, betul, betul.
0: Iya, sudah punya soundman sendiri dia bawa-bawa, mixer dia bawa sendiri. Pokoknya alat-alatnya mungkin dia aman lah gitu ya. Nah, berarti kan di belakang itu pun dia sudah memanage kru-krunya ya, sudah punya ya, gitu. Nah, itu yang saya belum miliki memang sampai saat ini. Saya baru sebatas tim kreatif, support sistemnya baru sampai di situ, belum sampai SDM-nya yang punya full. Kepengen sih Kak, kepengen kayak gitu biar bisa lebih powerful aja, merasa percaya diri gitu kalau pada saat nanti nge-gigs.
1: Oke, oke. Baik, Mbak Inggit, ada lagi pertanyaan dari akun Agus gitu ya. Kak, sekarang banyak rilisan-rilisan yang genrenya luar biasa banyaknya. Gimana kiat Kak Inggit agar Next bisa survive di tengah banyaknya genre bertebaran di platform digital?
0: Betul. Nah, itu tantangan yang tadi salah satunya Inggit khawatirkan. Kedepannya itu memang apalagi dengan kecanggihan teknologi sekarang ya.
1: Iya, betul.
0: Wow, itu luar biasa. Saya sampai sulit membedakan ini yang mana robot, yang mana manusia, yang mana human, yang mana robot nih. Gitu. Betul. Saya masih ragu-ragu kalau dengar itu. Nah, kalau buat saya pribadi, tapi oke, kalau dari sisi tekniknya kita masih sulit membedakan. Tapi kalau didengarkan lagi, yang namanya feeling manusia itu kan pakai feel, rasa ya.
1: Iya, pakai hati.
0: Pakai hati. Tetap sih Kak bisa ngerasain bisa yang mana ngerasain robot, yang mana manusia. Kalau untuk menyampaikan lagu ya. Nah, saya mengupayakan di situ. Saya ingin bernyanyi itu jujur.
1: Dari
0: jadi
1: hati?
0: Bagaimana cara menyampaikannya itu ya berdasarkan apa yang saya alami, saya rasakan.
1: Oke. Okay. Oke, okay. Selanjutnya masih dengan pertanyaan dari akun Agus ini. Sekarang EP, Next ada planning ke full album Kak Inggit?
0: Iya, amin ya Allah, betul sekali. Setiap manusia kan pasti pengen punya progres ya Kak ya.
1: Betul, betul.
0: Iya, jadi ini adalah startnya saya di industri musik. Saya merilis extended play-nya EP untuk memperkenalkan dulu nih ada musisi indie, newbie, yaitu Inggit Awulan dengan 4 lagunya. Nah, setelah itu memang kami sedang merencanakan juga untuk single-single lagi. Insya Allah ingin memiliki album.
1: Oke, ingin memiliki album.
0: Amin,
1: amin. Mudah-mudahan ya, mudah-mudahan doa kita semuanya penggemar lagu-lagu dari Mbak Inggit mudah-mudahan bisa Next menjadi full album gitu ya. Oke, jadi harapannya setelah EP ini rilis album dalam waktu dekat atau masih on process Mbak Inggit kira-kira?
0: Masih on process Kak, karena process. Saya tipikal yang ingin semuanya itu jalannya mengalir.
1: Oke, jalannya ya, mengalir.
0: Mengalir, okay. Tapi tetap ada plan-plannya, ada step-stepnya, dan setiap proses itu saya nikmatin.
1: Oke,
0: menikmati prosesnya. Tidak ada. Saya tidak suka kalau misalnya harus saya loncat satu step. Pasti saya maunya satu anak tangga dulu, satu anak tangga lagi, satu anak tangga. Jadi biar prosesnya itu saya alami sebagai sebuah kisah dalam perjalanan hidup.
1: Oke, okay, dan Next akan menjadi memoir berikutnya begitu ya.
0: Iya, betul. Amin.
1: Nah, Mbak Inggit, jika EP ini bisa digambarkan dalam satu kalimat, kira-kira apa?

0: Memoir.
1: Oh, memoir. Tetap memoir ya.
0: Tetap memoir. Hidup memoir.
1: Dan yang terakhir Mbak Inggit, apa pesan Mbak Inggit untuk orang-orang yang sedang berusaha pulang dalam tanda kutip dan menerima dirinya sendiri?
0: Yes. Harapan saya, pesan saya, apapun yang kita alami, naik, turun, dalam kehidupan pasti ada.
1: Oke.
0: Konflik sosial, konflik batin pun pasti ada. Tapi alangkah lebih bijaknya kalau itu kita kembalikan ke diri kita sendiri. Karena bagaimanapun, sekalipun kita dilukai, kita jangan jadi pelaku.
1: Oke.
0: Jadi semoga yang sedang rapuh di luar sana, Inggit punya 4 lagu nih. Yang pertama ada Cinta Bertahanlah. Itu mengisahkan tentang konflik apapun yang terjadi, tapi selama kita masih punya cinta di hati kita, kita akan bisa selalu menjadi orang yang
1: survive
0: humanity. Ya, orang yang bisa memanusiakan manusia. Sekalipun kita dilukai. Iya, karena selama cinta itu masih ada di hati kita. Lalu yang kedua Serupa Embun, itu masih ada korelasinya juga tentang sifat kita, tentang kerendahan hati kita, tentang rasa bersyukurnya kita kepada Tuhan. Jadi apapun yang kita alami itu sifatnya semua dari Tuhan, dari Allah Subhanahu Wa Taala, baik itu qadarullah baik atau qadarullah buruk. Jadi saya percaya itu. Lalu yang ketiga kesepian, itu sama Kak. Kesepian itu juga kembali lagi refleksi ke diri kita. Di saat kita benar-benar merasa sendiri di dunia ini, kita bukan berarti kita tidak ada Tuhan, walaupun kita sendiri di dunia ini. Jadi kembalilah lagi ke Tuhan. Dan yang terakhir karena rasa kehilangan, pernah mengalami kehilangan sahabat, teman sejati, itu sama, saya kembalikan lagi juga ke Tuhan. Semua itu perjalanannya adalah pulang ke diri sendiri.
1: Luar biasa. Jadi 4 lagu ini garis merahnya perjalanan spiritual, bisa dikatakan begitu ya Mbak Inggit ya?
0: Betul. Betul Kak, perjalanan spiritual.
1: Luar biasa. Mbak Inggit, tentang EP dan lagu-lagunya Mbak Inggit, apa yang ingin diharapkan atau harapan apa yang ingin Mbak Inggit sampaikan ke pendengar dan pencinta lagu-lagu Mbak Inggit? Silakan Mbak Inggit.
0: Baik.
1: Dan bisa untuk diakses, teman-teman, dan bisa diakses di mana saja lagu-lagunya Mbak Inggit ini?
0: Baik, untuk teman-teman sahabat RRI Pro 1 Madiun, saya Inggit Awulan ingin menyampaikan pesan, boleh ya dengarkan lagu, ada 4 kan tadi lagu Inggit, siapa tahu dari salah satu lagu ini bisa menemani kerapuhan hati kalian yang sedang sendiri, lonely, dan mencari jalan untuk pulang. Bisa didengar di seluruh platform digital, ada di Spotify, YouTube channel, Reels Instagram, Facebook, atau di TikTok dengan nama akun Inggit Awulan. Inggit Awulan.
1: Inggit.
0: Terima kasih.
1: Baik, Mbak Inggit, terima kasih waktunya.
0: Sami-sami Kak.
1: Sudah mampir di Prosatria dan
0: Radio.
1: Terima kasih, sehat selalu, mudah-mudahan.
0: Amin, sehat juga ya Kak.
1: Disukai oleh pendengar musik Indonesia. Dan next amin, kita tunggu perjumpaan kita di album ya Mbak Inggit ya, mudah-mudahan.
0: Amin, insya Allah Kak.
1: Baik, terima kasih Mbak Inggit, selamat
0: sore. Terima kasih.
1: Assalamualaikum Mbak Inggit.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.
1: Terima kasih Mbak Inggit, selamat sore. Dan pendengar dari Mejen Pajatan 10 Kota Madiun Mifta, sudahi obrolan kami di Madiun Sore ini bersama dengan Inggit Awulan, penyanyi yang baru saja di bulan Januari merilis EP atau extended play yang berisi 4 lagu. Tentunya ini bisa Anda request di Pro 1 RRI Madiun ya. Terima kasih, sampai jumpa. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Iya pendengar, selanjutnya kami kumandangkan adzan maghrib untuk wilayah Kota Medan dan sekitarnya pukul 17.26 untuk wilayah Kota Medan dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allah.

Fuck, boom! أشهد أن لا

أشهد أن لا

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Beredar unggahan di media sosial Facebook berisi narasi yang mengklaim bahwa Dewan Perwakilan Rakyat DPR menyepakati bahwa gaji guru 5 juta rupiah per bulan.
2: Tapi itu hoax.
1: Klaim tersebut adalah tidak benar.
3: Faktanya,
1: dilansir dari tembekhoax.id, pernyataan tersebut bersifat aspiratif dari Komisi 10 DPR RI dan bukan keputusan resmi yang telah disahkan DPR maupun pemerintah dalam bentuk kebijakan yang mengikat. Selain itu, tidak ditemukan informasi kredibel yang menyatakan bahwa Menteri Pan-RB telah menetapkan atau menyepakati kebijakan gaji guru sebesar 5 juta rupiah per bulan.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada suatu petang, seorang tua bersama anak mudanya yang baru menamatkan pendidikan tinggi duduk berbincang-bincang di halaman sambil memperhatikan suasana di sekitar mereka. Tiba-tiba, seekor burung gagak hinggap di ranting pohon. Si ayah lalu menuding jari ke arah gagak sambil bertanya, "Nah, apakah benda itu?" "Burung gagak," jawab si anak. Si ayah mengangguk-anggukkan kepala, namun sejurus kemudian sekali lagi mengulangi pertanyaan yang sama. Si anak menyangka ayahnya kurang mendengar jawabannya tadi, lalu menjawab dengan sedikit kuat, "Itu burung gagak, ayah." Tapi sejurus kemudian si ayah bertanya lagi dengan pertanyaan yang sama. Si anak merasa agak keliru dan sedikit bingung dengan pertanyaan yang sama diulang-ulang, lalu menjawab dengan lebih kuat, "Burung gagak, ayah." Si ayah terdiam. Namun tidak lama kemudian, sekali lagi sang ayah mengajukan pertanyaan yang serupa hingga membuat si anak hilang kesabaran dan menjawab dengan nada yang kesal kepada si ayah, "Itu burung gagak, ayah." Tetapi agak mengejutkan si anak, karena si ayah sekali lagi membuka mulut hanya untuk bertanya hal yang sama. Dan kali ini si anak benar-benar hilang kesabaran dan menjadi marah. "Ayah, saya tidak tahu ayah paham atau tidak, tapi sudah 5 kali ayah bertanya soal yang sama, dan saya juga sudah memberikan jawaban yang sama. Apalagi yang ayah mau? Itu burung gagak, ayah. Burung gagak," kata si anak dengan nada yang begitu marah. Si ayah lalu bangun menuju ke dalam rumah meninggalkan si anak yang kebingungan. Sesaat kemudian si ayah keluar lagi dengan sesuatu di tangannya. Dia mengulurkan benda itu kepada anaknya yang masih geram dan bertanya-tanya. Diperhatikannya sebuah buku memori. "Coba kamu baca apa yang pernah ayah tulis di dalam buku memori ini," pinta si ayah. Si anak setuju dan membaca paragraf yang berikut. "Hari ini aku di halaman melayani anakku yang genap berumur 5 tahun. Tiba-tiba seekor gagak hinggap di pohon. Anakku terus menunjuk ke arah gagak itu dan bertanya, 'Ayah, apa itu?' Dan aku menjawab, 'Burung gagak.' Walau bagaimanapun, anakku terus bertanya soal yang serupa, dan setiap kali aku menjawab dengan jawaban yang sama. Sehingga 25 kali anakku bertanya demikian, dan demi rasa cinta dan sayangku, aku terus menjawab untuk memenuhi perasaan ingin tahunya. Aku berharap hal ini menjadi suatu pendidikan yang berharga untuk anakku kelak." Setelah selesai membaca paragraf tersebut, si anak mengangkat muka memandang wajah si ayah yang kelihatan sayu. Si ayah dengan perlahan bersuara, "Hari ini ayah baru bertanya kepadamu soal yang sama sebanyak 5 kali. Dan kau telah hilang kesabaran serta marah." Lalu si anak seketika itu juga menangis dan bersimpuh di kedua kaki ayahnya, memohon ampun atas apa yang telah ia perbuat. "Saudaraku, terutama anak-anakku, jagalah hati dan perasaan orang tuamu.
Hormatilah mereka. Sayangilah mereka sebagaimana mereka menyayangimu di waktu kecil. Kita sudah banyak mempelajari tuntunan Islam, apalagi berkenaan dengan berbakti kepada kedua orang tua. Tapi berapa banyak yang sudah dimengerti oleh kita, apalagi diamalkan. Ingat saudaraku, banyak ilmu bukanlah kunci masuk surganya Allah. Saya Edias Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Kantor tempat Anda bekerja menuntut Anda untuk memberikan tenaga segar, pikiran jernih, dan dedikasi yang tinggi. Organisasi tempat Anda beraktivitas juga menuntut hal yang sama. Rekan-rekan dan sahabat juga menghendaki Anda selalu tampil ceria dan elegan. Maka demikian pula istri dan anak-anak di rumah. Mereka berhak mendapatkan Anda dalam keadaan selalu segar dan bergairah saat di rumah. Tidak layak semua tenaga, pikiran, perhatian Anda habiskan di kantor dan di tempat berkegiatan di luar rumah. Sementara Anda pulang dengan membawa tenaga sisa, pikiran sisa, hati sisa, dan perhatian sisa. Cinta dan kasih sayang seperti yang Anda harapkan tumbuh berkembang di dalam kehidupan keluarga apabila semua dibangun di atas sisa-sisa. Namun di saat Anda pulang ke rumah, yang akan Anda dapatkan adalah cinta kasih yang melimpah ruah, istri dan anak-anak yang menunggu dengan setia, berharap kedatangan Anda. Keluarga adalah tempat di mana dirimu untuk kembali pulang.

Selamat malam, bergara info terkini pukul 18 waktu Indonesia Barat. Pemerintah Kabupaten Madiun terus berupaya mempercepat penanganan tuberkulosis melalui penguatan kolaborasi lintas sektor. Upaya tersebut dibahas dalam rapat koordinasi pencegahan dan pengendalian penyakit atau penguatan program TBC dan penyakit tidak menular PTM Senin 11 Mei 2026 kemarin lusa. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Madiun Heri Setiana mengatakan capaian penemuan kasus TBC di Kabupaten Madiun tahun lalu masih tergolong rendah di Jawa Timur. Meski demikian, ia mengklaim capaian tersebut mulai mengalami peningkatan dibanding pada tahun ini. Oleh sebab itu, pemerintah daerah mendorong keterlibatan lintas organisasi perangkat daerah agar penanganan TBC lebih cepat dan menyeluruh. Heri menjelaskan target penemuan kasus TBC tahun ini mencapai sekitar 1.892 kasus hingga akhir Desember 2026. Hingga saat ini jumlah kasus yang berhasil ditemukan masih sekitar 360 kasus. Informasi yang bersedia kami hadirkan, pendengar, bisa Anda baca selengkapnya di portal resmi kami rri.co.id dan RRI News.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

0: kala itu sebaiknya Anda tahu.
1: 13 Mei 1940, Ratu Wilhelmina dari Belanda tiba di Inggris dengan selamat demi mengamankan dirinya

0: selama Perang Dunia Kedua. Ia mengungsi ke Inggris setelah pasukan Jerman menginvasi dan melakukan serangan besar-besaran ke Belanda.
1: Kala itu, sebaiknya Anda tahu.

0: Ya, pendengar Pro 1 RRI Madiun, dimanapun Anda berada, kali ini bersama saya Ade Raswadi di program yang selalu bikin Anda bisa bernostalgia ke masa-masa paling manis di era 90-an. Ya, inilah Zona 90, pendengar, di Madiun sore ini. Di hari ini Rabu 13 Mei 2026. Ya pendengar, kadang dalam hidup apapun yang kita jalani itu selalu ada komentar dari orang lain. Mau dekat dibilang terlalu lengket, mau cuek dibilang gak peduli. Tapi cinta sejati gak perlu sibuk menjelaskan kepada dunia, cukup dijalani dan dipercaya. Seperti juga lagunya Lisa Arianto yang baru saja kita hadirkan tadi, biarkan orang bicara, pendengar ya. Sebelum kita berlanjutkan nomor berikutnya, ada dua buah berita kehilangan yang harus saya sampaikan kepada Anda semuanya, pendengar. Telah hilang satu lembar STNK atas nama Brian Nur Hajadi, nomor polisi AE6203DL, hilang pada hari Rabu 13 Mei 2026 di sekitar Taman Kota Madiun pukul 8 waktu Indonesia Barat. Untuk pendengar yang menemukan, mohon bisa menghubungi Brian Nur Hajadi, alamat di Jalan Cokro Basonto nomor 25, RT 6 RW 2 Taman Kota Madiun, atau bisa menghubungi nomor handphone 081224006456. Atas perhatian dan budi baik Anda diucapkan terima kasih. Berikutnya pendengar, telah hilang satu buah buku kir kendaraan truk atas nama Salasun Arif Sahar, nomor CO 07103270, hilang pada hari Selasa 24 Maret 2026 di sekitar Pangkur Ngawi pukul 9 waktu Indonesia Barat. Untuk pendengar yang menemukan, mohon bisa menghubungi Salasun Arif Sahara, alamat di Tengahan RT 1 RW 6 Kelurahan Babatan Kecamatan Pangkur Ngawi. Atas perhatian dan budi baik Anda diucapkan terima kasih.
1: Siklopedia Pro 1 RRI Madiun. Bicara tentang sosok legendaris musik Indonesia tak akan lengkap rasanya tanpa menyebut nama Chrisye. Pria yang terlahir dengan nama Chris Mansa Rahadi ini menelurkan banyak album seperti Badai Pasti Berlalu, Sabda Alam, Aku Cinta Dia, Hip Hip Hura, Kisah Cintaku, Pergilah Kasih, Cintamu Telah Berlalu dan Sendiri Lagi. Dan semuanya sukses di bursa musik Indonesia. Sejak kecil Chrisye memang sangat mengagumi dan menyukai musik. Saat usianya masih SD, musik-musik Frank Sinatra, Bing Crosby, Nat King Cole, Dean Martin yang diputar ayahnya dari sebuah piringan hitam semakin menebalkan kecintaan Chrisye pada musik. Perkenalannya dengan Nasution Bersaudara membuka peluang Chrisye menapaki dunia musik. Bersama Sabda Nada yang kemudian berganti nama menjadi Gipsy Band, Chrisye mendapat tawaran dari Guru Soekarno Putra untuk membuat sebuah album rekaman dan menghasilkan album rock bertajuk Guru Gipsy. Dari sinilah karir Chrisye sebagai penyanyi solo mulai dikenal. Dengan dorongan Guru, Chrisye menyanyikan lagu Lilin-Lilin Kecil karya James F. Sunda yang sukses melambungkan nama Chrisye di belantika musik Indonesia.

Indonesia menghembuskan nafas terakhir pada Jumat 30 Maret 2007 pukul 4 lewat 8 menit waktu Indonesia Barat di kediamannya akibat divonis kanker paru-paru. Namun lagu-lagu dan karyanya tetap dikenang dan selalu ada di hati penikmat musik Indonesia.

Ya, mendengar Pro 1 RRI Madiun. Senang sekali bisa masih menemani Anda semuanya waktu santai lewat lagu-lagu terbaik yang tak pernah kehilangan rasa. Ya, mendengar, kalau bicara soal lagu galau masa lalu, lagu kenangan gitu ya. Satu lagu yang langsung bikin suasana jadi mellow. Tentang seseorang yang memilih diam bukan karena sudah lupa, tapi justru karena rasa itu masih terlalu dalam untuk dibicarakan. Dengan suara khas yang serak namun penuh emosi, Rod Stewart menghadirkan lagu yang sampai sekarang tetap menjadi favorit banyak pecinta musik klasik romantis di tanah air. I Don't Want to Talk About It dari Rod Stewart baru saja kita dengar bersama-sama. Kesempatan petang hari ini masih di Sona 90 untuk edisi Rabu 13 Mei 2026.

0: Lho. Dapuran kok rapet. Nganggo kelambi berlapis-lapis kaya wafer.
1: Piye, Pak? Iki jan-jane mangso apa? Ketiga kok adem orang jamak kaya ngene iki.
0: Apa ora ngerti? Iki bedidik.
1: Apa kuwi, Pak? Wong kae kondo yen iki wayahe kembang turi, kembang peleng, kembang randu mekar.
0: Yen wong Jawa ngarani bedidik kuwi perubahan suhu yang ekstrim, khususnya di puncak musim kemarau. Suhu udara menjadi sangat dingin menjelang malam hingga pagi. Sementara di siang hari, suhu melonjak hingga panas menyengat. Perubahan suhu seperti ini biasanya terjadi selama 3 hingga 4 bulan. Antara bulan Juni sampai Agustus. Nah, pancene kembang turi, kembang randu, lan kembang pelem. Kuwi mekare barengan karo bedidik iki. Dadi wong Jawa sok kadang nyampe maote.
1: Ngono to, Pak.

Iya, pendengar Pro 1 RRI Madinah, dimanapun Anda berada, dari Fornon Blondes WhatsApp, dari Fornon Blondes WhatsApp sudah hadir. Sepertinya akan mengakhiri Sunnah 90 sekaligus mengakhiri Madun sore ini, pendengar. Tapi jangan kemana-mana, pukul 19 waktu Indonesia Barat, saya ajak Anda semuanya bergabung dengan Pro 3 Jaringan Berita Nasional untuk mengikuti Warta Berita. Dan setelah itu, sama saya akan hadir buat Anda semuanya di Madun malam ini, masih di hari Rabu tanggal 13 Mei 2026.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita.
1: Atas nama seluruh rakyat Indonesia, saya menyampaikan terima kasih kepada seluruh anggota Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan.
2: Kesiapan dukungan publikasi melalui siaran audio, radio, pertandingan, serta penyajian berbagai program pendukung yang mencakup pra-pertandingan, saat pertandingan, dan pasca pertandingan.
0: Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi kinerja Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan. DPR mendorong lembaga penyiaran publik untuk memperluas promosi Piala Dunia 2026. Australia mendukung Inggris dan Prancis untuk melindungi pelayaran internasional Selat Hormuz. Inilah warta berita selengkapnya Rabu 13 Mei 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi hasil kerja Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan atau Satgas PKH dalam memperkuat komitmen mengamankan dan menyelamatkan hasil kekayaan alam bangsa Indonesia. Informasi selengkapnya disampaikan Joshua Sihombing.
1: Triliun dan diserahkannya lahan kawasan hutan.
3: Presiden Prabowo Subianto menyaksikan secara langsung penyerahan denda administratif dan lahan kawasan hutan yang berhasil diamankan Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan Satgas PKH di Kantor Kejaksaan Agung Republik Indonesia siang tadi. Satgas PKH telah menyerahkan denda administratif dengan nilai mencapai 10,2 triliun rupiah serta lahan kawasan hutan seluas 2,3 hektar kepada negara. Dalam sambutan dan arahannya, Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi atas langkah Satgas PHK tersebut. Presiden Prabowo mengatakan bahwa hal ini menjadi bukti komitmen pemerintah dalam mengamankan hasil kekayaan negara untuk masyarakat.
1: Nama pemerintah atas nama seluruh rakyat Indonesia, saya menyampaikan terima kasih kepada seluruh anggota Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan. Pekerjaan yang sudah laksanakan, dilaksanakan oleh Satgas PKH, Kejaksaan, Kepolisian, TNI, BPKP, PPATK, semuanya ini sekarang kita buktikan kepada rakyat bahwa kita bertekad untuk mengamankan dan menyelamatkan kekayaan negara dimanapun itu berada.
3: Meski demikian, lebih lanjut Presiden Prabowo Subianto menyatakan bahwa capaian yang ditorehkan Satgas PKH ini belumlah usai. Sebab diungkapkan kepala negara, masih terdapat sejumlah hasil kekayaan alam bangsa Indonesia yang harus diselamatkan bersama Satgas PKH. Presiden meminta agar Satgas PKH tidak gentar dalam menghadapi berbagai ancaman-ancaman dan ketidaksukaan oknum dan para koruptor terhadap kehadiran Satgas PKH dalam mengamankan hasil kekayaan alam bangsa Indonesia.
1: Yang berhasil kita selamatkan, perjuangan masih susah, masih ratusan triliun, masih ribuan triliun yang harus kita selamatkan. Pertanyaan nanti banyak pihak, apakah bisa? Jawabannya adalah bukan apakah bisa, jawabannya adalah harus bisa. Jangan takut diancam, jangan takut dihina, jangan takut difitnah. Kita difitnah, kita dihina, kita diejek karena kita ditakuti. Kita ditakuti karena kita menegakkan kebenaran dan keadilan. Saudara-saudara.
3: Dalam kesempatan itu, Presiden Prabowo Subianto juga kembali menekankan pentingnya penegakan hukum dalam pengelolaan kekayaan alam bangsa Indonesia sebagaimana amanat dari Pasal 33 Ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945. Dengan adanya hal tersebut, Presiden Prabowo meyakini bahwa bangsa Indonesia akan kembali dapat bangkit dan berjaya. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: NKRI akan bangkit lebih hebat lagi. Itu.
0: Komisi 7 DPR RI mendorong lembaga penyiaran publik untuk memperluas promosi dan keterlibatan masyarakat dalam penyiaran Piala Dunia 2026. Hana Syarif melaporkan.
4: Ketua Komisi 7 DPR RI Saleh Partaunan Daulay mendorong agar lembaga penyiaran publik atau LPP TVRI, LPP RRI, dan Lembaga Kantor Berita Nasional atau LKBN Antara memperluas promosi dan sosialisasi terkait penyiaran FIFA World Cup atau Piala Dunia 2026. Dalam rapat dengar pendapat, Saleh juga menekankan pentingnya peningkatan sebaran program nonton bareng atau nobar Piala Dunia di berbagai daerah. Menurutnya, lembaga penyiaran harus meningkatkan keterlibatan para pemangku kepentingan persepak bolaan nasional dalam setiap program serba-serbi Piala Dunia 2026.
2: Kesiapan dukungan publikasi melalui siaran audio, radio, pertandingan, serta penyajian berbagai program pendukung yang mencakup pra-pertandingan, saat pertandingan, dan pasca pertandingan.
4: Dalam kesempatan yang sama, Direktur Utama LPP RRI, I. Hendras, menyampaikan kesiapan RRI dalam mendukung publikasi Piala Dunia 2026. Ia menyampaikan RRI mengandalkan jaringan nasional serta strategi multiplatform.
5: Ya, kita berharap bahwa ini akan bisa diakses oleh rakyat, ya, karena ini kan program presiden untuk memberikan menghibur rakyat, ya, yang dibiayai oleh pemerintah. Jadi kita ingin ini betul-betul menjadi ajang hiburan bagi rakyat. Ya.
4: Diketahui, pemerintah melalui LPP TVRI resmi mencapai kesepakatan dengan FIFA untuk menjadi pemegang hak siar resmi Piala Dunia 2026 yang akan berlangsung di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Dari Jakarta Pusat, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Bank Indonesia, Polri, dan Badan Koordinasi Pemberantasan Uang Rupiah Palsu melakukan pemusnahan uang rupiah palsu sebanyak 466 ribu lembar uang kertas. Magdalena Krisnawati melaporkan.
6: Bank Indonesia, Polri, dan Badan Koordinasi Pemberantasan Uang Rupiah Palsu atau BOTASUPAL hari ini melakukan pemusnahan uang rupiah palsu. Uang rupiah palsu yang dimusnahkan berupa uang kertas sebanyak 466.535 lembar. Pemusnahan dilakukan dengan mesin pencacah kertas sehingga uang rupiah palsu tersebut menjadi serpihan-serpihan kecil sehingga tidak lagi berbentuk uang kertas. Dalam kegiatan tersebut, Deputi Gubernur Bank Indonesia, Ricky P. Gozali, mengatakan BI berkomitmen penuh untuk mendukung pemberantasan uang rupiah palsu guna menjaga keamanan masyarakat dalam bertransaksi.
7: Bank Indonesia berkomitmen mendukung penuh seluruh upaya pemberantasan uang rupiah palsu. Komitmen ini kita wujudkan melalui pemberian klarifikasi atas uang rupiah yang diragukan keasliannya, yang diwujudkan melalui

0: Pembatasan uang rupiah palsu Botasupal, Brigjen Pol Mulyono mengajak masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam pemberantasan uang rupiah palsu dan selalu waspada terhadap peredaran uang palsu.
1: Botasupal senantiasa mengimbau kepada masyarakat untuk terus berpartisipasi aktif dalam menjaga pemberantasan rupiah palsu dan senantiasa waspada dan mengenali ciri khas dan uang rupiah untuk menjaga diri dan lingkungan dari kejahatan uang rupiah palsu. Dalam hal ini masyarakat menemukan uang rupiah palsu dilakukan rahasianya agar melapor kepada kantor kepolisian terdekat.
0: Berdasarkan data Bank Indonesia, uang rupiah palsu yang dimusnahkan hari ini berasal dari laporan masyarakat, laporan perbankan, laporan penyelenggara jasa pengolahan uang rupiah PJPUR, dan hasil pengolahan setoran perbankan kepada Bank Indonesia secara nasional dari tahun 2017 hingga tahun 2025. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 bersama RRI yang dilaporkan langsung dari Tanah Suci serta dari berbagai wilayah di tanah air.
3: Saatnya kita ikuti Info Haji.
2: Kami awali informasi Haji dari Mekah Arab Saudi. Visitasi bimbingan ibadah PPIH Arab Saudi bersinergi dengan berbagai layanan, diantaranya layanan kesehatan dan layanan disabilitas untuk memastikan pembekalan manasik haji dan kesehatan jemaah haji jelang puncak haji. Berikut laporan Syariful Alam. Alam. Iya, Alam. Syariful Alam. Syariful Alam. Baik. Kita beralih sejenak ke informasi lainnya. Jemaah Haji Indonesia asal DKI Jakarta dan Banten diterbangkan menuju Tanah Suci dengan total jemaah yang bertolak dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta mencapai 24.867 jemaah.
4: Tadi mencakup.
2: Ya, baik. Alam.
4: Akomodasi jemaah. PPH juga memprioritaskan layanan bagi jemaah lansia dan penyandang disabilitas. Berikut keterangan daripada Kabid Ibad PPH Arab Saudi Abdillah Tohir.
5: Ceria. Ya. Dalam kegiatan visitasi dan edukasi ini kami dengan berbagai layanan, yaitu diantaranya layanan disabilitas. Tentunya yang terutama juga adalah layanan pembimbing ibadah. Ya, karena di dalam diskusi ini selain kami memberikan terkait dengan kesiapan manasik jamaah haji, tapi mereka para jamaah juga dibekali kesiapan secara fisik ya untuk menghadapi puncak haji tanggal 9 Arafah. Dan alhamdulillah mereka insya Allah siap untuk melaksanakan wukuf di Arafah.
4: Benar, ditambahkan Abdillah, PPIH Arab Saudi memastikan jemaah lansia dan disabilitas memperoleh layanan ibadah secara setara. PPIH juga memanfaatkan teknologi untuk memperluas jangkauan edukasi kepada jemaah di hotel. Jemaah dapat mengikuti bimbingan ibadah melalui Zoom dan juga YouTube dari kamar masing-masing. PPIH juga mengingatkan jemaah untuk menghemat tenaga menjelang wukuf di Arafah. Dan jamaah dilarang berziarah keluar Makkah karena berpotensi menguras energi dan waktu. Demikian langsung dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Sastra Negara, Media Center Haji Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Ya, beralih ke Tanah Suci, jemaah haji Indonesia asal DKI Jakarta dan Banten diterbangkan menuju Tanah Suci dengan total jemaah yang bertolak

0: dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta mencapai 24.867 jemaah. Berikut laporan Saada Tudarain. Ayan.
1: Baik, terima kasih pendengar. Di manapun Anda berada, saat ini saya berada di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini terpantau 830 jemaah calon haji yang berasal dari Banten dan juga DKI Jakarta. Mereka diterbangkan menuju Tanah Suci, rute Jeddah pada hari ini. Seluruh jemaah calon haji tiba menggunakan bus dan langsung memasuki Terminal 2F untuk berkumpul di jalur cepat atau fast track Makkah Road, dan mereka pun menunggu secara bergantian untuk dilayani langsung oleh petugas imigrasi dari Arab Saudi. Dari jumlah tersebut, terbagi sebanyak 441 jemaah calon haji asal DKI Jakarta yang diterbangkan pada pukul 03.00 waktu Indonesia Barat dini hari tadi menggunakan Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5237. Disusul 398 jemaah calon haji asal Banten yang diberangkatkan pada pukul 16.10 waktu Indonesia Barat petang tadi dengan menggunakan maskapai Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GIA 932. Salah satu calon jemaah haji asal Banten, Neneng Kurniasih, mengatakan dirinya senang dapat menunaikan ibadah haji ke Tanah Suci. Bahkan dirinya telah mempersiapkan selama 13 tahun menunggu momen mereka, maksud kami menunggu momen untuk berangkat ke Baitullah.
2: 13 tahun. Karena tahun 2000 setelah itu baru
0: ya, Ayan.
1: Baik, diketahui jumlah jemaah haji yang telah diterbangkan melalui Tanah Suci melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini sebanyak 24.867 jiwa yang tergabung dalam 59 kelompok terbang atau kloter yang berasal dari Embarkasi Banten, Embarkasi Jakarta Pondok Gede, dan juga Embarkasi Jakarta Bekasi. Untuk Bandara Internasional Soekarno-Hatta sendiri dijadwalkan menerbangkan seluruh total jemaah calon haji dari 84 kloter dengan jumlah jemaah haji sebanyak 35.285 jiwa. Penerbangannya dengan dua maskapai, yakni Garuda Indonesia dan juga Saudi Arabia Airlines. Dan para calon jemaah haji yang diberangkatkan melalui Bandara Soekarno-Hatta ini berasal dari sebagian provinsi Jawa Barat, DKI Jakarta, Banten, dan juga Provinsi Lampung. Demikian langsung dari Bandara Soekarno-Hatta, satu udara NRI Depot 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sebanyak 445 jemaah haji Indonesia kloter 15 Embarkasi Palembang diberangkatkan ke Tanah Suci. Para jemaah diingatkan untuk menjaga kondisi fisik serta tidak memaksakan diri melaksanakan ibadah sunnah jelang puncak ibadah haji. Rian Apridani melaporkan.
3: Keberangkatan jemaah haji melalui Embarkasi Palembang terus berlanjut. Sebanyak 445 jemaah haji yang tergabung dalam kelompok terbang atau kloter 15 secara resmi diberangkatkan menuju Tanah Suci melalui Bandara Internasional Sultan Mahmud Badaruddin II Palembang hari ini. Kloter 15 kali ini terdiri dari gabungan jemaah asal Kabupaten Muara Enim, Kabupaten Penukal Abab Lembatang Ilir atau Pali, dan juga dari Kota Palembang. Dengan terbangnya kloter 15, maka total jemaah yang telah diberangkatkan melalui Embarkasi Palembang sejumlah 6.640 orang, dengan rincian sebanyak 5.509 orang asal Sumatera Selatan dan 1.071 orang asal Bangka Belitung dan 60 petugas kloter. Ketua PPIH Embarkasi Palembang Muhammad Arkan saat pelepasan jemaah hari ini menekankan pentingnya menjaga kesehatan bagi para jemaah, mengingat waktu pelaksanaan ibadah haji sudah mendekati puncak haji. Ia mengingatkan jemaah agar tidak memaksakan diri dalam menjalankan ibadah sunnah yang dapat menguras energi.
4: Tapi sebelumnya keseluruhan
0: itu ya Rian.
4: Jadi mudah-mudahan ya itu sudah terjadi sekarang ini ya, kita belum dan belum mengalami yang
0: Iya, Rian.
3: Dan Ketua PPIH juga mendoakan jemaah diberikan kelancaran selama perjalanan hingga kembali ke tanah air. Dan terkait dengan cuaca ekstrim yang berada di Tanah Suci, pihak PPIH mengingatkan untuk jemaah untuk memperbanyak mengkonsumsi air agar tidak dehidrasi. Pihak PPIH juga memastikan bahwa seluruh layanan mulai dari dokumen hingga kesehatan telah dilaksanakan secara maksimal untuk mengawal keberangkatan Haji Embarkasi Palembang. Dari Embarkasi Palembang, Rian Apridani melaporkan 23 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Info Haji.
0: Informasi dari luar negeri, Australia siap mendukung misi militer Inggris dan Prancis untuk melindungi pelayaran internasional yang melintas di Selat Hormuz, khususnya di tengah ketegangan yang masih berlangsung di Timur Tengah. Menteri Pertahanan Australia Richard Marles mengatakan pihaknya akan mengerahkan pesawat pengawas A-72 Wedgetail untuk misi tersebut setelah resmi dibentuk. Kabar dari dunia olahraga, Villarreal yang sudah memastikan tempat di Liga Champion akan menjamu Sevilla yang tengah berjuang untuk terhindar dari degradasi. Berikut laporan Nur Diansyah.
6: Hola, buenas tardes. Damos comienzo a la rueda de prensa de Marcelino para hablar del partido mañana contra Sevilla. Preguntas, por favor.
7: Hola, Marce, ¿qué tal? ¿Cómo tienes a la gente? ¿Algún lesionado?
8: Villarreal akan menjamu Sevilla dalam laga pekan ke-36 La Liga Spanyol musim 2025-2026 dengan dipastikannya klub berjuluk kapal selam kuning itu finish di 5 besar klasemen Liga dan tiket Liga Champions musim depan di tangan Villarreal. Tak lagi memiliki target yang harus diperjuangkan di laga-laga sisa musim ini. Ini menjadi sesuatu yang diharapkan bisa dimanfaatkan oleh Sevilla yang tengah berjuang menghindari degradasi. Pada jumpa pers pra pertandingan, manajer klub Sevilla Luis Garcia mengatakan laga kontra Villarreal menjadi yang tersulit dari 3 laga tersisa di musim ini.
9: El partido de mañana es muy, muy, muy difícil.
8: Pertandingan besok sangat-sangat sulit, tapi ini bukan soal hidup dan mati. Justru ini adalah kesempatan pertama dan saya ingin melihatnya. Sebuah Sevilla yang sejak awal memiliki mentalitas untuk berjuang sekuat tenaga. Pertandingan besok adalah yang paling sulit di antara ketiganya. Ini sangat rumit. Sementara manajer klub Villarreal, Marcelino Garcia Toral, akan meskipun klubnya sudah aman, rasa ingin menang akan selalu ada. Menurut saya hal terpenting bagi kami terlepas dari apa yang dibutuhkan lawan adalah apa yang ditunjukkan mereka di lapangan, formasi mereka, strategi permainan mereka, cara mereka bertahan dan cara mereka menyerang. Bukan kebutuhan mereka, melainkan keinginan untuk menang. Dan saya pikir seperti yang saya katakan, kami bukan penentu apapun. Meskipun kompetisi telah menjadwalkan kami untuk menghadapi 3 hari berturut-turut melawan 3 tim yang terlibat dalam perjuangan untuk menghindari degradasi, tetapi memang benar bahwa kami juga ingin menang. Laga antara Villarreal dengan Sevilla ini akan berlangsung di Stadion Keramik Villarreal malam nanti pukul 00 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Nur Diansyah, O3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: assuming.
1: Demikian warta berita Pro 3 RRI. Tetaplah bersama Pro 3 RRI, dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami, baik Instagram maupun Twitter atau X di @rriprogram.

Terima kasih pendengar, Anda masih setia di Pro 1 RRI Madiun, kanal informasi dan inspirasi. Malam hari ini nanti akan saya ajak Anda semuanya mengikuti siaran mimbar pengayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa bersama Ki Slamet Riyadi. Nanti akan mengambil topik hari ini dengan judul Wujud Gelar Lantuminda bagian yang ketiga.

0: Info terkini pukul 20 waktu Indonesia Barat. Pendengar, anggota Komisi 7 DPR RI Putrana Baban menilai kolaborasi RRI bersama TVRI dalam menyiarkan langsung Piala Dunia berpotensi menjangkau lebih banyak masyarakat. Ia berharap dengan RRI ikut menyiarkan pertandingan, masyarakat dari berbagai kalangan tetap mudah mengikuti jalannya laga. Ia menilai keberadaan RRI penting karena beberapa pertandingan berlangsung ketika masyarakat sedang menjalankan aktivitas pekerjaan pagi hari. Karena itu, ia berharap RRI turut menyiarkan pertandingan supaya masyarakat tetap mudah mengikuti siaran olahraga tersebut. Kalau dilihat jam-jam tayangnya itu ada jam-jam tayang di saat orang sedang bekerja pagi hari. Untuk itulah makanya diharapkan RRI juga ikut serta dan juga ikut menyiarkan dan juga ikut dan bisa terjangkau oleh banyak anggota masyarakat. Demikian dikatakan Putrana Baban kepada RRI.co.id. Usai mengikuti rapat dengar pendapat bersama LPP RRI, LPP TVRI, dan LKBN Antara di Jakarta hari ini Rabu 13 Mei 2026. Selengkapnya mengenai berita ini pendengar bisa Anda akses di portal resmi kami RRI.co.id atau Anda baca di aplikasi RRI News.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
0: Ya, pendengar melanjutkan Madun malam ini saatnya kita bisa mendengarkan drama radio. Malam hari ini Rabu 13 Mei 2026 menghadirkan produksi dari RRI Gunung Sitoli dengan judul Salahku Bukan Salah Ibuku. Dari Panjaitan 10 Kota Madun, saya Adi Rasodi yang bertugas mengucapkan selamat mengikuti.
2: Apakah aku salah jika mencintai dan terlalu berharap banyak pada ibuku? Dan apakah aku salah jika aku takut kehilangan ibuku? Sejak kepergian ibu, aku tidak bisa melakukan apa-apa. Aku ingin sekali seperti ibu, bisa segalanya. Kerja di kantor bisa. Selesai itu ibuku pulang ke rumah dan kembali menjadi ibu rumah tangga yang mengurus kami, baik dari makanan, pakaian, dan semuanya. Kenalkan, nama aku Mila. Aku sekarang berusia 25 tahun. Aku belum dapat kerja dan aku juga belum menikah. Jujur, aku tinggal sebatang kara. Keluarga ayahku dan juga ibuku berjauhan. Mereka selalu marah sama aku jika aku butuh perhatian dari mereka.

0: Ayah Mila, apa kamu tidak pulang, Mbak Nugu? Mungkin ada kerja di rumah. Pesan tante, kamu bersihkan sedikit rumah kalian itulah. Rumputnya sudah terlalu tinggi. Jangan sampai ular masuk, baru tahu rasa.
1: Ih, tante ini.
2: Iya. Tapi nantilah tante, aku kan masih mau di sini loh, adem soalnya.
0: Jangan iya-iya saja. Makanya kamu jangan terlalu manja saat ibu kamu masih hidup.
2: Ih, apaan sih tante?
0: Tante sering bilang sama ibu kamu agar kamu jangan terlalu manja. Tapi ibumu malah bilang sama tante, gak apa-apa selagi masih ada nyawa di badan, dia akan mencintaimu sepenuh jiwa raganya. Sebenarnya sih tidak salah, cuma caranya itu. Dia juga bilang, kasihan kalau kamu dikerasin, diajarin ini itu soal rumah atau mengurus rumah, karena hanya kamu anak perempuannya satu-satunya. Kamu juga.
2: Ih, apa sih tentu?
0: Bukannya belajar dari sekarang, bagaimana cara mandiri, bagaimana masak, bagaimana cuci baju. Tante juga capek loh, nyuci baju kamu terus. Kamu sudah 25 tahun loh, malu sama sepupukmu yang sudah lebih mandiri dari kamu.

0: Jujur, saat aku dengar perkataan dari tanteku, rasanya sakit kali, ingin marah. Aku juga malu. Entah kenapa akhir-akhir ini hatiku sangatlah sensitif. Jika aku diperintah seperti itu, inikah rasanya jika ibu sudah tiada di sampingku lagi.
1: Jadi bagaimana Mila? Apa kamu bersedia menikah dengan Reno? Anaknya Pak Budi. Anaknya baik dan mapan lagi. Kalian kan dari kecil berteman baik. Biar bisa mengurus kamu juga kan. Kalau kamu sudah menikah, maka tanggung jawab paman ya setidaknya berkuranglah.
0: Maaf ya paman, saya kan tidak mengenal loh paman, pria yang ingin paman nikahkan dengan aku. Kan sudah lama, itu kan kami waktu kecil. Aku takut aku tidak bisa menjadi istri yang baik buat dia dan keluarganya loh paman.
1: Ya makanya, kamu kenalan dulu.
0: Tapi
1: paman gak mau lama-lama ya. Paman juga punya keluarga yang ingin paman besarkan. Tantemu juga. Gak ada waktu liatin dan pantau kamu setiap harinya di rumah itu loh.
0: Ya itu kan salah paman sendiri, Bali. Kenapa aku dipantau terus? Aku juga kan gak maksa paman dan tante loh untuk mencarikan jodoh buat aku. Aku ini udah besar loh paman, tante. Aku bukan anak kecil lagi.
2: Lalu kamu mau jadi apa? Kau tidak menikah. Disuruh sekolah juga tidak mau. Disuruh kerja juga selalu gagal. Katanya semua pekerjaan terlalu berat. Lalu kamu menginginkan pekerjaan seperti apa? Mau jadi konten kreator? Iya.
0: Ih, kenapa tante sama paman dulu bah? Seakan-akan marah wih sama aku. Aku salah apa sih paman, tante? Aku punya rumah loh. Aku ingin tinggal di rumahku sendiri, tanpa paman, tanpa tante. Aku capek loh dimarah-marahi terus seperti ini. Bukan aku yang tidak mau kerja, tapi aku sama sekali tidak tahu cara kerja seperti apa yang aku suka. Dari kecil dan setelah ibuku tiada, aku tidak pernah diajari untuk kerja. Jadi jangan salahkan aku.
1: Jadi begini Mila, paman sama tante tidak salahkan kamu. Dari awal paman bicara tidak ada yang menyalahkan keadaanmu. Ini hanya bentuk tanggung jawab paman sama kamu, biar kamu tidak jadi anak yang tidak ada arah. Kalau kamu menikah,

0: cuci bajunya saja tidak bisa. Masa air saja takut. Aku juga capek loh bang, jadi tukang cucinya. Anak kita saja menyapu sudah bisa, cuci piring sudah jago. Dulu Mila ini apa-apa selalu ibunya. Akhirnya ibunya tiada, anaknya jadi bingung. Mau ngapain?
1: Ya mau bagaimana lagi. Ini juga salah kita yang tidak membimbingnya.
0: Sebentar dulu. Lah, kok salah kita? Salah saudara kamu lah yang terlalu manjain anaknya. Mentang-mentang duitnya banyak, akhirnya anaknya apa-apa dilayani. Gini nih jadinya, urus tuh anak saudaramu itu.
1: Pusing, bikin pusing saja. Tidak istri, belum lagi keponakan. Alah, pusing kepalaku.

Hari ini aku lalui secara perlahan. Aku mulai membiasakan diri. Apa-apa aku usahakan sendiri. Satu persatu aku mulai mencari modal usaha. Ada tabungan yang dulunya sudah disiapkan kedua orang tuaku untuk biaya kuliahku. Aku alihkan untuk modal usaha. Aku ingin jualan, ya meski kecil-kecilan di depan rumah. Semoga ini bisa merubah diriku dan terbiasa tanpa ibu lagi di sampingku. Meskipun aku sangat merindukanmu. Aku kesusahan, Bu. Hidupku susah di sini, Bu. Aku tidak salahkan paman sama tante. Aku juga tidak salahkan mama yang dulunya terlalu mencintaiku. Hingga aku tidak bisa melakukannya sendiri. Bu, kamu lihat aku kan? Bantu aku, Bu, agar usahaku ini bisa menjadi modal hidup baruku nanti. Aku pasti bisa, Bu. Aku pasti bisa. Mas,

pasang kaliman tabik kidal langkung Yogyono, kula sesulih saking tiang sepuh poro Sukerto, nyuwun tulung dumateng kidalang sageta hangruwat poro Sukerto, mugi kalis saking sedaya rupi dolan sampikala satemah manggih bagi.

0: ikuti Ruatan Bersama RRI Madiun Minggu 28 Juni 2026 pukul 7 pagi waktu Indonesia Barat di halaman depan RRI Madiun Jalan Maijen Panjaitan nomor 10 Kota Madiun bersama Ki Dalang Kondo Buwono Subandi Marsudi Carito. Segera daftarkan di RRI Madiun melalui kontak person 081-764-00889 dan 0858-523-25040. Peserta terbatas.
1: Baik pendengar, sajak Anda bergabung bersama Pro 1 RRI Jakarta untuk mengikuti siaran ruang Rindu Berjaringan Nasional. Malam hari ini menghadirkan bintang tamu Vivi Kabul bersama host Ita Purnamasari dan Yudi Ismail. Dari Panjaitan 10 Kota Madiun, saya Adi Rasudi yang bertugas mengucapkan selamat

0: Ikuti
1: Markop DKI.
2: Markop DKI.
1: Dono iya. Kasino Indro iya, ya.
2: Kalian pernah juga nyanyi ini, makanya aku langsung wah.
1: Lama enggak kedengeran Mbak Vivi Kabul yang waktu itu membawakan lagu yang berjudul Bahana Perdamaian.
2: Ini lagu juga. Festival kok enggak salah, Mas.
1: Bener, lagu ya. festival populer lagu Indonesia tahun 78.
2: Nah, itu aku dari SD itu sudah dengar lagu Bahana Perdamaian, Mas.
1: Oh ya.
2: Liriknya yang sangat
1: liriknya itu sangat positif, membuat betul. Kita untuk bersama-sama semangat, menjaga semangat, perdamaian betul, di dunia semangat. Ini.
2: Betul sekali, Mas.
1: Apalagi sekarang di mana dunia juga lagi banyak berperang
2: lagi,
1: ya.
2: Lagi banyak perang. Okay. Cuma kayak dengan lagu ini rasanya langsung hati kita tuh langsung wah, maknyes gitu.
1: Aku tuh iri sama Mbak Ita. Sudah beberapa kali ketemu Mbak Vivi Kabul, aku nggak pernah diajak.
2: Aku sama Mbak Vivi deket dong.
1: Iya ya.
2: Deket banget.
1: Mungkin karena beda.
2: Enggak. Enak aja. Itu kan mau ngomong aku lebih muda gitu, Mas.
1: Enggak loh.
2: Masih mau ngomong.
1: Bukan.
2: Aku lebih muda dari Mbak Ita. Enggak. Enak
1: mungkin
2: aja.
1: Karena aku belum rekaman, makanya nggak diajak sama Mbak Ita.
2: Benar.
1: Oke. Kita lagi sebentar ya. Kita lagi nunggu sambungan.
2: Sambungan ke
1: bersama Mbak Vivi Kabul. Mudah-mudahan bisa ditelepon dan pendengar Pro 1 juga bisa bersabar. Jadi nanti kalau ada yang mau telepon karena line studio kita dipakai telepon Mbak Vivi, silakan bisa telepon WhatsApp di 0811-797-27912. 0811-797-27912.
2: Siap, ditunggu.
1: Ditunggu ya. Ngomong-ngomong, kemarin kayaknya ada yang baru pulang konser dari Surabaya.
2: Oh
1: nih.
2: Iya, pecah banget, Mas Yudi.
1: Oh gitu ya, UNESA ya.
2: Jadi itu konser kebangsaan.
1: Konser kebangsaan
2: di Universitas Negeri Surabaya, di UNESA Surabaya. Oh aduh, bener itu yang nonton 10.000 lebih.
1: Oh ya, di adaan di mana sih, Makodam?
2: Di UNESA-nya.
1: Oh di UNESA.
2: Di lapangan di UNESA.
1: Ya. Oh.
2: Waduh keren banget, dan bintang tamunya juga keren. Ada Once, ada Alfi Rev, Novia Bahmit, Sleng, Endalaras, okay. Shiana.
1: Tapi
2: Shiana
1: ada yang paling keren loh.
2: Ya Ageng Ganjuri.
1: Ita Purnamasari.
2: Yang paling keren ini dong, Mas. Penari ular.
1: Eh bawain lagu itu.
2: Enggak. Oh. Aku bawanya re ayo re ya, kan maklum kan di Surabaya.
1: Lagi di Surabaya. Oh iya iya iya, melaku-melaku.
2: Gitu, alhamdulillah tunjungan. Pokoknya konsernya pecah.
1: Oke. Kalau gitu kita ngobrol dulu dengan Bung Benny Jo yang sudah bergabung bersama
2: selamat
1: kita.
2: Malam,
1: selamat
2: Benny.
1: Malam Bung Benny.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lagu.
1: Berbagi, kok kebagi.
3: Alhamdulillah
2: kabar baik,
1: Bang Benny. Bang Benny gimana kabarnya?
3: Alhamdulillah baik, Bang Yudi. Baik, alhamdulillah.
1: Alhamdulillah ya.
2: Alhamdulillah. Okay. Bang Benny, ada yang mau disampaikan untuk bintang tamu kita, Mbak Vivi Kabul?
1: Sebentar, Bang Benny.
3: Iya sih. Mbak Vivi Kabul sebenarnya pingin ngomong langsung, tapi ya perlu
1: ya, ini boleh ngomong langsung.
3: Titipkan saja ya pertanyaannya.
2: Oh iya boleh.
3: Ini Mbak Vivi Kabul penyanyi di era 70-an, karya Bahana Perdamaian. Salah satu lagu yang mungkin diciptakan atau dinyanyikan Kini Kusadari. Ada kan Kini Kusadari dari Mbak Vivi Kabul?
1: Mbak Vivi ini lagi. Mbak Vivi. Selamat malam Mbak Vivi, sudah
2: selamat
1: bergabung.
4: Selamat malam Mbak
2: Vivi.
4: Selamat malam.
1: Wah. Akhirnya tersambung.
2: Aduh Mbak Vivi, rock and roll nih Mbak Vivi. Aduh
1: rock
2: alhamdulillah.
1: Rock and roll music.
2: Kangen banget kita semua ya,
1: Mas. Mbak Vivi ya. Ini ada Bung Benny Jo dari Manado.
2: Manado, Mbak Vivi, Bung Benny Jo.
1: Silakan ya. Bung Benny Jo.
4: Oke.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Vivi Kabul.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Gimana,
3: Mas? Kenal ya, selamat malam juga. Mbak Vivi kan ada lagu Kini Kusadari. Itu ciptaan Mbak Vivi sendiri atau ya karya orang lain? Itu pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua, ini juga kan pencipta lagu Mbak Vivi ya?
2: Oh, ya nanti akan dijawab.
3: Itu ada pertanyaannya yang satu dulu, nanti teman-teman lain melanjutkan.
2: Siap, Mbak
3: Vivi. Salam tiga ya.
2: Siap.
1: Boleh, silahkan.
3: Oke, ada Ayu di Maluku Tengah, Bunga Nusir Lampung, Ibu Fatmawati di Manado, terus ada Pak Mali di Pekanbaru, ada Bung Ken di Toli-Toli. Boleh Bapak Antun, Mas Yudi?
1: Boleh.
3: naik delman ke Kota Lampung.
2: Cakep.
3: Lanjut terus ke Wonosari. Bung Leman silakan masuk. Ita Purnama Sari nunggu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Jadi pertanyaan dari Bung Benijo, lagu Kini Kusadari, siapakah yang menciptakan, Mbak Vivi? Dan apakah Mbak Vivi juga banyak menciptakan lagu?
4: Oh, maaf, betulnya saya harus jelaskan di sini.
2: Kini
4: Kusadari ini bukan ciptaan saya. Ya, kebetulan juga waktu itu sebetulnya rekamannya bersama-sama dengan rock and roll kali ya. Ada, jadi ada di situ, ada ada juga, karena kalau dulu kan banyak sekali tempuran ya. Karena waktu itu saya juga di Yukawi, ada juga
2: di
4: tempat yang lain gitu. Jadi bukan itu sangat lama sekali, dan itu biasanya saya juga kayak seperti di Debana Perdamaian, saya menyanyi, kemudian ada juga versi yang mungkin di Switonga, yang lain gitu.
1: Ya, benar, ya, benar.
4: Alhamdulillah, ya betul kan Bu. Tapi alhamdulillah, kebetulan kalau bangsa kayak Bahana Perdamaian gitu, yang lain gitu, waktu itu memang paling banyak lah itu yang inilah yang suka begitulah gitu aja.
1: Okay.
4: Saya sampaikan, tapi saya tidak menciptakan lagu itu gitu.
2: Oh iya.
1: Siap. Gimana kabarnya Mbak Vivi?
2: Mbak Vivi, ayo kapan keluar album atau single nih Mbak Vivi? Udah pada rindu ini Mbak Vivi.
4: Kalau sekarang saya melihat karena penyanyi sekarang tuh aduh apalagi yang Gen Z itu semuanya bagus. Tapi tidak juga kita pungkir ya, yang lama itu yang senior-senior.
2: Nah,
4: Mbak Ita itu kan masih eksis sampai sekarang.
2: Ada termasuk Mbak Vivi dong.
4: Kalau sekarang kita nyanyi, kalau kebetulnya waktu dulu saya kan masih di organisasi, suka di organisasi, tapi suka di saudara-saudara begitu. Tapi sekali-sekali juga kadang-kadang dengan teman-teman sendiri kita kumpul semua, biasanya di rumah saya yang di Bogor.
2: Iya, betul.
4: Kalau Mbak Ita juga pernah.
2: Iya, berapa kali ke situ ya?
1: Kok aku nggak diajak?
2: Nanti ya, mesti kenal sama Mas Yudi, diajak nanti ya Mbak Vivi ya kalau ada acara lagi. MC-nya Mas Yudi, Mbak Vivi.
4: Mas Yudi juga ya, nanti kita ajak.
2: Terima
4: kasih loh ya, kita sudah bincang-bincang di sini.
2: Iya Mbak Vivi, aduh udah.
1: Ini yang nungguin Mbak Vivi udah banyak banget. Kalau tadi dari Manado, sekarang kita ke Solok, Sumatera Barat ya.
2: Bung Divo.
1: Ada Bung Uncu Divo. Ya. Selamat malam,
2: udah.
1: Uncu Divo.
2: Selamat malam, Uda.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dua kerindu, orang berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: Siap. Silakan langsung dengan Mbak Vivi Kabul.
2: Mbak Vivi Kabul, Bang Divo.
0: Halo Mbak Vivi Kabul, saya ingin menanyakan ke Mbak Vivi Kabul. Halo, Kak Ita, halo Bang Yudi. Ingin menanyakan ke Kak Ita Kabul, gimana tuh? Kan jadi penyanyi itu tidak gampang tuh, dari sekarang sampai dulu tuh. Gimana menjaga profesional, gimana menjaga kualitasnya? Atau yang saya tanyakan itu liku-likunya gimana? Dan satu lagi saya ingin menanya kan ke depannya bagaimana dan seperti apa.
1: Oke, siap.
2: Oke.
1: Terima kasih Uncu Divo.
2: Terima kasih Uncu Divo.
1: Boleh silakan.
0: Salamnya untuk penyiar RRI Provinsi Padang, lebih tinggi, dan yang adalah untuk Bang Yudi sama Ustapun nama tadi.
2: Iya.
1: Siap. Oke.
0: Okay. Salam aja untuk.
1: Iya.
0: Jauh Bung Leman di Lampung.
1: Terima kasih.
0: Salam. Semuanya terima kasih banyak, maaf. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Vivi dari Sumatera Barat. Kita ke Papua ya. Ini ada yang dari Sorong.
2: Bidan Luis.
1: Selamat malam.
2: Selamat malam Bidan Luis.
1: Halo Bidan Luis.
2: Halo.
1: Oh halo, oke. Okay. Tampaknya memang line WhatsApp-nya agak sedikit ada gangguan. Oke okay, Mbak Vivi, kita pertanyaan dari Uncu Divo di Solok. Bagaimana cara menjaga kualitas vokal?
4: Terima kasih, pertanyaannya sangat bagus sekali. Tentunya vokal itu biar sampai kapanpun harus dilatih ya, karena kita suara harus dijaga. Kemudian kan juga walaupun kita sekarang paling tidak kan sudah berumur ya, apalagi saya udah umurnya dari itu, jadi tetap harus latihan. Karena suara itu kadang-kadang waktu dulu mungkin bisa sangat tinggi, tapi sekarang lama-lama kalau kita tidak berlatih bisa jadi agak rendah.
2: Betul,
4: ya.
2: Betul.
4: Sampai nggak bisa ke tone yang kita inginkan gitu. Jadi memang intinya semuanya harus disiplin, walaupun sedikit harus berlatih dan harus menyenangkan kalau nyanyi itu. Jadi kan apa ya, kalau menyenangkan tuh kitanya seneng, pastinya kita
2: bisa
4: latihan seperti itu.
1: Oke.
4: Okay. Ya, kayak Mbak Ita tuh kan, wah masih terjaga sekali suaranya.
2: Mbak Vivi, saya KDGR,
1: Mbak. Mbak Vivi ada pertanyaan ya. Liku-liku yang pernah dihadapi seperti apa? Wah ini panjang ya, kalau diceritain semua ya.
2: Silakan Mbak Vivi. Suka dukanya Mbak Vivi dalam ya, okay, bernyanyi ya.
4: Sebetulnya begini ya, waktu pertama kali saya nyanyi sebetulnya lagi pas bahana perdamaian kan sebetulnya kan harus juga ke Budokan Tokyo ya.
2: Oh iya, okay. Festival.
4: Nah, seperti itu. Tapi saya sebelumnya juga pernah menjadi bintang radio di DKI ya, tahun
1: bintang radio. Wah. Seru.
4: Lupa, jadi itu waktu itu masih ada Seriosa, masih ada Kroncong dan hiburan ya. Jadi saya juara hiburan. Karena Seriosanya itu Ibu Pranaweng Sitatampi. Kemudian juara keroncongnya Ibu Masnun Satoto dan juara hiburannya saya paling kecil sendiri waktu itu.
2: Wow, oke. Okay. Ya, sama hebat nih Mbak Vivi.
4: Ya, pernah jadi tahun 1974. Okay. Kemudian 78 itu kan saya ikut rekaman banyak sih sebenarnya rekaman-rekaman, tetapi pas waktu itu ada yang festival lagu populer ya biasanya tuh yang anak perdamaian itu. Nah, saya waktu itu pas kebetulan menyanyikan itu memang jadi lagu terbaik ya itu 78 itu ya bahana perdamaian. Tapi dalam waktu yang bersamaan saya pun dilamar oleh suami saya.
1: Wow.
2: Jadi lagi pas ngetop-ngetopnya Mbak Vivi kamu
1: dilamar. Ya.
4: Dilamar jadi jadi polisi waktu itu.
2: Iya, iya.
4: Jadi saya kan terus begini ya, saya terus saya tahajud lah apa segala macam. Saya tidak bisa sekaligus semua ya, agak ingin jadi penyanyi juga, menjadi istri juga.
2: Iya, iya, iya.
4: Setelah saya terkibarkan, saya waktu itu, saya rekaman masih, waktu itu ada albumnya Yopi Hitam. Yopi Hitam itu ada kisah dua remaja di situ,
1: sebenarnya
4: itu juga lagunya banyak-banyak yang menciptakan Titi Hamzah. Jadi dari darah putih seperti itu. Jadi ada lagu-lagu itu, ya, jadi sebetulnya album itu sangat baik sekali. Tetapi dalam waktu bersamaan saya harus memilih arah hidup saya. Saya juga sudah tahajud semua. Saya memutuskan jadi ibu rumah tangga saja.
1: Okay.
4: Karena saya berpikir tidak boleh serakah katanya ya. Mau jadi juga, mau jadi istri juga. Jadi saya memutuskan seperti itu. Tetapi ya alhamdulillahnya walaupun gitu di Bayangkari juga kan banyak juga saya juga suka mengajar itu ya vokal grup apa semuanya itu tetap masih bisa berkarya.
1: Okay.
4: Dan ada acara-acara besar saya selalu ditampilkan di Bayangkari. Ya itu sisanya. Jadi suka dukanya banyak juga sih. Lagi seneng-senengnya tapi saya harus
2: memutuskan. Waduh, lagi populer-populernya dan top-topnya ya. Aduh Mbak Vivi luar biasa ya.
1: Okay. Ini ada orang Palembang
2: ada
1: lagi nelpon. Oh, Ma'ana, selamat malam.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mas Yudi Ismail alias Koko.
1: Siap, selamat malam.
5: Kita pemama sari.
2: Iya, Oma.
5: Cintaku padamu
2: takkan berubah.
5: Kedua-duanya.
1: Silakan dengan Mbak Vivi Kabul, Oma.
2: Mbak Vivi Kabul, Oma.
5: Iya, makasih ya. Assalamualaikum, selamat malam Mbak Pipi. Mbak Pipi kabur.
4: Selamat malam.
5: Waduh, kalau dengar suaranya ini wah udah memang jadi ragukan lagi jadi seorang penyanyi ya.
2: Betul.
1: Iya dong.
5: Jadi pertanyaan, apa rasanya sih Mbak Pipi jadi seorang rock and roll gitu ya. Itu suara sakit enggak sih paru-paru gitu ya. Terus yang kedua, katanya tadi pernah jadi bintang radio.
1: Oh iya dong.
5: Asal mulanya dari bintang radio jadi tenar gitu loh Mbak Pipi. Itu tahun berapa gitu? Ya, saya rasa itu aja pertanyaannya.
1: Siap.
5: Tolong dijawab tahun berapa ya jadi bintang radio gitu.
2: Nanti akan dijawab Om.
1: Dijawab ya Om ya.
5: Siap selalu ya Mbak Pipi.
1: Siap.
5: Iya, untuk yang dua-duanya nih Mbak Ita sama
2: iya, Oma.
5: Boleh dong salam-salam ya.
2: Boleh dong Oma, silakan
5: ya.
2: Oma.
5: Ada Ibu Ana di Sorong, ada Ibu Fatima ya, terus ada lagi penyiar-penyiar radio Ada nggak usah deh pakai radio RRI aja langsungnya RRI Palembang.
1: Siap, terima kasih.
5: Sepatunya. Terima kasih Mas Yudi, terima kasih Mbak Ita.
2: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kita coba angkat terlebih dahulu line WhatsApp, mudah-mudahan bisa bergabung ya.
2: Selamat malam Bu Ana.
1: Bu Ana.
2: Bu Ana.
1: Oh, aduh, ternyata memang mungkin bisa dipanggilkan teman-teman dari bagian teknik ya.
2: Betul.
1: Oke, kita langsung menjawab pertanyaan dari Oma Ana tadi, Mbak Vivi. Apa rasanya membawakan lagu rock and roll music? Gimana Mbak Vivi?
4: Terima kasih Mbak Ana di Palembang ya. Salam kenal juga ya. Kayaknya sudah ini sekali ya. Mengikuti seperti
2: betul,
4: itu.
2: Betul, betul Mbak Vivi.
4: Memang saya bilang waktu rock and roll itu kita memang sebesar waktu itu masih umur segitu tuh pasti kan lagi seneng-senengnya rock and roll. Ya, dan terus kita juga ada background-nya tuh anak-anak muda semua waktu itu pada rock and roll semua. Iya, dan itu semua kalau saya keluar juga semua pada nyanyi rock and roll.
1: Oh gitu ya?
4: Iya.
1: Oke, oke.
4: Kan pertanyaannya adalah bisa
2: ya, dalam membawakan
4: memang,
2: lagu ini
4: ya, lagu itu udah dengan senang hati karena memang jadi sejarahnya saya ini sebetulnya ayah saya itu juga dulu dengan Pak Pranajaya pernah Pak Pranajaya kan punya Bina Vokalia
2: Bina Vokalia
4: di Jakarta, tapi ayah saya itu berkolaborasi dengan Pak Pranajaya buka juga Bina Vokalianya di Bogor
1: yang
4: merata waktu itu, dan saya salah satu adalah asistennya juga, jadi saya ikut ngajar juga di sana. Nah, jadi karena ayah saya sendiri dulu punya kayak Mas Ricky juga punya kayak orkestra. Jadi sama-sama dengan Pak Pranajaya, dengan ayahnya almarhum Elva Syria gitu. Jadi dengan orkestra itu, ya ayah saya tuh juga berarti kan memang saya bakatnya dari ayah saya gitu ya. Jadi saya suka dari senang di rumah itu ayah saya sering juga mengumpulkan Hawaiian, mengumpulkan juga keroncong grup semua. Jadi membuka dia kalian di Bogor, terus saya juga salah satu sudah ikut jadi asistennya Pak Pranajaya. Muridnya antara lain adalah Yana Yuli, Yobeta, Ria Sonata, itu keluarannya dari Bina Vokalia dari Bogor gitu. Jadi sangat panjang sekali untuk saya. Cuma kalau zaman dulu kadang-kadang namanya ayah saya juga kan tentara ya. Jadi kamu kan boleh nyanyi, tapi kamu harus cari suami yang betul, begitu ya. Tapi ya memang darah seni dari ayah saya dan ayah saya tuh sering dijuri ya, juri bintang radio, juri apa juga apa dengan ayahnya Pak Diah Iskandar juga mereka.
1: Ya.
4: Yang bisa saya sampaikan, jadi ya tentunya perjalanan musik saya adalah dari karena memang dari kecil suka nyanyi. Dulu suka nyanyi sama band Ramayana Junior di Istana Bogor dengan putra yang almarhum Bung Karno. Jadi saya pelatihan di Istana Bogor gitu. Masih kecil-kecil 4-5 SD saya sudah ikut nyanyi begitu. Ada band cheersnya Ramayana Junior. Begitu Mbak Ita, jadi perjalanannya sangat panjang.
2: Luar biasa.
1: Nah, ini tadi ada pertanyaan juga tentang bintang radio. Tadi sudah disebutkan tahun 74. Cerita sampai bisa ikut itu gimana?
2: Gimana Mbak Vivi?
4: Jadi gini, saya memang sering kalau ayah saya selalu menganjurkan kalau dulu kan kalau mau jadi penyanyi pasti paling enggak ikut lomba ya, festival seperti itu. Jadi di sekolah di SMP saya juara misalnya di Bogor, dan di SMA saya ikut. Tapi terusnya saya ke Jakarta dan didaftarkanlah mengikuti Bintang Radio di RRI tahun 1974. Dengan kata-kata kan ada Seriusa, ada Keroncong, dan ada Hiburan. Ya, saya juaranya di hiburan begitu.
1: Siap.
4: Nah, itu 74. Nah, dari situ ya banyak sih terusnya kan ada yang banyak sekali kalau dulu kan sebetulnya banyak yang rekaman-rekaman ya. Sebelum di Yukawi, kalau Yukawi kan besar. Tapi sebelumnya banyak juga sebelum Yukawi itu kita ikut di rekaman-rekaman yang ya enggak terlalu terkenal, tapi saya selalu ikut aja, ikut pengen tahu, mencoba. Banyak, makanya ada juga yang Sunda lah, yang apalah apa gitu. Selalu ikut, tapi terakhir itu adalah di Yukawi. Terus akhirnya saya nikah.
1: Oke. Mbak Vivi, ini ada penelpon dari Kertosono. Kita ajak ngobrol ya.
2: Halo Mas Gilang.
6: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh.
2: Iya, Mas Gilang.
6: Bintang tamunya seru nih. Ya.
1: Oh iya dong,
2: Mbak Vivi Kabul. Iya, silakan Mas.
6: Assalamualaikum, Mbak Vivi Kabul.
4: Ya.
6: Halo, assalamualaikum, Mbak Vivi Kabul. Iya.
4: Waalaikumsalam.
6: Ya. Ya, yang mau saya tanyakan gini, Mbak Vivi. Selama Anda jadi penyanyi profesional tuh sempat mengeluarkan berapa album ya? Satu. Kedua, pengalaman bernyanyi di mana yang paling berkesan Mbak Vivi itu bernyanyi show ya, gitu ya. Tadi show, istana iya. Atau di luar negeri? Ini bisa di-share sama semua pendengar nih ya, Mbak Ita.
2: Siap.
6: Ya.
2: Betul.
6: Ya.
2: Betul, Mas.
1: Oke, okay, Mas Gilang.
6: Salam dulu ya, Mas.
2: Silakan, Mas.
1: Mas Gilang.
6: Salam dari Mas Benicio juga dari Manado, Farida juga, ada Pak Freddy di Merauke, juga Mas Gidi di Jepang, dan juga Bu Epi di PPU Kaltim. Semuanya aja. Salam hormat saya dari
1: Sosono.
6: Mbak Ita, Mas Gidi lanjut, Ge.
1: Ge.
2: Monggo, matur nuwun, Mas.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Berapa album sampai saat ini yang sudah dihasilkan,
2: Mbak Vivi?
4: Baiklah ya, saya akan jawab ya. Aduh, kalau albumnya sebenarnya banyak sekali ya.
2: Isinya
4: albumnya
2: banyak,
4: tapi enggak terlalu yang gimana ya. Waktu itu ada album yang Sunda, ada album juga
1: yang benar.
4: Saya lagu-lagu juga ada. Tapi kayaknya kok tidak maksimal gitu ya. Kemudian ada mungkin ada dari waktu itu dari albumnya Yopi Item juga ada, kemudian yang Bahana Perdamaian itu sendiri, kemudian ada yang dari Yukawi itu banyak juga sebetulnya. Mungkin ada berapa album ya, 11-12 album lah.
1: Siap.
4: Ya. Tapi yang paling terakhir itu yang Bahana Perdamaian itu ya sudah dari situ, dan Yopi Item ada, tapi duluan kemudian yang lagi banyak penggemar sih Bahana Perdamaian. Karena sebetulnya saya lagi rekaman dengan Yopi Item tuh betulnya lagu-lagunya bagus sekali.
1: Benar.
4: Bagus sekali. Nah, terus kemarin itu saya juga kan sering juga komunikasi dengan Yopi Item. Yopi Item dengan Bang Benny Subarja. Nah, ada satu lagu yang lagu-lagunya dari albumnya Yopi Item, tapi waktu itu sama Pak kita nyebutnya Kang Benny Subarja diiniin ke Inggris. Jadi saya pernah kemarin itu saya pernah dapat royalti dari Inggris gitu aja. Saya pernah, iya betul. Makanya saya alhamdulillah ya, maksudnya gini. Banyak juga kan sekarang orang yang sedang royalti macam-macam. Tapi kok saya sebetulnya kan saya sudah absen lama juga ya, kalau sudah tidak rekaman lagi. Tetapi itu rekamannya itu memang mungkin ya. Jadi kategorinya kagak malah jadi rock seperti itu ya. Lagunya sih sebetulnya biasa aja, mungkin karena direkam ulang.
1: Okay.
4: Kirim ke Inggris. Malah saya alhamdulillah sih dapat, walaupun tidak seberapa, tapi itu merupakan untuk saya satu penghargaan itu aja.
1: Siap kalau begitu.
4: Yang mesti diapresiasi untuk sama saya sendiri, jadi saya bilang alhamdulillah juga. Kan mungkin tidak semua orang juga bisa seperti itu.
1: Oke. Okay. Mbak Vivi, dari tiga lagu punya Mbak Vivi, Rock and Roll, kemudian Kini Kusadari, dan Bahana Perdamaian. Ini kan memang banyak yang akhirnya juga membawakan kembali lagu-lagu ini. Tapi tiga lagu ini yang pertama kali mempopulerkan memang Mbak Vivi ya?
2: Aslinya Mbak Vivi, tiga-tiganya.
1: Tiga-tiganya, Kini Kusadari.
4: Bukan. Yang untuk Bahana Perdamaian mungkin saya ya, pertama kata itu kan memang lagu festival dan banyak yang ya rekam gitu. Kemudian yang kedua kan itu juga terus banyak, ada Edi Sulito, ada ya, Lex Trio,
1: benar.
4: Oh, Kini Kusadari itu kayaknya semua orang juga enggak, bukan saya yang inilah ya. Yang lain juga banyak yang bawakan itu.
1: Iya.
4: Bagus. Satu lagi untuk Rock and Roll. Nah, Deloitte yang pertama kali ada Rock and Roll. Kemudian Deloitte terus sudah Mbak Vivi bawain lagu ini lagi.
2: Itu loh.
4: Jadi oke, tapi ya banyak sih ternyata. Kamu sih kayaknya kok rock, tapi sih sebenarnya cuma pop doang ya. Tapi
2: judulnya Rock and Roll.
1: Judulnya
2: tapi asik
1: rock and
2: lagunya
1: roll.
2: Mbak Vivi ya.
1: Siap kalau begitu. Mbak Vivi?
4: Ini juga,
1: gimana?
4: Jadi gini, ada juga satu lagi yang saya bilang lagunya yang ciptanya adalah Titi Hamzah ya.
2: Judulnya apa Mbak Vivi?
4: Kisah dua remaja. Itu sebetulnya kalau diiniin juga bagus sampai sekarang juga ya, itu pokoknya masih bisa saya suara tinggi gitu di sini.
1: Oke.
4: lagunya.
2: Memang suaranya Mbak Vivi kan
4: tinggi. Kalau nggak salah saya udah kirim deh ke Mas Yudi.
1: Oh sudah ada sebentar ya. Lagi kita hadirkan.
2: Akan hadirkan ini Mbak.
1: Ini kayaknya next kita harus bikin reuni bintang radio ya, termasuk Mbak Vivi ini salah satunya. Siap. Mbak Vivi kita jeda dulu, nanti kita lanjutin ngobrolnya ya.
2: Kita akan puterin lagu-lagu Mbak Vivi.
1: Ada kisah dua remaja berikut ini yang barusan kita obrolin. Yeah. Saudara pendengar, buat Anda yang pengen ikut bergabung silahkan. Mm-hmm. Bisa telepon di 021-344-0696 atau 021-344-1499.

0: Kita masih bersama-sama di Ruang Rindu,
1: Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu.
0: Dan kita masih bersama bintang tamu Mbak Vivi Kabul. Mbak Vivi. Aduh.
1: Aduh, Mbak Vivi.
2: Suaranya Mbak Ita itu lah ngangenin.
0: Ngangenin. Mbak Vivi lebih ngangenin Mbak Ita ya.
1: Mbak Vivi dong, lebih dikangenin semua orang ini.
0: Oke. Buat pendengar Pro 1 yang pengen ikutan bergabung, boleh juga sekarang mulai di nomor WhatsApp kami 0811-797-27912. Sekali lagi 0811-797-27912. Ini kayaknya yang nelpon buat Mbak Vivi gak berhenti-berhenti Mbak Ika ya.
1: Kita angkat dulu dong yang dari Lampung.
0: Ada Bang Leman.
1: Bang Leman, selamat malam. Bang Leman.
3: Halo, selamat malam Mbak Ita, Mas Yudi Ismail.
0: Siap.
3: Ya, toko Kota Agung Tanggamus Lampung. Selamat ya. Malam Mbak Pipi Kabul.
1: Iya.
2: Selamat malam.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam Bang Leman. Ya.
3: Ya, double F ini ya Pipi. Saya lihat di TikTok-nya dengan wajahnya ini.
1: Iya.
3: Di YouTube-nya.
1: Betul, Bang.
3: Ya. Saya mau nanya nih Mbak Pipi. Itu lagu Bahana Perdamaian itu Bahana. Ya Bahana itu kayak sama kayak vokalnya Mbak Pipi gitu loh.
0: Maksudnya?
3: Jadi itu kita katakan apa tuh Mbak Pipi, Bahana Perdamaian itu. Yang kedua, adakah anak-anak Mbak Pipi yang mengikuti jejak
1: iya.
3: Estafet nyanyi bagi penyanyi gitu.
0: Mm-hmm. Oke.
3: Okay. Itu saja Mbak Pipi, Mas Yudi.
0: Siap.
3: Mbak Ita. Siap. Mbak Ita.
1: Siap Bang Leman.
0: Silakan.
3: Tadi untuk Pak Benijo di Manado, untuk Ucu DP di Solo.
0: Siap.
3: Untuk bersama agenda di Bondowoso dan semuanya tanpa kecuali yang ada di Lampung.
1: Siap.
0: Terima kasih.
3: Selamat malam. Wassalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Mbak Vivi, kita ke Sorong Papua dulu ya. Mudah-mudahan sudah bisa nih ya.
1: Bidan Luis.
4: Hai, selamat malam Kak Yudi.
0: Selamat malam.
1: Akhirnya masuk.
0: Akhirnya masuk. Silahkan langsung masuk dengan Mbak Vivi Kabul ya.
1: Oke, Bidan Luis ya, dengan Mbak Vivi ya.
4: Kak Vivi Kabul, kakak izin yang lagu Rock and Roll Music itu album keberapa? Terus yang kedua, menyanyi Seriosa itu untuk perempuan yang sopran tinggi, dia punya detik-detik napas itu berapa ketuk ya Kak?
0: Oke, ya udah detail banget.
4: Itu Kak Ita itu dengan Kak Yudi hanya janji-janji aja. Jalan ya Kak, nanti kita ke toko batik.
0: Kita nunggu tiketnya loh.
1: Ya Allah, Bidan Luis, kita kirim tiketnya dulu dong, dikirimin tiket.
4: Nabung dulu ya.
0: Iya, iya, iya.
4: Salamnya ada tiga ya Kak.
1: Oke, silakan.
4: Untuk salamnya untuk seluruh RRI Pro 1 di dari Sabang sampai Merauke, khususnya Jakarta. Gue kan anak Jakarta juga jadi.
0: Oke, baiklah.
4: Kemudian pulang kampungnya ntar ya.
0: Siap.
4: Terus kemudian Bang Andi di Tira, terus Kak Lucy yang malam ini yang bertugas, kakak yang cantik. Nah, dadah, sampai ketemu lagi ya Kak.
0: Sampai ketemu. Oke. Bidan Luis dari Sorong. Ya. Kita menuju Tarutung.
1: Ada Bang Roni, selamat malam Bang Roni.
0: Halo Bang Roni.
5: Malam.
1: Ya.
5: Selamat malam Ruang Rindu Kak.
1: Iya.
0: Selamat malam.
1: Selamat malam juga.
5: Selamat malam juga Bang Yudi.
0: Ya, siap. Iya. Langsung silakan dengan Mbak Vivi Kabul.
1: Mbak Vivi Kabul bintang tamu malam ini Bang Roni.
5: Ya, selamat malam Mbak Vivi.
2: Gimana?
0: Silakan pertanyaannya.
1: Silakan Mas Roni.
5: Iya, kalau pertanyaan udah dikasih aja sama teman-teman.
0: Oh, oke. Okay.
5: Doa saya yang terbaik lah buat Mbak Vivi.
0: Oh, siap.
1: Siap.
5: Dan semoga lancar terus karirnya.
1: Amin.
5: Oke, baik. Terima kasih. Ini baru perdana gabung aku.
0: Oh, baru perdana gabung Mbak Roni dari Tarutung. Siap. Terima kasih, Bang Roni.
5: Iya, selamat malam Ruang Rindu.
0: Selamat malam. Yang berikut ini kayaknya adiknya Bidan Luis ya. Ada Ibu Ana di Sorong juga. Selamat malam.
6: Selamat malam Bang Yudi.
0: Malam.
6: Dari tadi berjuang terus.
0: Oh iya dong.
1: Akhirnya masuk kan.
6: Selamat malam Mbak Ita.
1: Iya malam.
6: Cantik
1: Mbak Ana.
0: Selamat malam Mbak Ana.
6: Mbak Ita yang cantik dan baik hati.
1: Iya dong.
0: Silakan dan langsung dengan Mbak Vivi.
1: Langsung dengan Mbak Vivi Kabul ya.
6: Oh iya, oke. Selamat malam Mbak Pipi, Kabul, apa kabar? Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Selamat malam juga, Mbak.
1: Mbak Ana, ya.
6: Iya, ini saya mau tanya nih, yang apa? Yang dulu kan rambutnya itu cantik gitu loh, pendek gitu. Apakah sekarang masih begitu kah?
1: Oke, nanti akan dijawab. Ya.
6: Bagus sekali rambutnya itu. Terus
0: model apa itu namanya?
6: Apa namanya? Apakah sampai sekarang masih potongan rambutnya begitu dari muda sampai sekarang ini? Dan juga saya mau tanya juga lagi, sekarang ini seumurnya udah berapa? Dan berkecimpung di apa?
1: Dunia musik. Di dunia musik maksudnya? Dunia musik maksudnya,
6: iya,
1: Bu Ana?
6: Di penyanyi, iya, gitu, iya, iya. Itu dari tahun berapa? Berkaryanya gitu.
0: Siap.
6: Terus dan rock and roll itu apa masih dikaryakan sampai sekarang ini? Terus ya.
0: Oh, banyak banget gitu pertanyaannya.
6: Semoga sehat selalu, jaya selalu, Mas Yudi. Saya kasih salam dulu ya.
0: Boleh, silakan tiga orang.
6: Iya. buat Oma Ana di Palembang, Bang Beninjo Manado, Pak Andi Yudhistira dan Kak Lucy yang lagi bertugas di Pro 1 Sorong. Terima kasih.
1: Oke, siap.
6: Mbak Ita dan Mas Yudi.
1: Siap, Bu Ana.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi kita terima penelpon dari Toli ada Mbak Haryanti. Selamat malam.
7: Halo, selamat malam Mas Yudi.
0: Siap.
1: Iya, Mbak Haryanti.
0: Silakan dengan Mbak Vivi.
7: Memori lewat lagi. Iya.
1: Langsung ya Mbak Haryanti dengan Mbak Vivi Kabul.
7: Ya, Mbak Vivi Kabul. Selamat malam Mbak Vivi Kabul. Assalamualaikum. Salam kenal ya Mbak Vivi Kabul. Dari Bogor ya.
2: Ya, betul.
1: Betul, itu tahu Mbak Haryanti ya.
7: Ya, dari Bogor. Sering-sering main sih di Bogor ya kemarin. Mbak Vivi Kabul, ini kalau saya mau nilai warna musiknya nih, kayaknya colorful ya.
0: Betul ya.
1: Sekali.
7: Benar. Kayaknya semangat-semangat ceria-ceria begitu. Apakah semua di lagu Mbak Vivi seperti ini atau ada yang melo-melo?
0: Okay, siap.
7: Ada nggak satu lagu yang emang sangat berkesan buat Mbak Vivi begitu? Ke depan pengen berkolaborasi sama siapa begitu?
0: Okay,
7: untuk,
0: siap.
7: Musik Indonesia dan atau mancanegara itu. Mbak Vivi, ada lagi pertanyaan terakhir. Sepenting apa sih menurut Mbak Vivi insight-nya tuh tentang keluarga seperti apa? Karena tanggal 15 besok kita akan memperingati Hari Keluarga Internasional. Jadi RRI, selamat Hari Keluarga Internasional. RRI adalah keluarga terbesar di seluruh Nusantara ya.
0: Baiklah.
7: Dan seluruh pendengar RRI juga. Oke, itu aja pertanyaan.
0: Sama-sama Mbak Haryanti. Terima kasih.
7: Ya. Untuk semuanya juga titip salam untuk keluargaku yang ada di Depok ya, untuk Bang Gusti Randa juga bersama Mbak Nia
0: Nia Purnamasari. Ya.
1: Nia Paramita. Ya,
7: Mbak Ita Purnamasari dan Mas Yudi.
1: Iya, Mbak Haryanti.
0: Sama-sama.
7: Semuanya selamat malam. Wassalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada mantan Camat Bogor yang bergabung bersama kita. Kita ajak berbincang ya. Halo, selamat malam.
1: Selamat malam.
8: Selamat malam, ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu Mbak Ita.
1: Sesama orang Bogor loh ini, Mbak Vivi ada, ini ada Teteh Dinda.
0: Teteh Dinda, dulu camat apa lurah sih?
1: Teteh Dinda.
8: Mbak Ita emang Yudi memang luar biasa.
0: Oh iya dong.
1: Teteh, bintang tamu kita orang Bogor loh, ada Mbak Vivi Kabul.
8: Ya, sampurasun.
2: Sampurasun juga.
8: Teh Kabul kumaha damang teh?
2: Alhamdulillah.
8: Kalau enggak salah, kalau enggak salah pasti benar ya. Teh Vivi ini Tete tahu persis tinggalnya di mana karena di Bogor juga gitu ya.
1: Wih, mantap.
8: Kalau nggak salah, jauh-jauh dari RRI Bogor gitu.
1: Oh gitu, bener Mbak Vivi?
8: Iya,
2: betul
1: sekali. Oh, tahu loh Teh Dinda ini, waduh luar biasa. Ya,
0: jadi gini, kan aku bilang camat Bogor.
8: Jadi Teh Vivi ini rumahnya kebetulan nggak jauh-jauh dari Teteh punya om, dia tentara juga karena Teh Vivi tadi bilang ayahnya tentara kan.
1: Iya yeah, iya. Yeah, yeah.
8: Jadi kita main ke rumah om Teteh, Om Jansen namanya dan itu rumah penyanyi loh, penyanyi kita loh, asli Bogor loh, namanya Teh Vivi Kabul gitu. Alhamdulillah kalau nggak salah bener.
0: Iya, Om Jansen namanya.
8: Ya, Om Jansen itu tentara juga Teh. Jadi suka waktu kecil-kecil tuh kalau liburan tuh suka main ke rumah Om Jansen. Ya jadi nggak jauh dari rumah Teh Vivi Kabul ya, gitu. Iya, ya, nggak jauh-jauh lah juga dari RRI Bogor ya, gitu. Jadi. tadi lagu Kusadari sudah terus apa tadi satu lagi
0: rock and roll music. Kisah dua remaja
8: kalau belibet-belibet susah nanti kan ya. Itu yang kepengen yang ada di hati sih yang bahana itu Teh Pak Yudi dan Mbak Ita.
0: Bahana perdamaian
8: itu lagu gimana
1: keren gitu banget ya Teteh ya. Bahana perdamaian Teteh. Aku masih SD nuansanya, saat itu loh Teh.
8: Nuansanya tuh dapet banget dapet gitu banget. Ah, itu aja sih lagu Teh Vivi Kabul yang Teh Dinda suka gitu Teh Vivi.
0: Ditungguin nanti ya. Oke okay. Ya,
8: terima kasih okay. Teh Vivi tetap jaga kesehatan. Murang kali ada yang jadi penerus enggak Teh?
0: Oh iya.
8: Jadi musisi gitu Teh, gitu ya.
0: Tadi ada yang nanyain, nanti dijawab.
8: Gitu ya. Nanti akan itu dijawab aja Teh. Dari Teh. Ya, mudah-mudahan Teh Vivi selalu sehat, terus berkarya. Terus buat Mbak Ita juga, deru debu itu keren abis deh.
1: Oh, ya, alhamdulillah.
0: Siapa dulu produsernya?
1: Mas
0: Dwiki. Iya Mas Dwiki kan.
1: Iya.
8: Ini mantan pacar kan luar biasa.
0: Oke. Terima kasih.
8: Yudi Ismail. Iya. Terima kasih banyak.
0: Sama-sama.
1: Sami-sami Teteh.
0: Oke. Baiklah. Kita jawab satu persatu dari sekian banyak penelpon tadi Mbak Vivi ya.
1: Kita jawab. Ya.
0: Ini Bang Leman dari Bang Lampung. Putra putri dari Mbak Vivi. Apakah ada yang mengikuti jejak Mbak Vivi
1: di dunia musik?
2: Oh begini, mereka senang musik tapi nggak ada yang mengikuti
1: jadi gak jejak profesi, saya. Tapi iya semuanya tuh. Mbak Vivi, putra putrinya semua canggih loh main musiknya, bernyanyinya juga suaranya bagus-bagus. Tapi tidak ada yang jadi profesi ya Mbak Vivi ya.
0: Gitu ya.
1: Iya. Pokoknya luar biasa putra putrinya Mbak Vivi nih.
0: Kemudian dari Bidan Luis di Sorong ini teknik banget. Lagu penyanyi seriosa sopran tinggi berapa ketukan? Gimana itu Mbak Ita? Mbak Vivi silakan.
2: Ini oke okay ya. Kalau sopran itu kan memang biasanya kan tinggi ya nadanya ya. Jadi ketukannya tergantung nyanyinya ya, lagunya yang apa. Okay. Kan ketukan kan misalnya kalau panjang harus berapa ketukan? Kadang ada ketukannya semua sampai habis apa yang si lagunya yang kita dalamin seperti itu. Tapi tentunya kalau seriosa itu memang tidak semua orang ya mungkin ya bisa seperti itu gitu. Tapi kalau di kita dulu ada ketiga kategori itu, ada orang yang memang suaranya tinggi ya, bisa berapa oktav begitu ya. Nah untuk juga yang kalau untuk yang biasanya untuk yang keroncong juga bukan berarti juga dia tidak punya hambatan, banyak juga hambatannya karena itu biasanya cengkok-cengkoknya itu kan juga susah. Nah kalau hiburan kan mungkin pop seperti biasa, tapi artinya seriosa. Terus kemudian kita juga yang lain-lainnya ada biasanya kan ada kalau di laki-laki seriusnya jadi tenor ya, terus ada ininya itu semuanya jenis suara sih sebetulnya ya. Ya karena ini kan alto ya, ada jenis suaranya alto yang ini, tapi bukan berarti semuanya tuh hanya satu ini-ininya ya, ada satu macam kategori-kategorinya seperti itu. Jadi kalau seriusnya sekali lagi disesuaikan kita sebagaimana lagunya. Kalau lagunya memang panjang, biasanya nafasnya yang seriusnya itu banyak yang panjang-panjang dan tingginya harus konstan seperti itu. Jadi mungkin itu cukup ya untuk saya jelaskan.
0: Siap. Oke. Kemudian ada Ibu Ana di Sorong.
1: Pertanyaannya apa, ya, apa tadi Mas?
0: Tentang potongan rambut. Oh, ya, apakah masih sama seperti yang di sampul album dulu
1: yang
0: gitu?
1: Yang zaman dulu Mbak Vivi.
2: Waduh, itu zaman berapa tahun? Berapa puluh tahun
1: model,
2: yang lalu ya?
1: Model Agogo ya Mbak Vivi kan
2: betul. Dulu
1: ya,
2: kita Agogo.
1: Keren-keren loh itu.
2: Betul, pakai sepatu boots ya, pakai kayak itu lah, pakai topi.
1: Aduh, Mbak Vivi itu keren banget loh.
2: Waktu zamannya zaman dulu seperti itu kita sedang, tapi kesalahan kan dengan umurnya pun sekarang sudah sangat
1: betul. Maju
2: ya. Sekarang sudah berhijab,
1: sudah berhijab saya, ya Bu. bidan Luis apa Mbak Ana ya? Bu Ana tadi.
0: Bu Ana, Bu Ana juga nanyain usia sekarang berapa? Boleh dijawab.
1: Pokoknya yang pasti boleh tidak, Mbak Vivi gitu ya. Itu awet muda, titik. Udah.
0: Dan nyanyi dari umur berapa? Itu pertanyaan dari
1: Bu Ana.
0: Bu Ana di Sorong.
2: Oke. Saya nyanyi dari kecil ya, dari SD tuh 5 SD saya sudah nyanyi ya. Saya bilang saya nyanyi dulu karena sering latihan sama almarhum Taufan Soekarno Putra ya di Istana Bogor. Sering nyanyi dan punya band kecil waktu itu, ikut festival. Terus sudah nyanyi di kalau hari Minggu saya nyanyi di misalnya di puncak di kolam renang seperti itu ya. Jadi kita dari kecil sudah bisa menghasilkan uang.
1: Iya, luar biasa ya. Ya
0: siap.
2: Aplikasi ini juga alhamdulillah itu aja. Kemudian berjalannya waktu kan saya bilang saya waktu bahana perdamaian udah itu pas lagi ininya saya memutuskan untuk nikah ya, untuk nikah dengan polisi ya seperti itu. Dan berjalannya waktu pun walaupun di polisi juga kita bisa tetap berkarya.
1: Mbak Vivi kan ya, tetap nyanyi di institusinya.
2: Saya nyanyi, tapi tentunya saya juga terus biasanya jadi dirihan untuk kita bikin paduan suara kalau ada ulang tahun. Ya Pak kita itu. Nah, sekarang itu saya sudah berumur ya 70 hampir 71.
0: Waduh, tapi Mas luar biasa.
1: Dan pastinya pendengar Pro 1 Indonesia yang pasti Mbak Vivi ini sangat awet muda. Titik itu. dan masih gelis.
0: Gitu ya.
1: Dan awet muda itu.
0: Oh, oke. Kemudian ada pertanyaan dari Mbak Haryanti nih.
1: Apa tuh Mas?
0: Ada lagu-lagu yang melo enggak?

0: kita ya, saya sudah keburu nikah, jadi belum sempat
1: yang belum sempat dirilis ya Mbak Vivi ya.
0: Udah, tapi belum sempat kita ini kan lah ke apa ya?
1: Belum sempat dipromoin
2: ya.
1: Belum sempat dipromoin ya Mbak Vivi ya.
2: Oke.
0: Sudah keburu nikah, jadi tapi ya alhamdulillah sih saya bilang saya berkarya tetap ada maksudnya ada rekamannya. Terus sekarang saya juga pernah menjadi juara, saya juga alhamdulillahnya sampai tua juga kita masih tetap nyanyi, walaupun itu saya sebagai misalnya diri di paduan suara dari apa jadi masih tetap itu aja.
2: Siap. Ya. Kemudian lagu yang paling berkesan dari semua lagu yang dimiliki Mbak Vivi apakah, ini pertanyaan dari Mbak Haryanti.
0: Ya tentunya memang itu bahana perdamaian. Karena dari sisi kata-katanya pun ada sesuatu yang dari disampaikan liriknya, seperti itu ya dari liriknya, dari semuanya. Jadi itu saya nyanyinya juga mungkin waktu rekaman cuma take 2 kali doang.
2: Oke.
0: Okay. Lain kan ya di take 2 kali langsung crack sudah selesai
1: katanya. Langsung bungkus gitu. Ya Mbak ya.
0: Iya bungkus gitu. Biasanya kan yang lain kan masih inilah, masih itu.
1: Iya Mbak.
0: Ya artinya mungkin saya juga memang tenang aja itu tentang
2: lagunya
0: gitu.
2: Oh baik. Terima kasih. Juga. Ada rencana kolaborasi kah?
1: Ya dengan penyanyi
2: dalam dan luar negeri atau siapa gitu?
1: Iya siapa gitu Mbak Vivi kira-kira?
0: Jadi gini, saya juga kan kemarin suka diundang sama Neni Triana ya di.
1: Oh iya.
2: Oke.
1: Mbak Neni. Iya iya.
0: Itu banyak artis-artis saya juga pernah ketemu, semua saya undang ke rumah saya. Ada 30 lah semuanya tuh, ada Tetika di semua. Yeah. Saya ingin juga ya ada Mbak Ita. Jadi sebetulnya kita bisa bersama-sama ya. Dengan walaupun sekarang suaranya juga enggak seperti dulu ya. Tapi paling tidak saya ingin sekali mengumpulkan jadi generasi segenerasi sampai generasi Gen Z sekarang.
2: Kita kumpulkan di RRI aja gitu ya.
1: Kita kumpulkan di RRI ya Mbak Vivi ya. Di Ruang Rindu.
0: Oh iyalah. Bahkan bagaimanapun RRI adalah sejarah saya. Saya
1: betul
0: bintang radio
1: sekali. Betul sekali Mbak Vivi.
0: Tahun 74 saya di situ.
2: Oke.
0: Jadi untuk saya sih betulnya ini nostalgia yang betul-betul alhamdulillah gitu Mbak Ita ada di situ.
1: Iya pastinya
0: gitu.
1: Pastinya
2: Mbak. Oke. Okay.
0: Saya selalu ini karena Allah itu aja.
2: Siap.
1: Siap.
2: Mbak Vivi, ini ada lagu yang judulnya Mahligai Perkawinan dan Saat Mawar Berpelangi. Judulnya keren-keren banget ya.
1: Judulnya itu romantis sekali, puitis sekali.
2: Gimana ceritanya dua lagu ini?
1: Gimana nih Mbak?
0: Jadi gini, saya bilang, saya kan waktu itu yang saya bilang, saya ini yang mungkin yang kesian juga ya, padahal itu sebetulnya udah duluan kita rekam ya, Mahligai yang itu. Nah kan saya selalu lihat kata-katanya gitu ya, kata-katanya kan ada yang yang artinya tuh kalau ya melonya tuh melo yang ya keren juga lah gitulah ya. Ya itu ada di albumnya waktu sama dengan Jopi Hitam. Nah itu memang belum sempat terlalu maksimal kita ini kan gitu ya, tapi ya saya bilang sekali lagi itu adalah satu karya yang benar-benar kita sudah laksanakan ya. Tapi sekali lagi saya bilang booming tidaknya tentunya sekali lagi kan ada semuanya tuh ada rezekinya masing-masing.
1: Betul.
2: Gitu. Siap kalau betul, begitu. Kalau gitu kita nikmati lagu Mahligai Perkawinan dan
1: Saat Mawar Berpelangi.

0: Kita masih bersama-sama di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Mbak Vivi, kita lanjutkan
1: Mbak
0: ya.
1: Vivi.
0: Halo Mbak Vivi.
2: Ya.
0: Siap kita ya. Lanjutkan. Sebelum kita ngobrol lagi, kita sapa-sapa terlebih dahulu
1: yang ada di seluruh Indonesia Mbak
0: yang
1: Vivi
0: lagi dengerin kita Mbak
1: kita
0: Vivi.
1: Dari mana dulu Mas Yudi?
0: Aceh Singkil, Ambon, Ampana, Asmat, Atambua, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin dan Banten.
1: Selamat malam yang ada di Baserah, Batam, Bau-Bau, Bengkalis, Bengkulu, Biak, Belitung, Bima, Bintuhan, Bogor, Bone, Bovendigul, Bukit Tinggi, Bula, Cirebon, Denpasar, Dumai, NDN, Tikong, Fakfak.
0: Halo Gorontalo, Gunung Sitoli, Jakarta, Jambi, Jayapura, Jember, Kaimana, Kediri, Kendari, Kepulauan Anambas.
1: Selamat malam yang ada di Kepulauan Seribu, Kijang, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, Lok, Sumawe, Madiun, Makassar, Malang, Malinau.
0: Kemudian ada Mamuju, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Merauke, Melaboh, Miangas, Nabire, dan juga Nias Selatan, Nunukan, Oksibil, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pasir Pangarayan, Pekanbaru, Pontianak, dan juga Purwokerto.
1: Selamat malam yang ada di Ranai, Rangsang, Rimbaraya, Rote, Sabang, Samarinda, Sambas, Sampang, Sanggau, Saumlaki, Selat Panjang, Semarang, Sendawar, Serui, Siak, Sibolga, Singaraja, Sintang, Skow, Sorong.
0: Halo Sumba, Sumenep, Sungai Pakning, Sungai Penuh, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tahuna, Takengon, dan juga Talaut.
1: Selamat malam yang ada di Tanjung Pinang, Tanjung Balai, Tarakan, Tembilahan, Teminabuan, Ternate, Toli-Toli, Tual, Tuban, Wamena, Waikanan, dan Yogyakarta.
0: Wah, terima kasih.
1: Sudah lengkap kita sapa-sapa seluruh yang ada di Indonesia.
0: Betul, betul, betul. Mbak Vivi, ini ada beberapa WhatsApp yang sudah masuk. Kita baca
1: kita
0: satu persatu ya.
1: Kita baca dulu ya Mbak Vivi ya.
0: Sebentar, mana ini? Oke. Ada Dita Adikusumo di Depok. Selamat malam Ruang Rindu.
1: Apa kabar Mas Yudi dan Mbak Ita Purnamasari? Selamat bertugas. Selamat malam Mbak Vivi Kabul. Apa kabar ini Dita Mbak Vivi?
0: Oke, lagi dengerin dia.
1: Mbak Vivi, ini ada salam dari Mbak Dita dan Mas Dwiki buat Mbak Vivi.
2: Waduh, salam kembali, salam hangat, salam sayang kembali.
1: Siap.
0: Apa nih?
1: Seneng banget dengar suaranya Mbak Vivi, rock and roll. Weh, pernah dinyanyiin oleh Kasino di film Warkop. Ternyata penyanyinya Mbak Vivi. Wah,
0: okay.
1: Mantap.
0: Mbak Vivi, kapan ngeluarin single nih? Mas Yudi bikin dong Ruang Rindu off air penyanyi 70-an.
1: Ayo, siap.
0: Oh siap.
1: Ayo, Mas, kita garap.
0: Oh ya, sekarang kegiatannya apa Mbak? Salam sehat, terima kasih. Ditanyain kegiatannya Mbak Vivi apa nih sekarang?
2: Oke, saya jawab ya.
0: Silakan.
2: Ya, kemarin sih saya baru selesai menyelesaikan ketua umum Dian Gemala itu adalah selama 10 tahun ya. Jadi
1: iya, iya,
2: kalau polisi yang berdinas, istrinya tuh namanya Bayangkari.
1: Bayangkari.
0: Siap, Bayangkari ya.
2: Kalau Bayangkari ya, tapi kalau sudah pensiun, istrinya menjadi Dian Kemala.
1: Dian Kemala.
0: Dian Kemala.
1: Dian Kemala. Okay.
2: Dan saya sudah menjadi ketua umum Dian Kemala selama 10 tahun.
1: Wes luar biasa.
2: Bertepat di gedung The Tri Brata, Jalan Dian Kemala.
0: Oh, dekat sama Farabi. Kita sering juga ke Farabi Tri Brata. Kemudian?
2: Iya. Kemudian sekarang baru selesai, jadi saya baru bisa santai, alhamdulillah diundang sama Mbak Ita sama Mas Yudi di sini.
0: Wah, senang sekali.
1: Beruntung sekali ya Mas Yudi, kita berhasil mendatangkan Mbak Vivi Kabul. Waduh, siap.
0: Oke. Ini ada assalamualaikum, selamat malam admin, perkenalkan aku Cinta. Usiaku saat ini masih 14 tahun loh. 14 apa 41 tahun nih?
1: 14 tahun dan duduk di kelas 8 SMP.
0: Izin kakak admin boleh bertanya, silahkan.
1: Boleh dong.
0: Kemudian ada Mas Faris di Batu Malang. Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Selamat malam Mas Yudi dan Mbak Ita. Faris di Batu Malang mau nanya sama bintang tamu Mbak Vivi Kabul. Mbak Vivi, kira-kira sudah berapa album yang dikeluarkan? Kira-kira di tahun 2026 ini apakah mengeluarkan single terbaru? Begitu aja katanya. Silahkan.
2: Aduh, sudah 12 lah ya kalau album, tapi yang sekarang terbaru sih saya sih belum ya, belum, tentunya udah lama sekali kan tidak rekaman. Tapi saya pengen sih sebetulnya untuk kolaborasi dengan ya mungkin ya dengan artis-artis yang lama juga ya, supaya pada
0: siap.
2: Nanti
1: siap.
2: Saya sama Mbak Ita
1: deh, iya siap Mbak Vivi. Siap, siap. Ya, nanti aku bilang ke Mas Dwiki ya, Mbak Vivi ya.
0: Siap memfasilitasi.
1: Siap.
0: Oke. Okay. Kita terima penelpon terlebih dahulu, ada Bang Andi di
1: dari Bengkulu.
0: Silakan Bang Andi.
1: Malam, Bang Andi.
3: Ya, selamat malam kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Anak-anak juga kalau sesi-sesi terakhir ini.
1: Iya Bang.
3: Jadi tidak ada tidak banyak pertanyaan gitu.
0: Oh, oke, okay, siap.
3: Karena sudah diulas semua gitu. Nah, cuma mungkin ada satu yang terlupa gitu ya. Jadi Ibu Bidan Luis ini hari ini lagi berulang tahun.
0: Oke.
3: Termasuk ulang tahun Ibu Bidan Luis ya. Jadi ini tugasnya Bung Yudi dengan Mbak Ita gitu, Haji Ampok sama beliau ya.
0: Siap.
3: Ya itu aja.
0: Oke.
1: Okay. Oke, Bang Andi.
3: Saya selalu Mbak Vivi dengan keluarga tercinta ya.
1: Amin.
2: Terima kasih. Terima kasih.
3: Ya, saya harapkan dari kami semua, Mbak Vivi, semua pendengar RRI dimanapun saat ini berada gitu.
0: Terima kasih Bang Andi.
1: Malam Bang Andi.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di line WhatsApp, halo selamat malam.
1: Malam Bang Andi.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Halo.
1: Ini yang tadi.
0: Halo. Iya, dengan siapa ini?
1: Malam Bang Andi.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Halo.
1: Halo.
5: Halo, selamat malam.
1: Dengan siapa ini?
5: Dari Tawan.
0: Iya, silakan langsung dengan Mbak Vivi Kabul.
1: Selamat malam Mas, langsung dengan Mbak Vivi Kabul ya.
5: Iya, halo ya. Mbak Vivi Kabul.
4: Iya, silakan langsung dengan Mbak Vivi Kabul.
2: Halo.
1: Selamat malam Mas, langsung dengan Mbak Vivi Kabul ya.
5: Iya, iya, halo ya. Mbak. Saya mau, saya cuman, halo Mbak Vivi Kabul, apa kabar?
2: Halo, alhamdulillah baik.
5: Jadi maaf suaranya delay soalnya.
0: Iya, silakan.
5: Satu menitan. Pokoknya saya cuman penasaran ini aja. Dulu bagaimana cara, karena kan waktu zaman itu belum ada sosial media ya seperti sekarang. Itu bagaimana caranya Mbak Vivi Kabul berinteraksi dengan para penggemar gitu loh, pada sosial media. Jadi kurang lebih seperti itu aja sih.
0: Siap.
5: Pertanyaannya.
0: Oke. Okay. Terima kasih
5: Mas Yudi sama Mbak Ita, selamat bertugas. Salam
1: dari Mbak Vivi Kabul semuanya.
0: Terima kasih Bang Tawan. Terima kasih ya. Jadi pertanyaannya gimana cara berinteraksi dengan penggemar waktu itu karena saat belum ada sosial media. Silakan.
2: Ya tentunya kan seperti ini ya, pokoknya ke dulu itu kan ada broadcast juga banyak ya, radio-radio pemancar.
1: Ya radio ya Mbak Vivi, betul.
2: Nah, radio kan masih radio-radio, biasanya ada lagu saya, tetap juga wawancara sedikit-sedikit. Kemudian di RRI, di RRI Bogor juga ada ya, di RRI Jakarta juga ada. Jadi alhamdulillah sih sebetulnya RRI itu memang sebetulnya sejarah dari semuanya ya.
0: Siap.
1: Luar biasa.
2: Betul, jadi untuk saya sih sebetulnya sangat appreciate sekali ya untuk RRI, karena dia berjuang terus dan betul-betul kalau dua, apalagi kan mungkin ya tidak seperti iklan-iklan sekarang ya semuanya ini. Kalau itu kan RRI itu benar-benar murni, karena dulu saya juga kalau ke televisi RI dari sama Pak Pranajaya itu langsung siaran langsung, anak-anak itu ditampilkan, yang apa yang vokal yang vokal-vokal yang masih pemula, terus yang udah bagus jago-jago itu semuanya ada di RRI dan di televisi RI. Jadi untuk saya RRI dan televisi RI itu sangat besar sekali. Jasanya sebetulnya untuk artis-artis apalagi
1: luar biasa RRI.
0: Siap kalau begitu.
2: Bila, gitu. Ya itu aja.
0: Oke, okay, ya, kalau begitu kita tampilkan yang berikut ini spesial buat Mbak Vivi.
1: Mas Yudi, kalau udah ada musik ini artinya kita sedang berada di segmen impresi indahnya memori penuh rasa simpan di hati. Jadi Mbak Vivi, ini ada 5 pertanyaan yang harus dijawab secara cepat oleh Mbak Vivi ya.
0: Siap gampang ya, kok. Ya. Jadi gampang karena ini Mbak. Indahnya memori penuh rasa simpan di hati, tentu saja ini memori-memori tentang Mbak Vivi.
1: Yeah.
0: Gampang-gampang kok pertanyaannya.
1: Oke, udah siap ya Mbak Vivi ya?
2: Aduh, apa nih?
0: Aduh, apa nih? Gampang kok. Langsung pertanyaan pertama ya Mbak Vivi ya. Mbak Vivi, salah satu lagunya dimasukkan di dalam album Cinta milik Titiek Puspa tahun 1976. Apakah judul lagunya? Judul lagunya Mbak Vivi tersebut. Ya. Silakan Mbak Vivi.
1: Ciptaan Titiek Puspa.
0: Bukan ciptaan, tapi ada di albumnya Titiek Puspa. Iya.
2: Aduh, jalan. Saya
1: aduh, ayo apa lupa, Mbak lupa, Vivi? Lupa,
0: depannya saya. M. Udah kita kasih clue ya. Depannya M.
1: Depannya M Mbak Vivi.
0: Biasanya kalau
2: cinta?
0: Biasanya kalau lebaran
1: salah,
0: sih ini ya.
1: Salam Mbak Vivi.
0: Ya, Mbak, biasanya kalau lebaran ya.
1: Iya. Ini
0: satu lagi.
1: Dulu, satu lagi Mbak Vivi, sekali lagi satu kasih saya, aku kasih satu kesempatan.
0: Ayo.
1: Ayo Mbak Vivi.
0: Pas ya.
2: Di albumnya Mbak Titi Puspa.
0: Iya, di album albumnya Mbak Titi Puspa itu judulnya Cinta. Nah, di situ ada salah satu lagunya Mbak Vivi yang dimasukkan di album tersebut.
1: Iya.
2: Istana Cinta.
0: Bukan.
1: Ah, wes, lewat.
0: Apa Mbak Ita judulnya?
1: Maafkan Oh Kasih.
0: Ingat ya?
2: Oh, maafkan. Oh.
1: Oke, Mbak Vivi, pertanyaan kedua. Pertanyaan kedua, selain lagu Bahana Perdamaian, Vivi Kabul di album 6 lagu terbaik Festival Lagu Populer Tingkat Nasional 1978. Apa judul lagu tersebut?
2: Bahana Perdamaian.
0: Selain lagu Bahana Perdamaian
1: selain
0: maksudnya.
1: Selain lagu Bahana Perdamaian, Mbak Vivi. Ada satu lagi.
0: Ada satu lagu lagi yang dibawakan Mbak Vivi.
2: Iya. Sama Yoni. Nina
0: Suita. Betul. Apa judul lagunya?
1: Judul lagunya Mbak Vivi.
2: Ah, lupa sekali. Mbak kok pada update sih punya saya.
0: Iya dong.
1: Iya dong Mbak Vivi. Udah, nyerah.
0: Nyerah.
1: Mbak Vivi nyerah.
2: Nyerah.
0: Okay. Judulnya adalah
1: Hidup Manusia.
0: Bener kan?
2: Iya. Aduh.
0: Oke, udah 2-0 ya. Sekarang pertanyaan yang ketiga. Vivi Kabul pernah diiringi oleh band Yukawis saat merilis album pop Sunda yang berjudul Cong Corang. Siapakah nama pemimpin band tersebut?
1: Band Yukawis.
2: Aduh, saya lupa deh namanya. Aduh.
0: Depannya M udah.
1: Depannya M.
2: Aduh, siapa yang jaman? Aduh, lupa deh. Aduh. Bisa nyerah semua deh kalau itu saya
0: benar-benar
2: ini
0: nyerah semua
1: ya.
0: Siapa namanya Mbak Ita?
1: Mustafa Wiryat.
0: Ingat
1: ya. Gak Mbak?
2: Ingat.
1: Pak Mustafa Wiryat.
2: Ya, sudah menjadi oma dengan
0: Oke. Okay. Okay, pertanyaan keempat ya. Silakan Mbak Ita.
1: Pada album pop volume 2, album Vivi Kabul diiringi sebuah band yang dipimpin oleh Jopi Item. Apakah nama band tersebut?
0: Silahkan.
1: Ayo mbak. Band yang dipimpin oleh Jopi Item.
2: Bukan Empat Mada sih, Empat Mada makan.
1: Bukan. Sekali,
0: bukan ya. Memang.
1: Kasih satu kesempatan lagi Mbak Vivi.
2: Aduh ya Allah Herobi, ini pasti Yopi yang hitam-hitam. Ayah Yopi hitam tuh, wah ini kok. Karena kalau dia kan banyak sekali ya dengan siapa-siapa gitu.
0: Iya, nama bandnya lupa ya di album volume 2 ya.
2: Ada yang inget ya, aduh maklum deh.
0: Ini namanya mirip-mirip supermarket ya Mbak Ita ya. Udah kita bantu loh.
1: Udah, nyerah Mbak Vivi.
2: Nyerah semua okay. Kayaknya Dedi. Okay.
1: Namanya adalah Alvarez Combo.
0: Wow.
2: Alvarez Combo. Ya Allah, Mbak Ita ya, karena itu ya maksudnya suami Mas Wiki itu ya jadi hafal semua.
0: Pertanyaan terakhir.
1: Oke, Mbak Vivi, pertanyaan kelima, ayo Mas Yudi.
0: Vivi Kabul pernah membawakan sebuah lagu yang berjudul Saat Mawar Berpelangi. Siapakah pencipta lagu tersebut?
1: Iya.
2: Iya, saya juga enggak tahu lagi.
1: 5-0 dong.
0: Ih, 5-0 dong, Mbak.
2: Ini saya sebenarnya mereview ya, ini iya. Saya sendiri ya.
0: Aha.
2: Sudah lama sekali karena ini benar-benar nih Mbak Ita nih yang pertama kali nih ya wawancara di sini
1: iya,
2: dan
1: iya.
2: Saya juga di RRI. Ini berarti saya harus mereview kembali, saya lihat lagi nanti nih album-albumnya.
0: Siap.
2: Cuma dulu kan masih ada ya namanya kaset yang kayak gitu.
1: Iya betul Mbak.
2: Berpindah-pindah kaset-kaset itu sudah tidak ada gitu loh.
0: Oke.
2: Semua gitu. Mohon maaf sekali bukan kasih apa.
0: Jadi
1: dimaafin kok Mbak Vivi.
0: Saat Mawar Berpelangi adalah ciptaan siapa Mbak Ita?
1: Anton R. Adres.
0: Oh. Ingat ya.
1: Ingat ya Mbak Vivi ya.
2: Lalu terus udah pindah gini ya kalau jadi istri polisi kan pindah-pindah. Apa yang ada tuh pindah ke sana lagi. Udah kemana lagi nih? Tuh udah ditaruh.
0: Oh, siap kalau begitu.
1: Oke, Mbak Vivi.
0: Berarti 5-0 ya?
1: 5-0. Berarti Mbak Vivi kali ini enggak dapat donat, Mbak.
2: Enggak apa-apa, Mbak. Nanti lain kali sekarang alhamdulillah sih kalau kayak gini kan kita juga bersemangat untuk mengingat kembali.
1: Betul.
2: Ya,
0: siap,
1: Mbak Vivi. Iya.
2: Tidak pun katanya kalau saya.
0: Oke. Ini kita terima satu penelpon sebelum kita break ya.
1: Dari Cik Guria Tebet.
0: Silakan Cik Guria.
6: Halo Cik Guria, semua rindu. Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Iya.
6: Presenter ganteng.
0: Oke.
6: Okay. Sang Ayu, Mbak Ita Purnamasari dan Bang Yudi Ismail.
1: Cik Guria. Oke, okay, langsung dengan Mbak Vivi ya.
6: Halo,
1: Cik Guria.
6: Mbak Vivi kabur?
2: Assalamualaikum. Halo, Cik.
6: Dengar suara Cik Guria enggak Mbak Vivi?
0: Dengar dong ya? Dijawab lo itu.
6: Dengar. Mbak Vivi kabul. Coba dong nanti saya minta ini aja kok, cuma minta suara tanpa musiknya. Mbak Vivi coba nyanyikan lagunya yang judulnya Kisah Dua Remaja.
1: Oh,
6: ada kan lagunya kan?
0: Iya. Ada, tadi udah diputar. Nah,
6: ada kan Mbak Ita ya lagunya ya?
1: Iya, dong,
6: lagunya. Baik. Tanpa musik ya. Terus itu saja pertanyaan dari Cik Guria, pokoknya
1: siap.
6: Buat Mbak Ita sama Bang Yudi, sama Bang Yudi selamat bertugas. Semua
1: ke
6: Center Pro 1 yang lagi tugas, selamat mendengarkan aja. Itu saja, terima kasih banyak.
0: Terima kasih. Mbak Vivi diminta membawakan lagu Kisah Dua Remaja.
1: Refrennya aja.
0: Aman kah? Silahkan.
2: Aduh, itu soalnya lagunya kan tinggi.
1: Kita
2: dua muda bagai kumbang bunga seiring bertemu basah. Bunga begitu bunga, bunga berpura malu. Nah, hahaha, sudah tidak nyampe.
0: Siap kalau begitu.
1: Suaranya secara okay. Live. Udah dong Cik Guria, udah ya, sudah puas ya.
0: Sudah
1: Cik
0: puas.
2: Iya, mohon maaf Guria.
0: Mbak Vivi, kita jeda dulu sejenak, kita dengerin. Ini kebetulan ada lagu yang sangat bersejarah. Ada Hidup Manusia, Vivi Kabul bersama Jonas Soisa. Dan ada lagu berbahasa
1: Sunda. Ini Mbak Vivi.
0: Kita dengerin lagunya ya.

0: Kita masih bersama-sama di Ruang Rindu,
1: Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu
0: Boneka Abdi dari Mbak Vivi Kabul.
1: Aduh, gemes banget nih Mbak Vivi dengan Mbak Vivi nyanyi bahasa Sunda. Gimana ceritanya nih Mbak Vivi?
2: Memori zaman dulu.
0: Memori zaman dulu.
1: Ini tahun berapa Mbak Vivi?
2: Itu saya masih SMA kali ya itu ya. SMA ya.
0: SMA ya.
1: Kumus.
0: Gemes. Dan meskipun pop Sunda tapi iramanya atau genrenya pop enggak ada ini, enggak ada apa ya, unsur musik Sundanya ya. Iya, benar.
1: Cuman bahasanya aja
0: bahasanya
1: Sunda,
0: ada yang bahasa
1: Mbak Vivi,
0: Sunda.
1: Heeh.
2: Ya, bahasanya aja. Karena dulu juga siapa ada yang mimpin yang di Selina
0: ya. Iya.
2: Ada siapa, Mas siapa ya dulu tuh. Jadi kali-kali dia bawain lagu Sunda, tapi lagu Sundanya mungkin buat dia tuh lagu Sunda modern begitu lah.
0: Yeah.
2: Jadi irangannya lalu yang gimana, yang penting bahasanya bahasa Sunda.
1: Iya, yeah, benar-benar.
0: Siap kalau begitu. Sebentar, ini ada gimana Mbak Vivi?
2: Ya maklum nih Mbak Ita, maksudnya alhamdulillah nih hari ini saya jadi akhirnya merewind kembali ya semua.
1: Jadi berkat Ruang Rindu RRI ya Mbak Vivi ya, RRI Plus 1.
2: Rindu.
1: Benar-benar.
2: Iya
1: benar Mbak Vivi.
0: Siap.
2: Mbak Ita ya agak lupa sedikit.
0: Enggak apa-apa.
1: Dimaklumi banget.
0: Ini ada voice note, coba kita dengarkan ya.
3: Selamat malam Mbak Ita Purnamasari dan Mas Judi Ismail, dan selamat malam Mbak Vivi Kabul. Saya akan bertanya, Mbak Vivi itu lahiran dari daerah mana, dan ada yang kedua, putra-putrinya ada yang mengikuti jejak karir dari mamanya tidak? Begitu Mbak Ita, Mbak Vivi dan Mbak Yudi Ismail.
0: Siap.
3: Atas beri waktunya, selamat malam dalam acara Ruang Rindu, Ruang Rindu Berbagi Rindu Memori lewat lagu.
1: Okay.
3: Matur nuwun. Salam sehat selalu.
1: Sami-sami.
0: Ini dari Yogyakarta.
1: Dari Yogyakarta.
0: Silakan Mbak Vivi, tadi pertanyaannya apa tadi ya? Kok jadi lupa?
1: Itu ada jejak putra putri.
0: Oh, jejak putra putri.
1: Kan
0: tadi udah dijawab sih. Oh, Mbak, ini Pak Mujiana di Giripeni Wates Kulon Progo.
1: Wih, Yogyakarta. Mbak Ita, Mas Yudi mau tanya. Mana ini?
0: Enggak, itu tadi udah di
1: udah
0: disampaikan lewat voice note.
2: Udah belajeng dalu, jadi saya memang anak-anak tidak ada yang gede saya karena profesinya berbeda-beda. Tapi semuanya senang nyanyi,
1: semuanya
2: senang nyanyi.
1: Suka
2: dan
1: nyanyi.
2: Kalau nyanyi juga dia sekali-sekali bisa di mana-mana juga gitu aja.
0: Oke. Okay. Satu lagi tadi yang ditanyakan Pak Mujiana, asal dari mana?
2: Ya, kelahiran Bandung, tetap jadi Jawa Barat, orang Sunda ya.
1: Orang
2: tapi
1: Sunda.
2: Tapi besarnya ya, Sunda besarnya di Bogor.
1: Oh, nah, oke. Okay. Itu dia. Siap.
2: Terima kasih.
0: Sama-sama, terima kasih Mbak Vivi. Sebelum kita tutup kebersamaan kita, apa yang mau disampaikan buat pendengar
1: Pro 1 seluruh Indonesia, Mbak Vivi?
2: Ya, oke. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada hari ini saya juga baru pertama kali di Ruang Rindu. Ternyata luar biasa acara ini. Betul.
1: Seru.
2: Sebenarnya untuk saya tuh sangat betul-betul meriwain lagi ya kegiatan-kegiatan saya zaman dulu. Ternyata banyak juga. Saya yakin ke depan memang mesti banyak wawancara, karena saya lihat kemarin juga saya melihat di Starina ya, banyak artis-artis yang zaman dulu yang berprestasi.
1: Betul.
2: Mungkin kalau ditampilkan di sini lagi mereka semua jadi ingat kembali. Jadi saya sangat mengapresiasi ya ini ya acara ini. Mudah-mudahan Mbak Ita sama Mas Yudi terus bisa meningkatkan lagi.
1: Siap.
2: Dan maju terus, karena
1: amin.
2: Dengan adanya maksudnya begini ya, zaman-zaman dahulu tuh memang untuk jadi penyanyi itu sangat luar biasa,
1: susah loh Mbak ya.
2: Harus ikut festival, harus bintang radio.
1: Betul,
2: baru dia
1: betul.
2: Bisa
1: Betul,
2: belum
1: betul.
2: Lagi kan tidak ada media sosial, tidak ada yang lain. Kita kalau rekaman ingat nggak Mbak Ita, kalau salah mulai
1: lagi. Ulang lagi dan masih pakai pita yang gede banget ya Mbak Vivi ya.
2: Yang besar. Nah, itu betul-betul satu perjuangan dan
1: betul
2: saya
1: sekali.
2: Ya memang pokoknya bagus-bagus. Kemarin saya lihat ya di Starina mengadakan Hari Kartini dan ada lomba lansia, mungkin itu ya banyak yang lansia yang ikut. 15 finalisnya semuanya suaranya tidak ada yang jelek, bagus semua.
1: Luar
2: jadi
1: biasa.
2: Lagi Mbak Ita, monggo nanti kita kali-kali kita kumpulkan semua.
1: Ayo siap Mbak Vivi.
2: Ya nanti kita ini kan supaya mereka juga Ruang Rindu ini menjadi suatu ajang sekali lagi kita reuni semua gitu aja. Jadi kita ya walaupun kita juga udah saya juga sudah oma-oma dengan cucu yang 9 orang ya. Yang lain juga saya rasa banyak ibu-ibu yang masih juga eksis sampai sekarang gitu. Karena saya lihat dari WA-nya ke saya, banyak WA-nya masuk ke saya, jadi saya suka mengamati semuanya cemulo. Masya Allah semuanya juga masih hebat-hebat semua. Dan banyak juga yang sudah yang hijrah-hijrah yang jadi baik, yang jadi terusnya dia mendidik anak-anaknya semua. Dan semuanya juga sekarang banyak yang berkarya dengan baik, dengan sudah dengan zaman yang sekarang ya. Banyak juga anak-anak yang dari generasi-generasi yang dulu. Tapi
0: siap.
2: Ibunya juga ibunya masih hebat-hebat. Jadi terima kasih.
1: Luar biasa
2: kasih.
1: Pastinya Mbak Vivi
2: kita tempat ini sudah bikin acara ini.
0: Mudah-mudahan nanti bisa
1: kita
0: tatap
1: jumpa
0: muka, ya
1: tatap muka bersama artis-artis legend lainnya Mbak Vivi ya. Siap.
0: Terima kasih banyak Mbak Vivi. Selamat istirahat.
1: Selamat istirahat.
0: Sukses terus, sehat selalu ya.
1: Nanti ya kapan-kapan jumpa. Kita ngopi-ngopi bareng ya Mbak Vivi ya.
2: Oke.
0: Baik kalau begitu. Selamat malam Mbak Vivi. Salam buat keluarga.
1: Salam buat keluarga Mbak Vivi.
2: Salam Mbak Ita, Mas Yudi. Sehat selalu.
0: Terima kasih. Assalamualaikum. Selamat mendengar demikian kebersamaan kita di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Udah gak berasa ya Mas. Tiba-tiba sudah jam 10 malam.
0: Ya tadi lewat jam 9 dulu loh. Ini ada lagu yang paling hits dari Mbak Vivi Kabul, Bahana Perdamaian. Saya Yudi Ismail,
1: Ita Purnamasari.
0: Sampai bertemu lagi Rabu depan.

FM Jakarta, Instagram @RRI Pro 1 Jakarta, WhatsApp 0811 7979 7212. Jakarta malam ini.

Selamat malam pendengar, apa kabar malam ini? Semoga suasana malam Anda hangat, tenang, dan penuh cerita indah. Bersama program Madun Malam ini pendengar dari Pro 1 dari Madun. Hari ini Rabu 13 Mei 2026, saya Ade Rasodi hadir menemani waktu istirahat Anda dengan lagu-lagu pilihan yang dekat di hati. Ya pendengar, malam ini memang sering jadi waktu paling jujur untuk mendengarkan isi pikiran sendiri tentang rindu, tentang harapan, juga pencarian makna hidup yang kadang gak bisa dijelaskan dengan sederhana. Lagu yang punya nuansa begitu dalam, puitis menenangkan sekaligus penuh perenungan pendengar. Lalu dari grup band Leto, Sebelum Cahaya, baru saja hadir untuk kita dengarkan bersama-sama. Dan malam hari ini kita sambung dengan lagunya Krise, yang saya yakin Anda juga kenal lagu ini ya. Mari kita dengarkan bersama-sama Pelangi untuk Anda semuanya.

Bandung Lili dari One Pulse. Lagu yang sederhana namun mampu menyampaikan rasa dengan begitu dalam. Ya pendengar, kadang kita tidak butuh banyak kata untuk menggambarkan perasaan. Cukup sebuah lagu dan semua kenangan bisa kembali hadir begitu saja. Terima kasih masih menjadikan Madun malam ini sebagai teman perjalanan malam Anda pendengar. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Madun, karena masih ada lagu-lagu terbaik yang siap menemani suasana hati Anda malam ini. Ya pendengar, malam memang selalu identik dengan cerita hati, tentang seseorang yang pernah hadir, tentang rasa yang masih tersimpan, atau mungkin tentang cinta yang diharapkan menjadi yang terakhir dalam hidup. Nah pendengar, lagu berikut ini pernah begitu populer dan jadi soundtrack perjalanan cinta banyak orang. Perpaduan vokal romantis dari Anang Hermansyah dan Syahrini membuat lagu ini terasa hangat sekaligus menyentuh. Langsung saja kita dengarkan Cinta Terakhir.

Tapak Sejarah. Masjid Jami Kauman Kota Lama Ponorogo. Masjid Kauman Kota Lama berada di utara perempatan Pasar Pon belok kiri. Bangunan masjid masih berdiri kokoh dan dipakai sampai sekarang. Angka tahun pembuatan 1560 dan dipugar tahun 1965 sesuai pada prasasti yang terdapat pada halaman masjid. Masjid Kauman Kota Lama Ponorogo dibangun oleh Adipati Sepuh keturunan Batoro Katong. Tapak Sejarah.

0: San, maaf sebelumnya ya, aku belum gajian nih. Ntar bayarnya split bill ya.
1: Gak apa-apa, Vic, biar aku aja yang bayar. Kebetulan inisiatifku baru aja cair.
0: Duh, jadi gak enak nih, San.
1: Halo, Vic, kayak sama siapa aja sih? Lagian yang ngajak makan kesini tadi kan aku. Split bill adalah istilah membagi tagihan bersama-sama secara adil, di mana setiap orang membayar sesuai porsi yang mereka makan. Split bill ini bisa dilakukan siapa saja, bahkan yang lagi pacaran sekalipun, apalagi yang masih sekolah. Kan gak ada undang-undang yang mengatur cowok wajib bayar.

Ya, mendengar baru saja kita dengarkan sebuah lagu dari Silon Seven, Tunggu Aku di Jakarta. Lagu ini sepertinya mengingatkan kita bahwa cinta kadang harus melewati jarak dan waktu, pendengar. Dan bagi mereka yang benar-benar saling menjaga, penantian bukan alasan untuk menyerah. Ya, pendengar, semoga malam Anda tetap hangat bersama kenangan dan harapan baik. Untuk anda yang barangkali malam ini sedang berpikir tentang harapan yang menunggu untuk kembali, lagu yang akan hadir berikut ini menghadirkan nuansa itu dengan begitu indah. Dari suara merdu Aisyah, lagu ini seakan mengajak kita menyusuri perjalanan hati yang penuh makna tentang kembalinya seseorang yang begitu dirindukan, seperti burung camar yang akhirnya pulang ke pelabuhannya.

0: dengan Esensi Buku.
1: A Brief History of Time karya Stephen Hawking. Alam semesta memiliki sejuta rahasia dan misteri di dalamnya. Satu-satunya yang dapat manusia pelajari secara detail dan mendalam dari seluruh alam semesta ini adalah

dan memfokuskan penelitian di alam semesta ini. Secara garis besar, buku ini akan membahas dan menjelaskan tentang aktivitas yang terjadi di luar angkasa. Teori fisika juga akan turut menyertai penjelasan dalam buku ini. Selain itu, buku ini juga akan menjelaskan tentang asal-usul dari terciptanya alam semesta. A Brief History of Time, karya Stephen Hawking, dari RRI untuk Indonesia.

Iya, pendengar masih ada di balik suara saya. Mungkinkah terjadi dari Trio Utami featuring Utha Likumahuwa. Lagu yang menghadirkan perasaan harap, ragu, dan indahnya penantian. Kadang kita hanya bisa berharap dan membiarkan waktu yang menjawab. Terima kasih pendengar, masih bersama Madun malam ini tetap di 99,7 MHz atau yang mendengarkan lewat 105,5 MHz juga di AM 1008 kHz. Malam juga nih mendengarkan lewat aplikasi mobile RRI Digital yang mungkin saat ini sedang santai di rumah atau di dalam perjalanan. Semoga lagu-lagu malam ini bisa jadi teman Anda di malam hari ini ya. Mungkinkah terjadi, ini selalu membuat kita teringat sama masa-masa penuh rindu. Siapa yang di sini lagi menunggu jawaban dari hati? Menurut Anda nih, lagu malam ini lebih pas untuk kenangan cinta pertama atau penantian panjang ya. Dan kalau lagu ini bikin Anda ikut nyanyi di kamar gitu ya, dan khawatir. Saya juga kadang begitu ya. Ya udah pendengar, masih di Madun malam ini kita bakal dengar lagu-lagu yang bikin malam Anda makin hangat. Ya jadi jangan kemana-mana, pastikan tetap di Pro 1 RRI Madun, kanal informasi dan inspirasi. Merindah kasih dari Anditi untuk Anda semuanya.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Hampir setiap orang tentu pernah mengalami sakit hati dalam hidupnya, baik dalam keluarga, bersahabat maupun bermasyarakat. Seperti sifat sedih dan gembira, rasa ini adalah suatu kewajaran dalam hidup manusia. Apalagi manusia adalah makhluk yang bersosial, yang dalam setiap interaksinya tidak lepas dari kehilafan. Penyebab datangnya perasaan ini pun bermacam-macam, dari masalah yang sepele hingga masalah besar. Bila perasaan ini dibiarkan terlalu lama membengkak dalam hati, maka tidak akan sehatlah hati itu. Pemiliknya pun akan stres dan tidak akan ceria. Lebih parah lagi, perkara ini dapat menjauhkan manusia dari Rabb-nya. Na'udzubillah min dzalik. Berikut ini kisah inspiratif tentang mengobati sakit hati. Suatu hari menjelang bulan Ramadan, seperti biasanya umat Islam berusaha menyiapkan diri terutama mental dalam menghadapi bulan suci tersebut. Begitu juga dengan Abdullah. Dia lakukan semua ibadah wajib dan sunnah dengan serius agar ibadah di bulan Ramadan kali ini bisa lebih baik dari tahun sebelumnya. Hanya ada yang mengganjal dalam hatinya, yakni perasaan dongkol dan sakit hati pada temannya yang menurut Abdullah berkhianat. Maka dia pun menemui guru spiritualnya untuk minta petunjuk mengatasi perasaan sakit hati itu.
1: Jadi, kamu sakit hati dengan sikap temanmu itu? Tanya sang guru.
2: Ya Abi, jawab Abdullah yang memanggil gurunya Abi.
1: Begini Abdullah, kamu pilih level keimanan dan ketakwaanmu naik apa mau turun? Tanya sang guru.
2: Spontan Abdullah menjawab,
3: ya jelas pingin naik Abi.
1: Kalau pingin naik kelas, ikhlaskan sikap temanmu itu, kata sang guru berharap.
3: Tapi Abi, mohon maaf, saya sulit mengikhlaskan. Karena Abi tahu sendiri kan, dia yang ngajak saya untuk membantu pekerjaannya di kota ini.
1: Dan sekarang setelah semuanya jalan, dia sama sekali tidak memikirkan keberadaan saya. Saya butuh biaya untuk hidup Abi, dan itu dia acuhkan tidak pedulikan. Sampai hati dia, cukup, gak usah dilanjut. Sang guru memotong cerita Abdullah.
3: Sekarang coba jawab, kenapa temanmu itu bersikap seperti itu?
1: Ya, dia berkhianat Abi, kacang lupa kulitnya, jawab Abdullah.
3: Kamu sudah muhasabah? Tanya sang guru.
1: Muhasabah itu evaluasi diri.
3: Alhamdulillah sudah Abi, insyaallah tidak ada yang salah dengan saya, jawab Abdullah yakin.
1: Kalau begitu sekarang lunakkan hatimu. Bila timbul marah dalam hati manusia, kadangkala manusia bertindak tanpa pertimbangan akal. Jika akal sudah lemah, tinggallah hawa nafsu, dan setan pun leluasa melancarkan serangannya, lalu mempermainkan diri manusia.
3: Masih ingat pesan itu? Kata sang guru mengingatkan Abdullah.
1: Iya Abi, jawab Abdullah dengan nada seolah mulai sadar akan kesalahannya.
3: Lalu selanjutnya, sikap apa yang harus dilakukan untuk hilangkan rasa sakit hati? Tanya sang guru.
1: Jadi pemaaf Abi, Allah Sang Khalik Maha Pemaaf terhadap hambanya. Tak kira sebesar gunung atau sedalam lautan kesalahan seorang hamba, jika dia bertaubat dengan sungguh-sungguh, maka Allah akan membukakan pintu maaf selebar-lebarnya. Kita sebagai manusia yang lemah tidak sepatutnya berlaku sombong dengan tidak mau memaafkan kesalahan orang lain sebelum dia meminta maaf. Insya Allah dengan begitu hati akan lebih terasa lapang.
0: Alhamdulillahirrabbilalamin. Aku kira kamu sudah lupa itu, sang guru menyindir.
1: Abdullah masih ingat sabda Rasulullah, bertakwalah kepada Allah di mana engkau berada, tindaklanjutilah kesalahan dengan kebaikan, niscaya kebaikan tersebut menghapus kesalahan tersebut, dan bergaullah dengan manusia lain dengan akhlak yang baik.
0: Alhamdulillah, masih ingat Abi, jawab Abdullah semakin terpojok.
1: Sekarang level kamu berada di tingkat ikhlas, Abdullah. Ikhlas. Ikhlas adalah kata yang ringan untuk diucapkan, tetapi cukup berat untuk dilakukan. Orang yang ikhlas dapat meniatkan segala tindakannya kepada Allah. Jadi orang yang ikhlas dapat meniatkan segala tindakannya hanya kepada Allah. Dia tidak memiliki jiwa yang bersifat duniawi. Apabila Allah mengujinya dengan kenikmatan, maka dia akan bersyukur. Bila Allah mengujinya dengan kesusahan pun, dia bersabar. Dia selalu percaya bahwa Allah akan senantiasa memberikan yang terbaik kepada hambanya. Orang yang ikhlas akan lebih mudah menangani hatinya untuk selalu menyerahkan segalanya hanya kepada Allah. Hanya kepadanya lah dia menggantungkan harapan. Jelas sang guru. Sontak saja perkataan gurunya itu menembus masuk ke dalam relung kalbu Abdullah yang paling dalam.
0: Sekarang apa kamu masih sakit hati atas sikap temanmu itu? Tanya sang guru.
1: Astaghfirullah. Alhamdulillah, saya ikhlas Abi. Saya ikhlas Abi.
0: Alhamdulillah Rabbil Alamin. Insyaallah ibadah di bulan Ramadan tahun ini jauh lebih baik dari tahun sebelumnya. Amin. Kamu harus yakinkan Abi kalau kamu betul-betul ikhlas.
1: Selang beberapa waktu kemudian, tanpa diduga, Abdullah tanpa sengaja bertemu temannya itu di bandara.
0: Masya Allah.
4: Hei Dul, mau kemana?
1: Sapa temannya ceria.
4: Mau ke Denpasar,
1: jawab Abdullah dengan ceria juga, tanpa ada sedikit pun perasaan tidak senang, apalagi sakit hati di hatinya.
4: Wah, sama saya juga ke Denpasar.
0: Ya Allah, tidak ada yang kebetulan di dunia ini, semua atas kehendak-Mu.
1: Begitu cepat Kau uji keikhlasanku, Kau pertemukan aku dengan dia temanku, dan ternyata benar ya Rob, tidak ada perasaan kikuk atau canggung, apalagi kedongkolan dan sakit hati. Alhamdulillah ya Allah, Kau berikan nikmat-Mu atas hamba-Mu ini untuk lebih dekat dengan-Mu dengan keikhlasan. Begitulah rasa bahagia di hati Abdullah. yang ternyata mudah dilakukan. Hanya memang kita sering egois, bahkan amat egois, menolak semua petunjuk Allah dan Rasul-Nya bagaimana mengatasi semua masalah di dunia ini. Kita selalu saja memilih apa yang menurut kita baik. Itu yang sering kita lakukan, bukan apa yang menurut Allah baik. Artinya kita berserah diri kepada Allah. Tidak ada yang kebetulan. Semuanya atas kehendak Allah. Itu yang jarang kita resapi. Jadi cobalah dengan menenangkan hati, karena bila timbul marah dalam hati manusia, kadangkala manusia bertindak tanpa pertimbangan akal. Jika akal sudah lemah, tinggallah hawa nafsu, dan syaitan pun leluasa melancarkan serangannya lalu mempermainkan diri manusia. Semoga kita menjadi orang yang ikhlas menerima apapun yang terjadi, semua semata karena Allah. Amin. Saya Edi S. Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Iya, pendengar, sepertinya kita harus segera sudahi perjalanan Madiun malam ini. Hari Rabu 13 Mei 2026, saya harus pulang istirahat tidur. Demikian juga dengan Anda semuanya, sekalipun besok libur ya. Terima kasih pendengar untuk kebersamaannya. Dari Pancitan 10 Kota Madiun, saya Adi Rosadi pamit. Selamat malam, sampai jumpa.
1: RRI.co.id

Baik pendengar, dengan demikian berarti berakhir sudah segala program siaran kami untuk hari ini, hari Rabu 13 Mei 2026. Mewakili segenap kerabat kerja dari Pro 1 RRI Madiun yang bertugas, saya Adi Raswadi mengucapkan banyak terima kasih untuk perhatian dan kebersamaan Anda. Kita berpisah sampai di sini untuk bertemu lagi besok dari Kamis tanggal 14 Mei 2026 mulai pukul 5 waktu Indonesia Barat. Dari Panjaitan 10 Kota Madiun, terimalah salam dari kami. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia Madiun.

Selamat pagi pendengar, inilah program Satu Radio Republik Indonesia Madiun, disiarkan dari Jalan Maijen Panjaitan 10 Kota Madiun, mengudara dengan frekuensi AM 1008 kHz, FM 99,7 MHz dan FM 105,5 MHz. Menghadirkan beragam informasi dan hiburan sepanjang hari ini, Kamis 14 Mei 2026. Terimalah salam dari kami, sekali di udara, tetap di udara, sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi pendengar program 1 Radio Republik Indonesia Madiun. Semuanya apa kabar Anda pendengar di hari ini, hari Kamis ya, 14 Mei 2026. Di kalender tanggal merah ya, karena memang ini berkaitan atau dengan perayaan kenaikan Yesus Kristus. Pendengar di hari ini, untuk Anda yang mungkin juga merasakan libur ya, apalagi Jumat Sabtu, Kamis, Jumat ya, hari Jumat cuti bersama, tentunya ini akan menjadi long weekend ini untuk Anda semuanya. Program 1 Radio Republik Indonesia Madiun hadir untuk Anda semuanya di hari ini, pendengar, Kamis 14 Mei 2026. Tim Madiun pagi hari ini, saya Satya bersama dengan rekan operator Danu dan juga gatekeeper Ima Famela akan membersamai Anda semuanya hingga nanti jelang pukul 11 waktu Indonesia Barat. Madiun pagi hari ini kami akan awali dengan Mutiara Pagi, pendengar. Nantinya kita akan bersama dengan Ustadz Profesor Kyai Haji Dr. Muhammad Sutoyo MAG, dan Madiun siang ini kami hadirkan mulai pukul 10 waktu Indonesia Barat, berlanjut dalam Madiun sore ini dan berakhir dalam Madiun malam ini hingga pukul 24.00 waktu Indonesia Barat. Jadi pastikan di sepanjang hari ini kami hadir ya menemani Anda semuanya. Dan untuk Anda yang sudah menantikan Mutiara Pagi, sabar dulu ya, sesaat lagi akan kami hadirkan untuk Anda. Jadi tetap simak terus Pro 1 RRI Madiun, kanal informasi dan inspirasi.

0: Mutiara Pagi Pro 1 RRI Madiun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar semuanya. Mutiara Pagi hari ini kami hadirkan untuk Anda, dan temanya itu adalah tentang kebaikan ya. Kalau kita menyebarkan kebaikan, katanya masa depan kita juga akan baik dan juga beruntung. Alhamdulillah di studio pagi hari ini kita sudah bersama dengan Ustadz Profesor Dr. K.H. Muhammad Sutoyo M.Ag. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kabar baik ya, Pak Ustadz?
1: Alhamdulillah
0: ya?
1: Baik, mudah-mudahan para pendengar kita
0: amin,
1: juga seperti itu.
0: Amin. Walaupun hari ini hari libur, tetap ini Pak Toyo datang ya, ke RRI ya.
1: Semangat ya kita. Semangat saya sudah 30 tahun
0: Pak. Oh begitu ya.
1: Untuk RRI ini Masya Allah luar
0: baik.
1: Biasa.
0: Semangatnya juga luar biasa. Saya pakai baju merah, Bapak putih ya. Merah putih ya. Oke, okay. Di pagi hari ini mengajarkan kita untuk optimis ya Pak Ustadz ya. Tolong, karena tolong. Kalau katanya kita menyebarkan kebaikan, insya Allah masa depan itu akan baik dan juga beruntung. Tolong. Kebaikan seperti apa yang bisa kita lakukan ketika di dunia dan membuat kita beruntung? Dan kira-kira keberuntungan seperti apa sih Pak Ustadz yang mungkin bisa kita dapatkan dengan kita berbuat baik?
1: Ya. Baiklah pendengar, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Wa ba'd. Para pendengar di mana saja berada, para pemirsa juga di mana saja berada, alhamdulillah syukur kita mendapatkan nikmat dari Allah yang begitu banyak sekali tanpa bisa dihitung. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha, apabila kita menghitung nikmat Allah maka tidak akan bisa menghitung. Maka mari kita berbuat baik, dan berbuat baik itu akan kembali kepada kita. Kalau sekarang kita menyebarkan kebaikan kepada siapapun, kita menyebarkan keberuntungan, pertolongan kepada siapapun, maka di masa depan kita akan ditolong dan mendapatkan pertolongan dari Allah. Masa depan itu apa? Ada dua. Masa depan di dunia, kalau kita masih muda di dunia, kita akan mendapatkan keberuntungan. Di dunia, hidup di dunia ini mendapatkan keberuntungan karena kebaikan yang kita sebar. Allah memberikan kebaikan kepada kita, kita sebar kepada siapapun, maka keberuntungan itu kembali kepada kita. Itu di dunia. Yang kedua, keberuntungan di dunia. Di akhirat ya. Keberuntungan di akhirat. Ya, jadi kehidupan ini kan tidak hanya sekali di dunia. Nanti setelah mati kita akan di akhirat. Maka di akhirat itulah ada namanya masa depan kita. Apabila kita kebaikan yang kita sebarkan di dunia ini, maka di akhirat ini akan mendapatkan kebaikan yang melimpah. Sekarang kebaikan apa yang kita sebarkan? Kebaikan yang diperintahkan oleh Allah, kebaikan yang disunahkan oleh Allah. Kebaikan yang diperintahkan oleh Allah adalah kebaikan yang tidak merugikan orang. Kebaikan orang lain bisa menerima, lingkungan bisa menerima, kemudian siapapun bisa menerima kebaikan kita. Terus kebaikan itu sesungguhnya setelah kita sampaikan kepada orang lain, maka akan kembali kepada kita sendiri. Kita akan menerima kebaikan yang kita sebarkan sendiri, baik di dunia maupun di akhirat. Maka kita jangan segan-segan, kita jangan malas-malas, kita jangan sungkan-sungkan untuk menyampaikan kebaikan kepada orang lain. Orang lain butuh pertolongan, kita sampaikan pertolongan itu kepada orang lain. Orang lain butuh pencerahan, kita sampaikan pencerahan kepada orang lain. Orang lain butuh kenyamanan, kita sampaikan kenyamanan kepada orang lain. Maka kenyamanan itu sungguhnya akan kembali kepada kita, cepat atau lambat. Kalau cepat itu di dunia, kalau lambat itu di akhirat. Dan semuanya itu pasti akan datang karena Allah tidak tidur. Allah selalu mengawasi kita, Allah selalu melihat kita, dan Allah selalu menolong kita. Maka jangan malas ya, saudaraku, di mana saja berada, untuk berbuat baik kepada siapapun, karena perbuatan baik itu pasti juga akan kembali kepada kita, cepat atau lambat. Sudah saya katakan tadi, kalau cepat di dunia, lambat di akhirat, itu akan pasti akan sampai kepada kita. Maka sekali lagi kalau saya sampaikan, jangan Kalau ada orang lain repot, kita turun tangan semampu kita. Kalau orang lain butuh bantuan, kita turun tangan semampu kita. Kalau orang lain butuh kita, kita turun tangan semampu kita. Jangan sampai kita terlambat untuk menyampaikan kebaikan kepada orang lain. Karena kebaikan yang kita berbuat ini sesungguhnya celengan untuk kita sendiri. Maka sekali lagi para pendengar, para teman-teman di mana saja berada, keberuntungan akan berpihak pada kita apabila kita juga menguntungkan pada orang lain. Kerugian akan berpihak pada kita kalau kita juga merugikan orang lain. Maka sesungguhnya kebaikan, keberuntungan siapapun yang kita sampaikan kepada kita, sesungguhnya pasti akan kembali kepada kita. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, waman ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Orang apabila berbuat baik akan kembali pada dirinya sendiri. Orang apabila berbuat menguntungkan akan kembali pada dirinya sendiri. Demikian juga sebaliknya, orang apabila berbuat negatif akan kembali pada dirinya sendiri. Orang kalau berbuat jelek akan kembali pada dirinya sendiri. Itulah kunci pokok hidup kita. Agar memperoleh keberuntungan, maka kita buat sendiri keberuntungan itu. Dengan membuat keberuntungan untuk orang lain, sesungguhnya membuat keberuntungan untuk kita sendiri.
0: Baik, Pak Ustadz, lantas bagaimana untuk menjaga niat kita itu agar tetap ikhlas dan juga berbuat baik? Betul. Nah, apakah ukuran dari kita berbuat baik itu hanya kita ini menolong orang lain, Pak Ustadz?
1: Ya, kalau kita menolong orang lain dengan ikhlas tulus,

0: gitu Ustadz ya.
1: Ya.
0: Tidak dipungkiri seperti itu.
1: Memang
0: menghadapi itu, hal seperti itu seperti harus bagaimana ya, Ustadz?
1: Di dunia ini enggak lepas dari itu, Mbak. Kalau kita masih ngurus nyinyir, ngurus apa, pasti ada. Karena apa? Dunia itu ada jelek, ada baik. Dunia itu ada positif dan negatif. Maka kalau positif pasti di surga, kalau negatif di neraka. Kalau di dunia campur. Maka apabila kita berbuat ada yang nyinyir, enggak apa-apa. Itu salah satu ujian. Salah satu ujian perbuatan baik kita jadi apa enggak. Kalau kita enggak jadi berarti setan lebih pintar.
0: Okay.
1: Kalau kita jadi, maka kejadian perbuatan baik yang kita buat ini tetap harus kita jaga niatnya, tetap harus tulus.
0: Baik. Jadi ingat perjuangan Nabi Muhammad gitu ya Ustaz ya.
1: Betul.
0: Kalau cerita-cerita yang apa ya sudah banyak kita baca dulu dalam menyebarkan dakwahnya, menuai cibiran, tapi tetap apa ya melakukannya gitu
1: betul.
0: Ya.
1: Betul. Itu contoh yang perlu kita perjuangkan.
0: Baik. Ustaz, berarti ketika kita berbuat baik itu sudah ada jaminan dari Allah bahwa apa ya, kalau kita baik ya pasti kita akan mendapatkan kebaikan
1: ya. Kalau ketulusan keikhlasan kita jaga pasti akan kembali pada kita. Walaupun dinyinyiri orang enggak akan jadi halangan menurut Allah. Tetap akan kembali pada kita. Apabila kita berhenti, kita tidak kuat ujian ya, karena nyinyiran ya enggak jadi gitu.
0: Baik, apalagi kalau kadang-kala kan gini, kita berbuat baik gitu menolong seseorang, kalaupun kita enggak dapat hasilnya, insyaallah nanti anak cucu kita yang ditolong.
1: Betul.
0: Gitu. Kalau ada apa semacam pemikiran atau afirmasi seperti itu sebenarnya boleh nggak sih Ustaz?
1: Jadi kalau manusia biasa, namanya manusia itu kan ya kadang-kadang boleh saja, tapi tidak boleh berlama-lama begitu.
0: Baik.
1: Kalau kita tidak dapat pasti anak cucu kita.
0: Baik.
1: pasti Insya Allah itu kan janjinya tidak meleset.
0: Baik. Baik, kalau ingin membuktikan janji ya ayo kita berbuat baik.
1: Boleh.
0: Ustaz, ini ada yang gabung dari 459198. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Setia.
0: Iya, betul. Silakan Pak Fauzi.
2: Assalamualaikum Pak Ustaz.
1: Waalaikumsalam.
2: Ya, selalu setia bangun subuh.
1: Iya,
0: matur nuwun.
2: Assalamualaikum tira pagi dalam begini Pak, saya mau bertanya tentang kan kebaikan juga masalah kurban ini ya. Kan memang saya begini Pak, saya ikut berkurban dalam rangka bergabung lah di sini kan biasa arisan dengan di tempatnya dengan seseorang yang aku sukai itu kan. Nah bahkan di sini kan seharusnya di tempat daerah sendiri. Tujuannya memang tujuannya ibadah Pak Ustaz ya. Tapi ada tujuan selain dari ibadah juga ada tujuan tertentu. Begini misalkan, kan saya berhubungan dengan seorang perempuan tuh kan, dia mau, cuman anaknya bersetegang, tidak boleh punya suami lagi buat ibunya. Nah, masih lampu merah. Nah, mencoba saya ikut bergabung di sana, niatnya ibadah kurban, tapi bergabung dengan belingan dia, dengan seorang ibu yang disukai oleh saya, kontennya seperti sugan, nah minimal barangkali juga luluh anak yang bersih tegang. Nah bagaimana Pak, tujuan itu tujuannya ibadah, tapi di sisi lain ada tujuan supaya bagaimana
0: ada misi ya Pak ya,
2: yang bersih tegang itu bisa memberikan lampu kuning terhadap saya. Itu tujuan saya itu sudah masuk baik tidak mohon tegangan itu. Karena tujuannya dua hal, ibadah sama tujuan ya.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekali dayung 2-3 pulau terlampaui gitu ya.
1: Boleh Pak Fauzi ya. Seperti itu boleh. Karena apa? Karena dalam rangka untuk memperoleh keberkahan. Jadi orang senang itu kan lu dinikah. Kalau enggak dinikah enggak boleh. Kalau sampean hanya zina saja enggak boleh. Jadi itu tujuan seperti itu. Nanti kalau sudah kena dinikah boleh seperti itu ya.
0: Baik.
1: Itu dalam rangka untuk keberkahan hidup.
0: Baik. Ya. Berarti awalnya bukan karena Allah tapi karena ingin mendekati boleh-boleh aja Pak Ustaz.
1: Boleh. Tapi pada akhirnya kita harus tulus bahwa itu adalah ibadah.
0: Baik. Ya. Semoga ketulusan itu bisa apa ya memberikan lampu kuning gitu ya.
1: Betul.
0: Baik, ada Bu Mami yang ada di Ponorogo sudah bergabung juga di pagi hari ini. Assalamualaikum.
3: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, silakan Bu Mami.
3: Nggih. Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Tadi tentang kebaikan, gak, Ustaz.
0: Yeah.
3: Kita pekerja profesi.

0: Itu misalnya saya para medis, misalnya Pak Guru, Bu Guru, misalnya lembaga bantuan hukum, apapun itu, atau konsultan. Terus mereka bekerja kan sudah digaji ya Tak. Apa kan sudah digaji, jadi dengan kan memberikan kebaikan
1: ya
0: murid-murid kepada pasien dan lain-lain, itu kan kita sudah dapat jasa dari sana. Apakah itu juga termasuk memberi apa itu, berbuat kebaikan dan nanti akhirnya juga kembali ke kita? Itu pertanyaan saya. Yang kedua Tad, saya melihat ini nyata ya, seorang guru terus tapi dia di rumah itu membuka les atau bukan les, ngajari anak-anak TPA. Nah itu kepada anak-anak dan orang tua itu bisa ikhlas sih, kadang nggak dikasih nggak, bahkan kelihatan ya Tad, kalau dia itu ikhlas membimbing anak-anak untuk bisa ngaji gitu. Tapi kalau beda lagi dengan yang saya matur tadi, dia sebagai profesi, sebagai pegawai atau ASN, tapi mendapat imbalan gaji, apakah itu juga menjadikan kontribusi kebaikan? Terus bagaimana ya Tad, seperti kita itu supaya juga bisa meraih seperti Pak Fauzi tadi sekali, dan yang ibadah untuk dunia, bekerja untuk dunia dan beribadah itu juga dengan ikhlas. Mungkin sisi bagaimana, mohon petunjuknya Ustaz. Matur nuwun. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di satu sisi ada pengharapan gitu Ustaz, ya, tapi nggak bisa diukur gitu Ustaz. Tanggapan dari Ustaz seperti apa?
1: Jadi ASN, contoh saja guru, saya lah dosen ya, contohnya saya sendiri, itu kan sudah digaji oleh pemerintah, kan sesuai dengan target, lebih dari target maka pahala, kalau belum memenuhi target itu masih tanggungan pemerintah. Jadi saya sebagai dosen untuk menyampaikan mata kuliah tasawuf ya, satu semester saya mengajarkan 12 SKS ilmu tasawuf kepada 6 kelas. Itu nyata begitu. Terus saya ngajar di S1, saya ngajar 6 kelas, di S2 2 kelas, di S3 1 kelas. Saya sampaikan kalau itu sudah semua di target, yang S1 itu 12 SKS 6 kelas sudah selesai, lebih dari 6 kelas itu pahala. Karena apa? Targetnya dosen itu 16 SKS atau 6 kelas, 12 SKS 6 kelas. Kalau itu sudah saya sampaikan, satu sesuai dengan jadwal, sesuai dengan pelajaran mata kuliah, dan sesuai dengan porsi jam, selesai. Lebih dari itu pahala, kurang dari itu tidak butuh utang ya. Saya ngajar 14 kali pertemuan, kurang dari 14 kali pertemuan utang, lebih dari 14 pertemuan itu pahala. Begitu Bu Mami ya. Para medis juga begitu. Para medis itu punya ukuran, pasti punya ukuran, dalam satu hari berapa kali pasien atau berapa kali pengabdian. Nah, maka itulah ukurannya. Lebih dari itu pahala, kalau kurang dari itu utang gitu ya. Maka kalau untuk menambah itu, agar kita berhati-hati di luar jam pelajaran, seperti saya ada jam pelajarannya mulai dari setengah 8 pagi sampai jam 4 sore ajar ya, di luar itu kita mencari kebaikan. Mesti seperti ini di RRI ini ya, saya jam 5 sampai jam 6 saya siaran RRI. Ini saya ini sebagai ibadah saya, satu jam dalam seminggu. Setiap Kamis saya datang ke RRI untuk siaran, memberi pencerahan pada masyarakat. Ini satu jam ini yang pahala, tidak digaji oleh pemerintah. Yang penting ini pahala. Ya, ini, jadi pemami, para medis juga demikian. Para medis itu ukurannya berapa? Dalam tugas itu satu minggu berapa jam? Terus ukurannya berapa pasien, terus kemudian gajinya berapa. Ya sudah, lebih dari itu pahala, kurang dari itu adalah utang. Cara mengukurnya begitu. Kalau saya mudah, 12 SKS, 1 12 KSN ini dalam 14 pertemuan. Kalau ini sudah selesai, sudah sampaikan, siapa jelaskan kepada mahasiswa, sudah jelas, ah itu selesai. Kalau lebih dari itu pahala, kurang dari itu namanya hutang. Itu ya.
2: Baik. Jadi harus kita punya ukuran.
1: Iya, punya ukuran. Ya? Pasti punya ukuran. PNS punya ukuran, guru punya ukuran. Karena guru itu kalau enggak salah 24 SKS 24 jam.
2: Apa ya, jam pelajaran?
1: Jam pelajaran ya. Kalau dosen 12 SKS. Okay,
2: baik. Kebersamaan kita masih terus berlanjut, pendengar, untuk Anda semuanya di pagi hari ini ya, menyebarkan kebaikan, kita bisa mendapatkan masa depan yang lebih baik dan juga beruntung ya. Berarti janji Allah itu sudah nyata.
1: Pasti janji Allah tidak akan meleset ya. Bahkan apa yang diberikan Allah pada kita adalah melebihi. Kita berikan nikmat oleh Allah luar biasa. Kenikmatan luar biasa. Hanya saja kadang-kadang kita tidak mengakui pemberian Allah yang begitu banyak. Kurang.
2: Ya, kurang. Kadang gini ya Ustaz ya, ada yang mengatakan bahwa Allah itu akan apa ya, mencukupi apa yang kita butuhkan, bukan apa yang kita inginkan.
1: Allah akan mencukupi semua kebutuhan kita, bukan keinginan kita. Kalau keinginan kita sandunya harus Pak Dewi ya. Karena itu keinginan kita ya sandunya di Pak Dewi. Cukup kekuatan kita.
2: Baik. Oke, kita akan jeda sejenak Ustaz ya, karena ada pesan dari mitra kerja kami yang terlebih dahulu akan kami hadirkan untuk Anda yang sudah menyimak siaran ini lewat YouTube RRI Madiun dan sudah menyampaikan pertanyaannya. Sabar dulu ya, setelah jeda berikut ini akan kami hadirkan untuk Anda.
3: Aliston Buana Wisata memberangkatkan umroh murah, harga di bawah 30 juta rupiah. Dibimbing langsung Profesor Dr. Kiai Haji Sutoyo MAG dan menerima pendaftaran badal haji. Daftarkan segera di Jalan Dr. Cipto 16, Musola Mina, depan Pasar Besar Kota Madiun, dengan nomor handphone 085791422113. Semoga umrohnya diterima Allah, mabrur dan mabruroh. Amin amin ya robbal alamin.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Ada seorang gadis kecil yang bernama Suci. Dia menderita satu penyakit serius yang sangat langka. Kesempatan sembuh hanya ada pada adiknya, seorang anak kecil yang berumur 5 tahun, yang secara mukjizat sembuh dari penyakit yang sama. Anak ini memiliki antibodi yang diperlukan untuk melawan penyakit itu. Dokter kemudian mencoba menerangkan situasi lengkap kepada anak kecil ini. Dan dokter bertanya apakah ia siap memberikan darahnya kepada kakak perempuannya. Anak laki-laki kecil itu kelihatan ragu-ragu sebentar. Kemudian dia menarik napas panjang dan berkata, "Ya, baiklah, aku mau. Asalkan itu bisa menyelamatkan kakakku." Ya, dia kemudian mengikuti proses transfusi darah. Si kecil ini berbaring di tempat tidur di samping kakaknya. Wajah sang kakak mulai memerah. Tetapi wajah si kecil mulai pucat dan senyumnya menghilang. Anak laki-laki kecil ini melihat ke dokter dan bertanya dalam suara yang bergetar, "Pak dokter, apakah sebentar lagi saya akan langsung meninggal?" Ia mengira bahwa dia harus menyerahkan semua darahnya untuk menyelamatkan jiwa kakaknya. Saya Edi Siswanto, Salam Indonesia.
2: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh, semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
5: Ni'matani maghbunun fihima kathiru minan nasi asihatu wal farohu. Banyak manusia itu merugi karena dua kenikmatan. Kenikmatan karena kita sehat saat kita mempunyai waktu luang.
6: Wa ma yantiku anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Tidak ada sesuatu ucapan, perbuatan, tingkah laku dari Rasulullah itu atas perbuatan kehendaknya sendiri, melainkan in huwa illa wahyun yuha.
7: Carane mengatasi masalah satu dengan cara sholat yang sudah sabar.
8: Anda masih mengikuti

0: Pendengar, kami lanjutkan kembali Mutiara Pagi hari ini. Kita masih bersama dengan Ustadz Profesor Dr. Kiai Haji Muhammad Sutoyo MAG. Sebarkan kebaikan, masa depanmu akan baik dan juga beruntung ya. Jadi kalau mungkin di saat sekarang ini merasa kurang beruntung, bisa jadi kurang baik gitu ya Ustadz.
1: Bisa juga kurang beruntung itu perasaannya. Sebenarnya sudah beruntung tapi merasa kurang beruntung.
0: Oke, berarti bagaimana untuk bisa mengolah perasaan ini supaya agar tetap selalu baik gitu Ustaz ya?
1: Ya, positive thinking.
0: Oke, baik.
1: Husnudzon pada Allah.
0: Baik, positive thinking bisa jadi kayak ada apa ya, kalau di media sosial itu positive thinking itu ada orang yang menggali, ternyata kurang sedikit lagi dia sudah dapat sebongkah emas.
1: Betul,
0: gitu ya.
1: Betul.
0: Jadi tetap harus berbuat baik, jangan lelah berbuat baik.
1: Betul,
0: gitu ya.
1: Karena itu keberuntungan itu memihak pada kita. Okay. Pasti Allah sajikan itu.
0: Baik, Ustadz, ini ada yang sudah bergabung lewat live chat di YouTube RRI Madiun. Terima kasih untuk Tias ya. Ustadz, ketika orang donor darah kan dah niat baik menolong, tapi kita enggak tahu siapa yang ditolong. Donor apakah termasuk juga sedekah?
1: Ya, jadi apa yang kita lakukan? Kebaikan, apakah kebaikan diperintahkan atau tidak, atau kebaikan diperintahkan wajib atau sunnah, itu namanya kebaikan. Jadi termasuk itu donor itu kan membantu orang untuk sehat. Membantu orang untuk sehat itu berarti kita menyebarkan keberuntungan pada orang lain, yang itu sesungguhnya kembali kepada kita. Jadi itu bagus, baik kawan. Tidak tahu siapa yang ditolong, ya kita sudah niatkan kepada orang yang sedang sakit. Kita akan bantu pada orang yang sedang membutuhkan, gitu ya.
0: Nah, karena kan kayaknya dampaknya kan juga untuk kesehatan kita.
1: Betul, ya, Ustaz, pasti, ya. Pasti. Tidak mungkin akan keliru. Ya. Mesti orang yang sehat tidak akan diberikan donor. Ya.
0: Oke. Baik, ada lagi pertanyaan dari Tias ya, pertanyaan kedua. Amalan rutin apa seperti sholat duha, tahajud atau istighfar yang secara spesifik disebutkan dalam dalil dapat mempermudah urusan hidup?
1: Semua itu sudah masuk.
0: Paket jadi komplit ya.
1: Betul. Jadi gini, Pak Mas Badias ya.
0: Iya.
1: Badias, semua yang panjang sebutkan, tahajud, duha, istighfar, itu semuanya sudah komplit. Jadi panjenengan usahakan tiap malam tahajud. Kecuali panjenengan menstruasi ya. Namanya Badias ya. Jadi malam tahajud, tinggal usah lama-lama. Jadi misalnya jam 3 bangun atau setengah 4 bangun sampai subuh, nanti banyak sholat dan wiridan sampai subuh. Setengah 4 wudu, setengah 4 bangun wudu, sholat, wiridan sampai subuh itu enggak capek karena sudah setengah 4. Tinggal 3/4 jam sudah subuh. Tinggal sampai 1 jam panjenengan sholat, wiridan selesai. Atau jam 3 enggak apa-apa. Jadi baik itu tahajud itu masyaallah, satu akan diberikan derajat oleh Allah sesuai dengan pekerjaanmu apa, derajat Allah akan memudahkan. Yang kedua, dia akan digolongkan orang yang jujur. Yang ketiga, akan ditolong langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang tahajud itu luar biasa, maqamah mahmuda, diberikan tempat yang sangat mulia.
0: Amin.
1: Yang kedua istighfar. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Selalu diampuni Allah SWT. Jadi pada saat tahajud itu, setelah tahajud, Mbak Tias membaca astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. 100 kali aja, gak usah banyak-banyak. Pengen 100 saya. Istighfar 100 kali. Ya. Terus kemudian siangnya duha. Duha itu bisa dimulai jam 6. 6 sudah sengingnya jam mutih, atau setengah 7 boleh, jam 6/4 boleh. Saklunggare pancen, sing penting Pak urung uyur. Jam 11 boleh, jam 10 boleh. Lah itu minimal 1-2 rakaat. Ya, paling sedikit 2 rakaat, paling banyak 12 rakaat. 12 rakaat itu 2-2, 2-2 dari 6 salam.
0: Ya.
1: Itu insyaallah. Jadi tahajudnya dilakoni, istighfarnya dibaca, kemudian duhanya juga dilakoni. Oh, komplit itu.
0: Amin.
1: Berarti beruntung. Orang sekarang, santri sekarang kok masih tahajud, masih duha, masih baca Quran, masih istighfar. Santri hebat itu. Hebat Matias ya. Sampai lakoni itu, insyaallah. Insyaallah keberuntungan akan memihak pada panjenengan.
0: Amin. Dan semoga juga bisa mempermudah urusan.
1: Iya, betul. Ya. Insyaallah. ini termasuk jalan keluar semua. Jadi tidak hanya Mbak Tias, semua yang pendengar-pendengar, panjenengan usahakan tahajud tiap malam, duha tiap hari, baca istighfar setiap habis sholat.
0: Baik. Ya. Kalau ketiga hal ini dilakukan, otomatis menggiring kita pada perasaan yang baik gitu.
1: Betul. Ya, betul. Jadi keberuntungan pasti akan menyertai di kita.
0: Baik. Ada Pak Surapati ya, Pak Ustadz, cukupkah hanya berbuat baik sebagai umat Islam untuk diridhoi Allah atas segala perjalanan hidup?
1: Sangat cukup. Jadi kita ini berbuat baik itu perintah Pak Surapati. Berbuat baik itu perintah. Cukuplah berbuat baik kepada orang. Cukup. Nah, kita yang penting kita berbuat baik kepada siapapun. Yeah. Walaupun kita dibenci enggak apa-apa. Yeah. Itu benci itu urusan mereka, betul. Bukan urusan kita. Mereka itu benci pada kita. Itu urusan dia kepada dengan Allah. Yeah. Jadi tidak ada pengaruhnya apapun baik kita. Baik. Yang penting kita berbuat baik.
0: Ya. Ya. Pak Ustadz, ini ada Butika yang sudah gabung di line telepon WhatsApp Pro 1 ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Butika.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh,
0: Mbak ini, Satya. Iya, suara Butika pelan sekali nih.
1: Yeah. Butika. Butika itu mana? Rejomulyo.
2: Iya, di Rejomulyo, Pak. Di perumahan Rejomulyo.
0: Baik. Silakan Butika.
2: Assalamualaikum Pak.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ini Pak, misalnya ada orang itu utang ke kita gitu, itu udah lama gitu. Apakah kita, saya diam. Di misalnya ditagih, diminta itu dia nggak respon. Di WA juga nggak respon gitu.
1: Saya lihat ya. Panjenengan sebentar. Panjenengan ngutangi apa panjenengan utang?
2: Saya yang ngutangi.
1: Ngutangi ya. Iya,
2: terus? Iya, itu udah lama gitu, Pak. Udah lama. Katanya iya, Mbak, gitu. Tapi saya tuh orangnya juga enggak tegaan gitu, nggih, Pak. Yeah. Terus saya minta nanti kalau udah punya. Saya WA enggak ngerespon, Terus apakah saya tuh kadang gini, Pak? Apakah saya bilang ke misalnya suaminya apa ke ibunya gitu. Tapi saya tuh gini, saya pernah mendengar firman Allah atau itu gini ya, Pak. Jangan kamu buka aib saudaramu, nanti kamu akan ditutupi oleh aibnya Allah gitu. Itu gitu. Itu bagaimana kalau menurut Bapak gitu.
0: Iya. Butika, tapi posisi apa ya? Uang yang sudah diutangkan itu sudah diikhlaskan belum atau masih berharap?
2: Banyak, Mbak.
0: Oh, gitu.
1: Banyak, duit banyak loh.
2: Iya, banyak, itu lumayan banyak
0: lah. Baik, berarti walaupun diam tetapi masih berharap gitu ya, positive thinking nanti bakal dibayar gitu ya.
2: Saya tuh sampai gini loh, Mbak. Misalnya diam bayar gitu, Mbak. Itu mau saya sodakokan gitu. Saya sodakokan gitu aja. Baik. Tapi susah itu. Tapi di batin saya tuh gini, wah, wis gak apa-apa lah, aku mungkin lu mampu gitu aja. Saya tuh ayam diri saya sendiri gitu.
0: Oke, baik.
2: Iya. Gitu aja, Mbak Satya. Terima kasih, Pak Sutaya, matur nuwun.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya bukan hanya Butika ya, banyak orang lain yang seperti itu. Tanggapan dari Pak Ustadz seperti apa?
1: Butika tadi kan sudah mengatakan, ini nanti kalau diberikan saya sedekahkan. Lebih baik Butika panjen ikhlaskan, sama dengan sedekah. Mengikhlaskan hutang itu panjen akan ada pertolongan dari Allah yang luar biasa. Toh itu nanti kalau sudah disaur juga akan disedekahkan. Padahal itu sedekah kepada orang yang dihutang itu pahalanya luar biasa. Menghutangkan itu dua kali lipat sobat takoh. Kalau mengikhlaskan panjenengan mengikhlaskan hutang itu, sama dengan panjenengan nanti akan membebaskan bebannya panjenengan sendiri di akhirat. Di dunia beban jenengan dikurangi, di akhirat akan dibebaskan. Butika, sangat mulia aja andainya panjenengan bebaskan. Dan tidak harus disampaikan Mbak, tak bebasnya tidak harus begitu. Menengahi wis cukup disampaikan oleh Allah, ya Allah sudah saya bebaskan. Itu berarti panjenengan sudah membebaskan mereka.
0: Ikhlas ya.
1: Iya.
0: Ikhlas yang sesungguhnya seperti itu.
1: Iya. Menurut saya Butika, ikhlaskan. Menurut saya toh iku mbok tagih ora metu. Apabila metu ya ora mbok sedekahne wong, lebih baik sekarang sudah sedekahkan. Itu lepaskan. Baik. Sudah dibebaskan enggak apa-apa. Baik, menurut saya begitu.
0: Apalagi tadi Bu Tika juga sempat mengatakan bahwa saya meredam-redam diri sendiri, ya sudahlah, saya lebih bisa. Mampu gitu.
1: Apalagi sudah punya modal untuk mengikhlaskan sebenarnya. Akan mengikhlaskan. Maka sekali lagi saya mohon, sekarang bebaskan, lepaskan. Sampaikan pada Allah saja, enggak usah pada orangnya. Bebaskan semua. Baik. Tidak usah ditagih. Insyaallah Anda akan dijagakan oleh Allah, berlipat ganda.
0: Memang kalau urusan yang satu ini panjang.
1: Betul.
0: Oke, ada Bu Yayu yang ada di Madiun. Terima kasih Bu Yayu pagi hari ini juga sudah bergabung. Ada dua pertanyaan dari Bu Yayu. Yang pertama itu adalah bagaimana kalau kita ini sudah berbuat baik tapi diterima tidak baik, Pak Ustadz. Dan yang kedua, kalau kita berbuat baik, orang tersebut suka memberi materi. Apakah kita harus terus menerus menerimanya, Pak Ustadz?
1: Yang pertama, bagaimana sikap kita, kita berbuat baik terus ke mereka nyinyir, termasuk tadi ya, tidak baik-baik. Itu tugas kita hanya berbuat baik karena Allah, menyebarkan kebaikan kepada siapapun karena Allah. Adapun mereka itu tidak baik sikapnya pada kita, itu urusan mereka dengan Allah. Dia mereka sudah punya urusan sendiri dengan Allah. Kita tetap harus baik kepada siapapun yang kita berbuat baik. Itu ya, jadi Bu Yayu, kalau mereka berbuat jahat pada kita, itu urusan dia dengan Allah. Perbuatan baik pada orang lain itu tugas kita. Terus yang kedua, kalau kita berbuat baik terus di genten di api, itu memang unukui. Idealnya perbuatan baik itu diimbangi dengan kebaikan. Kayak kita terima saja, nggak apa-apa. Kebaikan itu, toh itu namanya kontan dari Allah, ya. Tidak bisa menunggu nanti-nanti. Keperbuatan baik kita langsung dibalas oleh Allah saat itu, seketika juga. Kita terima, nggak apa-apa.
0: Baik, Pak Ustadz, ini ada Pak Konte yang ada di Ngawi. Ya, pertanyaannya seperti ini ya. Selamat pagi Pak Ustadz.
1: Pagi.
0: Bagaimana orang mampu berkurban tapi tidak mau berkurban? Ironisnya itu malah berlagak miskin, malah hal ini bertolak belakang ketika menghadiri kondangan atau mantenan gitu, Ustadz.
1: Enggak baik, itu pertempatan enggak baik. Jadi perbuatan baik, kurban itu seumur hidup sekali. Tapi tidak menutup kemungkinan tiap tahun bagi orang yang punya kemampuan, tiap tahun berkorban sangat bagus. Jadi memang anjuran yang penting korban seumur hidup sekali. Tapi kalau ada kemampuan, tiap tahun akan lebih bagus. Berlagak miskin, kalau tawaduk boleh, tapi harus berlagak enggak boleh.
0: Oke. Tapi ini kadang disampaikan oleh Pak Konte itu bertolak belakang ketika menghadiri kondangan gitu. Kayaknya kalau kondangan itu masih yang diutamakan gitu, Ustaz.
1: Jadi yang penting kita ini jangan mendua. Jobon-jobonnya usahakan sama gitu ya. Kalau mendua atau jobon-jobonnya enggak pas podo, itu enggak bagus ya. Baik. Yang penting kita tunjukkan Allah itu memberi kenikmatan seperti ini.
0: Baik. Ustadz, ini ada dari Mei ya. Khairunas anfa'uhum linnas, ya. Sebaik-baiknya manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia lainnya.
1: Kalau kita hari itu atau seperti ini mulai berdus itu apa-apa, mulai sapi juga boleh. Itu namanya manfaat pada orang lain. Atau tidak hanya kambing lah, apa saja yang penting manfaat orang. Khairunas anfa'uhum linnas, sebagai manusia adalah berbuat manfaat pada manusia lain.
0: Baik. Ini ada penelpon ya dari WhatsApp Pro 1. Penelpon terakhir kita di pagi hari ini. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam, Mbak.
0: Ya, dengan Ibu siapa di mana, Bu?
3: Ibu Sri dari Jogorogo.
1: Oh, Jogorogo. Masyaallah, tetap rumahku loh, Mbak. Jogorogo mana?
3: Grayutan.
1: Oh, Grayutan, wah, sedih lo. Apa tadi? Kentongan sama lulang itu.
3: Dulu katanya Ustaz.
1: Dulu waktu sanawiyah saya geger itu. Tarangin nih.
0: Bu Sri, silakan, ada pertanyaan.
3: Oh ya, begini Ustaz, yang saya tanyakan begini. katanya kalau belum dihakokain itu nggak boleh korban ya Ustaz.
1: Oh,
3: ya ya. Terus baik. Yang kedua ini Ustaz, saya pingin sowan ke rumah Ustaz tuh di mana Ustaz?
1: Panjenengan mau ke Madiun apa ke Badem?
3: Ke
1: ayo besok anu Badem pas anu pas saya khotbah hari raya Idul Adha di sana nanti. Idul Adha. Oh, iya. Idul Adha panjenengan ke rumah saya sekitar jam 8 ya?
3: Pak. Iya, insyaallah ya.
1: Pagi. Pagi ya, pagi jam 8 pagi saya ada di sana.
3: Oh iya.
1: Ya, insyaallah. Iya, iya, iya. Mbak siapa namanya ini?
0: Ibu Sri.
1: Baik. Bu Sri ya.
0: Terima kasih Bu Sri.
1: Itu apa Bu Sri yang dulu anu? Teman Selawiyah ya? Teman Palia Paron, bukan?
3: Bukan.
0: Bukan.
1: Oh.
3: Saya orang biasa Ustaz.
1: Ya ya ya.
3: Baik. Ini Ustaz.
0: Ya. Baik. Terima kasih Bu Sri.
3: Ya, sama-sama Mbak.
0: Iya.
3: Terima kasih Ustaz.
1: Nggih, nggih.
0: Baik. Yeah. Baik, terima kasih Bu Sri ya. Yang ada di Jogorogo. Satu pertanyaan tadi ya. Kalau belum akikoh, belum akikoh nggak boleh korban, Ustaz?
1: Sebenarnya boleh, hanya saja akikoh itu namanya bayi kalau lahir kan dakikohnya lho orang tuanya. Jadi akikoh itu kewajiban orang tua kalau mampu. Kita kan masih bayi, ya. Maka yang wajib akikoh ibu kita atau bapak kita. Tapi kalau aku sudah gede, sudah seperti saya ini, Mbak Satya, yang lain-lain itu sudah gede-gede seperti itu, ya ini duit dewe, oke kok dewe, orang jalan tolong bapak, gitu ya. Jadi Bu Sri, kalau sudah dewasa, sudah kerja seperti ini, oke kok dewe, oke diri sendiri. Tapi kalau tiap masih bayi, itu kewajiban bapaknya di ibunya.
0: Baik.
1: Tapi kalau sudah punya duit, oke kok sendiri, bareng uno korban. Tidak larangan spesifik gak ada. Cuma ya ya akikoi ya korban ya awal itu mau suara teh akikoi akikoi ya korban yo pasnya niki pas hari raya Idul Adha ini beliau terus Bu Sri beliau terus loro gak apa satu untuk dinas diri untuk akikoi satu untuk korban gak apa apa gitu.
0: Baik seperti itu ya Bu Sri. Kita sudah berada di penghujung acara kebersamaan kita di Mutiara Pagi hari ini, Pak Ustadz, ya pesan yang apa bisa pendengar ingat-ingat agar ya. Selalu berbuat baik, menyebarkan kebaikan, karena di sepanjang ulasan kita tadi juga dikatakan kalau kita baik, insya Allah masa depan kita juga akan baik
1: beruntung.
0: Dan juga beruntung. Seperti apa? Silakan, Pak Ustadz.
1: Baiklah para pendengar, mari kita jangan malas untuk berbuat baik kepada siapapun. Jangan malas berbuat manfaat kepada siapapun, memberi manfaat kepada siapapun, toh itu pada akhirnya kembali pada kita, cepat atau lambat, di dunia atau akhirat itu pasti akan kembali kepada kita. Untuk itu sekali lagi saya sampaikan kepada para pendengar, ayo berbuat baik kepada siapapun, jangan malas, jangan segan, jangan sungkan, jangan pilih-pilih. Kita berbuat baik kepada siapapun ikhlas karena Allah, dia usah mengharapkan apa-apa, toh nanti pasti akan balik pada kita atau anak cucu kita. Itu yang kita bisa lakukan, mumpung kita masih hidup, insya Allah masih ada kesempatan untuk berbuat baik. Kita berdoa mohon kepada Allah, mudah-mudahan Allah kabulkan. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad, alhamdulillah, amin. Allahumma ya Rahman ya Rahim, ya Allah, ampunlah dosa-dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dosa guru-guru kami, dosa ulama kami, dosa umat Islam seluruhnya, ya Allah. Baik yang masih hidup ataupun yang sudah mati, innaka antal ghafurur rahim. Ya Allah, berikanlah kami kekuatan iman, Islam, ihsan, takwa, hidayah yang istiqomah. Tunjukkanlah kami semua ke jalan yang lurus, jalannya para nabi, rasul dan kekasih, ya Allah. Berilah kekuatan untuk melaksanakan kebaikan, berikanlah kekuatan untuk menyelenggarakan seluruh maksiat dan bersumati dalam keadaan husnul khotimah. Innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ya rahmanir rahim, jadikanlah anak-anak kami, jadikanlah generasi kami generasi yang soleh dan solehah, ahli taqwa, ahli badal, zikir, ahli dakwah, taat kepada Engkau ya Allah, taat kepada Rasulullah, berbakti pada kedua orang tua, berguna bagi agama, nusa, bangsa dan negara. Innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ya rahmanir rahim, tolonglah kami ya Allah, kami semua mohon kepada Engkau. Tolonglah kaum muslimin di Palestina ya Allah. Tolonglah kaum muslimin di Palestina ya Allah. Merdekakan kaum muslimin di Palestina ya Allah. Innaka ala kulli syai'in qadir. Ya Allah, jadikanlah negeri kami, bangsa Indonesia, negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata mal abrar. Ya Aziz ya Ghafar ya Rabbul alamin. Walhamdulillahi Rabbil alamin. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar program Satu Radio Republik Indonesia Madiun, sampai di sini untuk Mutiara Pagi yang kami hadirkan untuk Anda bersama dengan Ustaz Profesor Dr. Kiai Haji Muhammad Sutoyo MAG. Sebarkan kebaikan, masa depanmu akan baik dan juga beruntung. Bisa Anda simak kembali tayangannya di YouTube RRI Madiun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Telah Anda ikuti Mutiara Pagi Pro 1 RRI Madiun. Mutiara Pagi setiap hari mulai pukul 5 hingga 6 waktu Indonesia Barat.

0: innallaha ma'as sabirin, Allah beserta orang-orang yang sabar. Ketika ia selalu uring-uringan, maka akan menambah sakit dalam jiwanya. Tapi kadang-kadang kita tidak sadar,
1: mengeluh terus, Ustaz,
0: mengeluh ya? Terus dan lain sebagainya. Padahal dengan mengeluh terus itu akhirnya fi qulubihim maradun fazadahumullahu maradan wa lahum adzabun alimun bima kanu yakdibun. Jadi di dalam hatinya itu sakit dan akan terus bertambah sakit dan bertambah sakit. Tapi coba ketika orang itu selalu mendekatkan diri kepada Allah, bersyukur kepada Allah, ya Allah, Engkau mencoba aku ini, mudah-mudahan dengan cobaan ini saya akan menjadi lebih sabar dan lebih dekat, karena ini adalah pengingat saya untuk mendekat kepada dirimu, tidak menyalahkan orang lain. Seperti dalam hal kehidupan, ketika kita selalu menyalahkan orang lain, berarti dirinya merasa paling benar. Ketika kita juga begitu, tidak ada bersyukur, maka berarti menyalahkan kepada yang menciptakan.

0: Tepat pukul 6 waktu Indonesia Barat.
1: Penyidik Polres Metro Jakarta langsung melakukan penyelidikan dan mengidentifikasi terhadap para pelaku. Atas persiapan dari para penyidik, saat ini sudah berhasil mengamankan 9 orang terduga pelaku.
2: Jadi ini cabang baru ya, cabang olahraga baru dari U2SN dan pesertanya juga cabang permulaan ini termasuk cukup bagus ya, diikuti oleh 11 sekolahan.
3: Memang ada kejadian kebakaran, tepatnya pukul 00.30, setengah satu malam. Jadi tuan rumah mengetahui ada kebakaran di bengkel.
0: Selamat pagi pendengar Warta Pagi Radio Republik Indonesia Madiun. Kembali hadir dengan serangkaian informasi, di antaranya Polres Madiun Kota mengamankan 9 terduga pelaku perusakan yang terjadi di Jalan Dadali. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian DKPP Kota Madiun menggelar pelatihan penyembelihan syar'i untuk memperkuat pengawasan dan pelaksanaan penyembelihan hewan kurban. Sebuah gudang bengkel alat berat di Desa Jalen, Kecamatan Balong, Ponorogo terbakar hebat hingga terjadi beberapa kali ledakan. Warta pagi hari ini juga akan kami lengkapi dengan berbagai informasi yang telah dihimpun oleh tim redaksi kami. Bersama saya Satya, inilah Warta Pagi selengkapnya. Kabar pertama akan dihadirkan oleh Aris Deka, Polres Madiun Kota mengamankan 9 terduga pelaku perusakan yang terjadi di Jalan Dadali Kota Madiun, serta masih mendalami keterlibatan pelaku lainnya.
4: Polres Madiun Kota berhasil menangkap 9 terduga pelaku konvoi dan perusakan yang berlangsung di Jalan Dadali Kota Madiun minggu lalu. Mereka yang mayoritas masih berusia remaja tersebut kini harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Wakapolres Madiun Kota Kompol Bambang Eko Sujarwo mengatakan, kejadian di Jalan Dadali berlangsung pada Rabu 6 Mei 2026 sekitar pukul 23.30 waktu Indonesia Barat. Saat itu puluhan orang dengan mengendarai sekitar 50 sepeda motor melakukan provokasi di lingkungan tersebut. Menurut Bambang, mereka melakukan perusakan fasilitas umum dan rumah warga dengan benda keras seperti paving, batu bata, dan lainnya. Peristiwa ini kemudian dilaporkan ke Polres Madiun Kota. Bambang mengatakan 9 terduga pelaku kini telah diamankan, di antaranya inisial RLP 18 tahun, AKP 18 tahun, MP 18 tahun, A 16 tahun, SA 16 tahun, HAS 16 tahun, DAM 17 tahun, LDN 16 tahun, dan FRZ 17 tahun. Mereka diantaranya warga Kota Madiun, Kabupaten Madiun, Magetan, dan Sidoarjo.
1: Selamat siang kepada kami, tentunya dari tim penyidik Polres Madiun Kota langsung melakukan penyelidikan dan mengidentifikasi terhadap para pelaku. Atas persiapan dari para penyidik, saat ini sudah berhasil mengamankan 9 orang terduga pelaku. Kemudian pasal yang akan digunakan terhadap para terduga pelaku yaitu pasal 262 dan atau pasal 521 KUHP Undang-Undang 41 tahun 2023 dengan ancaman pidana paling lama adalah 5 tahun.
4: Bambang mengatakan saat ini penyidik masih mendalami terkait pelaku lainnya dan motif penyebab terjadinya perusakan tersebut. Bambang menegaskan Polres Madiun Kota berkomitmen untuk menjaga situasi tetap aman dan kondusif, serta akan melakukan tindakan tegas pada siapapun yang melakukan pelanggaran hukum dan meresahkan masyarakat. Dari Kota Madiun, Aris Deka, RRI Madiun melaporkan.
0: Satreskrim Polres Madiun berhasil meringkus seorang residivis kambuhan. Dayus Warno melaporkan.
5: Satreskrim Polres Madiun berhasil meringkus seorang residivis berinisial SRT 46 tahun usai melakukan pembunuhan terhadap pemilik warung. Kasatreskrim Polres Madiun AKP Agus Andi Anto Prabowo menyebut peristiwa itu terjadi pada 16 Oktober 2025 lalu di Dusun Petung, Desa Pajaran, Kecamatan Saradan, Kabupaten Madiun.
6: Dari hasil penyelidikan kami kurang lebih 7 bulan, alhamdulillah kemarin tanggal 8 Mei 2020 6 bisa terungkap untuk pelaku pembunuhan yang di wilayah Salaga. Untuk motif, pelaku ini menguasai, niat untuk menguasai barang ataupun benda dari korban. Untuk penangkapan ada di wilayah Sukoharjo. Pada saat kami berupaya, di dalam tas pelaku juga selalu ada sajam, ada sajam. Kami sampaikan, jadi untuk seluruh masyarakat wilayah Kabupaten Madiun untuk selalu tetap berhati-hati. Kepada seluruh orang yang tidak dikenal, silakan nanti apabila ada orang yang tidak dikenal berupaya untuk mengenal ataupun sok kenal, untuk silakan untuk tetap berhati-hati, silakan koordinasi dengan mungkin perangkat desa, Babin Kamtibmas, untuk dilaporkan ke tingkat atas.
5: Menurut AKP Agus, saat itu korban Mak Santi 55 tahun ditemukan meninggal dunia di dalam warung miliknya dengan luka tusuk di bagian dada yang menembus jantung. Selain menghilangkan nyawa korban, pelaku juga membawa kabur telepon genggam dan sejumlah uang milik korban. Tim melakukan serangkaian penyidikan intensif dan pelacakan digital terhadap ponsel korban. Dan hasil penelusuran menunjukkan keberadaan perangkat sempat berpindah-pindah dari wilayah Demak, Salatiga hingga Sukoharjo, Jawa Tengah. Saat diamankan, tersangka membawa senjata tajam berupa pisau daging sepanjang 45 cm serta puluhan anak kunci berbagai jenis. Tersangka ini diketahui merupakan residivis Kambuhan dengan riwayat kasus penganiayaan berat pada 2018 serta kasus pencurian pada 2023 dan 2024. Dan atas perbuatannya, tersangka diancam pidana penjara paling lama 15 tahun sesuai ketentuan KUHP. Dayus Warno, RRI Madiun melaporkan.
0: Sebuah gudang bengkel alat berat di Desa Jalen, Kecamatan Balong, Ponorogo terbakar hebat hingga terjadi beberapa kali ledakan. Laporannya disampaikan Eka Wulan.
7: Kebakaran hebat melanda sebuah gudang bengkel alat berat milik Slamet Supriyadi di Desa Jalen, Kecamatan Balong, Ponorogo pada Rabu dini hari 13 Mei 2026. Kapolsek Balong AKP Triyono mengatakan, informasi yang diterima aparat kepolisian, kebakaran terjadi pukul 00.30 waktu Indonesia Barat. Diakuinya dalam kebakaran itu sempat terjadi ledakan beberapa kali.
3: Memang ada kejadian kebakaran, tepatnya pukul 00.30, setengah satu malam. Jadi tuan rumah mengetahui ada kebakaran di bengkel.
8: Kabarnya ada ledakan juga nanti?
3: Iya, karena kemungkinan karena di dalam ini ada minyak ataupun oli yang ada di bengkel di belakang sini.
9: Berapa kali ledakan, Dan?
3: Ada 3 kali kalau nggak salah.
7: Ditanya soal dugaan penimbunan bahan bakar minyak BBM bersubsidi di lokasi kejadian, AKP Triyono menyatakan pihaknya masih melakukan pendalaman. Di lokasi kejadian pun juga ditemukan beberapa tong berisi oli dan solar. Atas kejadian itu, sang pemilik gudang bengkel selamat. Hanya saja, petugas pemadam kebakaran, damkar, terpaksa harus dilarikan ke RSUD Dr. Harjono karena saat melakukan pemadaman, ada kabel listrik yang putus dan tidak sengaja terinjak korban hingga mengakibatkan luka bakar. Adapun proses pemadaman berlangsung lama. Personil damkar dibantu kepolisian bersama TNI dan masyarakat berjibaku memadamkan kobaran api yang membumbung tinggi. Setidaknya dalam insiden tersebut, kepolisian telah memanggil 5 orang saksi untuk dimintai keterangan, termasuk pemilik dan tetangga. Polisi juga melakukan olah TKP untuk memastikan penyebab kebakaran. Sedangkan kerugian materi akibat insiden tersebut mencapai sekitar 50 juta rupiah. Dari Ponorogo, Eka Wulan melaporkan.
0: Dikabarkan oleh Ulfa Larasati, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian DKPP Kota Madiun menggelar pelatihan penyembelihan syar'i untuk memperkuat pengawasan dan pelaksanaan penyembelihan hewan kurban.
10: Sebanyak 60 peserta mengikuti pelatihan penyembelihan syar'i yang digelar Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Madiun. Kegiatan tersebut meliputi pemberian materi hingga praktik penyembelihan hewan kurban. Medik veteriner muda DKPP Kota Madiun, Yeri Anissa, mengatakan pelatihan tersebut merupakan kegiatan rutin tahunan sebagai penyegaran bagi para juru sembelih halal atau juleha dan takmir masjid. Menurutnya, pelatihan tersebut bertujuan mendukung proses penyembelihan hewan kurban agar berjalan sesuai syariat serta meningkatkan pengawasan produk hewan kurban.
11: Ini seperti apa, Mbak? Ya, sebenarnya ini kegiatan rutinan, Mbak, setiap tahun. Jadi diadakan penyegaran, misalnya penyegaran pelatihan penyembelihan syar'i. Dan ini bekerjasama dengan MUI, DMI, dan Juleha yang sudah diberangkatkan oleh DKPP untuk pelatihan Juleha di BPPP Batu. Jumlah masjid dan musola di Kota Madiun kan 250-an ya, Mbak, ya. Dan juleha kita itu masih ada 60-an. Jadi tidak mencukupi untuk pemeriksaan atau pengawasan ternak kurban di masjid-masjid ini. Sedangkan setiap tahunnya kita mengadakan apa? Penyembelihan hewan kurban di masjid dan musola. Nah, itu pengawasannya kan biar lebih afdol, biar lebih thayyib kan disembelih oleh juleha kita gitu. Jadi kan selain apa namanya untuk penyembelihannya bisa syar'i, pengawasan produknya juga lebih bagus maksimal gitu.
10: Yeri menyebut peserta pelatihan terdiri dari 20 orang perwakilan MUI, 20 orang dari DMI, dan 20 orang dari Juleha. Materi diberikan oleh sejumlah pemateri dari berbagai bidang, seperti MUI yang menyampaikan materi fikih kurban, dokter hewan yang menjelaskan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah penyembelihan, serta Juleha yang memberikan materi teknik penyembelihan dan praktik langsung. Lebih lanjut, Yeri menambahkan, menjelang Idul Adha 1447 Hijriah, DKPP Kota Madiun juga akan melakukan pengawasan kesehatan hewan kurban di lapak-lapak penjualan ternak pada 18 hingga 20 Mei 2026 mendatang. Ulfa Larasati, RRI Madiun, melaporkan.
0: Gerakan percepatan tanam di Kabupaten Madiun menjadi strategi penting menghadapi ancaman iklim ekstrim tahun 2026. Laporannya dihadirkan Dayus Warno.
5: Gerakan percepatan tanam di Kabupaten Madiun menjadi strategi penting menghadapi ancaman iklim ekstrim tahun 2026. Hal itu diungkapkan Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Jawa Timur Heru Suseno saat berada di Kecamatan Balerejo beberapa waktu lalu, di mana ia menjelaskan bahwa dengan dukungan alsistan modern dan pembenah tanah, proses olah lahan hingga tanam dapat dilakukan lebih cepat. Heru menargetkan capaian luas tambah tanam Jawa Timur minimal mampu menyamai tahun 2025 yang mencapai sekitar 2,43 juta hektar. Bahkan pemerintah daerah optimis angka tersebut bisa meningkat. Heru juga melaporkan bahwa Pemprov Jawa Timur telah menyiapkan dukungan APBD bagi Kabupaten Madiun berupa bantuan pertanian yang saat ini tengah diproses administrasinya untuk kelompok tani penerima.
12: Ada 3 unit helikopter tersinta yang diperuntukkan pada Kabupaten Madiun, kemudian 4 unit kultivator, kemudian 6 unit pembenih harvester, kemudian 1 unit rotavator yang nanti akan diserahkan oleh gubernur secara simbolis kepada kelompok tani sumber hukum. Ini ketua kelompok tani sudah siap menerima ibu, dan semuanya nanti akan kami segera proses untuk penyelesaian pengadaan. Kabupaten Madiun luar biasa, produksi padi adalah bagian dari penghasil padi di Jawa Timur, masuk 10 besar.
5: Sementara itu, pelaksana harian Dirjen Tanaman Pangan Kementerian Pertanian, Tin Latifa, menegaskan Jawa Timur memiliki posisi vital dalam menjaga swasembada pangan nasional.
13: Pada tahun 2026 tentu kita ingin tetap mempertahankan swasembada yang kemarin sudah dideklarasikan oleh Bapak Presiden.
5: Menurut Tin Latifa, pada Mei 2026 pemerintah menargetkan luas tanam nasional mencapai 1,7 juta hektar dengan kontribusi Jawa Timur sebesar 238 ribu hektar. Dan ia optimistis target tersebut dapat tercapai melihat dukungan penuh dari pemerintah daerah dan petani. Selain itu, Kementerian Pertanian juga menyiapkan bantuan benih untuk 60 ribu hektar lahan, serta ratusan unit alat dan mesin pertanian, mulai traktor roda 2 dan 4, transplanter reading, combine harvester, hingga bantuan irigasi perpompaan dan perpipaan. Tin Latifah juga mengingatkan pentingnya mitigasi risiko gagal panen akibat organisme pengganggu tanaman dan ancaman kekeringan, di mana menurutnya prediksi peningkatan produksi padi Jawa Timur hingga 5% pada semester pertama 2026 hanya bisa tercapai apabila ancaman puso berhasil ditekan. Dari Kabupaten Madiun, Dayu Suwarno melaporkan.
0: Pemerintah Kabupaten Ngawi berharap adanya peluang kerja di perusahaan investasi yang berkembang di Kabupaten Ngawi dapat dimanfaatkan oleh warga setempat. Laporannya bersama Imam Malik.
14: Pemerintah Kabupaten Ngawi berharap masuknya perusahaan investasi di Kabupaten Ngawi dapat menambah peluang kerja bagi warga Ngawi. Hal ini disampaikan Wakil Bupati Ngawi Durianto Jatmiko Antok saat berkunjung di PT Sintek Industri Indonesia. Antok menyampaikan kesempatan kerja yang akan dibuka oleh perusahaan yang baru berkembang di Kabupaten Ngawi agar dapat dimanfaatkan oleh warga Ngawi.
15: Berbagai macam treatment kita lakukan, intinya agar setiap perusahaan yang masuk di Kabupaten Ngawi ini kesempatan kerjanya bisa didapatkan, dimanfaatkan oleh anak-anak kita di Kabupaten Ngawi. Polanya seperti apa? Yang pertama pemagangan, sudah disepakati juga. Pemagangan ini bagian dari kewajiban perusahaan bersama dengan Pemda. Pemda menyediakan tenaga kerjanya, perusahaan menyediakan pola pemagangannya.
14: Antok menambahkan lulusan SMA SMK sederajat di Kabupaten Ngawi berkisar 27.000. Namun dari jumlah itu diperkirakan ada yang melanjutkan kuliah maupun wira swasta. Dicontohkan kebutuhan perusahaan PT Sintek mencapai sekitar 10.000 karyawan. Sedangkan di Kabupaten Ngawi ada beberapa perusahaan yang mulai pembangunan. Antok menegaskan Pemkab melalui dinas terkait menjalin komunikasi terkait keterampilan

0: kota setempat. Saat ini pemanfaatan bangunan tersebut dinilai belum maksimal karena baru digunakan beberapa pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM di area depan. Pelaksana tugas PLT Wali Kota Madiun F. Bagus Panuntun saat meninjau lokasi belum lama ini mengatakan, pasar barang bekas tersebut diharapkan dapat segera dimanfaatkan, salah satunya bagi para pedagang pasar Srijaya Baru atau pasar kotak saat nanti tempat mereka berjualan direvitalisasi. Bagus menilai kondisi bangunan pasar barang bekas cukup baik serta sudah terdapat tempat pembuangan sampah sebagai penunjang yang kedepannya akan dikembangkan untuk mengolah sampah organik.
1: Kita cek bangunan yang rencananya untuk pasar barang bekas gitu, yang ada di dekat Rusunawa Mangguwarjo. Yang nanti saya masih mau cek nanti yang rencananya nanti beberapa pedagang yang di pasar kota nanti dialihkan pada saat revitalisasi di sini begitu, sambil nata tempatnya yang baik nanti untuk apa begitu. Apalagi sekarang ini sudah jadi tempat lapak UMKM yang di depannya, jadi mau kita setting dulu. Jadi hari ini kita lihat, kita rencanakan nanti di berikutnya mau kita rapatkan.
0: Bagus mengatakan akan membahas pemanfaatan pasar barang bekas tersebut dengan organisasi perangkat daerah atau OPD terkait, sehingga kedepannya pasar tersebut dapat menjadi tempat yang hidup dari aktivitas jual-beli. Untuk diketahui, pemerintah Kota Madiun berencana merevitalisasi pasar kotak. Hal itu disampaikan Bagus saat melakukan peninjauan di lokasi yang melihat kondisi pasar yang kotor dan perlu perbaikan. Dari Kota Madiun, Aris Deka, RRI Madiun, melaporkan.
2: Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Ngawi akan membentuk Desa Tangguh Bencana atau Destana. Imam Malik melaporkan.
3: Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Ngawi akan membentuk Desa Tangguh Bencana Destana di tahun 2026. Kasih Kesiapsiagaan BPBD Kabupaten Ngawi, Fadil Hadi Wijaya menyampaikan pembentukan Destana menyesuaikan historis kebencanaan di wilayah setempat. Sejauh ini telah terbentuk 68 Destana. Rencana tahun ini akan dibentuk 2 Destana di wilayah Ngawi.
4: Sampai terakhir tahun 2025 kemarin sudah 68 kita bentuk Destana. Baik itu program dari BNPB yang dulu-dulu, yang sekarang dari Pemda sendiri, dari BPBD sini-sini, ataupun dari Provinsi Jawa Timur. Totalnya ada 68. Tahun ini rencana nanti dari provinsi ada 1, dari kita ada 1.
3: Fadil menjelaskan pembentukan Destana diprioritaskan di daerah rawan bencana. Peralatan kebencanaan di Destana juga menyesuaikan jenis bencana yang rawan terjadi di daerah itu. Fadil menyampaikan Destana di Kabupaten Ngawi mencapai 50% lebih dari jumlah desa rawan bencana. Berdasarkan data kerawanan bencana, ada sekitar 80 desa rawan bencana dari 217 desa kelurahan di Kabupaten Ngawi. Fadil menambahkan proses pembentukan Destana menyesuaikan kemandirian desa. Beberapa item yang perlu dipenuhi diantaranya surat keputusan SK Relawan Desa dan ada Forum Pengurangan Risiko Bencana FPRB. Sehingga pemerintah desa juga siap mengelola mengurangi potensi bencana baik pra-bencana, saat bencana maupun pasca bencana. Imam Malik, RRI Madiun.
2: Pemerintah Provinsi Jawa Timur kini meningkatkan kewaspadaan terhadap ancaman kekeringan serta kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Terlebih kekeringan tahun ini diprediksi akan lebih parah dibandingkan tahun sebelumnya. Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa menyampaikan laporan komprehensif mengenai dampak bencana hidrometeorologi serta potensi bencana pada musim kemarau tahun 2026. Berdasarkan data BMKG Stasiun Klimatologi Jawa Timur pada April 2026 menunjukkan bahwa awal musim kemarau sebagian besar dimulai bulan Mei, yakni 56,9%. Puncaknya diprediksi terjadi pada Agustus 2026 yang akan mencakup 70,9% wilayah Jawa Timur. Gubernur menekankan pentingnya sinergi antara BPBD, BMKG, dan masyarakat untuk menghadapi siklus bencana ini agar dampak kerugian dapat diminimalisir. Mitigasi karhutla dilakukan melalui pemantauan hotspot via satelit Sipongi, penyiagaan Satgas Karhutla, hingga opsi pemadaman udara menggunakan waterbombing. Untuk kekeringan, pemerintah fokus pada dropping air bersih dan pemberian bantuan tandon air ke lokasi yang terdampak. Pendengar, memasuki musim kemarau, cuaca panas mulai

0: terasa di sejumlah daerah di Jawa Timur dan hal ini berdampak pada pasokan sayur. Laporan selengkapnya dihadirkan Cahaya Hera.
1: Cuaca panas yang terjadi dalam beberapa hari terakhir mulai dirasakan dampaknya oleh pedagang sayur di pasar besar Kota Madiun. Suhu yang meningkat ini membuat harga sejumlah komoditas sayur mengalami kenaikan hingga 20%. Yanto, pedagang sayur di pasar tersebut, mengatakan harga sawi per hari ini naik dari yang sebelumnya Rp5.000 kini menjadi Rp10.000 per ikat. Sementara harga cabai juga mengalami kenaikan mencapai Rp80.000 per kilogramnya.
2: Iya, hampir semua ini, Pak. Apalagi cabai, parah. Sawi juga parah.
3: Kalau cabai berapa?
2: Cabai 80.
3: 80
2: bulannya per hari? Iya, per hari ini. Apalagi sawi. Sawi biasanya 5.000, seket. Sekarang 10.000.
1: Menurutnya, kenaikan harga terjadi karena cuaca panas membuat proses penanaman sayur menjadi lebih sulit, sehingga mempengaruhi hasil panen dan pasokan sayur dari petani. Selain mempengaruhi harga sejumlah komoditas, cuaca panas juga berdampak pada kualitas sayuran yang dijual. Yanto menjelaskan, beberapa sayuran seperti sawi dan selada menjadi cepat layu akibat suhu panas dalam beberapa hari terakhir.
2: Ya, bagian ada yang layu, terutama sawi-sawi. Selada, sawi itu banyak layu.
1: Untuk mengatasi hal tersebut, Yanto menerangkan bahwa ia rutin menyiram sayuran dengan air serta segera menyortir sayur yang mulai layu agar dagangan yang dijualnya dalam keadaan segar saat dijual kepada pembeli. Pedagang berharap kondisi cuaca dapat kembali stabil agar sayuran tetap terjaga kualitasnya dan harga di pasaran tidak terus mengalami kenaikan. Cahaya Hera, RRI Madiun melaporkan.
0: Beralih ke berita olahraga, Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Kabupaten Pacitan mengungkapkan tindak lanjut para pemenang Forseni 2026 untuk dilatih secara intensif. Angela Reska selengkapnya mengkabarkan.
4: Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Kabupaten Pacitan, Sasmito Pribadi, menyatakan Festival Olahraga Sastra dan Seni Forseni tingkat kabupaten yang telah terselenggara merupakan motivasi bagi para siswa untuk berprestasi. Kompetisi yang diikuti oleh siswa SMA, SMK, SLB sekabupaten Pacitan tersebut juga berguna untuk menunjukkan komitmen sekolah terhadap prestasi siswa. Sebagai tindak lanjut dari kompetisi tersebut, Sasmito Pribadi mengungkapkan para pemenang di tingkat kabupaten akan dibina dan dilatih secara intensif.
5: Iya, jadi setelah perlombaan di tingkat kabupaten, maka para pemenang yang nanti siap menjadi delegasi dari cabang dinas wilayah Kabupaten Pacitan yang akan berlaga di provinsi akan kita berikan dan kita fasilitasi untuk pembinaan dan pelatihan secara intensif karena ini adalah jenis kejuaraan berjenjang.
4: Diketahui Forseni diikuti oleh sedikitnya 41 sekolah sekabupaten Pacitan. Sasmito juga mengapresiasi seluruh peserta, baik yang telah menjadi pemenang maupun yang belum meraih juara, karena telah menunjukkan kompetensi mereka di ajang Forseni. Dari Pacitan, Angela Reska, RRI Madiun melaporkan.
0: Cabang olahraga panjat tebing untuk pertama kalinya dipertandingkan dalam Olimpiade Olahraga Siswa Nasional O2SN tahun 2026 tingkat SMP di Kota Madiun. Laporan selengkapnya, Ulfa Larasati.
6: Cabang olahraga panjat tebing untuk pertama kalinya digelar dalam Olimpiade Olahraga Siswa Nasional atau O2SN tingkat SMP tahun 2026 di Stadion Wilis Kota Madiun. Kegiatan tersebut diikuti puluhan pelajar dari Kota Madiun. Penyelenggara O2SN Dinas Pendidikan Kota Madiun, Ardi Kusuma Irawan, mengatakan panjat tebing menjadi cabang olahraga baru dalam pelaksanaan O2SN tahun ini. Menurutnya, juara pertama putra dan putri nantinya akan mewakili Kota Madiun ke tingkat selanjutnya.
7: SMP, jadi ini cabang baru ya, cabang olahraga baru dari O2SN dan pesertanya juga cabang pemulaan ini termasuk cukup bagus ya, diikuti oleh 11 sekolahan, putra-putri. Dan harapannya nanti yang juara satu ini juga di bulan Juni akan kita naikkan ke tingkat provinsi untuk mewakili Kota Madiun.
6: Tidak hanya sebagai kompetisi, Ardi berharap kegiatan tersebut juga menjadi wadah pengembangan bakat dan minat siswa di bidang olahraga, terutama panjat tebing. Salah satu peserta dari SMP Negeri 6 Kota Madiun, Nancy, mengaku sempat gugup saat pertama kali mencoba panjat tebing. Meski menghadapi tantangan fisik, terutama pada kekuatan tangan, ia menilai pengalaman tersebut tetap menyenangkan.
8: pastinya deredeg, terus sini langsung sakit karena terlalu tergantung sama tangan, kakinya
9: enggak takut ketinggian ya?
8: Enggak, seru banget.
6: Nancy berharap panjat tebing dapat menjadi bagian dari kegiatan pembinaan di sekolah sehingga semakin banyak pelajar yang memiliki kesempatan untuk mencoba cabang olahraga tersebut. Sementara itu, Koordinator Pelaksana O2SN Panjat Tebing Dindi Kota Madiun, Dwijo Kuncoro, menyebut perlombaan terdiri dari dua nomor, yakni lead dan speed. Ia menjelaskan nomor speed menilai kecepatan peserta saat memanjat, sedangkan nomor lead untuk mengukur kemampuan peserta dalam mencari jalur panjat dan penilaiannya berdasarkan ketinggian meter yang dicapai. Menurut Dwijo, pelaksanaan cabang panjat tebing perdana ini masih menghadapi sejumlah tantangan, salah satunya karena olahraga tersebut belum banyak dikenal masyarakat.
10: Oh, jelas sekali. Yang pertama itu adalah kurangnya memasyarakat olahraga ini karena baru pertama kali. Yang kedua adalah tentang mengenai aturan. Nah, aturan kemudian syarat-syaratnya dan bagaimana ya, sekali lagi tadi kurang memasyarakat. Dan yang terakhir itu adalah minatnya peserta. Ini tadi harapan kami juga bisa bermasyarakat atau memasyarakatkan di Kota Madiun ini.
6: Untuk mengatasi tantangan tersebut, Dwijo mengaku panitia berkoordinasi dengan Dindik, musyawarah kerja kepala sekolah, serta pihak sekolah agar kegiatan dapat berjalan optimal dan siswa dapat mengikuti kompetisi panjat tebing. Nantinya, peserta yang lolos akan menjalani pembinaan khusus selama sekitar 3 minggu untuk persiapan menuju tingkat provinsi. Dwijo berharap cabang olahraga panjat tebing semakin dikenal di kalangan pelajar dan mampu melahirkan bibit atlet berprestasi dari Kota Madiun hingga tingkat nasional maupun internasional. Ulfa Larasati, RRI Madiun, melaporkan.
0: Pendengar, sebelum kami akhiri warta pagi hari ini, kembali kami sampaikan sari berita Polres Madiun Kota mengamankan 9 terduga pelaku perusakan yang terjadi di Jalan Dadali. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian DKPP Kota Madiun menggelar pelatihan penyembelihan syar'i untuk memperkuat pengawasan dan pelaksanaan penyembelihan hewan kurban. Sebuah gudang bengkel alat berat di Desa Jalen, Kecamatan Balong, Ponorogo terbakar hebat hingga terjadi beberapa kali ledakan. Tuntas sudah penyampaian warta pagi edisi hari ini Kamis 14 Mei 2026. Anda bisa menyimak warta pagi setiap hari mulai pukul 6 waktu Indonesia Barat dan informasi lainnya di laman rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Satya berterima kasih untuk kebersamaan Anda. Selamat pagi, selamat beraktivitas.

masalah itu sebaiknya Anda tahu. 14 Mei 1787, Pangeran Amir bin Sultan Kuning, bangsawan Kerajaan Banjar yang juga kakek Pangeran Antasari, ditangkap Belanda. Selanjutnya diasingkan ke Sri Lanka setelah mengadakan perlawanan terhadap Belanda dengan 3.000

0: pagi pendengar program Satu Radio Republik Indonesia Madiun yang hari ini tengah merayakan kenaikan Yesus Kristus ya, untuk saudara-saudaraku ya, umat Kristiani, selamat merayakannya. Pendengar, mungkin ada serangkaian acara di gereja yang Anda laksanakan, semoga sukses ya untuk hari ini. Dan untuk hari ini yang sedang libur ya, atau berencana long weekend mau ke tempat wisata, sebaiknya juga kita cross check informasi cuaca ya, kira-kira seperti apa untuk wilayah Madiun dan juga sekitarnya. Kita akan update informasi cuaca bersama BMKG Juanda.
1: Info cuaca hari ini.
2: Wilayah Jawa Timur juga berpotensi menghadapi ancaman
3: ya,
2: cuaca buruk.
3: Yang diantisipasi adalah daerah-daerah kontraktif seperti Ponorogo ya. Kemudian
4: untuk pagi hari ini kondisi sebagian berawan dengan suhu 30.
1: Info cuaca hari ini.
0: Melalui sambungan telepon, saya sudah bersama dengan Mbak Bilda. Selamat pagi Mbak Bilda.
5: Selamat pagi Mbak.
0: Iya Mbak Bilda, untuk wilayah Madiun dan sekitarnya bagaimana untuk perakiraan cuaca hari ini? Karena di jam sekarang ini sudah lumayan menghangat nih sinar matahari di Madiun.
5: Iya benar, untuk wilayah Madiun dan sekitarnya untuk hari ini dominan cerah hingga cerah berawan ya Mbak ya. Kemudian ada peluang hujan ringan hingga sedang di Ngawi, itu aja Mbak.
0: Baik, jadi untuk masyarakat
5: besar, ya,
0: masyarakat Ngawi waspada hujan ringan ya.
5: Iya.
0: Ini
5: iya.
0: Terjadi pada siang sampai dengan
5: siang hingga sore hari.
0: Siang hingga sore hari. Nah, kalau untuk suhu maksimum di wilayah Madiun ini mencapai berapa derajat Celcius? Karena beberapa waktu terakhir ini sudah terasa sangat panas nih di Madiun, Mbak Bilda.
5: Iya, Mbak. Untuk suhu di wilayah Madiun dan sekitarnya dapat mencapai 33 derajat Celcius, Mbak.
0: Baik.
5: Ini belum lagi dipengaruhi jika kelembabannya rendah atau terasa kering gitu, dan anginnya kurang kencang, itu akan terasa lebih panas lagi,
0: oh,
5: Mbak, di kulit.
0: Baik. Dan hal ini juga apakah diprediksi beberapa hari ke depan akan terasa lebih panas daripada hari ini?
5: Beberapa hari ke depan masih potensi terasa panas itu masih ada, Mbak, karena tutupan awannya sedikit.
0: Baik, sampai dengan apakah hal ini apa sudah menjadi penanda bahwa kita sudah harus sangat beradaptasi dengan cuaca yang panas terik di Madiun?
5: Iya betul Mbak, karena sudah memasuki musim kemarau, jadi kita harus menyesuaikan dengan kondisi itu.
0: Baik, bahkan pada saat malam hari pun juga terasa panas gitu ya?
5: Iya betul Mbak.
0: Baik, oke Mbak Bilda, terima kasih untuk update informasi cuaca hari ini. Selamat bertugas ya di suasana libur di saat sekarang ini. Kita sama-sama bertugas, pun juga para pendengar yang saat sekarang ini juga beraktivitas, selamat beraktivitas. Terima kasih Mbak Bilda, selamat pagi.
5: Ya, sama-sama, selamat pagi.
1: Telah Anda ikuti info cuaca hari ini bersama Pro 1 RRI Madiun.

0: Rifki, Rido, udah pada ngerjain tugasnya Pak Samsul belum? Kok malah santai-santai sih?
1: Udah, santai aja, Sher. Kan ada apa, Bray? Ada AI, Mamen. Paling 10 menit juga udah beres, Sher. Kemarin aja kita ngerjain tugas seni rupa kan juga satset-satset karena ada apa, Bray? Ada AI dong, Mamen. Pokoknya pasti kerjaan kita beres lah. Udah, Bray. Kita mending lanjutin aja deh mabarnya.
0: Ya udah deh, terserah kalian aja. Yang penting aku udah ngingetin lo ya.
2: Selamat pagi anak-anak.
0: Pagi, Pak.
2: Jadi hari ini kita akan mengadakan ulangan. Jadi silahkan kumpulkan HP kalian di depan.
1: Waduh, piye iki, Bray?
2: Sama kayak aku ramu deng babar blas.
1: Aduh, remo.
0: Teknologi makin canggih, bikin hidup jadi mudah. Tapi ingat, otak tetap dilatih, keterampilan harus diasah.

0: Bisa jadi pada saat libur seperti ini Anda sempatkan waktu untuk berbelanja ke pasar yang agak banyak gitu ya. Karena mungkin juga persiapan pendengar. Beberapa orang memilih belanja beberapa waktu sekali, ada juga yang setiap hari, dan mungkin pada saat libur, mumpung libur gitu ya, jadi belanjanya agak banyak. Dan tentunya perubahan-perubahan harga dinamis ya untuk saat sekarang ini, perharinya aja kadang kita dibuat surprise nih pendengar. Kalau Anda tadi sempat menyimak warta pagi yang kami hadirkan, ada laporan dari reporter kami itu yang memberikan kabar kalau sayur-sayuran itu juga mengalami perubahan harga karena dampak cuaca panas yang terjadi di beberapa waktu ini pendengar. Dikabarkan tadi menurut penuturan salah satu pedagang ya di pasar besar Kota Madiun, harga sawi yang satu ikatnya itu biasanya 5.000, ini sudah naiknya dua kali lipat ya 10.000. Dan selada itu gampang sekali layu ya. Dan untuk Anda semuanya, kalau beli sayuran, kalau untuk penyimpanannya atau kulkasnya itu bukan yang ini pendengar ya, masih yang jadul atau yang lama, tentu bukan dengan kualitas yang sekarang ini, tentu menjadi PR banget gitu ya. Beli sayuran cepat banget layu gitu. Tapi beda kalau dengan kulkas yang berteknologi tinggi, ini sedikit membantu kita lah ya untuk menunda layunya sayuran yang kita beli gitu ya. Oke, di pagi hari ini informasi harga pasar juga saya bagikan untuk Anda pendengar. Rata-rata harga di pasar Kabupaten Magetan, komoditas beras premium terpantau stabil, kisaran harga 14.900. Kalau untuk yang medium terpantau pada harga 13.000. Harga gula pendengar sekitar 16.700. Kalau untuk minyak kita 15.800 rupiah pendengar. Harga daging sapi 125.000, sedangkan untuk daging ayam itu terpantau pada harga 33.000. Harga telur kisaran harga 26.000, tapi beberapa waktu ini juga berseliweran loh di media sosial itu, katanya harga telur itu sangat murah gitu pendengar ya. Ada yang sampai 21. Mungkin apakah Anda yang termasuk membuktikannya pendengar ya? Kalau saat ini beli sih apa ya, harganya sekitar 25-26 untuk 1 kilogramnya ya beberapa hari ini. Katanya sih juga lagi murah-murahnya nih telur ya. Jadi lebih baik apa ya, menormalisasi memberikan telur atau lauk kita ini telur daripada kita mengkonsumsi makanan yang ultra proses ya, seperti sosis dan lain sebagainya. Mending kita pakai telur aja gitu. Kalau untuk komoditas kacang kedelai ya, impor itu kisaran harga 11.800, untuk yang lokal itu sudah mencapai 15.500. Harga cabai merah keriting pendengar 42.000, untuk merah besar pun juga 47.000. Harga cabai rawit merah ini terpantau pedas kisaran harga 72.000 rupiah pendengar untuk 1 kilogram. Harga bawang merah sudah ada sedikit penurunan harga, sempat kemarin ini kisaran 40.000-an. Kali ini kalau di pasar Magetan itu terpantau rata-rata harga 36.000. Kalau untuk bawang putih stabil ya, kisaran harga 29 sampai dengan 30.000 rupiah untuk 1 kilogramnya. Selamat berbelanja untuk Anda semuanya. Dan saatnya juga masih menemani Anda pendengar di pagi hari ini. Nanti kita akan bergabung bersama Pro 3 ya, kurang lebih jam 7, untuk mengikuti warta berita update informasi dari nasional dan juga internasional. Jadi pastikan Anda menyimak Pro 1 RRI Madiun, kanal informasi dan inspirasi.
1: Demikian info harga pasar.

0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Optimis dan yakin kemiskinan ekstrim 2026 ini 0%, kemiskinan 5% di 2029.
2: Inovasi untuk belajar dan sebenarnya mungkin menjadi bagian daripada satu misi dan misi dari kepada masing-masing.
0: Sari berita, pemerintah memastikan kemiskinan ekstrim akan tuntas pada 2026. Bantuan perlengkapan sekolah dasar diberikan untuk menunjang kegiatan belajar siswa-siswi. Perang di Timur Tengah akan berpotensi mengubah tatanan geopolitik dunia. Inilah warta berita selengkapnya, Kamis 14 Mei 2026, saya Rudi Zain.

0: Pemerintah memastikan kemiskinan ekstrim akan tuntas pada 2026 dengan menargetkan angkanya mencapai 0%. Informasi selengkapnya bersama dengan Sugandi Avandi berikut ini.
1: Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat Muhammad Iskandar atau Cakimin optimistis kemiskinan ekstrim mencapai 0% pada tahun 2026. Upaya menekan angka kemiskinan